0: ada istilahnya investor saham yang terkemuka di Indonesia seperti Lu Kong Heng gitu kan. Ada saham-saham yang memang credible, maksudnya perusahaannya jelas dan bisnisnya juga jelas. Apakah kita orang muslim ini secara syar'i apakah diperbolehkan kalau kita beli saham yang jelas gitu kan? Apakah halal atau tidak gitu kan?
1: Baik, kita akan dengar penjelasannya Pak Syamsul. Silakan.
2: Hukum membeli dan menjual saham, saham sama dengan lainnya adalah bagian dari kepemilikan sesuatu hal, sesuatu benda atau barang atau jasa. Seperti dalam masalah waris, ketika ahli waris lebih dari satu, mereka memiliki objek warisan tersebut dalam bentuk saham. Bagian tidak tertentu sesuai dengan porsi persentase dari kepemilikan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau dengan saham, sesuai dengan porsi yang Anda beli. Ya, umpamanya Anda dengan istri pun sering melakukan saham. Ini mohon maaf, bukan saham yang dimaksud oleh dia, saham di bursa ya. Ya, saham dengan kata umum. Ya. Ketika Anda beli rumah, ya salah satu uang Anda kurang umpamanya ketika bayar DP atau ketika pelunasan, ya kurang, Anda tanyakan kepada istri Anda, ada simpanan, ada emas. Alhamdulillah istri Anda pun simpanan emasnya. Lalu kata dia, gimana? Boleh kita miliki bersama ya? Boleh. Dihitung uang Anda berapa? Uang istri berapa? Umpamanya uang istri ada 100 juta, uang suami ada 400. Mereka belilah rumah itu bersama, maka rumah milik bersama. Itu yang harta bersama, di mana suami 80% dan istri 20%. Istri ketika wafat, yang diturunkan, yang dibagi adalah 20% dari rumah tadi. Ketika suami wafat, 80% dari rumah tadi. Ya, adapun saham yang diperjualbelikan di bursa, maka itu kepemilikan atas sebuah perusahaan. Ya. Perusahaannya ada yang halal, ada yang haram, ada yang kegiatannya halal tetapi ada bisnis-bisnisnya yang haram. Ya. Maka standar untuk saham perusahaan yang boleh dibeli bahwa perusahaan itu pertama bergerak di bidang yang halal, bukan masalah intangible asset atau tangible assetnya, bukan tangible asset intangible, bukan, tapi dia bergerak di bidang hal, di kegiatan yang halal, bukan bergerak di bidang kegiatan rokok, perbankan konvensional, ya tidak juga minuman keras, tidak juga pakaian yang tidak, pakaian wanita tidak sesuai syar'i, perusahaan fashion, ya, dan seterusnya, hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Tapi bergerak di bidang hal, umpamanya pertanian, pertaniannya adalah pertanian yang halal, bukan rokok tadi dan lain-lain, yang bukan ganja juga, tapi pertanian yang halal, mungkin kelapa sawit, karet, jati dan lain-lain, atau perkebunan, ya perkebunan buah-buahan dan lain-lain, bergerak bidang yang halal, maka itu boleh sahamnya Anda beli. Atau bergerak bidang jasa, jasa kesehatan, ya dan jasa lainnya yang halal, boleh. Kemudian syarat selanjutnya, kegiatannya boleh karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan, maka pihak pengelola perusahaan itu adalah wakil dari pemegang saham. Bila wakilnya berbuat haram, Tentu Anda haram membeli saham itu kalau Anda tidak bisa merubahnya. Karena saham Anda minoritas, tentu Anda kan tidak bisa merubahnya. Ya, mereka tidak akan jual sahamnya melebihi saham mayoritas. Yang dijual paling di bawah 40% dari saham perusahaan tadi. Ya. Maka kalau umpamanya dia melakukan pinjaman riba untuk penambahan modalnya dan Anda beli sahamnya, ya, atau ketika Anda beli saham Anda cek laporan keuangan, tidak ada pinjaman riba, tidak ada juga menempatkan dana di bank riba, ya, tapi setelah itu bulan ketiga muncul laporan keuangannya karena mungkin ada kebutuhan ekspansi usaha dan seterusnya, muncul itu. Ketika itu haram bagi Anda tetap ada di saham tadi, wajib Anda jual. Ya. Kenapa? Karena dosa riba yang dia lakukan Anda juga kena. Anda pemilik. Sama Anda pemilik sesuatu, apapun yang pemilik rumah, bila ada orang berbuat dosa di rumah itu, Anda kena. Ya. Bila ada yang minum khamar di rumah Anda, Anda terkena dosanya tentunya, dan seterusnya, karena Anda pemiliknya. Itu syarat untuk boleh dibeli saham perusahaan tadi. Bila Anda temukan perusahaan di dunia yang di bursa tadi yang memenuhi persyaratan, silakan beli. Tapi sekarang untuk di negara Indonesia sudah dipermudah. OJK mengeluarkan peraturan tentang badan keuangan yang mengelola pemberian pengumpulan dan pendanaan penerbitan sukuk dan saham perusahaan-perusahaan UMKM, usaha kecil menengah, ya, itu ada dalam bentuk SCF Rundana dan itu melalui platform. Bisa Anda lihat yang memenuhi kriteria hal tersebut, ya, beli di sana. Tapi adapun yang di bursa tadi, Anda akan repot mengeceknya sendiri. Kalau Anda cukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Islamic Index, ada saham Islamic, ya, yang dikeluarkan di bursa di Jakarta, itu standar mereka terlalu lemah. Standar mereka untuk dikatakan sebuah perusahaan itu perusahaan halal sahamnya dibeli apabila pinjaman ribanya di bawah 45% dari keseluruhan modal. Artinya sebuah perusahaan dengan nilai 100 miliar, ya, bila pinjaman ribanya 400 miliar, itu menurut Islamic Index tadi masuk dalam kategori saham Islami.
1: 100 miliar?
2: 40 miliar dia pinjam ke bank konvensional. Ini dalam standar Islamic Index tadi masuk ke dalam saham Islami. Padahal mana ada riba dalam Islami 1% yang halal. Ini 40%, ya, seperti itu. Belum lagi transaksi jual dan beli sahamnya, ya, melalui apa namanya, melalui broker. Dalam transaksi tersebut banyak hal-hal yang diharamkan, seperti ada ribanya, ada gharornya, ada perjudiannya dalam transaksi-transaksi tersebut. Maka Anda bercita-cita seperti orang yang tadi, bagi dia, dia tidak ada agama. Mohon maaf, maksudnya tidak ada agama baginya, halal haram dalam Islam bagi dia tidak ada. Ya, bagi kita sebagai Muslim, hidup ada kategori halal haram. Ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak. Walau mendatangkan keuntungan yang besar. Tapi ketika itu dilarang oleh Allah, kita dilarang untuk melakukannya. Saya kira cukup. Wabillahi taufik.
1: Masya Allah, jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, cukup panjang penjelasan Ustaz dan semoga menjadi pemahaman buat pendengar dan pemirsa yang bertanya secara khusus dan yang lain. Barakallahu fiik. Baik, kami masih berikan kesempatan sebelum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Silakan di 0218236543 bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab wakalah. Baik, halo.
3: Halo.
1: Ahlan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan siapa?
3: Saya Doni dari Duri Riau, Ustaz.
1: Baik, Pak Doni, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Ada feedback. Cukup monitor via telepon. Baik, Pak Doni, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ini Ustaz, saya kan bekerja di perusahaan asing, Ustaz. Di service company gitu, Ustaz. Cuma di perusahaan saya ini saat ada penawaran untuk karyawannya atau sebagai pegawainya gitu saat ya, mereka kan perusahaan ini kan ada saham juga saat, jadi kami nggak diwajibkan, cuma di apa namanya ditekankan ikut gitu kan, karena keuntungannya cukup besar juga itu saat ya. Jadi gaji kami ini saat kalau mau daftar bisa dipotong 10% tiap bulannya gitu kan. Nah, setelah terkumpul selama 6 bulan, itu baru dibelikan, Ustaz. Misalnya di saat pembelian itu harga saham $100 per lembar gitu, Ustaz ya. Nah, karena kami sebagai pegawai perusahaan itu, maka di diskon sampai 15% gitu, Ustaz. Misalnya berarti kan dapat kami beli Ustaz berapa? Ustaz $85 per lembar gitu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz ya?
2: Perusahaan, lihat laporan keuangannya, ada pinjaman bergerak di bidang apa? Dia service?
3: Di bidang perminyakan, tak service company, Ustaz.
2: Service company. Ya. Itu kegiatannya kan berarti halal. Tinggal Anda lihat laporan keuangan perusahaan, ada pinjaman riba atau tidak?
3: Itu juga agak sulit juga, Ustaz. Ini perusahaan asing.
2: Perusahaan asing itu laporan keuangannya terbuka. Kalau perusahaan yang masuk TBK itu laporan keuangannya terbuka.
3: Oh, itu Ustaz. Nah, cuma yang jadi anu lagi Ustaz, pertanyaan anu Ustaz. Satu lagi kan tiap bulan ini kan uang kita kan dipotong 10% lah, enggak begitu Ustaz ya. Nanti kan disimpan di bank, mungkin di bank komisional, pasti di bank komisional di luar negeri itu Ustaz ya. Nah, setelah 6 bulan kan baru dibelikan gitu Ustaz. Gimana Ustaz ya?
2: Kalau disimpannya di bank konvensional, itu tidak, Anda tidak, itu tidak ada pilihan.
3: Oh gitu Ustaz.
2: Enggak, Anda ada pilihan atau tidak? Anda mau dipotong?
3: Enggak, kita ada pilihan Ustaz. Misalnya karyawan boleh ikut atau boleh tidak, tapi
2: mau dipotong dan tidak mau dipotong tidak bisa.
3: Oh bisa Ustaz. Harus mereka potong tiap bulan Ustaz, karena setelah terkumpul 6 bulan baru mereka belikan gitu Ustaz.
2: Kalau Anda tidak mau, uang dikembalikan dengan ada pertambahan.
3: Oh ya, uang dikembalikan Ustaz. Nah,
2: dengan ada
3: kalau kita sudah ikut, berarti otomatis mereka setelah 6 bulan akan mereka belikan.
2: Dengan ada pertambahan atau tidak?
3: Oh, enggak ada Ustaz.
2: Nah, kalau enggak ada pertambahan enggak apa-apa.
3: Gitu Ustaz ya.
1: Oh. Cukup jelas, Pak?
3: Berarti kalau enggak ada pertambahan, maksudnya misal mungkin aja dari bank yang penyimpan itu, kalau ada pertambahan gimana Ustaz?
2: Kalau ada pertambahan, pertambahannya ya terima saja, belikan kepada fakir miskin. Yang 10% dari gaji Anda ambil.
3: Oh, baik itu Ustaz ya. Syukur Ustaz. Baik. Belum perlu kehati-hatian juga ini Ustaz, karena apa nama godaannya cukup besar juga.
2: Ya. Iya Ustaz. Semoga Allah selamatkan kita karena godaan hidup berat tentunya.
3: Amin ya Allah. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Doni ya, barakallahu fiik. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Anggi di Pondok Gede. Ya Ustadz, kalau aja seseorang membeli motor cash senilai 18 juta, lalu dengan kesepakatan motor dikreditkan ke temannya dengan harga 22 juta. Tidak ada denda keterlambatan. Apakah ini diperbolehkan saat hukumnya?

0: kepada anak-anaknya. Akan tapi ada tanah ayah yang memiliki tanaman, lalu ayah bilang pada anak perempuan bahwa tanah ini kamu ambil setelah saya itu atau ayahnya, ayah wafat. Ada pertanyaan, pernyataan seperti itu, apakah diperbolehkan, Ustaz?
1: Kalau seorang orang tua, ayah, membagikan harta miliknya ketika dia hidup dan langsung diserah terimakan kepada anak-anak, itu dinamakan dengan hibah atau hadiah. Syaratnya haruslah adil. Adilnya apakah 1:2 laki perempuan? Sebagian para ulama mengatakan seperti itu, sebagian para ulama membolehkan rata. Ya, karena ini bukan waris, tapi ini adalah hibah. Itu tergantung keinginan dari si penghibahnya adil tersebut. Maka boleh dia bagi rata dan langsung diserah terimakan kepada masing-masing anak, maka menjadi milik anak-anak. Bila belum ada serah terima dan ayah keburu wafat, maka ini menjadi waris. Adapun ucapan yang ini nanti menjadi milikmu kalau sudah wafat, maka ini namanya wasiat, dan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kalau wasiat itu seseorang masih hidup, dia mengatakan bila saya wafat ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Ya, kalau peruntukannya untuk para ahli waris, batal. Karena Allah sudah menentukan dengan cara yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 10, 11, 12, ya, dan ayat 176. Ya, tidak bisa digugat dengan kebijakan Anda. Bila wafat ini untuk ini, tidak bisa. Menentang ketentuan Allah Azza wa Jal. Dan Nabi pun mengatakan wa'atu kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris, maka berikanlah kepada para ahli waris hak yang Allah telah tentukan dalam pembagian waris, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya. Maka yang ucapan bapak kepada anak perempuannya batal. Maka kalau anak perempuan menjadi tidak dapat, itu menjadi pembagian yang tidak adil. Ya, maka sebaiknya semuanya mengembalikan dan dibagi dengan waris atau kesepakatan. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pemirsa Raja TV yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Pada sebuah supermarket, jika belanja kelipatan Rp10.000, maka akan diberikan poin. Dan poin ini dapat ditukar dengan barang yang lain sesuai dengan jumlah poinnya. Misalnya jam dinding atau payung. Namun sebelumnya diharuskan mempunyai kartu anggota dengan membayar Rp10.000. Dan harus diperpanjang setiap tahun dan membayar Rp10.000 kembali, Ustaz. Bagaimana hukum hal ini secara syariat Islam? Mohon.
1: Dalam bermuamalat pun pernah beliau mewakilkan, apalagi kita. Maka ini kebutuhan manusia, dan dalam agama kita ada ketentuannya, dan apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, di mana perdagangan sangat mudah dilakukan, maka mempelajari wakalah ini merupakan sangat penting agar mendapatkan harta dengan yang halal. Wallahu taufik.
0: Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala atas keluangan waktu beliau, dan kesimpulan yang beliau sampaikan di pagi ini menutup kajian kita dalam pembahasan Kitabul Wakalah dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Fikih. Kami insyaAllah kita akan lanjutkan kembali kesempatan Kamis yang akan datang, dan mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga memberikan taufik dan hidayah dalam memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wa barakallahu fikum. Dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pun Anda berada,
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar Radio Rojak, insyaAllah.
5: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pun.

0: Pemirsa Roja TV yang
1: dan
0: telah
1: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

Dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.

0: نحن بمستيقنين.
1: Ketika langit mendung, awan hitam sudah ada di atas kita.
2: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang salat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa, apalagi kalau sudah hujan setiap hari.
4: Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz. Kemarin juga hujan, enggak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin jangan remehkan. Ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman.

0: فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Apakah penduduk negeri itu berpikir merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau Allah tutup konteks ini dengan mengatakan afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya, ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, berdosa terus, berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu, tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.

0: kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu. Utsman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda? Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu
1: siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
0: Omong kosong.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillah, berubah baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
6: Sehat antum?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Syukran sudah bersedia bergabung dengan kita di dalam episode yang hari ini tuh kita khusus mau ngomong tentang pemahaman-pemahaman yang dalam agama Islam kan ada banyak pemikiran-pemikiran tuh. Nah, dengar-dengar antum dulu juga sempat menjadi salah satu bagian dari mereka, menjadi salah satu bagian yang merasa bahwa hanya golongan antum yang satu-satunya yang benar, hanya golongan antum yang selamat, yang lain malah kafir gitu kan. Nah, itu antum bisa ceritakan sedikit perjalanan hijrah antum itu seperti apa?
7: Baik, alhamdulillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali wasallihi wa ba'du. Proses, kalau mungkin sedikit berbagi, proses hijrah saya ke faham yang lama ya, faham yang lama ke faham yang hakiki. Bukan baru, karena baru juga banyak yang tidak hakiki.
6: Betul.
7: Tapi yang hakiki menurut saya pribadi,
6: betul,
7: butuh waktu lama. Dalam artian butuh waktu lama itu proses transisi mempelajari dari yang lama ke yang baru ini banyak pertimbangan. Namun akhirnya saya bisa menyimpulkan dengan beberapa konsultasi ke beberapa ahli ilmu ya, para ustadz yang berkompeten, sampai akhirnya saya berani mengambil kesimpulan, berani berhijrah dari yang lama ke yang baru.
6: Dan itu pasti bukan merupakan satu hal yang mudah ya, karena dengar-dengar antum juga udah sempat menduduki yang dikata apa pada pemahaman yang lama itu, antum termasuk yang ditokohkan juga malah kalau tidak salah.
7: Mungkin kalau ditokohkan mungkin
6: hampir atau menuju ke sana.
7: Mungkin pernah lah.
6: Pernah ditokohkan.
7: Pernah menduduki menduduki jabatan tertentu lah. Proses itu memang dari awal, semenjak saya kan dari kecil itu memang sudah dididik di suatu paham seperti ini ya. Itu menjelang sekitar pas mau kuliah, masa-masa kuliah itu sudah saya dapatkan, artinya sudah berani menanyakan kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya itu tidak pada tempatnya.
6: Artinya dari kecil antum sudah didedahkan dengan pemahaman seperti itu, yeah. Tapi mulai ada keberanian untuk bertanya, yeah, tentang hal-hal yang menurut antum tuh aneh, janggal, nanti pas mau masuk kuliah gitu.
7: Yeah.
6: Itu nanyanya kemana?
7: Langsung kepada orang tua.
6: Orang tua antum juga berada pada pemahaman yang sama?
7: Iya, yeah, begitu. Sampai detik ini ya.
6: Pada saat itu apa yang antum pertama kali antum nanyakan ini tentang apa, kalau misalnya antum masih bisa ingat?
7: Itu simpel sekali sebetulnya saya hadapi ya. Satu, di faham yang lama, kita tidak bisa bermakmum kepada selain kelompok sendiri.
6: Tidak makmum bisa sholat. Menjadi makmum sholat, iya, selain di komunitas antum.
7: Komunitas sendiri.
6: Eksklusif dong?
7: Iya. Alasannya satu.
6: Oke.
7: Okay. Saya tanya kenapa, alasannya satu, mereka belum tentu berilmu.
6: Itu. Yang menjadi imam. Oke.
7: Okay. Jadi kita tidak mau dimakmumi oleh imam yang keilmuannya ini belum, orang Jawa bilang belum mumpun.
6: Ya, itu. Belum layak.
7: Yang kedua, masalah apa? Kesucian, toharoh. Mereka ini betul-betul sarana yang dipakai ini betul-betul lepas dari hadas tidak? Betul-betul suci tidak?
6: Itu sampai sebegitunya mereka?
7: Iya, sebegitunya. Terus yang ketiga, bacaannya. Fasih betul tidak? Tartil betul tidak bacaannya mereka? Layak tidak nih jadi imam? Ah, itu.
6: Iya.
7: Ah, salah-salahnya diantaranya syaratnya.
6: Ini kalau dari sekilas kayaknya tidak ada yang salah ya. Karena memang orang sholat kan ya harus bersih dari hadas kan.
7: Betul.
6: Kemudian yang layak menjadi imam ya memang yang bacaan Al-Qur'annya jauh lebih baik daripada yang makmum.
7: Betul.
6: Tapi bagi antum pada saat itu tetap menjadi janggal itu karena kenapa? Apakah kemudian sebelum antum bertanya antum ada melihat contoh di luar?
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Mimbar Cahaya Sunnah.
1: Ikhtar Islam azanillahu wa iyyakum alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhtar Islam azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja dimanapun antum berada di pagi hari ini. Tentunya di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita.

0: kajian ilmiah yang insya Allah akan kita dengarkan pembahasan dari kita Fawaidul Fawaid yang akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Dan pada pagi hari ini beliau membahas tema tentang metode Al-Quran dalam menjelaskan petunjuk. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya WhatsApp di 021-823-6543. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, kita simak bersama. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Roja Kendari. Dan kepada beliau kami persilakan falyatafadhal masykuran.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati, para pendengar setia, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di pagi hari ini di dalam majelis ilmu yang mulia secara online, di lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Quran dan Tafsir. Saat ini kita akan membahas di antara metode Al-Quran dalam menjelaskan petunjuk, dalam menjelaskan jalan kebenaran. Ini merupakan, ya tentu saja karena petunjuk Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, apalagi ini ada hubungannya dengan sebab untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja pembahasan ini sangat penting untuk kita kaji dan kita perhatikan agar kita bisa mengambil faedah dari penjelasan ini untuk kita praktekkan nanti dalam membaca Al-Quran insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barakallahu fikum, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, takarrara fil Qur'ani ja'lul a'malil qa'imati bil qalbi wal jawarihi sababun sababul hidayati wal idlal. Berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran berulang kali disebutkan, ya, bahwa, ya, jadi berulang kali Al-Quran menyebutkan atau menjadikan amal-amal yang dilakukan pada anggota badan manusia, amal-amal yang dilakukan dalam hati manusia dan anggota tubuhnya, ini merupakan sebab hidayah dan kesesatan. Jadi ada kaitannya antara amal yang dilakukan manusia, perbuatan baik, kejujurannya, kesungguhannya dalam mengikuti jalan kebenaran, kemauannya untuk mengamalkan amal-amal Islam meskipun awalnya mungkin belum sempurna, ini bisa menjadi sebab dia akan dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika dia mengerjakan keburukan-keburukan, itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dia dari hidayah. Jadi ini penjelasan yang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Fayakumu bil qalbi wal jawarihi a'malun taqtadil huda iktidha' as-sababi limusabbabihi. Maka ya, hati dan anggota badan manusia itu bisa mengerjakan amalan-amalan yang itu bisa mengandung konsekuensi, yang itu mengandung konsekuensi petunjuk dari Allah, ya, sebagaimana yang dikandung atau terjadi pada

hubungan sebab dan akibat. Jadi, sebagaimana sebab yang berlaku dalam kehidupan kita, misalnya orang yang pandai sebabnya karena dia rajin belajar, rajin memperhatikan pelajaran. Kita juga tahu mestinya, sebab dan akibat semua Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam urusan-urusan dunia ini, mayoritasnya terjadi dengan sebab. Yang kalau orang bersungguh-sungguh mengusahakan sebab tersebut, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia untuk mendapatkan akibat yang baik. Sama seperti ketika Al-Quran menjelaskan amalan-amalan hati, amal-amal anggota badan, ini mengandung kelaziman atau konsekuensi hidayah dari Allah. Karena itu adalah sebab untuk mendapatkan hidayah taufik darinya. Ya. Wal mu'athiri li atharihi. Sebagaimana hubungan antara al-mu'athir, sumber pengaruh dengan pengaruh yang didapatkan. Kalau sumbernya baik, insya Allah pengaruh yang didapatkan pun juga akan baik. Wa kadzalika al-idlal, wa kadzalika ad-dhalal. Demikian pula kesesatan. Ya, orang yang melakukan keburukan, orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi, orang yang berbuat zalim, maka dia akan mendapatkan, ya, sebab-sebab hidayah itu dijauhkan darinya, kesesatan lebih dekat dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia memilih jalan yang merupakan sebab yang membawa kepada kesesatan tersebut. Baik. Fal a'malul birri tuthmirul huda wa kullama izdada minha izdada huda izdada hudan wa amalul fujuri bidhiddi. Maka amal-amal kebaikan itu membuahkan petunjuk dari Allah, yakni akan mengantarkan kita kepada petunjuk Allah, meskipun semua yang menentukannya Allah, tapi Allah jadikan ini sebagai sebab sebab untuk mendapatkan petunjuk hidayah darinya, taufik darinya. Maka semakin bertambah seseorang itu mengamalkan amal-amal kebaikan, akan bertambah petunjuk pada dirinya. Oleh karena itu tidak salah ketika seseorang itu misalnya, ya, dia menuntut ilmu dari awal, awalnya dia jahil, tidak mengetahui apa-apa. Dengan sebab menuntut ilmu, insya Allah ilmunya bertambah, dan tidak kalah pentingnya adalah hidayah pada dirinya bertambah. Ingat Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum, hanyalah ilmu didapatkan dengan cara belajar. Belajar itu akan menambah ilmu, menambah hidayah. Sehingga dengan terus kita belajar, terus kita memperbaiki diri, berusaha mengamalkannya, bertambah hidayah, maka semakin sempurna hidayah. Ketika itulah Allah berikan ketakwaan bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan menambahkan bagi mereka petunjuknya, dan Allah akan mengena, kemudian Allah akan anugerahkan kepadanya ketakwaan. Ya, jadi Allah tambahkan petunjuk dan Allah berikan kepadanya ketakwaannya. Jadi petunjuk ini perlu disempurnakan, ditingkatkan terus. Ya, jadi seperti itu, kebaikan itu akan membuahkan petunjuk. Semakin bertambah kebaikan kita lakukan, semakin bertambah petunjuk. Sebagaimana amal-amal keburukan seperti itu. Kita ingat contoh yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hendaknya kalian selalu menetapi sifat jujur, karena sifat jujur itu akan membawa kepada albir, kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Senantiasa seorang itu, ya, jujur dan selalu memilih mengutamakan kejujuran, sampai dia akan dituliskan di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang sangat kuat kejujurannya. Jujur dalam imannya, ucapan, perbuatannya, jujur dalam semua, ya, amal-amal kebaikan pada dirinya.
Nah, jadi kejujuran membawa kepada surga, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Karena ini merupakan sebab. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari sifat dusta. Karena kedustaan itu akan membawa kepada keburukan, keburukan akan membawa kepada neraka. Senantiasa seseorang itu berdusta dan selalu memilih mengutamakan kedustaan, sehingga ditulis di sisi Allah dia sebagai kadzab, orang yang selalu berdusta. Jadi keburukan membawa kepada fujur. Ya, dusta membawa kepada keburukan, ini kemudian keburukan akan menggiring kepada neraka. Makanya di sini sangat keliru. Ya, kesalahan fatal ketika orang mengatakan, buat apa kita mengikuti pengajian? Emangnya orang mengikuti pengajian dijamin masuk surga? Memangnya orang yang mengamalkan sunnah pasti masuk surga? Jawabannya betul. Tidak ada yang memastikan. Semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengikuti kajian, mempelajari agama, mengamalkan amal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk mendapatkan petunjuk, akan membimbing kita kepada jalan yang lurus. Kalau orang saja yang sudah menempuh tentu ya mendapatkan hasil yang baik, karena semua ada di tangan Allah. Dia yang menentukan sebab, dia yang menentukan akibat. Apalagi orang yang tidak menempuh sebab sama sekali. Memang betul, belum tentu orang itu yang mengusahakan sebab kayak tadi mengikuti kajian, mengamalkan sunnah, belum tentu dijamin dia masuk surga. Tetapi dia sudah menempuh sebab, menempuh jalannya, yang insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan bagi orang-orang yang menempuh jalan kebaikan, Allah akan sempurnakan baginya kebaikan tersebut. Seperti yang kita sebutkan di ayat tadi. Ya, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan petunjuknya, kemudian Allah berikan ketakwaannya. Seperti yang kita tahu tentang menuntut ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari, menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yani, orang-orang yang mengucapkan ucapan tadi adalah orang yang pemahamannya sangat buruk. Padahal dia mengetahui dalam urusan dunia pun berlaku hukum sebab akibat dalam kebanyakan urusan kita. Ya, dalam kebanyakan urusan kita, orang yang ingin misalnya mendapatkan penghasilan, maka disyariatkan dia bekerja mencari pekerjaan yang halal. Dengan sebab itu Allah akan berikan rezeki baginya. Seandainya dia hanya berpangku tangan di rumahnya, tidak melakukan apa-apa, kemudian dia mengatakan kalau Allah menakdirkan saya dapatkan rezeki, saya akan dapatkan. Ini kan pernyataan yang benar, tapi ada kebatilan dimaksudkan dengan semua itu, yaitu karena dia malas berbuat, maka dia berdalil dengan takdir, padahal Allah menakdirkan segala sesuatu dengan sebab. Dalam kebanyakan hal Allah menakdirkan semua dengan sebabnya. Maka ketika dia tidak melakukan apa-apa, kemudian dia bersandar kalau Allah menghendaki Allah berikan rezeki kepadanya, maka ini adalah orang yang salah dalam memahami perkara agama ini. Ya, memang kita diperintahkan untuk bertawakal, menyandarkan semua usaha kita kepada Allah. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sebab yang dibenarkan di dalam agama. Contoh seperti kesembuhan, Allah dan Rasul yang memerintahkan kita untuk melakukan pengobatan. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ya, yang penting berobat dengan yang dihalalkan dalam agama. Sama seperti pembahasan yang sedang kita kaji. Hidayah di tangan Allah, betul. Taufik di tangan Allah, dialah yang maha kuasa melapangkan hati manusia, menerima taufiknya, tapi itu ada sebabnya. Menjelaskan kebenaran, menerangkan keindahan Al-Quran, keindahan sunnah Rasulullah SAW, mendakwai manusia ke jalan Allah, ini adalah sebab. Termasuk mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kita mengikuti kajian tentang fikih Islam yang memuat dalil-dalil tentang bagaimana cara Nabi SAW melaksanakan sholat, berpuasa, bagaimana beliau membaca Al-Quran, berzikir. Karena ini adalah sebaik-baik sebab untuk ya memudahkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan hati kita untuk menerima taufik kebaikan darinya. Nah. Taib. Jadi, wa'a'malul fujuri biddid, demikian pula amal-amal keburukan sebaliknya akan membawa kepada neraka tadi, membimbing kepada keburukan, membawa kepada neraka, dan

0: menjadi sebab keburukan bagi hamba. Wa dzalika anna Allah subhanahu yuhibbu a'malal birri fayujazi 'alaiha bil huda wal falah. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amal-amal kebaikan. Allah mencintai amal-amal kebaikan yang disyariatkan atau diperintahkan, dianjurkan dalam agamanya. Ya. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang melakukan kebaikan-kebaikan. Maka Allah mencintai amal-amal kebaikan dan memberikan balasan bagi amal kebaikan ini dengan petunjuk dan keberuntungan. Sebagaimana wayu begitu a'malal fujuri wayu jazi alaiha bidzalali wasyaqa. Allah membenci amal-amal keburukan dan memberikan balasan kepada amal-amal keburukan ini dengan kesesatan dan kecelakaan bagi hamba. Jadi ini adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan petunjuk taufiknya pada diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita akan dapatkan balasan itu. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, orang yang melakukan amal-amal yang dibenci oleh Allah, maka Allah juga balas, berikan balasan keburukan baginya sesuai dengan apa yang diamalkannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak lain, balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Wa jazaa'u sayyi'atin mithluha. Dan balasan perbuatan buruk itu adalah keburukan yang semisalnya. Kebaikan yang orang lakukan akan dapatkan hidayah, akan dapatkan keberuntungan dari sisi Allah. Sebaliknya ketika dia melakukan keburukan, akan dapatkan keburukan, kesesatan dan kebinasaan, kecelakaan, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kata beliau, wa aidan fa innahul bar, dan juga sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya yang maha indah adalah al-bar, yang maha baik, maha luas kebaikannya. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang nama Allah ini di beberapa ayat, di antaranya di surat At-Tur ayat ke-28, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-bar, yang maha baik, maha luas kebaikannya, lagi maha penyayang. Jadi Allah di antara namanya adalah al-bar. Wa yuhibbu ahlal bir, maka dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-bir, kebaikan, ketaatan, dicintai oleh Allah. Maka Allah mencintai pelakunya, orang-orang yang melakukan kebaikan ini. Fayukarribu kulubahum minhu bihasabi maqalu minal bir. Maka Allah akan mendekatkan hati orang-orang yang berbuat kebaikan sesuai dengan kebaikan yang dikerjakannya. Ya, ini semakin banyak, semakin dekat hati mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sedikit, ya semakin jauh juga mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa yubgidul fujura wa ahlahu fayub'idu kulubahum minhu bihasabi matasofu bihi minal fujur. Sebagaimana Allah membenci perbuatan buruk dan pelakunya, maka Allah jauhkan hati mereka dari Allah sesuai dengan sifat keburukan yang mereka miliki. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ini adalah penjelasan yang sangat bermanfaat bagaimana kita memahami kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kebaikan, memerintahkan kebaikan-kebaikan, baik itu perintah yang wajib atau dianjurkan, karena ternyata itu merupakan sebab untuk kita meraih kecintaan Allah, untuk kita meraih taufik yang sempurna dari sisinya. Sebagaimana sebaliknya juga seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Faminal aslil awal qauluhu ta'ala, maka termasuk ya prinsip dasar yang pertama, yang dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 1 dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab itu, ya ini kitab Al-Qur'an itu adalah tidak ada keraguan padanya. sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas Al-Quran sebagai petunjuk. Meskipun kita yakin petunjuk di tangan Allah. Maksudnya Al-Quran adalah sebab yang akan membawa kita kepada jalan petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya. Beliau terangkan di sini, wa hadza yatadammanu amrayni. Maka ayat ini, kandungan makna ayat ini mengandung dua perkara. Ahadahuma yang pertama, annahu yahdi bihi man ittaqa masakhithahu qabla nuzulil kitab. Fa inna an-nasa ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim qad istaqarra indahum anna Allah subhanahu yakrahu adh-dhulma wal fawahisha wal fasada fil ard. Jadi kandungan dalam ayat ini mengandung dua perkara. Yang pertama, Allah memberikan hidayah dengan sebab Al-Qur'an kepada orang yang menjauhi sebab-sebab kemurkaannya sebelum Al-Qur'an diturunkan. Jadi sejak sebelum Islam datang, ya, Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berusaha menjauhi keburukan. Ya, tentu ada di zaman jahiliyah orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi kata beliau, fa innan nasa, karena manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Al-Qur'an diturunkan, meskipun mereka berbeda-beda agama dan keyakinan mereka, tapi dalam diri mereka terdapat satu keyakinan, ya, yang telah menetap dalam diri mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci kedzaliman, membenci perbuatan-perbuatan yang keji dan kerusakan di muka bumi. Ini fitrah manusia. Makanya agama Islam ini turun sesuai dengan fitrah. Ya. Manusia punya tabiat dalam diri mereka, fitrah mengakui Allah tidak menyukai kedzaliman, tidak menyukai perbuatan yang keji, merusak di muka bumi. Makanya, ya, kita tahu penetapan adanya hari pembalasan di hari akhir ini sesuai dengan fitrah manusia. Karena tidak mungkin orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu menolong orang lain, tidak membuat kerusakan, dengan orang yang selalu mendzalimi, mengganggu orang, berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika mati dua-duanya sama saja, tidak ada balasan di akhirat nanti. Kan tidak mungkin. Fitrah menunjukkan bahwasanya seharusnya ada hari kebangkitan yang di situ Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Baik. Wa yamkutu fa'ila dzalika. Mereka mengakui Allah membenci pelaku keburukan-keburukan tersebut. Wa yuhibbul adla wal ihsana wal juda wasidqa wal islaha fil ard. Sebaliknya Allah mesti mencintai keadilan, kebaikan, kedermawanan, kejujuran, dan orang yang selalu melakukan perbaikan di muka bumi ini. Mendamaikan orang yang bersengketa, melakukan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan bagi manusia. Ini dicintai manusia. Manusia mencintai dan mereka mengetahui Allah mencintai kebaikan-kebaikan ini. Taib. Wa yuhibbu fa'ila dhalika, sebagaimana Allah mencintai pelaku itu, pelaku kebaikan-kebaikan tersebut. Falamma nazala al-kitabu athaba subhanahu ahlal birri bi an waffaqahum lil imani bihi. Maka ketika Al-Qur'an turun, ya, Allah berikan pahala kepada pelaku-pelaku kebaikan dulu di zaman jahiliyah ini. Pelaku-pelaku kebaikan yang suka menolong orang, suka jujur, suka mengusahakan kebaikan. Ketika Al-Qur'an turun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang suka berbuat baik ini, yaitu Allah berikan taufik kepadanya untuk beriman kepada Allah. Dibukakan hatinya menerima keimanan. Ya, di sini kita perhatikan orang yang cenderung suka berbuat baik, memang dia dekat dengan sebab dibuka hatinya untuk menerima kebenaran. Ya, makanya orang-orang yang seperti ini, ya, kita semangat dekati, kita ajak kepada pemahaman Islam yang benar, insya Allah Allah akan mudahkan terbuka hatinya Karena ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Jazaa'allahum 'ala birrihim wa tha'atihim, sebagai balasan bagi mereka karena kebaikan dan ketaatan yang mereka lakukan dahulunya. Wa khadhala ahlal fujuri wal fuhsyi wal dhulmi bi an hala bainahum wa bainal ihtida'i bihi. Sebaliknya Allah akan berpaling dari orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk, perbuatan keji dan perbuatan zalim, yaitu dengan Allah menghalangi antara mereka dengan mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Ya. Jadi mereka akan terhalangi mendapatkan hidayah sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka yang selalu melakukan perbuatan buruk, yang selalu melakukan kedzaliman dan kerusakan di muka bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, di sini kita mengetahui orang itu semakin besar dzalimnya memang semakin jauh dari hidayah Allah. Meskipun kalau Allah menghendaki dengan hikmahnya yang sempurna, Allah bukakan hatinya. Orang yang paling buruk sekalipun Allah Maha Kuasa. Tapi kalau kita perhitungkan hubungan sebab akibat di sini, ternyata sebab untuk seseorang itu terhalangi dari hidayah adalah karena banyak kedzaliman, perbuatan buruk dan perbuatan keji yang dilakukan dalam masa hidupnya. Makanya ini menjadikan kita ya tidak boleh meremehkan perbuatan buruk, tidak boleh berpikir untuk terus berlarut-larut dalam keburukan. Segera kita bertobat kepada Allah. Memang hidayah di tangan Allah, tapi kita melakukan usaha dengan sebab kita bertobat. Mungkin awalnya kita belum serius, lama kelamaan kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi, maka akan menjadi sebab taubat yang sempurna yang kemudian menjadi sebab hidayah taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal amru tsani, kemudian perkara yang kedua yang terkandung di dalam ayat tadi. Ya, ayat pertama dan kedua surat Al-Baqarah tadi. Annal abda idza amana bil kitabi wahtada bihi mujmalan wa qabila awamirahu wa saddaqa bi akhbarihi kana dzalika sababan li hidayatin ukhra tahsulu lahu ala tafsil. Makna yang kedua, seorang hamba jika dia telah mengimani Al-Kitab, Al-Qur'an, mengambil petunjuk darinya secara umum, dia pahami Al-Qur'an itu benar, dia pahami rukun-rukun iman, rukun Islam secara umum, ya, secara mujmal, secara global, garis besar, secara garis besar, kemudian dia menerima perintah dan larangannya, menerima perintah Al-Qur'an, menjauhi larangannya, membenarkan berita-beritanya, maka ini merupakan sebab dia akan dapatkan hidayah lain yang dia akan dapatkan secara rinci. Ya, jadi mengimani Al-Qur'an secara umum, kita wajib membenarkannya, meyakini bahwa itu adalah dari sisi Allah, tidak mungkin ada kesalahan padanya, pasti hukum-hukumnya sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat Allah dalam kebenaran dan keadilannya. Ketika kita menerima semua ini secara umum, maka dengan sebab ini Allah akan berikan hidayah lain untuk hamba ini, yaitu hidayah secara tafsil, secara rinci. Ya, nanti ketika dia ingin mengamalkan sholat misalnya, Allah mudahkan dia sesuai dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Dia ingin menuntut ilmu, Allah mudahkan dia. Ingin melaksanakan sholat dengan benar, puasa dengan benar, bacaan Al-Quran, zikir dengan benar, sesuai dengan sunnah, Allah akan mudahkan dia. Ketika dia menerima hidayah secara garis besar, maka Allah akan mudahkan balasan hidayah secara rinci dia akan dapatkan. Jamaah sekalian, hafidhakumullah, hidayah itu kita butuhkan ya setiap saat, dan kita mohon kepada Allah selalu bertambah. Karena misalnya saat ini orang bisa melaksanakan, misalnya di hari kemarin dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki, sekarang besoknya dia butuhkan hidayah lagi untuk bisa mengamalkan kembali amal-amal kebaikan tersebut dan meningkatkan kualitas amalnya. Itu butuh hidayah. Ya, dan disinilah kita butuh hidayah yang rinci setelah kita dapatkan hidayah yang umum. Yang jelas kalau kita benarkan semua secara umum, secara global makna Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ini menjadi sebab Allah berikan kepada hamba ini hidayah yang lain untuk dia bisa memahami agama ini dengan lebih rinci dan bisa mengamalkannya, berpegang teguh dengannya. Makanya di sini tidak heran kalau kita lihat, kenapa orang-orang yang soleh sebelum kita demikian rajin beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka kalau membaca Al-Quran seperti tidak ingin berhenti, berzikir kepada Allah, sholatnya panjang dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka punya sebab hidayah. Awal mereka menerima Al-Quran, menerima kebenaran. Dan mereka jujur dalam mencari kebenaran, mengikutinya. Akhirnya Allah berikan kepada mereka hidayah yang lebih rinci dan detail dalam menjalankan semua perkara-perkara kebaikan dalam agama ini. Nah, fa innal hidayata la nihayata laha. Karena yang namanya hidayah itu tidak ada ujungnya. Terus kita butuhkan sampai sempurna. Allah sempurnakan pada diri kita. Walau balagol abdu, meskipun seorang hamba itu telah mencapai kebaikan dalam hidayah, ya, kebaikan yang besar yang dicapainya. Fa fawqal hidayatihi hidayatun ukhra, maka di atas hidayah hamba ini ada hidayah yang lain. Wa fawqal tilkal hidayati hidayatun ukhra, yang kemudian di atas hidayah itu lagi ada hidayah yang lain. Ila ghairi ghayah, ya, yang terus tanpa ada batasannya. Jadi kita butuhkan hidayah ini sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selamat pada hari kiamat nanti dan masuk ke dalam surganya. Kan sudah pernah kita jelaskan, penghuni surga saja memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka setelah masuk surga. Waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka penghuni surga setelah masuk ke dalam surga berkata apa? Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Dan sungguh kita tidak akan dapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jemaah sekalian hafizakumullah, kita perhatikan amal kebaikan yang kita perbaiki dalam diri kita, amal-amal kebaikan yang selalu kita dengarkan perintah atau anjurannya dalam kajian-kajian kita. Ini penting untuk kita pahami dan amalkan karena ini merupakan sebab yang akan menyempurnakan dan menambah hidayah Allah pada diri kita, yang berarti semakin bertambah pula ya sebab kebaikan yang kita kumpulkan dalam diri kita, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membukakan hati hamba ini kemudian memberikan ketakwaan yang sempurna kepadanya. Tapi barakallahu fikum jemaah sekalian, ini penjelasan yang sangat menarik tentang hidayah atau sebab untuk mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan untuk membahas perkara ini di kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya ada kelanjutan dari pembahasan yang sangat menarik ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dan kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin antum sampaikan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz Ufik, barakallah, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Kepada Anda semuanya, khotol Islam azani Allahu ayyakum. Baik. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz sudah masuk melalui chat WA di 0218236543. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abu Ifah di Bekasi. Bagaimana menyikapi lingkungan yang kita menolak satu jabatan di lingkungan perumahan masyarakat namun dipaksa Ustaz? Syukron atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Kurang tadi kurang jelas pertanyaannya yang terakhir. Bagaimana ya, menyikapi
1: lingkungan yang kita menolak satu jabatan tapi lingkungan tersebut di lingkungan perumahan yang masyarakatnya namun dipaksa untuk menerima jabatan Ustaz? Syukron atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Afan akh, Umar anu terputus-putus, untuk bacakan tadi pertanyaan terputus. Coba ulang lagi.
1: Ya Ustaz, bagaimana menyikapi lingkungan yang kita menolak satu jabatan di lingkungan perumahan masyarakat namun kita dipaksa untuk menerima jabatan dipaksa untuk menerima jabatan tersebut Ustaz? Syukran atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi ya, ketika kita tinggal di masyarakat ternyata ada jabatan yang ingin kita hindari
1: tersebut. Syukran atas Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya Allah fikum. Jadi pertanyaannya bagaimana menyikapi ya, ketika kita di masyarakat ternyata ada jabatan yang ingin kita hindari tapi ternyata paksa untuk menerimanya. Memang secara asalnya

0: orang yang beriman tapi berusaha untuk menghindari yang hanya jabatan atau kedudukan tertentu, ya dia ambisi mencari. Karena hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang imarah, ya, kekuasaan, fa innaka in utaha fa inna in utaha ila mas'alatin unta 'alaiha fa in utaha an alatin unta ilaiha. Kalau kamu mendapat jabatan atau kekuasaan tanpa meminta, kamu akan ditolong oleh Allah. Tetapi kamu mendapatnya karena minta atau ambisi mencarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlepas darimu, ya, akan menolongmu. Ketika seorang menghadapi seperti ini, satu jabatan, ya, di masyarakat, berusaha mencari tiap masyarakat berusaha saja, maka lihat kemaslahatannya. Kalau masyarakat yang berarti masyarakat mempercayai dia untuk menempuh hal tersuka, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan dia berusaha menjalani. Tentu usaha pelaku yang tidak berbuat curang, tidak melakukan pelanggaran agama, mungkin dengan itu setelah memohon taufik, dia bisa mencari damping atau orang-orang yang membantu dia menegak jabatan tersebut dari kalangan orang-orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menegakkan sebaik-baik hak jabatan tersebut, menyebabkan kebaikan di masyarakat, apalagi dia gunakan sebagai sebab bisa mengajak mereka ke hidayah, mengenal Islam, mengenal sunnah, ya, mengadakan kajian kajian di masyarakat tersebut di masjidnya. Maka itu merupakan kan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan yang sana di sisi hamba yang mungkin seperti ini. Kecuali misalnya ternyata dia berusaha mencobanya, mungkin selama 20 melihat perubahan yang berarti dalam hal perbaikan masyarakat, kemudian melihat diri juga terpengaruh, kemudian orang-orang di sekitarnya juga bisa mendukung dia, ya, tidak mengapa mengundurkan diri kalau dia berusaha mencobanya. Ya, maka ya, masalah seperti ini tentu pertama harus kita pertolong pada Allah, mohon pertolongan Allah istirah, dan mohon hanya dibantu, tolong dalam menghadapi apa yang jabatan yang diberikan padanya tersebut. Kemudian dia bisa juga meminta pendapat dari orang-orang yang berilmu, kemudian tadi dan usahakan pendamping yang membantu dia kebaikan dipilih dari kalangan orang-orang soleh. Setelah itu dia akan mencoba hal tersebut dengan lalu berdoa dan minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Nah, barakallahu fik.
1: Nah, Mustafik barallah jazakallahu khairan yang telah berikan usan kita ke angka satu pertanyaan yang terhubung. Kami pesankan kepada Anda yang terhubung bertanya. Silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan bagaimana? Ya, halo Bu.
2: Maaf, bukan baru.
1: Silakan, Pak. Ibu cuma menyimaknya lewat telepon untuk memberikannya. Silakan.
2: Tanya Ustaz.
1: Ibu.
2: Ya, tanya Ustaz. Ini kok seriku ini agar tema ya Ustaz ya.
1: Silakan.
2: Ya,
1: silakan. Langsung. Bu.
2: Kita kan ibu rumah tangga nih, terus punya bayi. Cuman sering orang bilang kan kita kan kalau ibu rumah tangga nih kalau bersih-bersih rumah kan malam tidur bayinya baru kita bersih-bersih nyapu apa sebetul. Jadi ada yang bilang kalau nyapu malam itu katanya nyapukan kemisenan, jadi sih gue ada haram apa gimana itu gitu ya. Tolong jelasin Ustaznya.
1: Baik Ibu, terima kasih. Pak Jisat Sekarang atas pertanyaan dan kami persilahkan menjawab Ustaz.
0: Barakallahu fiik, sangat berat dari Ibu dari Pekanu tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti menjaga beliau dan keluarga dalam kebaikan dan juga bagi kita semua. Apa yang ditanya tadi tentang nyapu atau bersih-bersih malam hari menyebabkan kemiskinan ini benar Ibu. Ya benar, ada dalilnya dan ini merupakan ya bagian dari profat atau tatoyu, ya, menjadikan satu perbuatan tertentu sebagai sebab, ya ada dalilnya. Ya, sama dengan larangan-larangan yang disebut dalam budaya di masyarakat kayak pamari atau mitos misalnya tidak boleh makan di depan pintu halnya karena halangi restu yang lainnya. Ya, ini semua adalah hal yang tidak ada dalilnya. Mari kita yakin narannya. Ketika seorang itu kesempatan menyapunya malam hari karena hari dia sibukan, ya, kita katakan tentu saja malam hari itu punya istirahat. Ya, kalau saya tidak sempat dilakukan si bersih di malam hari, ya, mengapa ditunda di hari? Tapi bukan keyakinan di. Cuman kan malam itu panjang. Mungkin setelah hari sholat maghrib dia masih punya kesempatan untuk membersihkan rumah. Tidak apa. Jadi, kalau misalnya dia menyapu jam 12 atau jam 1 malam, ini juga bikin kaget kan? Begitu. Ya. Artinya diperbolehkan dia melakukan hal tersebut. Tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tadi adalah benar. Ya. Cuman tentu dia memilih waktu yang baik. Ya, ketika malam hari itu hanya istirahat. Dia gunakan misalnya kalau masih awal-awal malam, tidak mengapa dia sekedar bersih, rumahnya menyapu misalnya agi kotor, misalnya belum sempat dibersihkan. Tapi kalau misalnya mungkin pembersihan yang membutuhkan pembersihan yang berat, ya bersih halamannya atau

0: rumah ya, bisa bukan di pagi hari saja, lebih mungkin juga mengganggu istirahatnya dan keluarganya di malam hari, apalagi ada suami rumah kan, kami tentu mengharapkan istrinya bisa layani yang maksimal, kemudian anaknya juga ya, supaya tidak ganggu waktu istirahat dalam hari. Nah, barakallahu.
1: Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban tadi berikan Ustaz. Demikian untuk yang di kanbar atas pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz, mudah-mudahan Pak difahami dengan benar. Kita akan bertanya berikut melalui telepon di 0183543, silakan kepada yang terhubung ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Dengan siapa?
2: Benar, saya.
1: Ya, dengan siapa dan berada di mana?
2: Saya dengan Om dari Bandung.
1: Silakan Pak Amli ya. Siapa?
2: Saya dari Karom Bandung.
1: Oh, dari Karom. Silakan.
2: Nah, Karom. Ini Ustaz. Saya buka di TikTok. Ada tadi yang
0: ya, silakan Pak, lanjut.
1: Baik, putus. Kita angkat besok tanya pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Bagaimana orang yang beribadah tanpa memperhatikan hadis, apa sih dof su mungka yang penting kan ini di benar Ustaz. Sopan dari Mat Amin di Aung Ilir Selatan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari yang bertanya tadi dari Ogan Kering Ilir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan bagi keluarganya dan juga untuk semua. Ya, jelas merupakan kesalahan. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak. Bahkan di siang pagi yang tidak benar penisbatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan didustakan atas nama beliau. Ya, dalam berita disampaikan manusia ya, banyak berita-berita yang tidak yang jadikan kita harus klarifikasi, harus mendi. Pagi ini berhubungan dengan berita yang menyebabkan kita beral dengan am kebaikan jadi sebab teman surga kau hal-hal yang meling kita dari kebaikan tersebut. Makanya tidak diberikan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan tentang masalah menyampaikan berita yang tanti titik terlebih dulu dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kafar mar'i kiban an yitha bi masa." Cukuplah yang dikatakan berdusta kalau diceritakan semua yang ditanya. Ya, karena yang kita dengar ada yang benar ada yang tidak benar. Kalau kita cerita semua maka cukup kita termasuk orang berdusta, apalagi dalam hadis dalam hal yang dengan hadis Rasulullah alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata pemak untuk mendapat ilmu yang bermanfaat di penjelasan Imam Ibnu Rajab kembali rahimahullah taala, ilmu yang bermanfaat itu ada mempelajari dengan teliti dengan seksi dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu dengan terlebih dahulu memisah mana hadis lemah dan manis yang hadis yang sahih untuk kita bukan hadis yang sahih aja karena hadis-hadis yang tidak benar pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikatakan sebagai hadis yang benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hadis itu yang benar akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat itu dengan Allah hadirkan ulama yang selalu meneliti memisah mana riwayat lemah mana hadis yang kuat sebagai wujud penjaga hadap kemudian agami sehingga sampai pada manusia sampai di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaganya agar nanti tidak ada alasan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpaling dari petunjuk Allah karena Allah menjaga kemurnian agama ini sampai akhir zaman. Barakallahu fiik. Nah.
1: Hendak musafik barah, jazakumullah khairan siapa yang telah diberikan Ustaz, kita berikan kesempatan kembali pada Anda Islam Azan Allah Iyakum yang terhubung di 0182-6553 kami untuk Anda tanya, ya silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Bapak ada di mana? Baik Bapak, mohon maaf Bapak cukup maaf satu aja Bapak. Salatnya dimatikan dulu biar Bapak tidak menunggu-nunggu karena memang dilafizkan ada day. Silakan Bapak langsung saja ada siapa dan di mana?
3: Kami Pak Indar di Sungkunir Barat Solo Selatan Ustaz.
1: Ya, Pak Indar ya, kan Pak Indar.
3: Ya, Pak Indar.
1: Pak Indar silakan.
3: Ya. Ini begini Ustaz, kami di masjid kami selalu jemaah untuk zikir sampai berdoa. Nah, jadi ya bagaimana ada mengatakan itu tidak juga baik tidak dianjak apa juga. Jadi bagaimana yang bagus kami ingin yang naif artinya kalau dengan dikatakan jadi yang say-say aja. Jadi kami ada guru jadi kami nggak awam saat.
1: Ya.
3: Jadi kenapa yang tidak betul itu namanya dengan diperkari yang betul-betul ya yang saja. Nah, itu permohonan kami saat.
1: Ya. Ya, terima kasih banyak. Cukup baik.
3: Ya, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pertanyaannya Pak, dan kepada kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
1: Baik, kalau fikum, pertanyaan sangat bermanfaat dari beliau ya, pendar tadi, Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpahkan taufik kebaikan dan nambah semangat beliau dalam kebaikan juga untuk semua jamaah dan kita semua. Ya. Jadi ketika makan sholat jamaah, yang tentu kita anjurkan di sini kepada beliau Pak Indar jamaahnya ingin mempelajari Rasulullah SAW lebih lanjut ya, sebenarnya mereka akan kaji yang membahas kitab para ulama yang muat fi ibadah yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ada pun tentang hadis yang sahih misalnya tentang kitab salat Nabi yang ditulis oleh Syalal Rahimahullah Ta'ala, atau kebulu-bulu yang juga memuat hadis yang Masya Allah sangat bermanfaat dalam ibadah kita. Itu juga paling mendengar kajian-kajian yang di Rojak Tik ini misalnya ya, dari para usunah ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dalam keben. Ada kita pembahasan ki juga yang kita dengarkan menyadar fi juga yang saya pernah dibahas Ustaz kita Dr. Syafa Adahullah Ta'ala dan pasat yang lain itu saja ya. Adapun yang berkaitan dengan masa sholat, selesai melaksanakan sholat berjamaah mengucapkan salam, makrukan untuk membaca zikir yang diatkan seperti istighfar 3 kali. Kemudian baca Allahumma atas salam salam tabayya dal jali wal ikram. Kemudian ada beberapa zikir nada yang 33 itu hanallah alhamdulillah Allahu akbar dan di yang keserangan la ilaha wahdahu syarika sampai selesai. Diperbolehkan membacanya. Ya. Dan nanti dibaca sendiri-sendiri saya tidak perlu berjamaah. Masing-masing membaca sendiri-sendiri. Ya, tidak perlu berjamaah masing-masing membaca sendiri. Setelah selesainya berzikir ya. Kalau ada ingin berdoa, maka aku berdoa sendiri-sendiri. Perlu berdoa, bermaaf. Sebagai itu yang di oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Cukup kita berdoa sendiri-sendiri. Karena umumnya orang berdoa kapan saja. Ingin berdoa. Atau dia ingin sunnah dulu yang dia berdoa terakhir. Tidak ada masalah. Ya. Dan tadi dia tidak perlu bukan secara maaf. Sendiri-sendiri saja membaca zikir syariat. Karena zikir yang maaf ini yang kritik ulama seperti penjelasan Syekh Al-Bahad mahullah ta'ala. Beliau makan zikir yang disyariatkan itu dia sendiri-sendiri. Tanpa perumahan doi tidak perlu dilakukan secara jamaah. Nah, itu yang bukan dengan masalah kritikan selesai sholat. Mudah-mudahan bisa memberikan cerahan kepada Pak Inar dan jahnya barakafikum.
0: Nah. Ya, Ustaz Barakah jazak khairan atas yang diberikan dan akan ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Cilebut Ustaz. Pun Ustaz, menangkah kita menyikapi dengan suami yang sudah kaji sunnah tapi kurang mulia kertinya. Malah justru lebih malah lebih memulian para suami yang aku oleh pas suami dari kalangan mereka yang belum kenal sunnah atau bid'ah lebih mulia sinya. Mas memberikan pertahan dan sukan jazakallah atas pencerahan Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, ini mungkin terjadi pada satu atau dua orang saja. Yang saya ketahui, yang saya kenal yang mereka-mereka yang sudah ikut kajian sunnah, Masya Allah semakin memuliakan istrinya, semakin berbuat baik kebaikan pada istrinya. Adapun contoh yang ditanyakan tadi mungkin contoh perorangan saja. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal kebaikan agama, ahlul bid'ah kemudian lebih memuliakan istrinya dengan pemuliaan yang sebenarnya. Mungkin dia kajian sunnah, Masya Allah semakin memuliakan istrinya, semakin berbuat baik kebaikan pada istrinya. Adapun contoh yang ditanyakan tadi mungkin contoh perorangan saja. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal kebaikan agama, ahlul bid'ah kemudian lebih memuliakan istrinya dengan pemuliaan yang sebenarnya. Mungkin dia memberikan kepada istrinya, tapi paling tidak tidak membimbing kepada sunnah, tidak membimbing kepada tauhid. Ya, ini jelas merupakan kebaikan yang harusnya diutamakan. Cuma yang jelas, kalau terjadi seperti tadi, suami yang sudah kenal kajian, tapi kemudian tidak memuliakan istrinya, maka jelas ini salah dan keliru. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak mungkin di dalam kajian itu justru menganjurkan berbuat buruk kepada istri. Tidak mungkin dalam kajian kita yang kita bahas dalam pembahasan tentang hak-hak suami istri selalu kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal ya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis yang sahih. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya, kepada istrinya, anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik perlakuanku terhadap keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak hadis-hadis bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keluarga, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, wa asyiruhunna bil ma'ruf, di surat An-Nisa, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Masya Allah, kemana semua ayat-ayat ini, hadis-hadis ini tidak diamalkan oleh orang tersebut? Kalau benar-benar dia mengikuti sunnah, harusnya dia mempraktekkan hal ini. Cuman ini perlu dilihat kembali ya, perlu dilihat lebih lanjut apa yang menyebabkan dia tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Apakah memang dia

0: orang yang mungkin akhlaknya atau perangainya memang kasar, atau mungkin dia punya permasalahan yang belum diselesaikan dengan istrinya. Apakah mungkin juga istrinya mungkin memperlakukan suaminya dengan tidak baik, tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya. Yang jelas kita katakan, ya, kalau seandainya dia sudah ngaji dan tidak mengamalkannya, berarti dia jelas tidak benar. Dan harusnya orang ini dinasihati untuk mengamalkan ilmunya. Cuman kita katakan tadi, bisa jadi ada sebab yang bersumber dari istrinya sendiri sehingga suaminya memberikan perlakuan yang demikian. Ala kulli hal, yang jelas pengajian-pengajian yang mendakwakan sunnah Rasulullah SAW akan selalu mengajarkan bagaimana akhlak yang mulia kepada istri, kepada keluarga, kepada anak, dan seterusnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Ya, saya juga katakan tadi, untuk yang beliau tadi yang Masya Allah sudah telepon kemudian terputus, ya, yang Pak Karom dari Bandung tadi, bisa mungkin beliau mengirim pertanyaannya lewat SMS atau chat WA supaya kita jawab, karena beliau sudah terlanjur tadi mau menyampaikan pertanyaan kemudian tertunda, ya. Kasihan. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah Ustaz, ada pesan masuk yang dari beliau yang tadi terputus dengan Pak Muhammad Soleh dari Bandung, yang beliau tanyakan Ustaz, saya sering buka live streaming TikTok Ustaz, ada seorang fulan yang melakukan live streaming Ustaz. Dan dia berbicara, katanya orang tidak perlu sholat, yang penting hal baik, insya Allah dekat dengan Allah. Itu menurut hadis katanya. Apa benar Ustaz ada hadis yang semacam itu Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fi, pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di Bandung tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya jelas, itu pernyataan yang tidak benar dan diucapkan hanya orang-orang yang tidak kenal agama. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin Allah perintahkan kita dalam salat? Dalam Al-Qur'an jelas wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda dalam hadis yang sahih tentang orang yang meninggalkan salat, ya. Al-ahdu ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Ya, bagaimana mungkin? Sedangkan sholat berjamaah saja diwajibkan, dan di kalangan para sahabat, orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid dikatakan orang yang munafikun ma'lumun nifak, diketahui kemunafikannya, dimaklumi kemunafikannya. Ini sholat berjamaah, apalagi sholatnya sendiri. Tidak mungkin, jelas. Sholat itu adalah tiang agama, rukun Islam, ya, sebagaimana kebaikan-kebaikan yang lain. Orang yang mengatakan seperti ini, na'udzubillah min dzalik, tidak perlu melaksanakan sholat, tidak perlu melakukan kebaikan-kebaikan dalam Islam ini, kalau sampai dia mengucapkannya dengan sengaja, itu bisa membatalkan keislamannya. Bagaimana mungkin perintah dalam agama yang besar seperti ini dikatakan tidak perlu kita lakukan? Apalagi sholat ini adalah jelas merupakan sebab seorang hamba menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan Rabb-nya, dan kebaikan yang sangat besar dalam agama kita. Ya, jadi ini pernyataan yang tidak perlu kita dengarkan, diucapkan oleh orang-orang yang jahil. Makanya mungkin sebagai nasihat kepada kita semua, tidak perlu kita dengarkan semua ucapan orang, apalagi di media sosial, yang nanti khawatirnya malah akan mempengaruhi hati kita, merusak keyakinan kita. Cukup kita dengarkan penjelasan masalah agama dari orang-orang yang benar-benar kita percaya bisa menyampaikan pemahaman agama dengan benar, agar tidak merusak keyakinan dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Muhammad Soleh dari Bandung ini adalah merupakan pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita di pagi hari Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan terus membahas tentang penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna dan kandungan dari Al-Quran yang sangat bermanfaat. Ya, yang ini tentu kita sangat butuhkan agar kita bisa lebih sempurna lagi dan selalu menambah hidayah dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sebagai sebab untuk semakin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kajian kali ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan materi di pagi hari ini di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat dalam dakwah, dan juga telah memberikan jawaban-jawaban yang ditanyakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau di sana dan keluarga beliau, dan juga semoga Allah meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan juga untuk rekan-rekan kami kru Roja Cilengsi dan kru Roja Kendari yang telah menghadirkan acara ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin, yang Allah mudahkan bagi kita bisa memberikan faedah kepada kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami semuanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Untuk Anda semuanya, khatul Islam azani Allahu ayyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nantikan kembali kajian beliau insyaAllah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang akan beliau sampaikan untuk kita semuanya di hari Kamis yang akan datang insyaAllah. Akhir kalam, kami ucapkan terima kasih banyak dan jazakumullah khairan barakallahu fikum, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semoga bermanfaat.
1: Roja TV. Salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam. Pada pemirsa Roja TV.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام رحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang tercurah, atas kenikmatan yang berlimpah yang tidak akan pernah bisa dihitung. Di antara kenikmatan yang sangat besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Tentunya saleh secara zahir. Adapun urusan batin, maka itu bukan urusan kita, karena yang mengetahui isi hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermuamalah dengan sesama, bermuamalah secara zahir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atau kita dikumpulkan bersama teman-teman yang baik atau yang soleh, maka ini adalah kenikmatan yang besar. Teman yang baik atau yang soleh bukan hanya sekedar mereka yang bisa membuat kita tertawa, namun mereka yang senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal dan membuat yang lainnya ingat Allah Azza wa Jal. Dia yang rajin berzikir dan membuat orang lain berzikir. Orang yang senantiasa mengingatkan, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mendoakan. Yang ta'awun alal birri wat taqwa. Ini adalah teman-teman yang baik.

kumpul di sebuah tempat yang baik, di taman-taman surga, di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Maka ini adalah sebuah kenikmatan. Karena sebagian orang suka dengan temannya. Kenapa? Sering ketemu, misalkan na'udzubillah di tempat maksiat. Kenapa? Sama-sama punya hobi maksiat misalkan, na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika kita kenal dengan fulan, kenal enggak dengan fulan? Oh iya, sering ketemu. Di mana? Di masjid misalkan. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Salah satu obat hati bagi seseorang adalah berteman dengan teman yang saleh. Ada seorang ulama bernama Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada lima perkara, ada lima hal. Yang pertama adalah qiraatul Quran bit tadabbur. Ini yang pertama. Ini pernah kita bahas awal-awal pertemuan bahwasanya membaca Al-Quran dengan tadabbur itu dampaknya berbeda dengan ketika seorang membaca Al-Quran tujuannya hanya ingin memikirkan kapan selesai, kapan khatam. Dan tadabbur sendiri adalah perintah dari Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua adalah wa khala'il batn, dan perut yang kosong. Maksudnya adalah berpuasa, memperbanyak puasa. Bukan berarti kita gak boleh kenyang, tidak. Sesekali kenyang gak apa-apa. Tapi kalau kehidupannya terus kenyang, pikirannya makanan, terus kemana-mana pikirannya kuliner, di setiap tempat, setiap waktu pikirannya masalah makanan terus. Ada yang mengatakan bahwasanya di antara sumber penyakit fisik seseorang itu adalah apa? Bersumber dari makanan. Ternyata begitu juga dengan penyakit hati. Terkadang disebabkan karena masalah makanan. Baik, kemudian yang ketiga adalah waqiyamul lail. Qiyamul lail adalah salah satu obat bagi hati seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah at-tadarru' inda sahar. Bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala di waktu sahur. Di waktu yang mepet dengan subuh ya. Bukan subuh, tapi sebelumnya. Malam hari itu terbagi pertengahan, kemudian awal malam dan akhir malam. Dan waktu sahur itu adalah akhir malam. Dan itu adalah waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang terakhir adalah wa mujalasatus salihin. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu merupakan salah satu obat bagi hati seseorang. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita sebuah komunitas yang sama-sama perhatian terhadap agama, perhatian terhadap ilmu, perhatian dalam masalah ibadah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menceritakan tentang guru beliau. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa kunna idza ishtadda bina al-khauf wa sa'at minna adh-dhunun wa dhaqat bina al-ard atainahu. Kami dulu ketika rasa takut itu semakin bertambah, semakin takut, semakin rasa takut, kemudian mulai muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Jangan-jangan demikian, jangan-jangan demikian. Orang kalau sudah dalam kondisi takut, maka akan muncul berbagai macam pikiran-pikiran, suudzon dan sebagainya. Kemudian wadaqat binal ard, seolah-olah dunia itu terasa sempit. Kata beliau, atainahu, kami mendatanginya. Maksudnya adalah mendatangi gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian beliau mengatakan, fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamah fayadhhaba dhalika kullu. Cukup kita melihat, kami melihat beliau, kemudian mendengarkan untaian-untaian mutiara, nasihat-nasihat dari beliau, maka semua itu akan hilang. Maksudnya adalah perasaan takut, sempit, pikiran yang suudzon dan sebagainya, semuanya akan hilang. Kemudian wayang kalibatan, kemudian berubah, hatinya menjadi lapang, kemudian menjadi yakin, muncul kekuatan.

kekuatan dan ketenangan tumakninah di hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya memang orang soleh itu memiliki dampak terhadap sekelilingnya. Kemudian beliau juga menceritakan tentang gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan athyaba 'aisyan minhu qatt." Aku enggak pernah melihat ada orang yang kehidupannya itu lebih baik daripada beliau. Maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "Ma'a kulli ma kana fihi min dhiqil 'aish." Kemudian wa khilafir rafahiyah wan na'im. Kemudian wa ma'a ma kana fihi min al-habs wa at-tahdid wal irhaq. Jadi kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu bukan orang yang berglamor dengan kemewahan kekayaan, tidak. Beliau di sini menjelaskan di antara ciri-cirinya adalah beliau itu dhiqul 'ish, yang mungkin hidupnya terlihat sempit. Maksudnya adalah dari sisi materi. Kemudian juga beliau tidak yang berfoya-foya atau selalu berada di atas kenikmatan secara lahir. Bahkan beliau juga misalkan di penjara, kemudian menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman. Wa huwa ma'a dzalik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, meskipun begitu, min athyabin nasi 'aisyan wa ashrahihim sadra wa aqwahum qalba, dan seterusnya. Intinya adalah beliau menjelaskan, meskipun dalam kondisi seperti itu, kata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah orang yang paling hidupnya nyaman atau baik, kehidupan yang baik, kemudian dadanya paling lapang, kemudian hatinya paling kuat, jiwanya paling berbahagia. Taluhu nadratun na'im ala wajhi, kemudian terpancar dari wajah beliau apa? Wajah yang berseri-seri. Atau karena beliau menjalani kehidupan itu dengan baik, mendapatkan kebaikan dalam kehidupan sehingga tampak dampaknya dalam wajah beliau. Jadi orang kalau hidupnya nyaman itu akan tampak dari wajahnya. Ini yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan tentunya yang seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya, kondisi yang lebih istimewa, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang paling bahagia hidup bersama makhluk yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti mereka hidup tanpa masalah, tidak. Mereka juga menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman. Bahkan sampai disebutkan dalam Al-Quran, pernah mereka menghadapi sebuah kondisi yang seolah-olah bumi itu terasa sempit. Ketika terjadi perang Khandaq, ketika Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar, sampai 10.000 pasukan dari Quraisy, dari Bani Ghadafan, dari suku-suku yang lainnya dikumpulkan, kemudian pergi menuju Madinah. Jumlah penduduk Madinah 3.000. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggali parit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lapar. Ada sebagian sahabat yang mengganjal perutnya dengan batu, satu batu. Rasulullah sallallahu alaihi mengganjal dengan dua batu. Menggali parit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meskipun dalam kondisi seperti itu mereka tetap mendapatkan ketenangan. Kemudian ketika digali, paritnya digali, tanahnya diletakkan di arah Madinah untuk dijadikan sebagai benteng. Lah mereka setelah menggali parit enggak mungkin pulang ke Madinah tidur, enggak mungkin. Tetap harus menjaga konsentrasi menghadapi jumlah pasukan yang besar. Tiba-tiba muncul sebuah isu bahwasanya orang-orang Yahudi yang saat itu mereka sudah terikat perjanjian dengan kaum muslimin gak boleh saling menyerang, yang saat itu posisi mereka berada di belakang kaum muslimin di Madinah, posisinya berada di belakang kaum muslimin yang waktu itu sedang konsentrasi menghadapi jumlah pasukan yang besar. Tiba-tiba terdengar orang-orang Yahudi mau berkhianat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabat, Zubair bin Awam, untuk menyelidiki isu tersebut. Benar apa tidak? Kalau benar, maka kabarkan kepadaku dengan bahasa isyarat. Kalau enggak benar, maka sebarkan kepada kaum muslimin supaya mereka senang. Ketika diselidiki, ternyata
realita yang ada adalah lebih dari yang diisukan. Orang-orang Yahudi sudah bersiap-siap ingin menyerang kaum muslimin dari belakang. Akhirnya Zubair bin Awam memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa isyarat. Ternyata bahasa isyaratnya difahami oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya muncul sebuah kepanikan yang membuat mereka seolah-olah bumi itu terasa sempit. Tapi tetap mereka yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tetap merasakan ketenangan meskipun mereka juga merasa terancam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan sehingga mereka pergi kalah rugi sebelum terjadinya peperangan, tanpa adanya peperangan sama sekali. Taib ikhwatal Islam rahimakumullah, inilah kehidupan yang indah ketika seorang berteman dilandasi dengan keimanan. Bahkan ada sebagian sahabat yang keluar dari rumah hanya karena pengen melihat roh kehidupan yang indah ketika seorang berteman dilandasi dengan keimanan. Bahkan ada sebagian sahabat yang keluar dari rumah hanya karena pengen melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini kehidupan yang indah ya. Allah Subhanahu wa taala memang tidak mentakdirkan kita bertemu dengan beliau di dunia. Allah Hakimun Alim, Allah Maha Bijaksana dan Allah Maha Mengetahui hikmah dari semua. Tetapi tentunya kita semua pengin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Caranya adalah kita pelajari sunnahnya, kita amalkan, kita ikuti petunjuk beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui isi hati setiap orang, setiap muslim yang rindu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati seorang muslim yang benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempraktikkan sunnahnya, mengikuti ajarannya. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka yang jujur, benar-benar ingin mengikuti kebenaran. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah, sebagian ulama memang menjelaskan ada sebagian orang yang kalau cukup melihat ya, cukup terlihat itu membuat orang lain adem. Sebaliknya, ya ada yang sebaliknya, ada ketika orang melihat langsung misalkan ingat utang misalkan. Seorang suami capek kerja, pulang ke rumah ngeliat istri, hati jadi adem, lupa dengan capeknya. Terkadang sebaliknya, orang lagi tenang, enak, begitu ngeliat pasangannya langsung ingat berbagai macam problem. Yaitu kondisi orang bermacam-macam, tergantung pada keimanan tadi. Nah, inilah nikmat ketika seorang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Terkadang hanya melihat saja akan membuat menimbulkan ketenangan di hati seorang. Tapi tentunya yang seperti ini tidak boleh disalahartikan. Misalkan benar Ustaz, anak kalau melihat orang yang solehah hati anak tenang ya. Melihat akhwat kok jadi tenang gitu. Itu bukan tenang ya. Tapi berbunga-bunga. Dan ini bukan obat hati ya. Wallahu alam, harus hati-hati. Bisa jadi justru menimbulkan noda ya. Begitu juga dengan akhwat misalkan pengen ngaji, melihat cuplikan-cuplikan di YouTube, awalnya pengen menuntut ilmu, lama-lama ngeliatin ustadznya lupa sama ilmunya, akhirnya pilih-pilih. Yang jangan patokan bukan ilmu pengalaman, bukan, tetapi ustadznya kenapa? Ganteng misalkan. Ah, ini gak mudah. Memang ustadz itu gak suruh bercadar, tetapi perintah untuk menundukkan pandangan itu berlaku untuk semuanya. Dan itu juga akan berdampak di hati seseorang. Teman yang baik, teman yang soleh adalah yang saling mengingatkan. Misalkan ketika seorang terjatuh pada perbuatan kesalahan misalkan, melihat sesuatu yang gak benar, diingatkan. Ada sebuah cerita ya, yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Anas

bin Malik. Ini di dalam sebuah riwayat tidak dijelaskan siapa rawinya, tetapi di kitab lainnya, di dalam sebuah kitab dijelaskan juga. Kalau tidak salah di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Belum jelaskan wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, "Dakhaltu ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu." Aku pernah datang ke Utsman bin Affan, masuk bertemu dengan Utsman bin Affan. Sebelumnya, wa kuntu ra'aytu imra'atan fit tariq. Aku melihat seorang wanita di jalan. Ta'ammaltu mahasinaha. Kemudian aku perhatikan keindahannya, atau ya boleh dikatakan kecantikannya seperti itu. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, yadkhulu alayya ahadukum wa athar az-zina zahir fi 'ainayhi. Ada salah satu di antara kalian yang masuk ke tempatku ini dan ada tampak bekas zina mata. Zina mata di matanya. Kemudian faqultu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, awahin ba'da Rasulillah SAW. Emang ada wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Kemudian faqal, walakin tabsirah wa burhan wa firasah sadiqah. Bukan wahyu, maksudnya bukan wahyu, tetapi apa? Pandangan, penglihatan, atau firasat. Firasat yang tajam dari seorang muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya firasat yang kuat. Ibnu Qayyim mengatakan wa firasah sahabah radhiyallahu anhu asdaqul firasah, dan firasah para sahabat radhiyallahu anhu secara umum adalah firasat yang tepat. Firasat-firasat mereka itu firasat yang tepat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin lisan seorang itu bisa berbohong, tapi seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum melihat dengan mata, melihat matanya saja bisa menebak. Dan ini tentunya karena keimanan mereka, keilmuan mereka, kecerdasan mereka. Ketika mereka punya kekuatan keimanan yang luar biasa, maka memiliki firasat yang tajam. Kalau zaman sekarang ada orang ngaku-ngaku, nebak-nebak, ya bisa jadi bukan orang biasa, bisa jadi dukun atau yang lainnya. Dari ikhwatal Islam rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semua di tempat yang istimewa, salah satu taman-taman surga, salah satu rumah-rumah Allah azza wa jal. Maka kita juga berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surganya kelak. Dari ikhwatal Islam rahimakumullah, inilah mukaddimah kajian pada kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pembahasan tentang usul tafsir. Kita sudah jelaskan di awal pertemuan bahwasanya secara umum usul tafsir itu bagian dari ulumul Quran. Ilmu Al-Quran itu luas, mencakup banyak hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya adalah usul tafsir. Dan secara umum usul tafsir membicarakan secara garis besar ada tiga hal. Yang pertama adalah masadir, referensi atau cara tafsir. Misalkan tafsir Al-Quran bil Quran dan seterusnya. Kemudian masalah khilafiyah dalam masalah tafsir, dan kaidah-kaidah dalam masalah tafsir. Hal yang pertama tentang masadir tafsir sudah selesai, insya Allah akan kita selesaikan malam hari ini. Misalkan tentang tafsir Al-Quran bil Quran yang sudah dibahas. Kemudian tafsir Al-Quran bis sunnah, tafsir nabawi atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in dan seterusnya. Ini sudah kita selesaikan. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ini pertemuan yang terakhir, pertemuan kemarin. Dan pada malam hari ini insya Allah akan kita selesaikan, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Ar-ra'yu wal ijtihad, dan hal-hal yang berkaitan dengan Israiliyat. Insyaallah ini yang akan kita bahas. Jadi dua hal. Yang pertama tentang ar-ra'yu wal ijtihad, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat atau dengan ijtihad, dan ya, poin yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah Israiliyat. Tayyib ikhwatul Islam rahimakumullah. Berbicara tentang tafsirul Qur'an bir-ra'yi wal ijtihad. Hukum asalnya adalah boleh kalau dilandasi dengan ilmu. Dan menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad atau pendapat pribadi, kalau
orang itu tidak memiliki ilmu, maka hukum asalnya adalah tidak boleh. Jadi kalau orang itu berilmu, memiliki ilmu yang berkaitan dengan masalah tafsir, maka boleh dia berijtihad, mencari fatwa, misalkan mencari hadis, atau mencari misalkan perkataan sahabat dan yang sebagainya. Kok enggak dapat, maka berijtihad. Dan berijtihad ini juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya adalah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang Al-Kalalah. Al-Kalalah itu adalah orang yang tidak memiliki usul, tidak memiliki furu', tetapi hanya memiliki hawasyi. Dalam faraid, dia tidak memiliki usul. Usul itu maksudnya yang berkaitan dengan atasnya, ayahnya, ibunya, kakek, nenek, dan sebagainya. Kemudian gak punya furu', furu' ke bawah, anak, laki, perempuan, cucu, cucu, dan sebagainya. Tetapi hanya memiliki hawasyi, saudara, kakak, adik, dan sebagainya. Maka ini disebut Al-Kalalah. Ketika beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang Al-Kalalah, beliau mengatakan, aqulu fiha bi ra'yi, aku berbicara tentang hal itu dengan pendapatku. Fa in kana sawaban fa minallah, kalau benar maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa in kana khata'an fa minni wa minasy syaithan, kalau salah maka itu dariku dan dari setan. Jadi beliau berbicara dengan pendapat beliau. Tetapi yang seperti ini adalah ijtihad yang mahmud, yang terpuji, yang dibenarkan. Karena beliau adalah orang yang berilmu, yang paling faham tentang syariat ini. Sehingga ketika beliau berijtihad, maka beliau adalah seorang mujtahid. Dan tentunya seperti ini juga berlaku dengan para sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka enggak tahu, mereka katakan enggak tahu. Tetapi ketika mereka berijtihad dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki, maka mereka adalah orang-orang yang mujtahid, berhak untuk berijtihad. Nah, ini dibolehkan menafsirkan sesuatu dengan pendapat. Kemudian jenis yang kedua adalah ar-ra'yul madzmum, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat namun tidak dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan hawa nafsu misalkan, maka hukumnya adalah haram. Dan inilah yang dicela oleh salafus saleh. Ketika para salafus saleh mencela, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat, dengan ra'yu, yang dicela itu adalah mereka yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu. Adapun ketika seorang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat, dengan ijtihad, tetapi dilandasi dengan ilmu, maka tidak masuk pada celaan-celaan salafus saleh. Jadi ketika salafus saleh mencela, maksudnya bukan mencela mereka yang berijtihad dengan ilmu, tetapi mencela mereka orang-orang yang berijtihad sedangkan dia bukan ahlul ijtihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,

ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala kejelekan, al-fawahish, yang tampak maupun yang enggak tampak. Kemudian dosa-dosa, melanggar hak orang lain, kemudian syirik. Berbuat syirik, antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ketika Allah tidak menurunkan sebuah argumen hujjah, dan yang terakhir wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan ketika kalian berbicara tentang Allah Azza wa Jal, di antaranya adalah berbicara tentang Al-Quranul Karim, berbicara tentang tafsir, ma la ta'lamun. Sesuatu yang tidak kalian ketahui. Artinya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, ini masuk ke dalam dosa yang besar. Bahkan di sini dijelaskan setelah masalah syirik. Ini menunjukkan bahwasanya berbicara tanpa ilmu, terutama ketika berkaitan dengan masalah tafsir, ini bukan perkara yang ringan, perkara yang tercela. Kemudian sebagian ulama menjelaskan, terkadang sebabnya itu kembali ke dua hal. Yang pertama adalah disebabkan karena seorang itu sudah punya keyakinan, sudah punya pendapat atau pemikiran, kemudian ingin membawa Al-Quranul Karim sesuai dengan pendapat dia, atau menyeret ayat Al-Quran, ditarik supaya sesuai dengan pendapat dia. Entah itu dengan cara menafikan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, atau ketika dia memasukkan pemikirannya menyimpang itu di dalam makna ayat, yang hal itu tidak ada dalam ayat Al-Quran Karim. Jadi imam dia mengambil atau menafikan sesuatu yang ada dalam Al-Quran, atau dia yang masukkan ke makna ayat tersebut. Ini tentunya adalah ra'yun madhmum. Contoh misalkan adalah ketika seorang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat kelak di hari akhirat. Nah, sehingga ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah melihat Allah Azza wa Jal, mereka tafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Musa alaihi salam ketika bermunajat di dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Ketika Nabi Musa alaihi salam datang untuk bermunajat di sebuah tempat tertentu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam, "Wa kallamahu rabbuh." Maksudnya Nabi Musa dikenal dengan istilah kalimullah. Artinya adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa alaihi salam meminta, "Ya Rabb, aku ingin melihat engkau. Anzur ilaik." Kemudian Allah berfirman, "Qala lan tarani." Engkau tidak akan melihatku, enggak akan bisa melihatku. "Walakin anzur ilal jabal." Lihatlah ke arah gunung. "Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Kalau kamu masih tetap, maka kamu akan melihatku. Nah, kemudian selanjutnya dan selanjutnya, intinya adalah akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla, ya. "Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Kemudian gunungnya hancur dan Nabi Musa alaihi salam pingsan, dan ketika beliau sudah siuman, sadar dari pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Subhanak tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau, wa ana awwalul muslimin, wa ana awwalul mu'minin. Yang jelas firman Allah azza wa jal, qala lan tarani. Lan dalam bahasa Arab artinya tidak akan. Mereka orang-orang yang mengatakan maksudnya Allah itu enggak akan terlihat, menafsirkan kata-kata lan di sini adalah yufidut ta'bid. Lan di situ maksudnya adalah selamanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlihat. Dalilnya apa? Dalilnya ini, lan tarani, dan lan itu menunjukkan tidak akan selamanya. Sehingga mereka memasukkan pemikiran mereka ke dalam ayat ini. Lah, ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, mereka takwil. Mereka nafikan makna, atau mereka hilangkan makna dalam ayat tersebut. Misalkan di dalam surat Al-Qiyamah,
Allah berfirman, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka penduduk surga berseri-seri terpancar kesenangan di hati mereka. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'allahu yaj'alana minhum. Apa kata mereka? Nadhirah ditakwil. Maksudnya adalah muntadhirah. Muntadhirah maksudnya apa? Menunggu. Padahal an-nadhir dengan al-intidhar enggak sama. Melihat dan menunggu itu enggak sama. Atau mereka katakan ila rabbiha nadhirah maksudnya adalah ila ni'amillahi nadhirah. Melihat, orang-orang itu melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Memasukkan atau menafikan makna. Tujuannya apa? Supaya sama dengan pendapat mereka. Nah, ini tentunya adalah tafsir birra'i al-madhmum, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat ijtihad yang tercela, karena tidak benar. Dan tentunya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan terlihat nanti di hari kiamat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah azza wa jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, al husna, tempat yang terbaik, maksudnya adalah surga, wa ziyadah. Dan tambah dari itu apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat lain misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Orang-orang yang tidak beriman terhadap yaumul akhir, kemudian kekufuran mereka, kemaksiatan mereka itu menutup hati mereka sehingga hati mereka mati. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun, kalla innahum ar rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka kalau di hari akhirat akan terhijabi, artinya ada hijab antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka enggak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab berhujjah, berargumen, berlandasan, menjadikan ayat ini sebagai landasan bahwasanya orang yang beriman tidak ada hijab antara mereka dengan Allah azza wa jalla sehingga bisa melihat. Jadi secara mantukil ayah, zahir ayah menjelaskan bahwasanya orang yang enggak beriman itu ada hijab antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla sehingga enggak bisa melihat. Berarti bisa difahami dari ayat ini, orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, alal araiki yanzurun. Di atas dipan-dipan. Al araik jamak dari arika. Yanzurun, mereka melihat. Nah, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, melihat teman-temannya atau akriba, melihat saudara-saudara kerabatnya sesama di surga. Dan tentunya ini merupakan salah satu kesempurnaan nikmat Allah di surga ketika Allah pertemukan dengan orang-orang tercinta, berkumpul di tempat yang istimewa dalam kondisi yang paling istimewa. Kemudian sebagian ulama juga menafsirkan alal araiki yanzurun, yanzurun maksudnya adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Kemudian contoh lain, misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma fasla talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang pasukan Talut, jadi Bani Israel itu pernah suatu ketika minta kepada Nabi mereka untuk diutus seorang pemimpin untuk berperang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala pilih seorang pemimpin, mereka protes. Loh, kok Talut yang jadikan pemimpin? Mereka yang minta, ketika Allah sudah pilihkan untuk mereka pemimpin, mereka protes. Ini Bani Israel seperti itu, luar biasa. Kemudian Allah tunjukkan ayat-ayatnya, bukti bahwasanya Talut ini benar-benar berhak untuk menjadi pemimpin. Ringkas cerita, ketika Talut sudah membawa pasukan dalam jumlah yang besar untuk berperang melawan Jalut, falamma fasala Talutu bil junudi, ketika sudah berpisah ya dari kampung mereka, sudah mulai maju ke depan, qala innallaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa yang minum
dari sungai tersebut, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya sudah, kamu enggak jadi pasukanku, enggak bisa ikut berperang. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Adapun yang sama sekali enggak minum, maka dia adalah minni. Dia termasuk pasukanku, illa man yaghtarafa ghurfatan bi yadihi. Kecuali kalau ada di antara kalian yang yaghtarafa ghurfatan bi yadihi, maksudnya mengambil air sedikit. Nah, itu dikasih keringanan, tetap boleh, tapi sedikit. Maksudnya misalkan dengan satu tangan, atau ada yang mengatakan dengan dua tangan. Apa yang terjadi? Fasyaribu, maka mereka pada minum. Bani Israel kayak gitu. Akhirnya mereka pada minum kecuali sedikit. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, kecuali sedikit. Sedikit ini berapa? Ada yang mengatakan kurang lebih 300 sekian. Intinya yang sampai akhirnya ikut berperang bersama Talut adalah kurang lebih seperti jumlah pasukan Badar. Jadi ayat ini mengkisahkan tentang perjalanan

Kanan Thalut memimpin pasukan beliau. Tiba-tiba ada orang menafsirkan air itu seperti dunia. Ada sebagian orang yang mengambil dunia dengan serakah, dengan jumlah yang sangat banyak. Ada juga sebagian orang yang zuhud, seolah-olah gak pernah terlalu dunia. Ada juga sebagian orang yang mengambil dari dunia itu secukupnya. Dan tentunya kondisi manusia, tiga kondisi manusia ini gak sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian ulama diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, qultu, kata beliau, aku mengatakan, ma ahsana hadha. Ini adalah sesuatu yang bagus. Laula ma fihi min at-tahrif wa at-ta'wil wal khuruj 'an adh-dhahir, lakin ma'nahu sahih min ghairi hadha. Makna seseorang ketika seorang sudah tenggelam dalam dunia. Ada juga orang yang zuhud, ada juga orang yang mengambil dunia secukupnya, itu bagus. Jadi ungkapan atau perkataan yang bagus, tetapi enggak bisa dikaitkan dengan ayat ini. Menggambarkan kondisi manusia seperti itu benar, tetapi menjadi gak benar ketika berdalil dengan ayat ini. Jadi istidlalnya, cara berdalilnya gak tepat. Kenapa? Karena ayat ini gak berkaitan dengan hal itu, gak berkaitan dengan masalah dunia, namun berkaitan dengan masalah pasukan Thalut tadi. Sehingga ketika seorang memiliki sebuah makna dan berargumen dengan ayat ini, maka seolah-olah dia telah keluar dari zahir ayat tadi. Teorinya benar, tetapi gak bisa dikaitkan dengan ayat ini. Nah, ini salah satu cara penafsiran yang tidak tepat atau ijtihad yang mazmum. Dan yang lebih gak tepat lagi adalah ketika seorang berargumen dengan sebuah ayat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Wadhkur abdana Ayyub idhnada rabbahu anni massanya syaitanu binusbin wa'adab. Dan ingatlah ketika Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, anni massanya syaitan, bahasanya beliau itu diganggu dengan setan, dengan capek, penyakit, siksaan dan sebagainya. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau untuk menghentakkan kakinya di bumi, kemudian muncul mata air dan keluarlah air itu untuk apa? Untuk mandi, untuk minum air yang dingin segar. Sebagian orang berargumen dengan ini, urqud birijlik, hentakkan kakimu ke bumi, dijadikan dalil apa? Bolehnya joget-joget. Nah, ini tentunya maknanya enggak benar, istidlalnya dengan ayat juga enggak benar. Ini termasuk tafsir birra'yi yang mazmum, yang tercela, karena enggak dilandasi dengan ilmu. Wallahu alam. Ikhwatul Islam rahimakumullah, ini sudah azan. Ya, baik, silakan azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan.

Ikhwatan Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Ini gambaran yang pertama. Sebab ketika seorang menafsirkan dengan ijtihad atau dengan pendapat yang mazmum, karena ketika dia sudah memiliki pendapat, memiliki sebuah keyakinan, dan dia berusaha untuk menyeret Al-Quran Karim, menarik makna Al-Quran Karim supaya sesuai dengan pendapat dia, maka muncullah pendapat yang yukhaliful haq, menyisihi kebenaran. Nah, kemudian sebab yang kedua, di antara sebabnya adalah ketika seorang hanya kembali ke bahasa saja tanpa memperhatikan asbabun nuzul, tanpa memperhatikan an-nasikh wal mansukh, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain yang mesti diperhatikan ketika seorang membaca Al-Qur'an. Jadi ketika hanya kembali kepada bahasa saja, kita tahu bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab pedoman, bukan pedoman dalam agama, dalam kehidupan sebagainya, bukan sekedar kitab bahasa Arab. Sehingga kalau orang itu hanya kembali ke bahasa saja akan terjatuh pada kesalahan. Apalagi enggak bisa bahasa Arab, menafsirkan Al-Qur'an enggak pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu enggak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Lah orang kalau enggak bisa bahasa Arab gimana bisa menafsirkan Al-Qur'an Karim? Bukan berarti kemudian sama sekali enggak boleh bicara masalah tafsir. Enggak. Yang kita lakukan selama ini adalah membaca tafsir, kitab-kitab tafsir dari ahlinya. Sehingga kita sampaikan, kita segera menyampaikan tafsir mereka para mufassirin, dan kita sendiri tidak menafsirkan dengan pendapat kita. Tentunya itu lebih selamat. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya sebagian kitab tafsir meskipun ada kekurangan, ada kesalahan, bukan berarti kemudian kita katakan kitab itu semuanya salah. Memang mungkin ada kesalahan di situ, disebabkan karena apa? Disebabkan karena memang metode dia dalam menafsirkan Al-Qur'an. Lah enggak kemudian kita katakan bahwa tafsir itu semuanya salah. Enggak seperti itu. Bisa jadi ada benarnya. Hanya saja kita perlu hati-hati ketika kita enggak mengetahui tentang mana yang salah, mana yang benar. Jadi lebih tepat adalah belajar tafsir itu perlu bimbingan. Baik. Kemudian selanjutnya berarti di dalam urusan tafsir birra'i, maka seorang yang ingin berijtihad harus memiliki modal ilmu. Ilmunya apa? Ini seperti yang pernah kita bahas pada awal pertemuan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah tafsir. Ilmu bahasa misalkan. Kemudian ilmu usul, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu ma'ani, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika kita enggak memiliki ilmu seperti itu, maka untuk lebih selamat kita kembali kepada mereka para mufassirin. Dan biasanya ketika seorang sahabat misalkan, mereka memiliki ilmu, berbagai macam disiplin ilmu, kemudian mereka bisa berijtihad menafsirkan sebuah makna, maka orang yang setelahnya di samping mereka harus memiliki ilmu yang dimiliki oleh para sahabat, maka orang yang hidup setelahnya itu para tabi'in harus memiliki ilmu tafsir para sahabat. Jangan sampai tabi'in itu berijtihad kemudian menyelisihi ijma' para sahabat. Dan orang yang hidup setelah tabi'in, murid-murid mereka atba'ut tabi'in, selain mereka memiliki ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, mereka juga harus memiliki ilmu yang lainnya, apa? Tafsir sahabat dan tafsir para tabi'in. Jangan sampai mereka berijtihad, ternyata ijtihad mereka menyelisihi ijma' para tabi'in dan ijma' para sahabat. Tapi akhwatul Islam rahimakumullah, pembahasan yang terakhir adalah tentang Israiliyat. Israiliyat adalah al-akhbar al-manqulah an bani Israel min al-yahud au nasara. Jadi kabar berita atau yang sejenisnya yang diambil dari bani Israel, dari kitab-kitab mereka, Taurat, Injil dan lain sebagainya. Dan Israiliyat itu kurang lebih terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat kita. Artinya sesuatu yang kita ketahui bahwasanya apa yang disebutkan di dalam Israiliyat itu adalah benar. Taunya dari mana? Dilihat dibandingkan dengan syariat kita. Misalkan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, ja'a habar minal ahbar. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika ada seorang habar itu ustadznya mereka, orang-orang Yahudi, minal ahbar,
pemimpin-pemimpin mereka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad, orang tadi mengatakan wahai Muhammad, inna najidu annallaha yaj'al as-samawati 'ala isba' wa sa'il al-khalaiq 'ala isba' fa yaqul ana al-malik. Orang tadi mengatakan di dalam kitab kami bahwasanya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu berada di jari Allah Azza wa Jal, kemudian seluruh makhluk-makhluknya berada dalam jari. Kemudian Allah berfirman anal malik, sesungguhnya aku adalah raja. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu tasdiqan liqaulil habar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mempercayai, atau bukan mempercayai tetapi membenarkan, ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Habar tadi. Kemudian thumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca sebuah ayat, wa ma qadarullaha haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati wat matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala ma yushrikun. Mereka wa ma qadarullaha haqqo qadrih, mereka tidak memuliakan Allah dengan semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, padahal kelak di hari kiamat bumi ini berada dalam genggamannya. Kemudian was-samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit itu digulung berada di dalam kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma syurikun, maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka katakan. Jadi apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka yang seperti itu diterima. Kemudian yang kedua adalah ma'an karhul Islam, sesuatu yang berselisihan dengan syariat kita, maka yang seperti itu langsung ditolak. Misalkan adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Jabir radhiyallahu anhu qaal, kanat al-yahud taqul idza jama'aha min wara'iha ja'al walad ahwal. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya kalau ada seorang laki-laki mendatangi istrinya dari arah belakang, nanti anaknya akan juling, cacat. Nah, kemudian fanazalat, maka turunlah ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam dari mana saja. Artinya boleh, yang penting adalah tepat. Lah, yang seperti itu gak masalah dalam syariat kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi bertentangan dengan syariat kita, maka yang sebetulnya harus ditolak. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu yang tidak kita ketahui benar atau tidak, maka yang seperti itu hukum asalnya adalah kita tawakuf, kita gak membenarkan, namun kita juga tidak menyalahkan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah qala, beliau mengatakan kan ahlul kitab yaqra'una at-taurah bil ibraniyah. Dulu orang-orang ahli kitab itu membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil arabiyah lil Islam, dan mereka menafsirkan ke dalam bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum. Maka Rasulullah bersabda, jangan percaya kepada mereka, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum, dan jangan kalian dustakan. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum, dan katakanlah aku beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan wa ghalib ma yurwa anhum min dzalika laysa bi faedah. Biasanya yang dijelaskan dalam Isra'ilat itu adalah sesuatu yang enggak bermanfaat. Karena memang seandainya sesuatu itu bermanfaat, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya apa? Seperti tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Seandainya itu penting, Allah jelaskan. Tetapi ketika enggak dijelaskan, maka kita enggak perlu cari-cari kayunya kayu apa misalkan. Kemudian misalkan laun atau warna warna anjingnya Ashabul Kahfi itu apa? Semutnya Nabi Sulaiman, ngomong sama Nabi Sulaiman ini pernah kita bahas ya, pakai bahasa apa, ya kan? Bahasa makoli-makoli, bahasa Arab atau bahasa Ibrani, itu enggak perlu dibahas. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam bahasa Arab, kisahnya seperti itu sudah kita terima apa adanya dan tanpa banyak bertanya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap para ulama terhadap Isra'iliyat ini? Ada sebagian di antara ahli tafsir yang mereka menyebutkan dengan riwayatnya, dengan sanadnya, sehingga terlihat ini benar atau tidak. Misalkan seperti Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Bayan an Ta'wili Al-Qur'an, atau lebih terkenal dengan Tafsir At-Tabari. Nah, beliau menyebutkan itu Isra'iliyat, disebutkan dengan sanadnya. Ada juga sebagian di antara mufassir yang memperbanyak, ya, banyak menukil
tanpa menyebutkan riwayatnya, tanpa menjelaskan ini sahih, ini enggak sahih, ini apa namanya kadzib, palsu dan sebagainya. Di antaranya adalah kitab Al-Imam As-Sa'alibi, bukan As-Sa'alibi, As-Sa'labi ya, tafsir As-Sa'labi namanya Al-Kashf wal Bayan an Tafsir Al-Qur'an. Nah, ini perlu hati-hati. Dan buku ini diringkas oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau namanya Ma'lim Tanzil. Ma'lim Tanzil, Imam Baghawi rahimahullah adalah orang yang punya ilmu hadis, sehingga beliau menjaga kitabnya dari hadis-hadis yang enggak benar, yang enggak benar disebutkan. Nah, kemudian di antaranya juga adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau adalah ahli hadis. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'an Al-Azim menyebutkan Israiliyah, tetapi dijelaskan misalkan ini dhaif, ini enggak benar dan sebagainya. Kemudian ada juga yang sama sekali tidak menukil riwayat Israiliyah, di antaranya adalah mufassir dari kitab beliau Tafsir Al-Manar yaitu Muhammad Rashid Ridha. Nabi Akhwatul Islam rahimakumullah, inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan afwan, ana minta maaf, sudah ada dua pertanyaan malam hari ini. Kalau digabung dengan pertanyaan pertamanya lalu, sudah ada kurang lebih lima ya. Ada tiga pertanyaannya lalu belum ana jawab juga. Ini kita sudah selesaikan pembahasan tentang masadir Al-Quran Karim. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita membahas masalah khilaf dan ijma' dalam dunia tafsir, dan insya Allah akan kita jawab, kita diskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan ini. Wallahu a'lam, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujjah TV.
1: Demikianlah ikhwatal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja TV. Salam. Dalam kajian Islam.
2: Banyaknya nikmat-nikmat yang Allah sebutkan untuk hamba-hambanya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمات rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya, menjalankan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i. Kita senantiasa meminta kepada Allah Jalla wa ala dengan semua nama-nama Allah yang maha indah dan semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna, agar Allah senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga setiap langkah yang kita langkahkan untuk datang ke tempat yang mulia ini, Allah catatkan sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita, Allah jadikan sebagai peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan sebagai wasilah yang memudahkan langkah-langkah kaki kita di hari kiamat nanti untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ilmu yang kita pelajari bersama, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi motor penggerak untuk berlomba di atas amal-amal kebaikan, sekaligus ilmu yang berfungsi sebagai benteng yang kokoh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jemaah yang Allah muliakan, di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-11 dari bulan Rabiul Awal di tahun 1447 Hijriah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas risalah sifatuz zaujatis salihah, karakteristik. Kita masuk perkataan penulis, wa min sifatiz zaujatis salihah, dan di antara karakter atau sifat seorang istri yang salihah adalah adamut taqsir fi huquqiz zauj, tidak lalai

di dalam menunaikan hak-hak suami. Wa badlul wus'i wal juhdi fi khidmatihi. Seorang istri yang salihah akan berusaha semaksimal yang bisa dia upayakan untuk menunaikan hak-hak suaminya, untuk berkhidmat kepada suaminya, menjalankan kewajiban sebagai seorang istri di dalam menunaikan hak-hak suami. Ini diantara sifat seorang wanita yang salihah, seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia memperhatikan hak-hak suaminya dan dia berusaha untuk menunaikan hak-hak tersebut semaksimal yang bisa dia upayakan. Kata penulis, wal yata'ammal fi hadha ma rawahu an-Nasa'iyyu fi Sunanil Kubra an Husain ibn Mihsan an ammatin lahu. Dan hendaknya ya seseorang merenungkan dalam masalah ini, ya terkait dengan besarnya hak seorang suami. Hendaknya setiap wanita, setiap muslimah, setiap istri merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih dari Husain bin Mihsan, dari salah seorang bibi, ya Husain bin Mihsan, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin, bahwasanya beliau, ya bibi dari Husain bin Mihsan, pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah hajat yang dia miliki. Ada kebutuhan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min hajatiha, setelah dia selesai dari hajatnya, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, kepada bibi dari Husain bin Mihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzatu zaujin anti, wahai fulana, apakah engkau seorang wanita yang memiliki suami? Qalat, kata sang wanita tersebut, na'am, betul wahai Rasulullah, aku memiliki seorang suami. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa anti lahu, bagaimana kedudukan engkau di hadapan suamimu, bagaimana perbaktianmu terhadap suamimu, bagaimana muamalahmu bersama suamimu. Qalat, maka sang wanita tadi mengatakan, ma aluhu illa ma a'jizu anhu, wahai Rasulullah, aku senantiasa berupaya untuk berkhidmat kepada suamiku. Aku berusaha untuk senantiasa melayani suamiku, menunaikan hak-hak suamiku, kecuali dalam perkara-perkara yang memang tidak aku sanggupi. Maka Nabi SAW bersabda kepada sang wanita tersebut, unzuri aina anti minhu, wahai fulana, lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu, lihatlah bagaimana kualitas perbaktianmu terhadap suamimu, bagaimana kualitas muamalahmu bersama suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu ya bisa menjadi jalan yang mengantarkan engkau ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya, bisa menjadi wasilah yang akan menjerumuskan engkau ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan para jamaah yang Allah muliakan, akhwati fillah azakunallah, betapa besarnya kedudukan seorang suami di hadapan istrinya.
Sampai-sampai Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang mengabarkan kepada setiap wanita, kepada setiap istri, bahwasannya kualitas perbaktian seorang wanita terhadap suaminya menjadi indikator apakah dia akan masuk ke dalam surga Allah ataukah akan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami, ya, betapa besarnya fadilah dari berkhidmat kepada seorang suami, besarnya pahala yang didapat seorang wanita ketika dia berusaha menunaikan hak-hak suaminya, sekaligus sebagai tahdzir, sebagai peringatan, ya, betapa besarnya dosa bagi para istri yang tidak mempedulikan hak suaminya. Betapa besarnya dosa bagi wanita-wanita yang tidak berusaha untuk menunaikan hak-hak suami mereka. Kata Syekh Abdul Razzaq, mata yakunu zawju li zawjatihi jannatan wa mata yakunu naran. Kapan seorang suami bisa menjadi wasilah yang mengantarkan seorang istri ke dalam surga, dan kapan seorang suami bisa menjadi wasilah yang mengantarkan seorang istri ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Huna yajibu alal mar'ati an ta'iya hadhihi al-haqiqah. Maka di sini kata Syekh, wajib bagi setiap wanita, wajib bagi setiap muslimah, wajib bagi setiap istri untuk memahami hakikat ini. Ya. Pertanyaan terbesar yang hendaknya senantiasa kita hadirkan di dalam benak-benak kita. Kapan suami kita menjadi wasilah yang mengantarkan kita ke surga Allah? Dan kapan suami kita menjadi wasilah yang mengantarkan kita ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirkan pertanyaan ini di dalam benak-benak kita. Ya, sebagai seorang istri. Anta'iya hadhal amral kabir. Hendaknya seorang istri, seorang wanita muslimah memahami perkara yang sangat besar ini. Aina anti minhu. Pertanyaan Nabi, ya, kepada ya bibi dari Husain bin Mihsan, aina anti minhu, di mana posisimu di hadapan suamimu? Ya. Bagaimana kualitas perbaktianmu terhadap suamimu? Alaiki wajibatun wa anti abdun lillah. Wa thammata jannatun wa narun. Kata Syekh Abdul Razzaq, ya, seorang muslimah, seorang mukminah memiliki kewajiban yang harus dia jalankan, memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangga yang harus dia jalankan. Wa anti abdun lillah, dan engkau wahai muslimah, engkau adalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau hamba, jadi antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thammata jannatun wa narun, dan di sana di hari kiamat nanti ada surga dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab yang harus kita jalankan, kita seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada konsekuensi dari setiap kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, imma surga iman raka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla amaraki wa awjaba alayki hadhihi al-huquqa tujaha az-zawji. Kata Syekh Abdul Razzaq, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau wahai muslimah, Allah mewajibkan atas engkau wahai muslimah hak-hak, ya, terhadap suamimu. Kewajiban-kewajiban yang wajib engkau tunaikan terkait dengan hak-hak suamimu. Faqumi biha. Maka jalankan hak-hak tersebut. Wa addiha 'ala at-tamami wal kamal.
dan tunaikan hak-hak suami secara sempurna, secara maksimal. Ya, jangan menjadi orang-orang yang curang. Ya, giliran kita minta hak kepada suami, kita minta hak secara sempurna. Giliran kita dihadapkan dengan hak suami, kita tidak berusaha maksimal menunaikan hak-hak seorang suami. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, tunaikan hak suami secara maksimal, ya, secara sempurna, ta'atan lillahi wa talaban liridahu. Ketika seorang wanita muslimah berupaya untuk menunaikan hak suami, yang dia cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendasari perbuatannya, yang mendasari ya ikhtiar dia di dalam mentaati seorang suami adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatkan, ketika kita berkhidmat kepada suami kita, ketika kita menunaikan hak-hak suami kita, ya, bukan semata-mata menginginkan apa yang ada pada suami, bukan karena harta-harta suami semata, tapi niatkan ketika kita menunaikan hak seorang suami, ketika kita menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, niatkan dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya taat kepada suami? Kenapa saya berkhidmat kepada suami? Kenapa saya menunaikan hak-hak suami secara maksimal? Karena Allah yang memerintahkan seorang muslimah untuk taat kepada suaminya. Karena Allah yang mewajibkan seorang muslimah untuk menunaikan hak-hak suaminya. Ini yang menjadi pondasi muamalah kita bersama suami kita. Bukan karena mengharapkan harta suami, ya. Bukan karena mengharapkan terima kasih suami, tapi kita menunaikan hak-hak suami dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita kejar adalah besarnya ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan, ya, untuk setiap wanita yang menunaikan hak-hak suaminya. Addil ladzi 'alaiki was'alillaha alladzi laki fa innahu jannatuki wa naruki. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, tunaikan yang menjadi kewajiban engkau wahai muslimah, tunaikan yang menjadi tanggung jawab engkau sebagai seorang istri, tunaikan hak-hak suami. Adapun balasan, maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ganjaran dari apa yang kita usahakan, minta kepada Allah. Ya, yang kita kejar adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita kejar adalah besarnya ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suami ya bisa menjadi surga atau neraka bagi seorang wanita. Ini bisa mengantarkan seorang istri ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, atau bisa mengantarkan seorang wanita ya untuk masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Ya, maka niatkan ketika kita berkhidmat kepada suami, ya, niat kita adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, adalah mencari besarnya ganjaran pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita diajarkan kaidah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba, ya, mencari kebahagiaan akhirat, dia jual dunianya untuk mencari kebahagiaan akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, siapa yang menjual dunianya untuk mencari kebahagiaan akhirat, untuk membeli kebahagiaan di akhirat, Allah berikan kepadanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, sebaliknya, ya, seseorang yang menjual akhiratnya semata-mata untuk membeli

kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan. Maka bangun ya, setiap amal kebaikan yang kita upayakan di atas pondasi keikhlasan semata-mata lillahi ta'ala. Di antaranya ketika kita berbakti kepada suami kita ya, jadikan niat kita lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam rangka mencari besarnya ganjaran pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara sifat yang wajib diupayakan oleh setiap wanita muslimah ya, kita berupaya untuk menunaikan hak-hak suami kita semaksimal yang bisa kita upayakan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa min sifati zaujati salihah, dan di antara karakter seorang istri yang salihah, di antara sifat seorang istri yang salihah adalah adamu irhaqi zauji bin nafaqah, tidak meletihkan suami ya dalam masalah nafkah ya, tidak membuat suaminya ya keletihan di dalam mencari nafkah. Yani maknanya ya, seorang wanita muslimah berusaha untuk senantiasa mensyukuri kebaikan seorang suami ya, apa yang suami berikan kepada dirinya ya, selama dia tahu suami sudah menjalankan tugasnya di dalam mencari nafkah, mencari ma'isyah, dan dia berikan apa yang sudah dia upayakan secara maksimal, maka syukuri ya. Jangan kita membebani suami kita melebihi batas kesanggupannya karena gaya hidup kita ya. Jangan seorang istri membebani seorang suami sampai di luar batas kesanggupannya ya, di dalam mencari nafkah hanya karena ingin ini ingin itu, banyak menuntut kepada seorang suami sehingga meletihkan suami ya. Hendaknya seorang wanita muslimah berusaha menjadi wanita yang qanaah, senantiasa mensyukuri kebaikan yang suami berikan ya. Apapun yang suami dia berikan, syukuri, terima ya dengan ridha dan dengan penuh rasa qanaah. Kata Syekh, wa alla takuna adatan fil baiti lil badhi wal israfi wa idha'ata maliz zauji bal ta'tadilu. Hendaknya seorang istri ya, seorang muslimah yang salihah, jangan sampai menjadi ya, alat di dalam rumah tangganya ya, untuk berbuat israf, berbuat tabdzir, untuk membelanjakan harta suami secara berlebihan ya. Jangan sampai kita memperalat suami untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya ya. Kita banyak menuntut kepada suami untuk memenuhi syahwat gaya hidup kita ya. Jangan sampai seorang muslimah ya, hidup dengan boros atau dengan tabdzir terkait dengan membelanjakan harta suami. Bal ta'tadilu, hendaknya seorang wanita muslimah berusaha untuk bersikap pertengahan, tidak kikir, tidak pelit di dalam membelanjakan harta, tidak pula tabdzir berlebihan ya di dalam membelanjakan harta seorang suami. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan ayat yang ke-67, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka Allah jelaskan di antara sifat ibadur rahman, di antara karakter

0: berhamba-hamba pilihan. Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak israf, tidak tabdzir, tidak berlebihan, ya, tidak boros, tidak melampaui batasan, walam yaqturu, dan mereka tidak pula pelit, tidak bakhil, tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka di tengah-tengah antara perbuatan israf dan kikir, antara perbuatan mubazir ya dengan sifat kikir, pertengahan, membelanjakan harta dengan wajar sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan, ya. Maka jangan sampai kita meletihkan seorang suami, ya, melelahkan seorang suami untuk mencari harta, ya. Jangan sampai kita menjadi sebab suami kita mengambil harta dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin memenuhi gaya hidup seorang istri. Ya, berapa banyak seorang suami yang menjadi korban ya gaya hidup istrinya. Ya, ingin dipenuhi ini, ingin dipenuhi itu. Akhirnya seorang suami, ya, karena cintanya kepada seorang istri, ya, cintanya kepada seorang wanita, memaksa dia untuk mengambil harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena ingin memenuhi gaya hidup istrinya. Ya. Maka seorang wanita yang salihah cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita menjadi sebab suami kita mengambil harta dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena syahwat, keinginan hawa nafsu kita. Hanya karena gaya-gaya hidup kita. Ya. Kata penulis, wal nata'ammal fi hadzal bab ma jaa'a an Abi Sa'idin aw Jabirin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan mari kita renungkan dalam masalah ini, di dalam bab ini, ya, sebuah hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam khataba khutbatan fa'atalaha. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya. Dalam sebuah hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia.
Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini, kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustadz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Pak, memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun juga. Ya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang. Tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya enggak butuh doa kamu. Loh, kenapa? Lah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat, tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak Pak? Beda Pak. Iya. Beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih Pak ya, kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah Pak, bus, stop, kenapa kamu terobos lampu merah? Dah kehendak Allah Pak. Hah? Kira-kira antum terima nggak alasan itu Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah, mengambil harta bapak, memperkosa istri bapak. Lalu dia berkata dengan enaknya kepada bapak, "Pak, ridho ini udah takdir ya, Pak." Bapak terima itu? Gak bisa kita terima, enak aja. Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al.

tinggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

Apakah ziarah kubur kepada orang-orang soleh termasuk dalam kesyirikan? Walaupun niatkan tidak untuk meminta kepada kuburan itu, hanya berziarah saja. Jazakallahu khairan. Ziarah kuburan pada dasarnya adalah sunnah dan dianjurkan menziarahi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan, karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Rasulullah ziarah kubur, Rasulullah menziarahi kuburan Baqi, lalu mendoakan kaum muslimin yang ada di sana. Bahkan kadang malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi, diikuti oleh Aisyah dari belakang. Ada kisahnya itu dalam hadis Bukhari. Kadang beliau juga pergi ziarah ke kuburan Uhud, menziarahi sahabat-sahabat yang dimakamkan di Uhud, yang gugur dalam perang Uhud, mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ziarah kubur itu adalah sunnah. Ini masalah yang pertama. Kecuali untuk wanita, di sana ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan tapi tidak boleh sering-sering, dengan syarat tidak meratap. Ada yang tidak membolehkan sama sekali bagi perempuan. Masalah yang kedua, setelah kita jelaskan bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah dan dianjurkan dengan tujuan mengingat akhirat dan mendoakan orang yang telah meninggal, misalnya menziarahi orang tua kita. Rasulullah menziarahi kuburan ibunya, padahal ibunya bukan seorang mukminah, tetap dia ziarahi dan dia menangis di sana karena kasih sayang seorang anak kepada ibu. Jadi kunjungi orang tua, kuburan orang tua, keluarga, silahkan, tidak ada masalah. Masalah yang kedua, mengkhususkan ziarah untuk kuburan orang-orang soleh. Ini masalah. Apalagi kuburan tersebut di tempat yang jauh, sehingga kita harus menghabiskan bekal untuk itu, harus mengkhususkan bekal pula, melakukan perjalanan jauh, bersusah payah untuk itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama tidak dibolehkan. Karena kalau bukan karena keyakinan khusus kita kepada orang-orang soleh itu, kenapa harus orang soleh yang jauh-jauh itu kita kunjungi? Kuburan orang tua kita yang dekat kita jarang kita kunjungi, malah pergi ke kuburan yang kita anggap soleh itu. Karena adanya keyakinan, keutamaan di kuburan itu. Dia orang yang soleh. Dia itu doa orang, kalau kita di sana mudah-mudahan doa kita mustajab. Dan lain segala macamnya. Sementara kuburan orang tuanya yang di kampung dia tidak dia kunjungi. Atau jarang dia kunjungi. Aneh kan? Pasti karena ada keyakinan. Nah, kalau yang seperti itu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan syaddur rihal, safar, melakukan perjalanan dengan susah payah, berbekal untuk menuju satu tujuan, suatu tempat untuk diziarahi, dikunjungi. Illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini kata Nabi, dan Masjidil Aqsa. Tiga itu. Rasulullah tidak sebutkan di situ kuburannya malah. Tapi kalau kita sudah sampai di kota Madinah, disunnahkan kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma untuk tujuan datang ke sana, bukan khusus untuk ziarah. Kalau saja kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beliau sebutkan di dalam hadis itu, apalagi kuburan

Lain selain beliau, dan kenyataannya banyak saya saksikan di kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang soleh itu banyak terjadi perbuatan melampaui batas, berlebihan, dan kesyirikan-kesyirikan. Saya sudah keliling menengok kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu di Jawa itu. Ada di kuburan salah satu di Demak itu, tidak perlu saya sebutkan kuburan siapa, raja siapa, sultan siapa, terserahlah. Itu dibuat seperti masjid tempatnya. Masuk ke dalam ada pintu khusus, ada yang jaga, kita masuk harus dengan sopan jalan. Iya. Kemudian diperintahkan duduk, nanti dibimbing kita membaca doa-doa khusus, ada kelambunya. Di kelambu ya, kuburan itu dan segala macam, dengan penuh kekhusyukan berdoa di sana. Kalau dia berdoa di masjid mungkin tidak ada pula seperti itu. Nah, ini dia ghulu. Bahkan di sebagian tempat di Jawa Timur ada pula salah satu tempat itu kuburan salah seorang yang ditokohkan, dianggap soleh dan keramat itu, ada sumur di sana. Setelah orang ziarah di kuburan itu, orang mengambil air di sumur itu seperti air zam-zam pula, dibawa pulang, dibagi-bagikan karena dianggap punya keutamaan-keutamaan tersendiri, bisa menjadi obat dan segala macam. Ada. Dan banyak lagi tempat-tempat yang seperti itu. Sehingga akhirnya terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Ada orang yang memang sekedar kunjung-kunjung saja. Mungkin kata tadi niatnya kan untuk menziarahi kuburan orang soleh saja. Tapi masalahnya, kalau memang kuburan orang soleh, lebih baik Anda mengunjungi kuburan orang tua Anda. Itu termasuk bakti kepada orang tua, mendoakan dia di sana, mengucapkan salam kepada dia, mengingat kematian. Nah, ini salah satu bakti Anda kepada orang tua, itu jauh lebih bermanfaat dan berguna. Allahu a'lam.

Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Jadi memang seperti sudah menjadi tradisi kita ya, sidang kita mulai dengan presentasi dari pemakalah. Kita jelaskan ada beberapa hadis yang memang berbicara tentang fadilah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ada 4 atau 5 hadis ya. Dan yang pembahasan paling panjang itu ada pada hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang memang ini menjadi dalil utama para ulama kita yang menganjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Setelah kita paparkan beberapa jalur-jalur periwayatannya dan kemudian ada kesimpulan-kesimpulan, maka dimulailah diskusi. Nah, ada satu hal yang menarik, yaitu antara ana pribadi dengan Ustaz Haikal ya, hafizahullah, bagaimana beliau memberikan masukan-masukan tentang perlunya melengkapi beberapa jalur yang sengaja tidak ana sebutkan dalam makalah ini, karena memang dia tidak menyinggung tentang surat Al-Kahfi namun menyinggung tentang fadilah wudu. Jadi memang hadis ini dalam beberapa literatur disebutkan berbarengan dengan pembahasan tentang doa selepas wudu. Namun di sebagian literatur yang lain tidak disebutkan tentang wudunya, kecuali tentang surat Al-Kahfinya. Di literatur yang lain lagi, Al-Kahfinya gak disebut, justru wudunya yang disebut. Nah, menurut Ustaz Haikal, ini harus ditambahkan jalur-jalur yang ada dalam literatur lain yang tidak menyebutkan surat Al-Kahfi, karena boleh jadi penyebutan surat Al-Kahfi itu sendiri tidak benar. Jadi yang benar adalah hadis tentang fadilah wudu. Namun saya tidak melihat sebagai alasan yang cukup kuat ya, karena ketika sebagian literatur tadi hanya menyebutkan tentang fadilah doa selepas wudu, ternyata memang judul babnya hanya membahas tentang wudu. Jadi bab tentang fadlul doa aqibal wudu, sehingga wajar ketika tidak disinggung tentang surat Al-Kahfi. Jadi intinya pada ujungnya sih kita sepakat bahwa hadis ini memang derajatnya mauquf, artinya sanadnya itu berhenti sampai ke sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Akan tetapi redaksi yang beliau sebutkan ini dihukumi sebagai hadis marfu'. Mengapa demikian? Karena apa yang beliau katakan ini tidak mungkin hasil ijtihad beliau pribadi. Ya, sehingga ini masuk dalam kaidah al-marfu' hukman. Sesuatu yang dihukumi sebagai hadis marfu', walaupun sanadnya berhenti sampai sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan di akhir kesimpulan kita jelaskan bahwa redaksi yang valid dari hadis yang mauquf ini justru tidak membatasi pada hari Jumat saja. Jadi open ya, hari Jumat bagus, selain hari Jumat juga bagus. Tidak hanya dibaca pada hari Jumat. Itu yang hasil dari diskusi kami yang insya Allah kita akan segera publikasikan. Nah, wa iyyakum sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang dilihat bukan omong.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amabat. Kita masuk dalam program Literatur Islam kali ini, para pendengar rahimakumullah dan pemerhati Radio Roja Kendari, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Pembahasan kita yang pertama tentang apakah anak kecil yang belum baligh juga akan ditanya di alam kubur. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita fahami. Yang pertama, pertanyaan di alam kubur itu benar adanya, dan ini ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma para ulama Ahlus Sunnah, sehingga wajib bagi kita untuk mengimani adanya pertanyaan di alam kubur oleh dua malaikat. Di antaranya adalah hadis dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Iza uqaidal mu'minu fil qabrihi utiya summa syahida anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qawluhu yusabbitullah allazina amanu biqawli tsabit." Jika seorang mukmin telah didudukan di alam kuburnya, dia kemudian akan didatangi oleh dua malaikat. Lalu dua malaikat ini akan bertanya kepadanya, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksud dengan al-qawlu tsabit dalam firman Allah Taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, "Yusabbitullahu allazina amanu biqawli tsabit." Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan al-qawlu tsabit, ucapan yang tetap, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadis lain riwayat Imam Abu Dawud dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasallallahu bis-sabit fa innahu al-an yus'al." Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menguburkan mayit, beliau akan berdiri sejenak di sisi kuburan, lalu beliau bersabda, "Mintalah ampunan untuk saudara kalian ini dan mintalah agar dia diberikan kemudahan dalam menghadapi pertanyaan alam kubur karena sekarang dia sedang ditanya." Dan keyakinan tentang adanya pertanyaan di alam kubur adalah ijma ulama, tidak ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah. Al-Imam Ibn Battal rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Bukhari, "Anna azab al-qabri haqqun wa ahla sunnah majmu'un ala al-iman bihi wa tasaddiq wa tasdiq wa la yunkaruhu illa mubtadi'ah." Azab kubur itu benar adanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat untuk mengimaninya dan membenarkannya. Tidak ada yang mengingkari azab kubur, tidak ada yang mengimani tentang fitnah kubur kecuali ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua, tentang pertanyaan alam kubur bagi anak kecil yang belum baligh, itu ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama berpandangan bahwa anak kecil yang wafat dalam kondisi belum baligh, mereka tidak mengalami fitnah kubur atau mengalami pertanyaan di alam kubur. Ini pendapatnya Al-Qadi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil rahimahullah. Argumen mereka, karena anak kecil itu belum terkena beban syariat dan diangkat pena catatan amalan dari mereka, sehingga mereka pun tidak terbebani dengan pertanyaan di alam kubur. Namun jumhur ulama berpendapat anak kecil yang belum baligh pun akan ditanya di alam kubur berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang fitnah kubur, yang dikecualikan hanya para nabi dan para syuhada. Juga sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih bahwa anak kecil pun akan mengalami dhaqthah, penghimpitan di alam kubur, yaitu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika ada anak kecil yang meninggal, "Lau aqalta ahadum min dhammatil qabri laqalta hadzal sabi." Andai kata ada orang yang selamat dari penghimpitan di alam kubur, sungguh anak ini akan selamat. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Pendapat ini juga dipilih oleh muridnya Imam Syafi'i, demikian juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik rahimahullah, dan diklaim juga oleh Abu Hasan Asy'ari sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka yang benar adalah pendapat jumhur bahwa anak kecil pun akan menghadapi fitnah kubur atau pertanyaan di alam kubur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang apa perbedaan antara qadha dan qadar. Sering kita mendengar dua istilah ini berkaitan dengan takdir. Ya khotal iman, qadar secara bahasa artinya kadar yang tepat, sedangkan takdir adalah penentuan kadar yang tepat tersebut. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah berkata dalam Al-Mu'tabar fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah wa Mukhalifihim fil Qadar, "Al-qadru fi lughah al-qadha al-muwaffaq, wa iza wafiqu syai'in syai'un fa huwa qadru la qudira lahu ja'ala qadrihi zakara al-Khalil wal nukilahu az-Zuhairi an Laits." Qadar artinya ketetapan yang tepat, dan jika sesuatu itu bertemu dengan sesuatu yang lain, maka disebut sebagai qadarnya. atau dia mendatangi takdirnya. Ini pendapat Al-Khalil dan dinukil oleh Az-Zuhri dan Al-Laits. Secara istilah, qadar adalah takdir Allah ketika terjadinya. Syekh Ibrahim Rahil mengatakan, Al-Qadru huwa maqaddarullahu fil azali ayyakun bina'un ala ilmihi as-sabik bi asyai qabla qawnihi. Al-Qadar adalah apa yang telah Allah tetapkan di waktu azali untuk terjadi pada makhluknya berdasarkan ilmu yang telah Allah miliki sebelum diciptakannya segala sesuatu. Adapun qada secara bahasa artinya ketetapan yang pasti. Al-Azhari mengatakan wal qada fil lughah ala darub ala darubi. Al-qada secara bahasa ada beberapa makna, namun semuanya kembali pada selesainya sesuatu dan sempurnanya sesuatu. Semuanya telah ditetapkan, maka disebut qudiya, telah selesai. Al-Raghib Al-Asfani mengatakan Al-Qadau fasul amri qawla wa fi'la. Al-Qadau artinya telah ditetapkan sesuatu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana digunakan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaknya kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Adapun secara syar'i, qada adalah apa yang telah Allah tetapkan kepada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan atau perubahan. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan wal qada'u fi syar'i huwa ma qudiya bihillahu fi khalqihi min ijadi au idami au tagni. Adapun qada secara istilah syariat adalah apa yang telah Allah tetapkan kepada makhluknya baik berupa penciptaan, peniadaan ataupun perubahan. Lalu sekarang apa perbedaan antara qada dan qadar? Qada dan qadar adalah dua istilah yang sebenarnya saling berkelaziman, maknanya saling mencakup satu yang lainnya. Ibn Asir mengatakan qada dan qadar saling memiliki kelaziman, yang satu tidak bisa lepas dari yang lain karena yang satu sebagai asas yaitu qadar dan yang lainnya bagikan bangunan yaitu qada. Oleh karena itulah para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih dahulu, qada atau qadar. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama peneliti, wallazi alaihi muhaqqiquna min ahli al-ilmi annal qadara sabiqun lil qada, bahwasanya qadar itu lebih dahulu daripada qada. Al-Raghib Al-Asfani mengatakan al-qada'u minallah akhassu minal qadar. Al-qada dari Allah lebih spesifik daripada qadar karena qada adalah penetapan dari qadar. Kesimpulannya qadar itu pengetahuan tentang kadar dan qada itu penetapannya. Namun penjelasan lebih bagus disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan qada dan qadar itu berbeda maknanya jika disebutkan bersamaan, namun maknanya sama jika disebutkan secara terpisah. Sebagaimana kaidah yang disebutkan para ulama, qada dan qadar adalah dua kata yang sama jika berpisah, namun berbeda jika disebutkan bersamaan. Jika disebut qadar Allah, maka ini sudah mencakup qada. Namun jika disebutkan bersamaan, maka setiap makna tersebut memiliki puncak makna tersendiri. Qadar adalah apa yang telah Allah tetapkan di waktu azali untuk terjadi pada makhluknya, sedangkan qada adalah apa yang telah Allah tetapkan kepada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan dan perubahan. Ini disebutkan oleh Syekh Semin dalam syarah Akidah Wasitiyah. Wallahu ta'ala bisawab, semoga bisa difahami. Demikian ragam informasi dalam literatur Islam di kesempatan siang hari ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
2: Dalam bersama kami di 95.1 FM, Projek Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Projek Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tapi barakallahu fikum para pendengar Mukomuloh, tidak lama lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha dan di dalamnya terdapat ibadah kurban. Bagaimana fikih kurban yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Kita ikuti bedah buku fikih kurban bersama Ustaz Aminur Bahis Hafizahullah, kajian beliau di Masjid Ar-Rahmah Jakarta. Barakallahu fikum.
2: Bih wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di waktu duha ini di Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ngrembel, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk bedah buku fikih kurban. Di depan sudah disediakan hadiah buku fikih kurban oleh panitia agar bisa termanfaatkan, kita bagikan terlebih dahulu. Baik. Tadi syaratnya adalah bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, angkat tangan dulu. Ada? Angkat tangan. Baik, siapa namanya? Khalid, sudah punya buku belum?
3: Silakan.
2: Pertanyaan yang kedua, angkat tangan. Pertanyaannya, sebutkan syarat sah kurban, satu saja. Islam, maksudnya sahibul kurban harus muslim. Selanjutnya, sebutkan binatang yang sah dikurbankan. Masya Allah. Sapi, domba, kambing, unta. Ada berapa jadinya? 4. Sapi, domba, kambing, unta. Masya Allah. Apa bedanya domba dan kambing? Selanjutnya, sebutkan cacat hewan yang tidak boleh dikorbankan. Duluan. Matanya buta. Terus? Pincang. Apalagi? Kulitnya sakit. Sakit kulit. Dapat hadiah. Selanjutnya. Oh boleh. Ini jelas enggak? Begini? Lebih jelas? Oh, yang bawah kalau pakai ini enggak jelas? Okay. Selanjutnya, jelaskan syarat kambing yang boleh dikurbankan. Satu atau dua syarat. Loh, jawabannya dulu apa? Domba minimal 6 bulan. Kalau kambing? Masya Allah, baik. Selanjutnya, jelaskan syarat maksimal peserta sapi. Tujuh apa? Tujuh ekor. Tujuh sahibul korban. Tujuh sahibul korban yang kayak apa? Yang satu rombongan. Yang semuanya punya niat ibadah ya. Baik, lagi ya. Udah dapat bukunya belum, Pak? Oh, dikasihkan temennya. Baik. Baik, yang datang dari paling jauh. Paling jauh. Dari mana, Pak? Semarang Barat. Waleri. Ungaran. Kendal. Kendal. Demak. Demak paling jauh ya. Demak. Baik, boleh dibawa ke belakang. Tiga lagi. Insyaallah, biar cepat nanti termanfaatkan semuanya. Baik. Selanjutnya, kapan waktu boleh menyembelih kurban? Setelah sholat Idul Adha sampai

0: sebelum maghrib. Waktu terakhir ketika terbenamnya matahari di hari tasyrik. Sebutkan tempat yang tidak boleh di- tempat peribadatan selain Islam. Tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah. Baik. Selanjutnya. Satu lagi ya. Jelaskan tiga pembagian distribusi kurban. Sudah tadi. Ada lagi? Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk panitia hadiah dapat. Alhamdulillah. Inilah bukunya, bisa termanfaatkan semuanya. Dan sekarang kita langsung memasuki bagian yang pertama. Punya buku ini dan saya tulis sekitar tahun 2011. Itu diterbitkan oleh penerbit, kalau tidak salah di daerah Bekasi atau mana. Tapi kayaknya tidak terbit lagi. Akhirnya saya berusaha untuk nulis dengan naskah yang baru. Alhamdulillah Allah mudahkan, dalam waktu 2 pekan selesai menulis buku ini. Dan buku ini nanti lebih banyak menekankan di bagian muamalah dalam kegiatan kurban. Jadi fikih kurbannya memang di situ menjadi pokok bahasan utama, tapi pembahasan masalah muamalah kami banyak memberikan penekanan. Di antaranya kita masuk yang pertama adalah berkaitan dengan aturan pengadaan hewan kurban. Ini salah satu di antara pokok yang sering jadi masalah di tengah kaum muslimin adalah dua-dua. Masya Allah, bismillah. Yang di depan mulut yang mana? Yang ini apa nih? Oh, dua-duanya. Gini. Bismillah. Lanjut ya. Jadi coba kita lihat di sini tentang aturan pengadaan hewan kurban di halaman berapa, Pak? Halaman 1. Saya kasih rincian. Yang pertama, pengadaan hewan kurban yang dilakukan sendiri oleh sahibul kurban. Kasus yang sering terjadi adalah masalah harga yang ditetapkan saat pembelian hewan. Apakah harga yang ditetapkan itu harga transaksi atau harga saat penyerahan hewan di hari Idul Adha? Sebagai contoh kasus di sini ya. Si A mendatangi peternak kambing, lalu dia dikasih 2 opsi. Harga langsung ambil 3 juta, harga dititipkan dan diserahkan saat hari H 4 juta. Boleh enggak seperti ini? Ada satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, As-sulhu ja'izun bainal muslimin, illa sulhan haram halalan, au ahalla haraman. Kesepakatan atau perdamaian, kesepakatan semua pihak itu boleh di antara kaum muslimin. Kecuali kesepakatan yang mengubah hukum, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, bagaimana dengan model seperti di atas? Yang jadi masalah adalah keberadaan variasi harga yang diberikan oleh penjual. Ada harga ambil sekarang, ada harga diserahkan besok saat hari H. Variasi di tahap penawaran itu hukumnya boleh. Kami ulangi ya. Variasi harga yang diberikan oleh penjual di tahap penawaran hukumnya boleh. Yang enggak boleh adalah variasi harga setelah akad berlangsung. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 2 akad dalam 1 akad. Bahasa kita jual beli 2 harga. Apa maksud jual beli 2 harga, Pak? Yang katanya enggak boleh. Lihat keterangan At-Tirmidzi. Wa qad fassara ba'du ahli al-ilmi, para ulama menafsirkan. Qalu, mereka mengatakan yang dimaksud dengan jual beli dua harga adalah ayyakula, seseorang mengatakan abi'uka hadza tsauba bi naqdin bi asyrah. Saya jual kain ini kalau tunai harganya 10 dinar. Wa bi nasiatin bi 20, tapi kalau tidak tunai, kalau kredit setahun harganya 20 dinar. Berarti ada apa itu? Variasi harga. Wala yufarikuhu ala ahadil bai'ain. Tapi saat mereka berpisah, belum ditentukan salah satu. Sehingga barang dibawa, ini mau dibayar kapan? Sekarang apa nanti? Gampang, golah. Stop, pokoknya kalau saya punya uang besok, ya tak bayar besok. Kalau enggak, ya tahun depan. Barang sudah dibawa. Jadi akad langsung, tapi harga bervariasi. Itulah yang dimaksud jual beli dua harga. Dipahami insyaallah? Baik. Namun kalau variasi harga itu di fase penawaran, kemudian saat akad dilakukan harga yang lain tidak diberlakukan, berarti yang seperti ini bukan termasuk dua harga. Karena harga yang sudah ditetapkan cuma satu. Misalnya tadi ya, Bapak mau harga yang mana? Diambil sekarang 3 juta, diantar nanti 4 juta. Ya sudah, diantar nanti. Berarti kan yang harga 3 juta enggak berlaku. Tinggal harga 4 juta. Berarti jadinya satu harga atau dua harga? Satu harga. Dipaham ya? Terus contoh yang dua harga yang dilarang. Bapak lihat ini ya. Ada orang yang melakukan transaksi dua harga yang dilarang. Jadi dia membuat variasi harga seperti ini. Harga tunai, harga kredit 1 tahun, kredit 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tunai 100 juta, 150 juta, 200 juta, 250 juta. Sehingga tambah 1 tahun, tambah 50 juta. Variasi seperti ini boleh enggak? Variasi seperti ini boleh enggak? Boleh jika di tahap penawaran. Jadi di sini boleh jika di tahap penawaran. Karena saat akad deal dilakukan, baik saya ambil kredit 1 tahun, berarti nilainya berapa? 150. Yang terjadi gimana? Ini semuanya enggak berlaku. Jadinya tinggal berapa harga? Satu harga. Jadinya tinggal satu harga. Dipahami? Berarti variasi masih ada enggak? Tidak ada. Nah, menjadi variasi yang berlaku setelah akad, jika harga yang lain masih berlaku, baik saya ambil satu tahun, nanti kalau saya enggak bisa lunas satu tahun, ya sudah jadi dua tahun. Kalau enggak bisa lunas dua tahun, jadi tiga tahun, dan harganya bertambah. Seperti ini jadinya riba. Seperti ini jadinya riba. Baik. Sehingga di sini jika keberadaan variasi harga itu terjadi sebelum akad atau di tahap penawaran, hukumnya boleh. Namun saat akad sudah berlangsung harus sudah ditetapkan satu harga, tidak boleh lebih dari satu. Walhamdulillah. Sehingga insyaallah praktek seperti tadi boleh atau tidak? Boleh. Selanjutnya, bagaimana kalau dia sudah beli lalu kambing dititipkan ke penjual? Baik Pak, saya beli dengan harga 4 juta, nanti kambing diantar syarat hari H. Nunggu 1 bulan karena dia beli di tanggal 10 Dzulqa'dah dan nanti diambil di tanggal 10 Dzulhijjah. Nunggu selama 1 bulan. Selama 1 bulan terjadi resiko kambingnya mati. Pertanyaannya, siapa yang harus nanggung resiko? Penjual atau pembeli? Tergantung apa? Tergantung yang dititipi aman atau tidak? Dirawat atau tidak? Ya dirawat, Pak. Jadi mesti dikasih makan ya. Misalnya dia mati karena sakit, batuk pilek, mati. Kira-kira seperti ini, siapa yang harus nanggung resiko? Kita lihat di sini. Ada dua rincian. Jika penjual teledor sehingga menyebabkan resiko terhadap hewan tadi, maka penjual wajib bertanggung jawab. Sebaliknya, jika penjual tidak teledor, di mana dia sudah menjaga amanah sesuai standar, namun hewan mengalami resiko, maka penjual tidak bertanggung jawab. Kok bisa, Pak? Ceritanya seperti ini. Baik. Setelah akad dilakukan, setelah akad, yang terjadi apa? Apa yang terjadi setelah akad? Perpindahan hak milik. Berarti kalau saya sudah beli hewan itu, misalnya bayar separuh, yang 2 juta nanti setelah diserahkan, berarti hewan itu milik siapa? Pembeli. Kenapa milik pembeli? Karena sudah akad. Baik. Maka karena sudah akad, hewan jadi milik siapa? Milik pembeli. Nah, karena dia sudah jadi milik pembeli, jika terjadi apapun, hukum asalnya adalah resiko pembeli karena dia memiliki. Lalu oleh pembeli dititipkan. Nah, dititipkan. Status dititipkan ini berarti sama dengan diamanahkan. Sama dengan diamanahkan. Sehingga pembeli mengamanahkan kepada penjual untuk merawat hewan itu. Berarti ketika diamanahkan ke penjual, maka status penjual adalah amin. Amin itu apa? Orang yang dapat amanah. Status penjual adalah al-amin, orang yang mendapatkan amanah. Sampai di sini, Bang? Nah, status amin ada keterangan dari Ibnu Qas. Al-Khatib Asy-Syarbini, ulama Syafi'iyah menyebutkan, wa qala Ibnu Qas wa ghairuhu, Ibnu Qas dan yang lainnya mengatakan, kullu ma talafa fi yadi aminin min ghairi ta'addin la dhamana alaihi. Semua barang yang hilang di tangan orang yang mendapatkan amanah tanpa adanya kelalaian atau pelanggaran, maka tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya. Dah? Sehingga selama yang merawat kambing itu dia berlaku amanah, maka hukum asalnya dia tidak bertanggung jawab terhadap resiko kerugian. Lalu muncul pertanyaan, batasan teledor itu kayak gimana? Nah, teledor itu ada dua. Yang pertama disebut dengan ta'addi, yang kedua disebut dengan taksir. Bapak lihat ini. Ta'addi itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Sedangkan taksir tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham ya? Ta'addi tadi apa? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham bedanya? Baik. Contoh, kambingnya dijadikan sebagai media latihan panahan. Ini ta'addi atau taksir? Ta'addi atau taksir? Ta'addi, kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kambingnya dijadikan lomba dodosan kambing, adu domba. Apa itu namanya? Ta'addi atau taksir? Ta'addi. Kalau ta'addi, maka statusnya dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dipahami insya Allah? Baik. Gunakan ini untuk batasan dalam setiap kerjasama yang Anda lakukan dengan orang lain. Jadi kalau Bapak ngasih saham atau ngasih modal ke orang lain, lalu ternyata terjadi kerugian, apakah pengelola usaha mudharib itu menanggung resiko rugi atau tidak? Kembali kepada teledor itu ada dua tadi ya. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, pengadaan hewan kurban melalui takmir atau panitia yang dibentuk oleh takmir. Pembahasan ini sering menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, terutama ketika harga sapi itu tidak seragam, sehingga banyak kasus, Pak, di masjid kami, Pak, iurannya dipukul rata, Pak. Semuanya 3,5. Terus nanti harga sapinya beda-beda. Ada yang sapinya 20 juta, ada yang 21 juta, ada yang 25 juta. Nah, terus gimana itu, Pak? Boleh atau tidak? Tapi iuran semuanya sama. Sehingga misalnya Tamir menyediakan, Tamir melakukan hubungan dengan penjual sapi. Dapat info, di sini ada 5 ekor. Harganya dari mulai 19 sampai 24. 19, 20, 21, 22, 24. Sudah. Lalu total, dari mulai harga 19 sampai harga 24, sekian ratus juta. Dibagi rata, untuk 35 sahibul kurban. Per orang, anggaplah iurannya 3 juta 500. Sudah? Praktek seperti ini boleh atau tidak? Nah, di buku ini kita bahas ya. Coba lihat di sini. Kita fokus status panitia saat pengadaan hewan kurban. Status panitia ada dua kemungkinan. Satu, panitia sebagai wakil dari sahibul kurban untuk mencarikan hewan. Umumnya panitia mencarikan hewan kurban, lalu ditawarkan ke sahibul kurban dengan menyebutkan harga untuk hewan tersebut. Dalam hal ini ada dua cara yang dilakukan panitia. Satu, panitia membuat nilai iuran yang sama kepada semua sahibul kurban berdasarkan nilai rata-rata hewan kurban. Misalnya ada 5 ekor ya, dari mulai 20 juta, 22 juta, sampai 30 juta. Total 5 ekor sapi tadi 122 juta. Karena 5 ekor berarti berapa orang? 35 orang. Dibagi 35 ketemu per orang 3,5 juta. Ya? Boleh enggak seperti ini? Pada asalnya hewan kurban dimiliki secara khusus oleh masing-masing sahibul kurban. Sehingga seekor sapi dimiliki 7 orang. Sapi yang kedua dimiliki 7 orang. Bukan 35 orang punya 5 sapi. Tapi 7 orang punya 1 sapi. Sama atau beda? Saya ulangi ya. 5 sapi tadi harganya beda. Lalu dibuat iuran yang sama. Apakah pengertiannya 5 sapi ini milik 35 orang? Ataukah pengertiannya 1 sapi milik 7 orang? Yang benar? 1 sapi milik 7 orang. 1 sapi milik 7 orang tidak sama dengan 5 sapi milik 35 orang. Paham ya? Karena harganya beda. Sehingga yang terjadi di sini, sapi yang paling murah tadi berapa harganya? 20 juta. Dia membayar 3,5 juta. Berarti 7 orang ini kalau dia dikumpulkan 3,5 juta, ketemunya berapa itu? Ketemunya berapa? 7 kali 3,5. 21 lebih. 23, sekian 24.500. Tapi dia dikasih sapi 20 juta. Lebih kecil, lebih kurus daripada yang seharusnya dia dapatkan. Paham ya? Padahal seharusnya 20 juta itu cukup iuran 2,85 juta. Tapi dia harus bayar 3,5. Sebaliknya, sahibul kurban yang harga sapinya 30 juta berarti seharusnya iurannya 4,28 juta. Namun dia cukup membayar 3,5 juta. Berarti ada apa itu, Pak? Ya? Subsidi silang. Boleh enggak, Pak, subsidi silang seperti ini? Boleh dengan syarat sahibul kurban sama-sama tahu dan ridho. Bapak iuran 3,5 juta ya. Seharusnya Bapak dapat sapi ukuran sekian. Tapi karena duit Bapak dipakai nyumbang yang ukuran sapinya lebih berat, maka Bapak dapatnya sapi yang lebih kecil. Mas, kalau gitu saya minta yang gede aja. Kan iurannya podo. Tidak bisa, Pak. Ini sesuai dengan daftar yang sudah kami undi. Gimana kira-kira? Ya, bisa sengketa antara satu sahibul kurban dengan yang lain. Kalau begitu saya tidak jadi kurban di sini, Mas. Tak tarik. Tidak bisa, Pak. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dibatalkan. Repot ini. Makanya jangan lakukan seperti ini. Wahai panitia ya, Anda itu wakil yang diberi amanah. Melakukan seperti ini ngawur, yaitu bisa berbahaya bagi kelangsungan kegiatan kurban, terutama berkaitan dengan hak sesama muslim. Contoh yang lain ya, 7 orang iuran dipakai beli sapi seharga 25 juta, duitnya kurang. Solusinya gimana? Takmir ambil kas masjid. Oh, Masya Allah. Gimana itu Pak? Ya tidak boleh. Dia memanfaatkan kas masjid dipakai untuk nyumbang 7 orang sahibul kurban ini. Padahal itu seharusnya dipakai untuk kegiatan operasional masjid. Ini juga pelanggaran. Pak, kalau misalnya 7 orang duitnya kurang, disumbang oleh 1 orang, boleh enggak Pak? Boleh? Boleh. Maka dia berbaik hati membantu kekurangan dana saudaranya. Lah terus sumbangan 1 orang itu diberikan ke siapa Pak dari 7 orang ini? Bebas. Boleh ke salah satu, boleh juga ke semuanya. Sehingga misalnya kalau semuanya berarti masing-masing kurang 200 ribu misalnya. Boleh saja disumbang oleh orang lain 1.400.000, terpenuhilah berapa? Senilai sapi. Yang kedua, panitia menetapkan nilai iuran sesuai harga hewan. Hukumnya boleh, karena pada asalnya semua biaya pengadaan hewan kurban adalah tanggung jawab sahibul kurban. Dan ini yang lebih adil. Sehingga kalau bisa, dalam pengadaan hewan kurban, jangan pakai model iuran tanggung renteng, dipukul rata, jangan. Tapi yang benar adalah disesuaikan dengan iuran masing-masing sahibul kurban. Terus caranya gimana Pak? Ya mungkin setelah takmir punya link dengan penjual sapi, lalu dia sudah nandai sapi yang mau dibeli oleh takmir. Nanti tinggal fotonya dipajang, terus dikasih tulisan bobot kurang lebih sekian, harga sekian, iuran ketemu sekian. Siapa yang mengikut sapi ini? Nanti ada tampilan sapi 2, 3, dan seterusnya. Ada beberapa opsi sapi. Sehingga sahibul kurban bisa milih. Saya mau yang ini, ditulis namanya. Sampai terkumpul genap masing-masing 7 orang. Dipahami insya Allah. Ini insya Allah yang lebih adil. Nah pertanyaannya sekarang, bolehkah panitia dapat fee? Dalam hal ini panitia adalah wakil dari sahibul kurban, sehingga dia boleh dapat fee dari sahibul kurban. Akad yang dilakukan adalah akad wakalah bil ujroh atau akad ijaroh. Pak, saya minta tolong carikan sapi untuk saya kurbankan. Boleh sapi, butuh modal enggak? Butuh. Dia kadang keluar kota, datang kemana untuk nyari peternak sapi yang punya sapi, dan seterusnya. Sehingga dia butuh mengeluarkan biaya transportasi. Nah, ketika ada seperti itu, berarti sebenarnya biaya pengadaan sapi itu tanggung jawab siapa? Sahibul kurban. Tapi kalau misalnya takmir secara sukarela, ya sudah tidak apa-apa, pakai bensin saya, kendaraan saya tidak minta bayaran, boleh. Masuk dalam kategori ta'awun alal birri wa taqwa. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah panitia dapat fee dari penjual sapi dan kambing? Pada asalnya, wakil harus menyampaikan keadaan transaksi yang dia lakukan sesuai kondisi real. Sebab wakil adalah orang yang mendapatkan amanah, sehingga harus memberikan yang terbaik kepada yang mewakilkan, yaitu sahibul kurban. An-Nawi mengatakan, lil wakalati hukmul amanah. Dalam akad wakalah memiliki hukum seperti akad amanah. Fayadul wakil yadu amanah. Sehingga status wakil adalah orang yang mendapatkan amanah. Dah? Sehingga begini, A menyuruh B. Dia suruh B. Kalau A menyuruh B, berarti posisi B sebagai apa? Wakil. Wakil siapa? A. Wahai B, tolong belikan baju untuk saya. 200 ribu. Ya. Setelah sampai di toko, ya, 125.000. 125.000. Lalu toko memberikan ke B fee 25.000. Pertanyaannya, 25.000 dari toko ke B ini punya siapa? Punya A atau punya B? Hah? Kenapa punya A? Punya A atau B? B. Karena toko memberikan V itu untuk B, bukan untuk A. Ya. Tapi B dapat V karena perintah A. Berarti bukan diskon, tapi V. Baik. Saya kasih ilustrasi lagi ya. Di sini ada instansi pemerintah X. Instansi pemerintahan mau melakukan pengadaan. Nah, kemudian yang bertugas di sini adalah bagian pengadaan. Misalnya pengadaan ATK. Lalu dia bagian pengadaan ini menghubungkan toko ATK. Dipahami ya? Lalu toko ATK ini menerbitkan kuitansi sesuai dengan nilai yang ada. Tapi di saat yang sama dia ngasih fee ke bagian pengadaan. Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena bagian pengadaan sudah menerima gaji dari instansi. Berarti seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau kayak gini namanya apa? Riswah. Bukan suap. Gratifikasi. Baik. Sehingga fee yang kita sebut sebagai gratifikasi. Oke ya. Ini secara hukum gimana? Tanyakan ke KPK. Kalau diizinkan, boleh. Tapi kalau dilarang, tidak boleh. Bang, kenapa Pak ini tidak boleh? Kalau yang tadi boleh. Ya, sebenarnya sama-sama tidak boleh. B, ketika dikasih fee oleh toko, wajib cerita ke A. Aku tadi dikasih 25.000. Karena posisi B ini adalah wakilnya A. Maka dalam kondisi ini, seharusnya fee untuk B itu dari siapa? A, bukan dari toko. Dipahami? Baik. Kecuali kalau A mengizinkan, dia monggo 25 juta boleh Bapak ambil. Dan Bapak tetap saya kasih. Sehingga dia dapat dua fee dari penjual dan fee dari pembeli. Baik, kembali ke tadi, sahibul kurban. Seandainya penjual sapi memberikan potongan harga, milik siapa potongan harga ini? Jawabannya milik sahibul kurban. Kenapa milik sahibul kurban? Sebab yang membeli sapi adalah sahibul kurban. Sementara panitia hanya wakil yang dimintai tolong untuk membelikan. Panitia tidak boleh mengambil potongan harga itu untuk pribadinya kecuali jika dia mendapat izin dari sahibul kurban. Berat Pak, wis biasa nih koyo ngono. Makanya kadang jadi panitia kurban itu rebutan karena cuan. Sebab ada fee yang bisa dia dapatkan terutama untuk transaksi pengadaan sapi. Boleh atau tidak, Pak? Ya kayak gini seharusnya. Kalau dapat fee, dapat potongan, kasih tahu ke sahibul kurban. Kalau sahibul kurban merelakan, silakan. Ya. Selanjutnya, harga hewan kurban itu nilainya misalnya 21 juta. 21 juta. Jadi saat iuran dilakukan, posisi harga hewan kurban belum jelas. Kemudian peserta diminta untuk bayar 3,5 juta. Ternyata harga hewannya 21 juta. Sisa berapa? Sisa berapa? 3? Bukan, 21 juta kali 7. Ya. Selisihnya kan 500 ribu per orang ya. 500 ribu per orang. Dikembalikan atau tidak? Harusnya kembalikan. Kenyataannya sebagian takmir enggak dibalikan. Sehingga itu dimiliki pribadi tanpa ada penjelasan kepada sahibul kurban kalau sebenarnya di situ ada sisa. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini cukup banyak terjadi. Maka kita ingatkan ya kepada para panitia korban yang online. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Jika ada selisih harga, seharusnya harganya tidak sampai 3,5 juta iurannya, cukup 3 juta, maka dia harus mengembalikan sisanya. Selanjutnya, panitia sebagai penjual hewan korban. Bolehkah panitia sebagai penjual hewan korban? Dalam hal ini panitia harus mendapatkan izin dari takmir untuk menjadi penjual hewan kurban kepada sahibul kurban. Karena panitia dibentuk oleh takmir. Nah, sekarang kalau dapat izin dari takmir gimana? Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan di situ. Pertama, panitia menjadi makelar bagi penjual sapi. Panitia boleh menjadi makelar bagi penjual hewan kurban selama dia mendapatkan izin dari penjual hewan untuk memasarkan ke para jamaah. Jadi kata kuncinya, selama dapat izin untuk memasarkan ke para jamaah. Kalau dia enggak dapat izin, ya enggak boleh. Dan terdapat banyak riwayat dari sahabat dan tabi'in, bolehnya kegiatan makelaran dan halalnya upah makelaran. Di antaranya ini. Waqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, la ba'sa ayyakula, tidak masalah penjual mengatakan, bi hadza tsauba, jualkan baju ini. Fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Jika lebih dari harga sekian, keuntungan itu jadi milik kamu. Jika lebih dari harga sekian, keuntungan itu jadi milik kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, seperti ini boleh. Pak, ini mobil ya. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Udah? Bapak mau jualkan berapa silakan. Terus Anda jual laku 150. Maka yang 100 juta jadi milik saya, yang 50 ribu jadi milik Anda. Karena lakunya 100 juta 50 ribu. Paham ya? Baik, ini makelaran menurut keterangan Ibnu Abbas dan seperti ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Jadi panitia boleh enggak, Pak? Seperti itu. Boleh, asal dia dapat izin dari pemilik hewan. Jadi dia datang ke petani, kemudian minta izin, boleh enggak saya pasarkan hewan-hewan Bapak ini? Boleh. Kalau diizinkan, nanti tinggal dia pajang di masjid, kemudian ketika ada sahibul kurban yang tertarik, tinggal langsung didealkan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang dikutip dari Sahih Bukhari, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, penjual hewan sudah menetapkan harga untuk konsumen. Dalam kondisi ini, panitia hanya boleh menjual sesuai harga yang ditetapkan. Karena panitia hanya wakil penjual. Dan panitia berhak dapat fee dari penjual sesuai yang disepakati. Yang kedua, penjual memberi kebebasan bagi panitia untuk menaikkan harga ke konsumen. Dalam kondisi ini, panitia boleh mengambil margin atau keuntungan dari penjual hewan tersebut ke sahibul kurban. Cukup jelas insya Allah? Nah, sekarang kita beralih kasus berikutnya. Panitia melakukan pengadaan hewan kurban untuk dijual ke sahibul kurban. Panitia boleh mengadakan pengadaan dengan cara beli dulu ya. Panitia kulaan hewan terus dijual ke sahibul kurban. Namun untuk teknis ini ada dua catatan. Satu, panitia tidak boleh menjual hewan kurban ke konsumen kecuali setelah memilikinya. Dan setelah memilikinya itu hanya berlaku jika dia sudah beli walaupun belum bayar tunai. Selanjutnya, yang kedua, panitia tidak boleh menjual hewan kurban ke konsumen kecuali setelah menerimanya. Setelah panitia menerima hewan tersebut, mereka boleh menitipkan hewan itu ke peternak untuk kemudian nanti dijual ke orang lain. Jadi misalnya, saya menghubungi si A. A, kamu punya berapa sapi? Saya sedia 10 sapi. Baik, terus kita datang ke sana. 10 sapi sudah saya lihat semua, ini oke, cocok untuk dikorbankan. Terus saya beli. Baik, 10 ini saya beli semua. Harganya berapa? Total harganya 250 juta. Ya sudah, saya DP dulu 100 juta, sisanya nanti. Pemilik hewan setuju, silahkan. Maka dari 10 tadi atau 20 tadi, saya tawarkan keluar. Boleh atau tidak? Kenapa? Saya sudah membeli dan sudah menerimanya. Dari mana saya sudah menerima? Saya sudah melihat hewan itu, walaupun kemudian saya titipkan kembali ke petani. Paham ya? Baik. Karena kalau belum diterima, tapi sudah dia jual, melanggar hadis Nabi SAW. Idza ishtaraita syai'an fala tabi'u hatta taqbidah. Kalau kamu membeli sesuatu, jangan kau jual ulang sampai kau menerimanya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Walhamdulillah. Selanjutnya, untuk pengadaan hewan, panitia membeli dari peternak lalu dijual ulang ke konsumen dengan mengambil margin. Resikonya, ketika hewan itu tidak laku atau mati, maka semua kerugian ditanggung panitia. Selain itu, bisa jadi panitia butuh modal untuk membeli hewan kurban tersebut, karena dia harus bayar dulu di depan. Nah, mengenai hal ini ada catatan yang bisa kami sampaikan. Satu, jangan menggunakan kas masjid untuk pengadaan hewan atau pengadaan perlengkapan kurban. Yang kedua, mohon tidak iklan jualan sapi ke sahibul kurban di dalam masjid. Karena biasanya terus ditempel ya, gambar-gambar sapi di dinding masjid. Lalu orang nulis di situ. Nah, ini akibatnya dia melakukan transaksi di dalam masjid atau menawarkan barang di dalam masjid, dan itu hukumnya makruh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, nah Rasulullah SAW anis syira'i wal bai' fil masjid. Rasulullah SAW melarang jual beli dilakukan di masjid. Walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini tentang pengadaan hewan kurban. Tarik nafas dulu. Pesertanya sudah mulai ngantuk ya. Hadiahnya sudah habis. Ada berapa rincian tadi, Pak, tentang pengadaan hewan kurban, Pak? Yang pertama, sahibul kurban melakukan pengadaan sendiri. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa masalah, di antaranya adalah berkaitan dengan adanya perbedaan harga antara diambil sekarang atau diambil besok. Yang kedua, pengadaan hewan kurban melalui panitia. Nah, untuk yang kedua ini ada berapa rincian? Dua. Yang pertama, nah, panitia sebagai wakil sahibul kurban. Kapan panitia sebagai wakil sahibul kurban? Ketika dia bergerak karena pesanan dari sahibul kurban. Ya, ketika dia bergerak karena pesanan dari sahibul kurban. Yang kedua, panitia sebagai wakil pemilik hewan. Kapan dia jadi wakil pemilik hewan? Ketika dia dapat mandat dan izin dari pemilik hewan untuk menjualkan hewannya. Sudah? Nah, mengenai teknis yang pertama dan yang kedua, tadi kita sudah berikan rincian. Walhamdulillah. Pertanyaannya sekarang, boleh enggak utang untuk kurban? Di buku kami sebutkan, pada asalnya untuk ibadah yang sifatnya butuh modal dikembalikan kepada kemampuan masing-masing hamba. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Karena itulah ketika orang ingin melakukan ibadah tapi dia enggak punya modal, apakah dia harus utang? Harus atau tidak? Harus atau tidak? Baik, Bapak lihat ini ya. Ada kaidah yang seperti ini. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sebuah kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan sesuatu, maka melakukan sesuatu itu hukumnya wajib. Paham ini? Baik. Haji butuh modal, sehingga harus keluar duit banyak. Anggaplah misalnya untuk bisa haji, orang harus kaya. Pertanyaannya, apakah orang itu wajib kaya? Hah? Wajib? Gak wajib. Ulangi ya, zakat di sini punya nisab. Sekarang satu nisab berapa, Pak? 85 gram emas. Sekitar 250 juta. Ya. Apakah orang wajib punya tabungan 250 juta agar dia bisa zakat? Wajib. Wajib. Sudah punya uang 250? Belum. Dosa berarti. Meninggalkan kewajiban. Apakah orang wajib kaya agar dia bisa haji? Wajib atau tidak? Tidak. Apakah orang wajib punya uang satu nisab 250 juta agar dia bisa zakat? Tidak. Kenapa? Hah? Nah, kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini berlaku untuk syarat sah. Dan ada satu kaidah lagi. Ma la yatimmul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Sebuah amal tidak bisa terlaksana kecuali memenuhi syarat wajibnya, maka mewujudkan syarat wajib itu tidak wajib. Enggak bingung insyaallah ya? Gimana? Diulang. Ulang. Ulang ini pun alon-alon dong. Ya. Saya ulangi. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Sebuah amal wajib tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan hal tertentu, maka melakukan perbuatan itu hukumnya wajib. Ini yang disebut dengan syarat sah. Contoh, Bapak tidak bisa sholat kecuali berwudu. Sementara Anda tidak punya air, dan untuk bisa dapat air harus beli air. Apa hukum beli air? Wajib. Jika Anda punya uang untuk beli air agar bisa berwudu, maka beli air di sini hukumnya wajib. Walaupun hukum asal beli air itu mubah. Paham? Baik. Itu yang disebut dengan syarat sah. Berbeda dengan yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Jika ada sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan kondisi tertentu, maka wujudkan kondisi itu tidak wajib. Contoh, seseorang tidak bisa haji kecuali jika dia mampu. Maka menjadi orang mampu tidak wajib. Sebagaimana orang tidak wajib zakat kecuali dia punya harta satu nisab. Maka memiliki harta satu nisab hukumnya tidak wajib. Sebagaimana seorang remaja tidak wajib puasa kecuali jika dia sudah baligh. Maka mempercepat remaja ini untuk baligh tidak wajib. Kelas birale. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Wis baligh urung? Durung. Besok Ramadan lo, kau kamu belum balik, gimana ini? Besok sudah Ramadan. Nanti malam ke rumah Pak D, tak ajari main cepat balik. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh ya? Sehingga anak tidak perlu dipaksa cepat balik agar wajib puasa. Karena balik seperti ini statusnya syarat wajib. Nah, sehingga di sini ada dua, Pak. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Syarat sah adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia agar amalan yang dia lakukan statusnya sah. Syarat wajib adalah kondisi yang apabila ada pada seorang manusia, dia berkewajiban melakukan amal itu. Bisa bedakan ya? Baik, saya ulangi. Syarat sah adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ibadahnya sah. Sehingga di sini menjadi tugas manusia untuk mewujudkan. Syarat wajib adalah kondisi di mana jika seseorang mengalami itu, maka dia berkewajiban. Kondisi yang menyebabkan adanya hukum, itulah syarat wajib. Dah? Nah, ketika orang tidak punya syarat wajib, dia tidak diwajibkan untuk mewujudkan. Contohnya tadi ya, orang tidak wajib kaya agar dia bisa haji, sebagaimana manusia tidak wajib kaya untuk bisa bayar zakat. Walaupun ada sebagian ya penceramah yang terlalu bersemangat, muslim itu wajib kaya biar dia bisa haji, muslim wajib kaya biar dia bisa zakat, rukun Islam ini hanya akan terlaksana kalau orangnya kaya, maka semuanya wajib kaya. Nek ngono ini carane terus mustahik zakat siapa? Kan enggak ada, karena syarat mustahik tidak boleh orang kaya. Baik, selanjutnya tentang kurban tadi ya, boleh enggak sih orang itu utang untuk bisa kurban? Berarti dia di posisi melakukan perbuatan di mana pada asalnya dia tidak wajib untuk melakukannya. Yaitu apa? Mengharuskan dirinya kaya agar bisa kurban. Maka dalam hal ini jika utang itu membebani dia, hukumnya dilarang. Karena itu jika dia keberatan pada saat untuk bisa berkorban harus dengan utang, tidak boleh utang. Kecuali kalau utang bagi dia ringan. Misalnya, saya yakin Pak, saya mampu untuk bayar. Utang sekian, insya Allah gaji 2 bulan tutup. Maka silakan dia utang dalam rangka korban. Nah, disinilah yang bisa kita pahami untuk kasus berikut ini. Ada seorang ulama yang berutang agar bisa berkorban unta. Beliau termotivasi dengan firman Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah, lakum fiha khair. Unta-unta kurban itu kami jadikan untuk kalian sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Padanya terdapat kebaikan bagi kalian. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dahulu Abu Hatim berutang lalu membeli seekor unta dan mengiring unta kurbannya. Ketika beliau ditanya, kenapa Anda berutang? Kata beliau, karena aku mendengar firman Allah Ta'ala, lakum fiha khair. Kalian bisa mendapatkan banyak kebaikan dalam hewan kurban kalian. Tapi bagi beliau, utang untuk beli unta ringan untuk dilunasi. Maka dalam posisi ini, beliau ketika berutang tidak sampai memberatkan hidupnya. Wallahu a'lam. Baik, kita sudah jam 11. Dan nampaknya materi ini nanti bisa kita gunakan untuk menjawab beberapa kasus yang ada di masyarakat. Semoga ini bisa lebih mengena dengan kebutuhan yang ada di jamaah masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ya, alhamdulillah. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Ustaz. Mungkin kami bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah. Afan Ustadz, semisal iuran sapi 2,5 juta berarti dapat 17.500.000. Dalam pemotongan kurban nanti kan ada keperluan untuk tim jagal dan lain-lain. Setelah diperhitungkan butuh biaya kurang lebih 2 juta. Berarti nyari sapi yang harga 15.500. Apakah boleh seperti itu?
0: Baik. Ya, kalau sapi yang harga 15.500 memenuhi syarat, sah-sah saja. Sehingga dalam posisi ini takmir tidak memberikan beban tambahan untuk sahibul kurban. Pokoknya iuran 2,5 juta net dia enggak ada tambahan apapun. Ternyata biaya kurban belum dihitung. Berarti terpaksa harus nyari sapi harga 15 juta. Boleh saja sapi 15 juta, tapi syaratnya harus memenuhi syarat. Sudah umur 2 tahun, tidak cacat, dan seterusnya. Kalau seperti itu boleh.
1: Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau wakil sahibul kurban bayarnya pakai aplikasi uang misalnya GoPay, dapat poin masuk ke akunnya. Bagaimana status poin atau cashback tersebut?
0: Masya Allah, ini kontemporer banget ini. Fikih kurban kontemporer. Tayyip, ketika dia bayar pakai akun GoPay, terus masuk ke akun takmir ya, ternyata dapat poin. Pertanyaannya, secara peraturan di pengguna GoPay, poin itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada penerima transfer atau kepada pemberi transfer? Secara aturan?
2: Pemberi transfer.
0: Hah? Pemberi transfer. Tapi kenapa masuk ke akunnya panitia? Si A sahibul kurban bayarnya pakai GoPay, masuk misalnya sejumlah sekian ratus ribu, ternyata yang dapat poin malah si penerima transfer. Nah itu secara aturan punya siapa? Pembeli. Ya, berarti kalau itu punya pembeli, kembalikan ke pembeli. Hah? Pemberi boleh dapat poin atau tidak? Kembali kepada masalah GoPay ini, termasuk di antara akad utang atau titipan. Ada tiga pendapat para ustadz di sini. Kalau dulu kan Ustadz Abduh mengatakan itu utang, dan nampaknya beliau berubah. Sekarang beliau mengatakan itu sorof, bukan utang. Jadinya melebar ke halal haram bisnis online. Terluas. Fokus di kurban dulu ya. Nah, poin ini punya siapa? Kembali kepada aturan yang berlaku di GoPay. Selanjutnya,
1: pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Bolehkah takmir memberikan konsumsi ke panitia kurban yang dibentuk oleh takmir? Uang konsumsi diambil dari kas masjid. Syukran.
0: Nah, ini masalah terjadi di banyak tempat. Tidak hanya konsumsi, bahkan kadang perlengkapan, pengadaan pisau, sewa tenda, terus aneka perlengkapan yang lain, semuanya diambilkan dari kas masjid. Pertama, yang perlu kita perhatikan, takmir mendapatkan amanah untuk menjaga kas masjid. Maka pada saat dia tidak memanfaatkan kas masjid sebagaimana mestinya, ini sikap pengkhianatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kas masjid itu digunakan untuk operasional masjid, dan kegiatan kurban itu di luar kegiatan masjid. Loh, tapi Pak, pelaksanaannya kan di halaman masjid. Di halaman masjid itu karena warga tidak punya tempat yang luas untuk kurban. Kalau misalnya ada kegiatan 17-an, lomba balap karung atau lari kelereng, dilakukan di halaman masjid, boleh enggak hadiahnya dari kas masjid? Boleh? Lu kan dilaksanakan di halaman masjid. Boleh atau tidak? Dilakukan di halaman masjid, hanya masalah pemanfaatan fasilitas masjid. Tapi itu bukan kegiatan masjid. Sehingga dalam hal ini enggak boleh diambilkan dari kas masjid. Kurban juga sama. Dan bukti bahwasanya kurban itu bukan bagian dari kegiatan masjid. Menyembelih kurban itu enggak boleh di masjid, Pak. Kok bisa, Pak? Karena darahnya itu najis. Sehingga kalau ada orang yang menyembelih hewan di tengah masjid misalnya, ya, kemudian kan nanti dibersihkan. Ya meskipun dibersihkan, badui kencing di dalam Masjid Nabawi itu pelanggaran. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi karena dia badui. Dan setelah badui ini pergi, kencingnya disiram oleh sahabat. Kalau yang sudah ngerti kencing di masjid, boleh enggak? Boleh atau tidak? Walaupun nanti tak bersihkan, pokoknya aku sudah boleh. Ya, secara sengaja melakukan itu adalah pelanggaran. Nah, ini bukti bahasanya kurban itu bukan kegiatan masjid, sebab kurban itu berkaitan dengan kotoran. Makanya salah satu di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat adalah majzar.

0: dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah." Ada orang yang mereka menggunakan harta Allah, harta orang yang dimaksud adalah harta umat, bighairi haqqin, untuk tujuan yang tidak benar, falahumun nar yaumal qiyamah, maka mereka mendapatkan neraka di hari kiamat. Yang dipasrai kas masjid, kas yayasan, lembaga sosial, yang itu hati-hati betul, jangan serampangan ketika menggunakan. Amanah yang seharusnya dijaga oleh sang hamba, amanah dari Allah. Berarti Pak, kalau enggak boleh menggunakan kas masjid, masjid juga datang. Kalau sudah masan, hadir. Kita ngasih makan mereka semua. Untuk korban, ditambah, dipentungi takmir. Suruh dalam hal ini adalah diadakan iuran. Itu aman. Ada dua cara. Satu, seperti model itu, umumkan kepada warga, siapa yang mau nyumbang untuk kegiatan korban, silahkan. Sukarela, berapapun boleh. Mau nyumbang 200, 300, kumpulin. Seperti kegiatan 17-an. Atau yang kedua, takmir pasang kotak infak di depan, ditulisi untuk operasional korban. Nah, ketika orang masukkan dana ke situ, berarti dia sudah tahu ini nanti untuk kegiatan korban. Nah, saat pasang itu, kotak infak masjid yang lain disembunyikan, atau kotak infak masjid yang ada dikasih tulisan itu. Jadi untuk kali ini masjid tidak menerima dana operasional karena sudah cukup dari saldo yang ada. Selanjutnya dana infak jamaah ditulisi. Untuk saat ini, momentum ini, semuanya akan digunakan operasional korban. Silakan. Sehingga semua jamaah tahu. Wallahu a'lam.
1: Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini masih banyak pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, jika seseorang yang sudah berkeluarga berniat berkurban selain dirinya, anak dan istri, apakah mertua yang tinggal satu atap dan orang tua kandung tapi tinggal beda atap, apakah orang tua dan mertua juga akan mendapatkan pahala berkurban dan disyaratkan untuk tidak potong kuku dan potong rambut sampai hewan kurbannya dipotong?
0: Baik.
1: Jazakallah khairan.
0: Yang pertama berkaitan dengan potong kuku dan potong rambut. Larangan ini hanya berlaku bagi pemilik hewan. Saya ulangi ya, larangan ini hanya berlaku bagi pemilik hewan. Kalau yang beli hewan itu suami, maka larangan ini berlaku bagi suami. Kalau yang beli hewan itu istri, berarti larangan itu berlaku untuk istri. Nanti yang lain tidak harus. Anaknya, orang tuanya, dan seterusnya. Selanjutnya mengenai batasan anggota keluarga. Di buku halaman 38 saya sebutkan ya, batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala kurban. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan anggota keluarga yang mencukupi satu hewan kurban. Pertama, batasannya adalah masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi tiga keadaan. Satu, tinggal bersama. Dua, ada hubungan kekerabatan. Tiga, sahibul kurban menanggung nafkahnya. Satu atap. Dua, ada hubungan kerabat. Tiga, nafkahnya sama. Jadi misalnya nafkahnya sama ya, suami, istri, anak, orang tua, itu nafkahnya bisa sama. Kemudian pendapat yang kedua, semua orang ban, sehingga yang tidak berhak dapat nafkah, maka tidak bisa digabungkan. Yang berhak dapat nafkah itu hanya empat jenis orang. Satu, anak. Dua, istri. Tiga, orang tua. Empat, budak. Orang yang kita miliki. Kalau enggak punya budak ya berarti yang keempat enggak ada. Sudah? Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban meskipun bukan kerabatnya. Ini adalah pendapat beberapa ulama Syafi'i.

0: Iya, seperti Asy-Syarbini, Ar-Ramli dan At-Tahawi dan At-Tablawi. Dan wallahu alam, dari tiga pendapat ini yang biasanya saya gunakan adalah madhabnya Malikiyah, pendapat yang pertama tadi. Syarat sahibul kurban bisa mencakup anggota keluarga. Anggota keluarga tersebut adalah satu atap, nafkahnya sama, dan tinggal, dan dia punya hubungan kerabat. Berarti mertua termasuk enggak, Pak? Tidak, karena mertua tidak punya hubungan kerabat. Kecuali kalau yang korban istrinya, maka nanti mertuanya dapat. Wallahu a'lam.
1: Sebelum kami sampaikan pertanyaan berikutnya, ini ada informasi, Bapak-bapak, bagi yang memiliki mobil BRV dengan plat nomor B2315TKM, kami mohon untuk dipindahkan karena ada kendaraan yang mau keluar. Kami ulangi, mobil BRV dengan nomor polisi B2315TKM dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana pandangan syariat tentang gagasan Menteri Agama suatu negeri? Ini kayaknya Indonesia, Ustaz.
0: Itu Wakanda.
1: Kayaknya, Ustaz.
0: Wakanda.
1: Wakanda, Ustaz. Oh, iya. Yang ingin agar dana umat seperti infak masjid hingga dana kurban umat dikelola oleh negara. Syukran jazakumullah khairan.
0: Kalau dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dana umat yang dikelola oleh negara adalah zakat. Sehingga amil zakat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seluruhnya dikumpulkan di Madinah. Makanya Anda kalau mendengar hadis tentang Abu Hurairah berhasil menangkap jin yang mencuri bahan makanan, ketika itu beliau ngapain? Menjaga makanan zakat. Beliau sebutkan beliau menjaga zakat Ramadan, dan yang dimaksud zakat Ramadan adalah zakat fitrah. Nah, seperti ini prakteknya. Jadi sampai zakat fitrah saja dikumpulkan oleh negara, setelah itu didistribusikan bersama-sama. Meskipun boleh saja orang bayar zakat, berinfak dan seterusnya, tidak harus melibatkan negara. Selanjutnya, untuk kegiatan kurban, masyarakat dulu secara umum tidak melibatkan negara, sehingga mereka umumnya peternak kambing lalu menyembelih sendiri. Atau yang tidak punya kambing, dia beli dari temannya kemudian menyembelih sendiri. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kana rajulu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala rumah tangga, mereka menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Dia makan sendiri dan dia bagikan kepada yang lain sebagian. Jadi dulu model korban itu tidak kolektif, tapi sendiri-sendiri. Si A korban di rumahnya, si B korban di rumahnya, demikian. Bukan model kumpul di masjid, terus ada panitia, terus disembelih bareng-bareng. Karena itu di masa silam tidak ada kasus mengenai biaya panitia, makan bersama, dan seterusnya. Itu adanya di model di tempat kita. Modelnya korban kolektif. Saya sendiri menjumpai korban kolektif itu di Jogja. Di Lamongan, korbannya itu sendiri-sendiri. Bahkan sampai korban sapi pun sendiri. Meskipun belakangan sudah mulai ada yang model kolektif dikumpulkan di masjid. Dulu tidak ada kayak gitu, Pak. Waktu kecil saya, ya kami, Bapak misalnya korban, ya korban sendiri, tetangga-tetangga korban-korban sendiri. Tidak kemudian dikumpulkan di musala. Meskipun belakangan sudah ada seperti itu. Dan pada asalnya demikian. Ini ibadah pribadi, tidak harus secara kolektif. Berkembangnya waktu, tidak banyak orang yang punya kemampuan menyembelih, dan tidak banyak orang yang bisa punya kemampuan dalam menangani daging korban, akhirnya disembelih kolektif. Nah, sekarang kalau ada orang korban kok disembelih sendiri, kira-kira gimana, Pak? Digerenengi sak kampung. Mbah dibilang pelit lah, dibilang ini. Padahal seperti itu boleh enggak? sah-sah. Bahkan seperti itu dulu yang dilakukan oleh para sahabat. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini sebagai informasi para jemaah, insyaallah untuk kajian akan kita selesaikan sampai waktu zuhur. Waktu zuhur pukul 11.40, sehingga nanti kita bisa melaksanakan sholat berjamaah Ustaz.
0: Insyaallah. Ya.
1: Pertanyaan berikutnya Ustaz, terkait korban untuk mayit ada 3 pendapat. Yang pertama sah bila mewasiatkan, kemudian tidak sah bila tidak mewasiatkan, dan yang ketiga makruh. Pertanyaannya, kita sebaiknya ikut yang mana kalau mau mengorbankan buat si mayit, di mana si mayit tersebut tidak mewasiatkan?
0: Baik, korban atas nama mayit bisa kita bagi menjadi 2. Kalau di buku kan di halaman berapa itu Pak? 33 ya. Pertama, mayit berwasiat. Kalau mayit berwasiat, ulama sepakat sah dari berbagai mazhab. Sampai pun dalam mazhab Syafi'i yang beliau melarang kurban atas nama mayit, tapi kalau pakai wasiat, ulama sepakat sah. Mayit tidak berwasiat. Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat. Membolehkan total, 3 memakruhkan. Yang paling kenceng dalam hal ini Syafi'iyah. Karena salah satu di antara kaidah dalam mazhab Syafi'iyah, tidak boleh menghadiahkan amal untuk mayit kecuali yang ada dalilnya. Seperti menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan surat apapun, Al-Quran, bacaan Quran untuk mayit. Dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini tidak boleh dan tidak sampai. Berbeda dengan mazhab Hambali dan Hanafi. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi seperti ini boleh dan sampai. Ibnu Abil Aiz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau menyantumkan banyak sekali dalil dan alasan yang membantah Syafi'iyah berkaitan dengan hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan pahala amal untuk mayit. Itu Ibnu Abil Aiz. Maka pertanyaannya sekarang ya, praktek di masyarakat dalam masalah ibadah itu sebenarnya lebih dekat mazhabnya apa? Nah, mazhabnya apa? Tergantung siapa? Tergantung Pak Kaum ya. Sehingga kalau Pak Kaum membolehkan ya boleh, kalau Pak Kaum melarang, melarang. Sejatinya masyarakat enggak punya mazhab. Karena enggak komitmen dengan salah satu mazhab. Ketika ditunjukkan Syafi'iyah enggak boleh, oh kami kan mengikuti mazhab yang lain. Ketika disampaikan, oh Syafi'iyah seperti ini boleh. Akhirnya karena tidak punya komitmen dengan mazhab tertentu, mazhab itu hanya sebatas dijadikan alasan untuk memilih pendapat mana yang kira-kira sesuai dengan keinginannya. Tayyib, dan kalau kita komitmen dengan Syafi'iyah, korban atas nama mayit secara sendiri hukumnya dilarang. Lalu pendapat yang lebih mendekati, wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya lebih cenderung yang mengatakan bahwasanya korban atas nama mayit hukumnya tidak boleh sendiri ya. Dan diantara bukti kuatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan praktek itu, padahal ada banyak sekali keluarga beliau yang wafat sebelum beliau meninggal. Ada 2 istri beliau yang wafat sebelum beliau meninggal. Pertama Khadijah, yang satu siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kurban atas nama keluarga beliau yang meninggal sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam.
1: Pertanyaan berikutnya Ustaz.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz Aminur Bait dan panitia atas materi dan kesempatan yang diberikan. Saya izin tanya mengenai hukum berkurban tapi melalui online. Apakah diperbolehkan? Jadi sebagai sahibul kurban, saya tinggal transfer dan menyerahkan semua ke panitia atau penyelenggara online.
0: Baik. Untuk menjawab ini, mungkin Anda bisa baca kalau di buku di pembahasan tentang distribusi kurban. Di situ ada pembahasan di halaman, wajibkah makan hasil kurban? Kita menuju halaman 98. Mengatakan bahwa makan hewan korban hukumnya wajib. Ibnu Katsir menyebutkan, beliau membahas firman Allah di surat Al-Hajj ayat 28. Di situ ada kalimat fakulu minha, maka yang berpendapat wajib dengan ayat ini, surat Al-Hajj ayat 28. Sementara menurut mayoritas awil istihbab atau dianjurkan. Nah, permasalahannya saat Anda melakukan korban online, ada beberapa sunnah yang tidak bisa Anda lakukan. Satu, tidak bisa menyembelih sendiri. Dua, tidak bisa menyaksikan penyembelihan. Tiga, tidak bisa makan hasil korban. Sehingga ketika tiga ini tidak bisa kita lakukan, beberapa sunnah hilang jadinya. Terus Pak, ya secara bentuk sunnahnya nggak tercapai secara maksimal. Walaupun kalau bicara sah, korban Anda sah. Pertanyaannya, jika terjadi perbedaan waktu sholat id, acuannya pakai waktu yang mana? Misal ya, orangnya berada di Jepang, titip korban di Indonesia. Di Jepang idnya hari Sabtu, di Indonesia idnya hari Ahad. Mau pakai yang mana? Sabtu atau Ahad? Sabtu atau Ahad? Eh? Di buku ini ada Pak, saya bahas tentang ketika yang dititipi korban berbeda waktu sholat idnya dengan yang menitipkan korban, di halaman 89, ketika beda hari raya. Di situ kan saya kasih rincian untuk korban kambing. Nah, untuk korban kambing maka disembelih mengikuti pelaksanaan sholat id di tempat hewan berada. Jadi misalnya sahibul kurban di Indonesia, dia titip korban di Saudi, dibalik ya. Di Indonesia hari rayanya Ahad, Saudi harinya Sabtu. Di sana selesai sholat, korban kita sudah disembelih. Duh, padahal saya belum sholat id. Nah, sekarang yang iuran sapi, iuran 5 orang hari rayanya Sabtu, 2 orang minta sembelih Sabtu, yang 2 orang belum sholat. Jadinya gimana ini? Hah? Mboh. Ya, inilah repotnya kalau di negara yang hari rayanya beda-beda, Pak. Di negara mana yang hari rayanya bervariasi selain di Indonesia? Ada? Malaysia satu ya? Di semua negara satu ya? Baik. Sebenarnya mungkin kami berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan ini dengan lebih maksimal ya. Ya walaupun upaya itu sudah dilakukan. Dan mungkin program ini yang lebih penting daripada mengumpulkan dana-dana untuk disatukan oleh negara. Karena semua sepakat mereka itu senang kalau hari rayanya bareng. Saya punya tetangga orang Eno, orang Muhammadiyah. Ketika hari rayanya beda, rasanya enggak nyaman. Dan kita tanya sama teman-teman Muhammadiyah, kamu senang enggak hari rayanya bareng? Ya kita pengen bareng. Yang Eno juga sama. Wallahu alam, karena beda atas akhirnya sampai turun ke bawah. Nah, baik. Nah, kalau seperti ini gimana? 5 pengin korban Sabtu. Yang 2 sembelih Ahad. Kalau Anda sebagai tamir diapain, Pak? Sembelih Ahad, yang 5 enggak terima. Oh, kami itu pengin begitu selesai sholat langsung disembelih. Balik ke duite. Yang 2 ini gantikan orang yang mau bergabung dengan 5 ini. Nek nemu lho Pak. Apalagi ini di injury time. Tunggu 2 orang lagi sampai jam 10 hari Sabtu belum datang. Nah, bingung. Dan ini pernah ada itu Pak. Sampai akhirnya sahibul kurban ini beli kambing. Karena disembelih sebelum beliau sholat atas pemaksaan dari seluruh sahibul kurban yang lain. Dia kalah suara, ya sudah dilepas. Kemudian beli ngulang korban, kan enggak mungkin beli satu sapi. Akhirnya beliau beli seekor kambing. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan berikutnya Ustaz, jika dana operasional sisa, apakah harus dikembalikan? Dan jika biaya operasional tersebut digabung dengan biaya iuran sahibul kurban, apakah harus dikembalikan? Jazakumullahu khairan.
0: Operasional sisa, kalau asalnya dari sahibul kurban, kembalikan. Jadi misalnya sahibul kurban iuran 300, biayanya cukup 200, yang 100 wajib dikembalikan. Yang kedua, apabila operasional sisa itu dari dana iuran masyarakat tadi, maka ketika sisa boleh dipakai untuk kegiatan tahun depan, sehingga tidak dikembalikan, tapi masih dirawat untuk kegiatan tahun depan.
1: Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah, bolehkah jatah daging untuk sahibul kurban diambilkan dari hewan kurban yang bukan miliknya, bukan daging hewan kurbannya sendiri? Jazakumullah khairan.
0: Sapi pertama disembelih, di sini masih ada ngantri 5 sapi. Sapi pertama disembelih langsung dibagikan ke berapa berarti? 35 orang udah langsung diratani sahibul kurban didahulukan pakai daging sapi pertama. Begitu Pak ya. Sehingga karena di sini ada 5 sapi, sahibul kurban sapi pertama bisa menikmati kurbannya sendiri. Sahibul kurban sapi 2 sampai 5 dia menikmati daging kurban orang lain, tapi dia belum menikmati daging sendiri. Kalau tadi disebutkan bahwa makan hasil kurban itu minimal dianjurkan, berarti kan seharusnya sahibul kurban sapi 2 sampai sapi 5 diambilkan dari hasil kurbannya mereka, bukan dari hasil kurban pertama. Dipahami ya? Wah, repot nih koyo ngono, gak praktis. Makanya jadi panitia pilihannya 2, praktis sakar PDW atau dia tangani sesuai dengan amanah yang dibebankan kepada dia. Sehingga kalau dia ingin mempraktikkan, saya ingin jalankan sesuai sunnah, sahibul kurban sapi 5 dia makan hasil kurban dia sendiri, bukan hasil kurban orang lain. Ya meskipun kalau dia gak makan gak sampai batal ya, tapi kalau mau menjalankan sunnah ya seperti itu caranya. Wallahu'alam.
1: Pertanyaan lanjut, bagaimana bila dagingnya misalnya kurban domba Ustaz, kemudian
0: gak doyan wedus,
1: daging dombanya diganti daging sapi, apakah itu diperbolehkan Ustaz?
0: Kurban sopa, kurban domba tapi gak doyan daging domba, mintanya sapi. Ini faktor usia biasanya. Ya boleh saja ya, dan sah kurbannya, cuman jadinya dia tidak makan hasil kurbannya. Di buku ini kita sebutkan ya tentang makan hasil kurban itu, sampai Nabi SAW ketika berkorban 100 onta di halaman berapa tadi? 98 ya. Sampai ketika Nabi SAW makan atau menyembelih hewan kurbannya, beliau SAW itu minta agar diambilkan sehingga secuil onta ini, secuil onta ini untuk dimakan semuanya. Jadi beliau mencicipi semua onta kurbannya. Disitulah para ulama menekankan kalau bisa sahibul kurban turut makan hasil kurbannya. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum panitia kurban menerima jatah daging kurban bila diperbolehkan? Bagaimana hukum apabila panitia juga menerima jatah di rumah?
0: Baik.
1: Terima tadi kasih ya, jazakumullah khairan.
0: Ya, saya tegaskan lagi ya, di halaman 96, Pak. Kalau teks Arabnya di halaman 95. Saat Nabi SAW proses haji, beliau menyembelih seekor unta. Kemudian di situ dinyatakan beliau memerintahkan agar dari setiap unta diambil sepotong lalu dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak. Sampai seperti itu semangat Nabi SAW untuk menikmati hasil korbannya. Coba 100 ekor unta nek dipangan kabeh kan berat ya. Cuman ngambil sairis, jumlahnya 100 iris. 100 ekor 100 potong bagian dari 100 unta tadi dimasak bareng. Nah, Nabi SAW menikmati itu. Itu contoh semangatnya Rasulullah SAW untuk menikmati hasil korbannya. Selanjutnya tadi apa? Diulangi.
1: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum panitia kurban menerima jatah daging kurban? Bila diperbolehkan, bagaimana hukumnya apabila panitia juga menerima jatah di rumah? Jadi dapat jatah dua paket, satu dari panitia, satu dari rumah.
0: Baik. Di halaman 105 dari buku ini, panitia mendapatkan jatah khusus. Boleh atau tidak, Pak? Panitia dapat jatah kurban jika sebagai hibah atau hadiah boleh. Tapi kalau sebagai upah enggak boleh. Nah, bedanya apa? Kalau upah itu mengharuskan. Nek ketika iya aku mau kerja, nah itu upah. Kalau hadiah sifatnya sukarela. Nah, makanya kita sarankan kepada seluruh panitia, ketika Anda kerja menangani kurban, niatkan seperti orang kerja bakti, kerja lillahi ta'ala, membantu sesama muslim untuk pelaksanaan korban, bukan diniatkan untuk dapat jatah. Nah, ada sebagian kenyataan saat seluruh anggota keluarganya, bapaknya, istrinya, ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, karena semuanya sudah besar, ikut jadi panitia. Ketika cuma dikasih dua kresek, mereka enggak terima. Loh, anakku yang kerja kok. Anakku ono telu melu bayi panitia. Kok mau dikai loro? Bukti bahasnya dia itu minta upah. Kemarin sempat kita upload satu video ya di IG tentang masalah ketika panitia dapat jatah khusus. Kemudian kita jelaskan permasalahannya. Terus ada komentar, "Oh, panitia nek gak dikai, ini kan hadiah." Baik, kita buktikan sekarang. Betul itu hadiah? Coba dia enggak dikasih. Nuntut enggak? Nuntut. Kalau nuntut berarti itu bukan hadiah. Sehingga dalam satu keluarga dikasih cuma satu kresek, padahal yang terlibat jadi panitia 5 orang, enggak terima dia. Dia mintanya semuanya dikasih. Itu bukti bahwasanya yang dia terima bukan hadiah tapi upah. Cara membedakannya di situ. Kalau hadiah itu sukarela, kalau upah mengharuskan. Wallahu a'lam.
1: Terakhir mungkin Ustaz,
0: sudah masuk duhur, boleh?
1: Ini waktunya kecepatan, Ustaz.
0: Masyaallah.
1: Waktu pilnya kecepatan.
0: Ya.
1: Terakhir Ustaz, ini ada pertanyaan. Misal sahibul kurban minta buntut boleh tidak?
0: Sahibul kurban?
1: Ya.
0: Sahibul kurban minta sampil kanan, depan, belakang, kanan, kiri. Tulang rusuk, jeroan, kepala, buntut, monggo. Minta semua boleh, Pak. Tapi ya nanti digerendengi sak kampung ya. Sahibul kurban bebas untuk milih, dia mau minta ini, minta ini, minta ini, karena itu adalah milik dia. Dan panitia ya berhak untuk memberikan itu sesuai yang dia minta. Karena di buku ini juga saya sampaikan ya, boleh enggak kurban itu dimakan sendiri semuanya tanpa ada yang disedekahkan. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh, harus ada minimal yang disedekahkan. Nah, angka minimal yang disedekahkan misalnya mongsa on disedekahkan, sah korbannya. Saya korban kambing seekor, saya cuma ngambil satu on, tak sedekahkan ke orang tidak mampu di depan rumah, selesai, sisanya boleh saya nikmati sendiri. Karena korban itu tidak wajib disedekahkan. Yang penting ada sebagian dari hasil korban yang disedekahkan. Itu kalau bicara fikih ya. Tapi ini akan berbeda kalau bicara berdasarkan tradisi yang ada di masyarakat. Berani seperti itu dicap medit, kumet, cetil, bakhil. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Dengan demikian, seorang Muslim selalu mementingkan yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak. Itulah orang yang ikhlas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan naungan buat lucu orang semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya. Di antaranya adalah keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya. Sehingga walaupun berat, maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya, anak muda yang tumbuh dewasa selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Dia tetap ibadah kepada Allah walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang tertaut hatinya dengan masjid. Mondar-mandir tanpa upah ke masjid, walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi. Tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang berkasih sayang karena Allah. Ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang diajak perempuan untuk serong. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Kemudian nomor 6, orang yang sedekah lalu dia sembunyikan. Sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian. Meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah. Maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar.

Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya, atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atu tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para pendengar mukumullah, di hari Kamis sore ini, penanggalan 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026 Miladiah. Seperti biasa, di setiap hari Kamis sore kita akan hadirkan pembahasan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adilatuh tulisan Syekh Abu Malik Kamal Said Salim hafizahullah, pembahasan khusus tentang fikih kurban yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizahullah, langsung dari studio Radio Roja Kendari. Dan nanti insyaallah sesi kedua kami akan buka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 14 34 95 95. Kepada beliau kami persilakan. Faliyata Fadul Masku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqwa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum yaghfir lakum dunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fain ahsanan kalam kitabullah wa khairul huda pada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, seluruh pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semua dalam lanjutan pembahasan kajian khusus persiapan menyambut bulan Zulhijjah atau Idul Adha, yaitu pembahasan fikih kurban dari kitab Sahih Fikih Sunnah wa Adillatuhu karya Syekh Abu Malik Kamal Said Salim. Salam serta salam terlebih-lebih senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, seluruh pemerhati Radio Roja Kendari manapun anda berada, di pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan ya, hukum dari berkurban, dan terjadi khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan hukum berkurban. Sebagian ulama ada yang mewajibkan dan sebagian ulama lain, dan ini jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Namun tentunya ya, bagi mereka yang memiliki kelapangan harta hendaknya tidak menyanyiakan ya, ibadah berkurban ini. Terlebih lagi ibadah kurban ini hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun ya, artinya dia waktunya tidak berulang setiap bulan atau setiap pekan ya. Dia hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, itu pun hanya di 4 hari saja, yaitu di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Oleh karena itu, bagi yang memiliki kelapangan harta dan Allah SWT pertemukan dengan bulan Zulhijjah, maka jangan disia-siakan kesempatan emas ini untuk kita lakukan ibadah kurban. Taib, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ma yudhaha bihi, hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. La yujzi'u fil udhiyati illa al-an'amu, yang boleh dan sah dijadikan untuk hewan kurban hanyalah binatang-binatang ternak, wahiyal ibilu wal baqaru wadda'nu wal ma'izu. Binatang-binatang ternak yang dimaksud di sini adalah unta, sapi, domba dan kambing. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34 liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Jadi Allah SWT menyebutkan min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Ya. Hewan-hewan ternak yang dimaksudkan di sini ya, ditafsirkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu unta, sapi, domba, dan kambing. Dan sekelompok ulama menukilkan ijma, kesepakatan ya, bahwasanya tidak sah kurban jika bukan dari hewan ternak ya, yang dimaksudkan tadi. Amal ibil wal baqaru faqad thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabahu dhahu biha wal jumhur ala annahu yajuzu an yushtaraka aw an yashtarika sab'atun fi baqaratin aw badaratin. Adapun unta dan sapi ya, telah disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka pernah berkurban dengan keduanya ya, unta ataupun sapi. Dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh ya, 7 orang berserikat ya, bergabung untuk berkurban 1 ekor sapi atau 1 ekor unta ya, dan itu sah ya, mencukupi untuk mereka. Di antara dalilnya yang pertama, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, naharna ma Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al budnata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah, hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita bahwasanya dahulu pada tahun Hudaybiyah kami berkurban bersama Nabi SAW, 1 ekor unta itu 7 orang dan 1 ekor sapi 7 orang. Di sini disebutkan ya, oleh penulis beberapa faedah berkaitan dengan berkorban dengan unta atau sapi ya. Beliau mengatakan yang pertama, dhahaba Ishaq ibn Khuzaimah wa ghairuhum ila anna al-budanata tujzi'u an ashratin li hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha fashtarakna fil baqarati sab'at atan wa fil ba'iri ashratan. Ishaq, Imam Ishaq dan Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya berpendapat bahwasanya 10 orang sah jika bergabung untuk kurban 1 ekor unta ya. Hal ini berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan sanad yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah, yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dahulu kami bersafar bersama Rasulullah SAW lalu mendapati Idul Adha ya, maka kami berserikat ya, bergabung 7 orang untuk kurban 1 ekor sapi dan 10 orang untuk 1 ekor unta. Sehingga berdasarkan riwayat ini ya, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan ya, tujzi'ul budnatu an asyratin fil udhiyah ya. Sah atau dibolehkan berserikat, bergabung, berkelompok 10 orang untuk 1 ekor unta ketika berkurban.

Kemudian di sini juga disinggung ya, oleh penulis Syekh Abu Malik hafizahullah bahwasanya jika dalam yang bersyirikat ini ya 7 orang atau 10 orang ya, 7 orang untuk sapi, 10 orang untuk unta ya, terjadi perbedaan niat ya. Misalnya ya sebagian niatnya lillahi ta'ala untuk berkurban ya, sebagian niatnya hanya untuk sekedar mendapatkan daging saja ya, bukan niat ibadah ya. Maka hal ini tentu tidak akan berpengaruh bagi mempengaruhi keseluruhan kurban yang lainnya ya. Artinya masing-masing tetap akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya masing-masing ya. Ya, sesuai keumuman hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa, sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia niatkan ya. Jadi ya misalnya dalam satu kelompok sapi 7 orang ya, 3 orang niatnya lillahi ta'ala sementara 4 orang niatnya hanya untuk mendapatkan daging saja ya, maka ini sama sekali tidak membatalkan ibadah kurbannya ya, tetap sah. Namun yang dapat pahala ya hanya yang niatnya lillahi ta'ala tadi, yang 3 orang saja ya. Adapun yang 4 orang tadi yang dia berkurban hanya untuk mendapatkan daging ya, walikul imri'im manawa ya, sesuai di Nabi SAW tadi, setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan ya. Karena dia niatnya hanya cari dunia untuk urusan perut saja ya, dia tidak mendapatkan pahala di situ. Namun ibadah kurbannya tetap sah meskipun ada dari 7 orang yang dalam satu kelompok tadi punya niat yang berbeda-beda. Selanjutnya as-sinnu al-mujzi'atu fil ibli wal baqar. Syarat umur yang harus terpenuhi pada hewan unta dan sapi yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa ayasar alaikum wa tadbahu jad'atan min ad-dha'ni. Tidaklah kalian menyembeli hewan kurban kecuali musinnah, kecuali jika kalian kesulitan, maka kalian silahkanlah menyembeli hewan kurban yaitu jaz'ah dari domba. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan la tadbahu illa musinnatan, janganlah kalian menyembeli hewan kurban kecuali musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah yaitu hewan yang ya telah mencapai usia tertentu ya, jika untuk sapi ya, untuk sapi yang dikatakan musinnah hewan yang telah genap 2 tahun dan masuk kepada tahun ketiga ya. Jadi sapi yang dikatakan musinnah, usia sapi yang dikatakan musinnah itu jika sudah genap 2 tahun di hari di mana dia akan disembelih ya, dan masuk tahun ketiga ya. Jika kurang dari itu ya, maka ini dianggap bukan hewan kurban ya. Dianggap hanya hewan sembelihan biasa saja, bukan hewan kurban. Adapun untuk unta ya, wasaniyata minal ibili malaha khamsu sinin wa dakhalat fis sadisah. Adapun untuk unta yang dikatakan musinnah jika untanya berusia 5 tahun ya, sudah masuk usia 5 tahun, genap 5 tahun di hari di mana dia akan disembelih dan berjalan tahun ke-6 ya, sudah masuk tahun ke-6.
fala yujzi'u ma duna dzalika fihi ma, dan tidak sah jika usianya kurang dari 2 tahun untuk sapi, kurang dari 5 tahun untuk unta. Artinya tidak sah sebagai kurban, hewan kurban. Dia hanya masuk ya kelompok kategori hewan sembelihan biasa saja, sekedar bagi-bagi sedekah daging biasa saja, bukan masuk ibadah kurban ya. Jadi bagi kaum muslimin wal muslimat ya rahimakumullah yang hendak berkurban ya unta atau sapi ya, kalau di kita di Indonesia berarti sapi ya, maka penting diperhatikan ketika hendak membeli hewan kurban ya, dipastikan usianya ya, dipastikan usianya sudah 2 tahun ke atas ya, dipastikan usianya memenuhi syarat ya. Jadi ibadah kurban ini ya bukan sekedar yang penting beli hewannya disembelih kemudian dibagi-bagi begitu saja, tidak ya, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sehingga hewan sembelihannya itu dianggap sebagai ibadah kurban. Nah, ketika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tadi, maka ya masuk kategori sekedar sembelihan biasa, sekedar sedekah daging biasa saja ya, bukan masuk kategori berkurban. Nah, di antara ketentuannya adalah hewannya tadi sudah dibahas ya. Ketentuannya hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban yaitu hanya hewan tertentu saja, yaitu dalam hal ini yaitu unta, sapi, kemudian domba dan kambing. Kemudian setelah itu usia dari hewan tersebut ya. Untuk unta dipersyaratkan usianya wajib 5 tahun ke atas.

kaitan dengan sapi dan unta. Selanjutnya wa amma dha'nu, adapun domba ya. Dalil yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan domba yaitu sebuah hadis ya. Di sahih riwayat Muslim, dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain ya. Nabi SAW pernah ya, berkurban dengan dua ekor domba yang berwarna putih kehitam-hitaman ya. Dan satu ekor domba ya, sahibul kurbannya hanya wajib satu orang saja ya, dan itu mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memerintahkan ya, untuk dibawakan kepada beliau satu ekor domba yang bertanduk ya, yang kakinya berwarna hitam, perutnya berwarna hitam, dan matanya pun juga kehitam-hitaman. Lalu dibawakanlah domba tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyembelih ya, domba tersebut. Sebelum menyembelih, Nabi SAW meminta kepada Aisyah untuk membawakan pisau. Ya Aisyah halummi al-mudiyah, wahai Aisyah, bawakan kepada aku pisau. Kemudian Nabi SAW bersabda, ishadiha bihajar, tajamkanlah pisau tersebut dengan batunya. Jadi pisau yang digunakan untuk menyembelih ya, harus yang tajam ya. Ini termasuk adab dalam menyembelih. Fafa'alat ya, maka Aisyah melakukan apa yang diminta oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu kembali Aisyah radhiyallahu ta'ala memberikan pisaunya kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW menyembelih domba tersebut seraya berkata, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin ya. Seraya berkata ketika hendak menyembelih, sebelum menyembelih Nabi mengucapkan Bismillah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad ya. Kemudian Nabi SAW menyembelih ya. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Atha bin Yasir, dia berkata ya, sa'altu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulullah SAW, ya bagaimana dahulu ya berkurbannya ya, hewan-hewan sembelihan di masa Rasulullah SAW. Faqala, maka Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, kana rajulu yudhahi bisyati anhu an ahli baitihi fa yaquluna wa yut'imun hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Dahulu ya, sahabat ada yang menyembelih dengan kambing ya, berkorban dengan kambing dan untuk dirinya dan keluarganya. Mereka memakan dari hewan sembelihannya lalu diberi berbagi juga kepada orang lain, sehingga orang-orang pada saat itu berbangga dengan hal tersebut, sehingga terjadilah seperti apa yang kamu lihat hari ini. Artinya apa ya, Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu pun juga berkurban dengan kambing. Ini menunjukkan disyariatkannya serta boleh berkurban dengan kambing, dan kambing itu hanya khusus untuk satu orang saja sahibul kurbannya. Adapun pahalanya bisa diniatkan untuk dirinya dan seluruh keluarga. Adapun untuk usia ya, syarat usia yang harus terpenuhi dari domba yaitu minimal 6 bulan ya. Sesuai hadis Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, la tadbahu illa musinnah illa ayasar alaikum fatadbahu jaz'atan minadda'ni ya. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah ya, kecuali jika kalian kesulitan, maka silakanlah kalian menyembelih jaz'ah minadda'n. Jaz'ah di sini yaitu hewan domba yang berusia 6 bulan ya.

kambing, ya. Adapun kambing dipersyaratkan dia harus satu tahun, ya, satu tahun dan masuk ke umur 2 tahun, ya, kambing. Ya. Adapun domba, ya, domba dia boleh berusia 6 bulan. Ya. Jadi kaum muslimin, muslimat, rahimahullah, rahimahumullah, inilah, ya, hewan-hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Selain daripada itu, maka bukan masuk kategori sebagai hewan kurban. Ya. Selanjutnya, al-uyub allati turaddu bihal udhiyah. Cacat-cacat yang bisa menyebabkan hewan kurban itu tertolak, ya, pahalanya tidak ada. Tanqasimul uyub allati takunu fil adahi ila thalathati aqsam. Cacat yang ada pada hewan kurban ini terbagi ke dalam 3 kategori, ya. Ada kategori yang bisa menyebabkan hewan kurban ini menjadi tidak sah, ya, menjadi tidak sah dan ya dia tidak dapat pahala kurban dari situ. Ada juga yang hukumnya makruh, ya. Yang ketiga ada yang tidak mempengaruhi, ya. Namun lebih utama aib ini tidak ada pada hewan tersebut, ya, lebih sempurna, ya. Yang pertama, kategori pertama, uyubun turaddu bihal udhiyatu wala tujzi'u ma'aha. Kategori yang pertama yaitu cacat yang terdapat pada hewan kurban yang menjadikan hewan kurban ini tertolak dan tidak sah, ya. Cacat-cacat yang jika cacat ini terdapat pada hewan kurban, ya, di hari di mana dia akan disembelih, maka hewan kurbannya menjadi tidak sah dan tertolak, ya. Wahi arba'atun, ya. Untuk kategori pertama ini ada 4 cacat yang disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad, ya. Rasulullah SAW bersabda, arba'atun la yujzina fil adahi, al aura'ul bayinu auruha, wal maridatul bayinu maraduha, wal arja'ul bayinu dhal'uha, wal kasiratul lati la tanqa. 4 cacat yang jika terdapat pada hewan kurban, maka hewan kurbannya menjadi tidak sah. Yang pertama, ya, al aura', hewan kurban yang matanya bermasalah, rabun kah, atau ya, lebih-lebih lagi buta, ya, buta seluruhnya atau sebelahnya, ya. Dan kalau rabun, ya, jelas rabunnya, jelas tidak melihatnya, ya. Ini jika terdapat pada hewan yang akan dijadikan hewan sebagai hewan kurban, maka tidak sah dia hewan kurbannya, ya. Kalaupun tetap dipotong, disembelih, ya, itu hanya menjadi sembelihan biasa saja, bukan sebagai hewan kurban. Nah, ini berkaitan lagi dengan pembahasan sebelumnya, ya. Ini syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban, ya, sebelum disembelih, yaitu harus selamat dari cacat-cacat ini, ya. Jika terdapat pada hewan tersebut, maka hewan kurbannya dianggap tidak sah, ya. Yang pertama, rabun matanya atau buta sebelah atau seluruhnya, ya. Yang kedua, hewannya yang sakit dan jelas penyakitnya, ya. Sebagian ulama, ya, kalau sakit ringan masih dianggap sah, ya. Namun yang lebih afdol, ya, cari hewan yang sehat, bukan hewan yang sakit, ya. Mau sakit ringan, sakit berat, sebaiknya jangan yang sakit, ya. Itu yang tentunya lebih aman. Yang ketiga, al-arja'ul bayinu dhal'uha, hewan yang pincang kakinya, ya, cacat kakinya, baik terpotong, ya, atau patah, ya, apalagi, ya, sehingga nampak ketika jalan dia kesusahan ketika jalan, ya.
maka ini juga tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang keempat, al-hazilatul lati la tanqa, ya, hewan yang sangat kurus, ya, sehingga tidak memiliki daging, ya, bahkan tidak ada sumsumnya, ya, sangat kurus karena sudah tua, karena lemah, ya. Nah, ini jika, tidak sah juga, ya. Jadi ini empat cacat, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tamhid, kitab Al-Mughni dan Al-Majmu', ya. Para ulama sepakat empat cacat ini jika salah satunya terdapat pada hewan kurban, maka hewan kurbannya menjadi tidak sah dan tertolak, ya. Sani, yang kedua, uyubun tukrahu fil udhiyah lakinnaha tujzi. Kategori yang kedua yaitu cacat yang hukumnya makruh jika terdapat pada hewan kurban, namun tetap sah kurbannya. Ya, makruh dan kurbannya tetap sah. Ya. Yang pertama, maqtu'atul udhuni au juz'un minhu. Yang pertama, hewan kurban yang telinganya terpotong, ya, atau sebagiannya terpotong, misalnya cacat telinganya. Ya. Mayoritas ulama berpendapat ini tidak sah, ya. Namun sebagian ulama berpendapat yang lain, ya, bahwasanya, ya, kalau hanya cacat telinga masih dianggap sah, ya. Namun ala kulli hal, ya, kalau ada yang tidak cacat itu yang lebih bagus, ya, itu yang lebih bagus. Namun misalnya, ya, ternyata jika hewannya sudah dibeli, ya, kemudian begitu tiba di rumah kita, di area yang akan menjadi tempat sembelihan, ternyata mungkin ada anjing, misalnya anjing gila yang kemudian sampai menggigit hewan kurban kita, menggigit telinganya misalnya, ya, sampai terpotong, maka hewan kurban tersebut tetap sah untuk dijadikan sebagai, ya, sebagai hewan kurban, ya, misalnya sapi misalnya, ya, di suatu daerah misalnya lagi musim anjing gila misalnya, ya, terus ada anjing, ya, yang di malam hari ketika besoknya mau disembelih hewannya ini, ternyata di malam hari atau di pagi hari menggigit telinga misalnya dari sapi tersebut, ya, atau menggigit telinga dari kambing tersebut, akan dijadikan sebagai hewan kurban, sehingga mengakibatkan cacat pada telinganya dari kambing ini, ya. Maka sebagian ulama berpendapat dia tetap boleh dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Namun, ya, sebaiknya, ya, ketika dari awal kita membeli hewan, ya, sapi ataupun kambing misalnya, ya, meskipun ini tetap sah, jangan memilih hewan yang cacat telinganya, ya, dari awal, ya. Apalagi mungkin karena tertarik dengan harga yang murah, ini tentu tidak diperbolehkan yang seperti ini, ya. Tetap ketika kita membeli hewan kurban, maka pilih yang sehat, yang sempurna mungkin, ya, tidak ada penyakitnya, tidak ada cacatnya. Ya, jangan karena mungkin sebagai panitia kurban yang mengejar keuntungan banyak, ya, sehingga memilih hewan-hewan yang murah padahal di situ ada cacatnya. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Ini tidak diperbolehkan yang demikian ini, ya. Meskipun, ya, tetap dianggap sah, ya, tetap dianggap sah kalau digunakan untuk berkorban, namun ini tentunya suatu hal yang sebaiknya tidak sepatutnya dilakukan, ya. Ketika kita berkorban, ya, mengeluarkan harta kita di jalan Allah, maka kita keluarkan yang terbaik, ya, jangan mencari keuntungan di situ, ya. Yang kedua, cacat yang kedua, maksuratul qarni au aktsaruhu, patah tanduknya sebagian atau seluruhnya, ya. Nah, jumhur ulama berpendapat, ya, boleh berkurban dengan, ya, hewan yang patah tanduknya, ya.
Namun Imam Malik ya mengatakan makruh jika ketika tanduknya patah itu sampai mengeluarkan darah ya. Adapun jumhur berpendapat ya tidak makruh ya meskipun mengeluarkan darah ya, ini khilaf. Namun sekali lagi ya di awal ketika membeli hewan kurban ya maka cari yang bentuk fisiknya normal ya, tidak ada cacat. Jangan sekali lagi karena mau mencari keuntungan misalnya ya dibeli hewan yang sudah patah tanduknya dari awal ya, karena mungkin itu yang murah ya. Ini dihindari yang demikian ini ya, tidak sepatutnya. Namun lain cerita kalau misalnya setelah sudah dibeli di awal ya, ketika dibeli beli semua sehat normal ya, tanduknya utuh. Namun ketika tiba di tempat akan disembelih ya, mungkin ada yang berantem ini dombanya atau kambingnya misalnya sampai tanduk-tandukan yang akhirnya patah salah satu dari hewan tersebut, tanduknya patah ya, maka yang demikian ini tetap sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, tidak ada masalah. Namun yang sebaiknya dihindari yaitu dari awal ya, di awal ketika beli kurbannya, kambingnya dicari memang yang patah ya, karena biasanya kalau patah tanduknya ini murah dijual oleh pemiliknya ya, karena orang jarang yang mau beli ya, apalagi di musim kurban ya, orang pasti cari yang utuh tanduknya. Jangan ya, jangan panitia kurban sengaja cari keuntungan kemudian memilih hewan kambing yang patah tanduknya karena itu yang lebih murah. Ini dihindari yang demikian ini. Ya meskipun tetap sah saja untuk dijadikan hewan kurban, namun sebaiknya dihindari. Jangan kita ketika kita membeli hewan kurban ya kita pilih yang beli yang terbaik. Ya. Asalis kategori yang ketiga, uyubun la athara laha, cacat-cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan berkurban. Ya. Namun ya menafikan kesempurnaannya saja ya. La yasihun nahyu anha lakinnaha tunafi kamal salamah. Ya. Tidak ada larangan namun ya menafikan kesempurnaan ya. Ya sebagaimana kita sebutkan tadi, kita ketika kita beli hewan kurban ya cari yang fisiknya ya badannya sehat wal afiat, tidak ada cacat. Cacat-cacat yang tidak berpengaruh diantaranya yaitu ya hewan yang la asnana laha, hewan yang ompong ya, atau tidak ada giginya ya, atau maktu atau dhibi ya, atau yang hewan yang terpotong ekornya ya, atau yang terpotong hidungnya ya, ini juga tidak ada masalah ya. Boleh saja ya, boleh saja namun tetap mengurangi kesempurnaan ya. Tadi kita sudah sebutkan ya, dalam berkorban hendaknya cari yang sehat ya, yang gemuk ya, yang badannya sehat tidak ada cacat pada fisiknya ya. Tidak ada cacat ya. Tentunya ini yang lebih sempurna.

0: Kemudian ma yustahabbu fil udhiyah, hal yang disunahkan yang harus untuk terdapat pada hewan kurban, ya. Yustahabbu lid tadhiyati al asman wal akmal. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi. Dianjurkan, disunahkan hewan yang dipilih sebagai hewan kurban adalah hewan yang paling gemuk dan paling sempurna fisiknya, ya. Yang sehat, yang gemuk, yang ya, yang tidak ada cacat. Ini sunnah seperti ini, ya. Bukan justru ya mencari yang murah-murah, ya, sehingga dipilih yang kurus, yang cacat, ya. Ini sebaiknya tidak dilakukan, sebenarnya tidak pantas, ya, ketika kita berkurban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sengaja memilih yang paling murah misalnya, ya. Meskipun boleh, kalau dikatakan tanya boleh apa tidak, ya boleh saja. Namun tentunya yang lebih afdal, ya, ya, yang lebih afdal, lebih utama, yaitu seorang berkurban dengan hewan yang paling gemuk, paling sempurna, tidak ada cacat pada fisiknya, ya. Namun kalau memang dananya terbatas, ya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah, ya dibeli hewan sesuai dengan kondisi atau keadaan dananya. Namun tetap ya berusaha dicari, jangan ada yang beli yang cacat, ya. Mungkin kecil ukurannya tetapi tidak cacat, ya. Ini lebih bagus dibandingkan beli yang besar ternyata cacat, ya. Kemudian juga ya, pada kesempatan ini ya, kami mengingatkan para panitia kurban, ya. Para panitia kurban, ingat ya, panitia kurban jangan mengambil keuntungan banyak, mengambil keuntungan sehingga akhirnya dicari hewan yang murah-murah, ya, namun tidak memenuhi syarat, ya. Ini tolong diperhatikan, ya. Tentu panitia nanti yang menanggung dosanya, ya. Jadi dalam membeli hewan kurban, ya, pilihlah yang terbaik, yang gemuk, ya, yang tidak ada cacat pada fisiknya. Berikutnya, al-afdalu fil an'am, mana yang paling utama ketika berkurban, ya. Apakah unta atau sapi atau kambing, ya. Dhahab al-jumhur, ya, mayoritas ulama berpendapat, ya, kecuali Imam Malik. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang paling afdol dalam berkurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing, ya. Kenapa? Ya, karena ya harganya lebih mahal unta, ya, dibandingkan sapi ataupun dibandingkan kambing, ya. Adapun Imam Malik, ya, madzhab Imam Malik berpendapat, ya. Wa qala al-malikiyatu afdaluha adh-dha'nu tsumma al-baqaru tsumma al-ibilu. Imam Malik berpendapat yang paling utama adalah kambing atau domba, ya, kemudian sapi, kemudian unta. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha bikabshin am al-hayn, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu menyembelih, setiap berkurban itu menyembelih unta, apa, domba atau kambing, ya. Ala kulli hal, ya, ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, yang paling utama adalah yang paling besar pengorbanannya, mana yang paling besar pengorbanan itu yang paling utama, ya. Allah Ta'ala bisawab, ya. Intinya, ya, ketika kita berkorban, ya, yang paling ikhlas itu tentu yang paling utama, dan yang paling besar pengorbanannya tentu itu yang paling utama. Kemudian, ya, lebih diutamakan hewannya jantan, ya, dibandingkan betina. Meskipun boleh, ya, boleh berkorban dengan hewan betina, namun kalau ada yang jantan itu tentu lebih utama ya. Barakallahu fikum, wallahu taala bisawab ya. Demikianlah pembahasan kita di sore hari ini, kita cukupkan. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biznillahi taala. Wallahu taala bisawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Barakallahu fikum, wassalamualaikum ilaikum kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hazakallah. Lanjutan dari pembahasan fikih kurban di kesempatan sore hari ini. Baiklah para pendengar, mukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami di tanya jawab 082314349595 untuk bertanya baik berkaitan dengan tema ataupun juga dan tentunya lebih utama berkaitan dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk dari 0853-2018 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya berkurban untuk atau atas nama orang tua yang telah meninggal sebagai bentuk berbakti seorang anak kepada orang tuanya? Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakumullah khairan.
0: Iya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa ba'du. Iya, boleh saja ya, boleh saja. Kalau seorang anak ya mau berkurban, khusus mengkhususkan kurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal ya, diperbolehkan ya. Namun tentunya ya, jika orang tuanya tidak pernah berwasiat ya, sebagian ulama memandang hal ini tidak perlu ya, kecuali kalau orang tuanya pernah mengucapkan wasiat ya, untuk berkurban namun belum terlaksanakan ya, maka harus anak-anaknya melaksanakan ya, atau pernah bernazar misalnya. Namun jika ternyata tidak pernah ya berwasiat ya, maka sebagian ulama memandang hal ini sebaiknya tidak perlu dilakukan ya, cukup diniatkan saja, insyaallah ya pahalanya juga akan tetap akan sampai ke orang tuanya. Dikarenakan Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan ya satu hewan kurban khusus untuk keluarga yang sudah meninggal. Misalnya Nabi SAW tidak pernah berkurban khusus untuk Khadijah ya, tidak pernah ya. Nabi SAW selalu mengikutkan niat ya, pahala untuk keluarganya yang meskipun yang sudah wafat ya. Allah Ta'ala bisawab.
1: Barakallahu fiikum Ustaz, dan mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini dari 0852-1392 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saat ini banyak sekali tawaran untuk berkurban khususnya di daerah-daerah terpencil. Lalu apakah boleh kita mengikuti kurban seperti ini dengan kita hanya mengirimkan uang tetapi kami tidak mendapatkan hasil kurbannya dan tidak melihat bagaimana pemotongan hewan kurban tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Iya. Kalau ditanya boleh apa tidak, ya jawabannya boleh. Ya. Namun yang lebih utama, ya yang lebih utama, ya, jika melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya yang lebih utama adalah kita berkurban di daerah kita, ya. Daerah di mana kita tinggal itu yang lebih utama, karena ada sunnah-sunnah misalnya memakan dari daging sembelihan tadi ya, itu sunnah juga ya, karena Nabi SAW demikian mencontohkan ya, memakan dari daging sembelihannya. Kemudian sunnah disunahkan bagi yang sahibul kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Itu kalau kita hanya ngirim duit ya, bagaimana sunnah itu bisa diterapkan ya. Jadi kalau ditanya boleh apa tidak, ya jawabannya boleh saja. Namun ya apalagi mungkin memang di sana daerah membutuhkan ya. Namun kalau ditanya yang lebih utama mana? Yang lebih utama adalah kita berkorban di daerah kita berdomisili, bertempat tinggal, karena ada sunnah-sunnah tadi yaitu makan dari daging sembelihannya. Kemudian ya sunnah bagi orang yang mampu untuk menyembelih sendiri hewan-hewan kurbannya ya. Allah Ta'ala bisawab ya, barakallahu fikum. Saya rasa cukup ya, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat, dimudahkan bagi kita semua untuk beramal soleh dan istiqomah di atas dalam belajar, beramal dan beribadah. Barakallahu fikum, bila taqul hidayah, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar, hamukumullah, pembahasan fikih kurban di kesempatan Kamis sore hari ini bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC. Hafizahullah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah telah memberikan kepada beliau sekeluarga keberkahan dalam ilmu amal dan usia, dan juga kepada kita semuanya. Dan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan, semoga kita semua juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan taklim yang bermanfaat ini. Kita akhir pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Konsultasi syariah.com. 3 sebab kerasukan jin. Pertanyaan. Saya sering melihat orang kesurupan. Yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa seorang manusia bisa kerasukan jin? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagian dari akidah ahlu sunnah, kerasukan jin itu benar adanya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang mudah kerasukan jin? Dengan memahami sebabnya, kita berharap bisa menghindarinya, agar terhindar dari kerasukan jin. Syekhul Islam menjelaskan sebab seseorang mudah kerasukan jin. Jin yang merasuki manusia bisa saja terjadi karena dorongan syahwat atau hawa nafsu atau karena jatuh cinta, sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bisa juga terjadi, dan ini yang paling banyak, karena kebencian atau kedzaliman yang dilakukan manusia. Misalnya ada orang yang mengganggu jin, atau jin mengira ada seseorang yang sengaja mengganggu mereka, baik dengan mengencingi jin, atau membuang air panas ke arah jin, atau membunuh sebagian jin, meskipun si manusia sendiri tidak mengetahuinya. Namun jin juga bodoh dan zalim, sehingga dia membalas kesalahan manusia dengan kedzaliman melebihi yang dia terima. Terkadang juga motivasinya hanya sebatas main-main atau mengganggu manusia, sebagaimana yang dilakukan orang jelek di kalangan manusia. Kitab Majmu' al-Fatawa. Dalam karyanya yang lain, Syekhul Islam menyimpulkan, jin merasuki tubuh manusia karena 3 sebab. 1. Terkadang karena seorang jin menyukai orang yang kesurupan, agar dia bisa menikmati kebersamaan dengannya. Kesurupan semacam ini yang paling mudah untuk disembuhkan dibandingkan yang lainnya. 2. Terkadang karena manusia itu mengganggu jin, ketika dia mengencingi mereka, atau menyiramkan air panas ke mereka, atau membunuh sebagian jin, atau bentuk gangguan lainnya. Ini jenis kesurupan yang paling susah, bahkan banyak kejadian jin membunuh manusia yang kesurupan. 3. Terkadang karena jin main-main, seperti gaya preman di kalangan manusia yang suka ganggu orang di jalan. Kitab Daqa'iq At-Tafsir. Memahami hal ini, kita menekankan, hindari semua yang bisa mengganggu jin, seperti membuang air panas sembarang tempat, atau mengencingi lubang, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk merutinkan zikir pagi dan sore, agar Allah senantiasa menjaga kita dari gangguan jin dan sihir. Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi syariah.com. Agar mudah salat subuh berjamaah. Pertanyaan, bagaimana caranya agar salat subuh terasa ringan? Karena tak jarang saya tidak mendengar adzan, padahal jarak masjid tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagi sebagian orang, salat subuh berjamaah di masjid adalah hal yang ringan. Bahkan dia merasa hidupnya ada yang kurang ketika dia tidak bisa mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, Anda layak untuk bersyukur. Kebalikannya, ada orang yang sangat kesulitan salat subuh berjamaah di masjid. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa bangun subuh. Jika Anda masuk kategori ini, bersabarlah untuk terus berjuang. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ibnul Qayyim memberikan catatan ketika menyebutkan ayat ini. Allah menggandengkan antara hidayah dengan jihad atau perjuangan. Karena itu, manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar perjuangannya. Beliau melanjutkan, jihad yang paling wajib adalah jihad mendidik jiwa, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad untuk zuhud terhadap dunia. Siapa yang bisa berjihad menghadapi 4 hal ini di jalan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya jalan untuk menggapai ridhonya, yang akan mengantarkan ke surganya. Semakin besar perjuangan Anda untuk bisa melaksanakan jamaah salat subuh, semakin besar pula peluang untuk dimudahkan mendapatkan hidayah kebaikan, termasuk salat subuh berjamaah. Tips bangun subuh.
1: Selanjutnya ada beberapa sarana yang bisa kita gunakan untuk membantu kita agar bisa bangun sebelum subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Anda bisa membaca mengenai keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh berjamaah. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Batasi maksimal bergadang sampai jam 22 atau lebih bagus lagi jam 21. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Di samping ini akan membantu kita untuk bangun sebelum subuh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira bata fi syi'arihi malak, falam yastaykil illa qala al-malak, Allahumma ghafir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahira." Yang artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan, karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaut dan Al-Albani. Keempat, jangan lupa pasang waker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Ini bukti bahwa Anda serius ingin bangun subuh. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Akhiri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Keterangan, orang yang sedang tidur, sejatinya Allah wafatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Allah mewafatkan jiwa ketika matinya, dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, sehingga tidak bangun dari tidurnya, dan dia melepaskan jiwa yang lain, sampai batas waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Karena itulah, ketika hendak tidur, kita membaca, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Maknanya, aku mati ketika tidur dan aku hidup ketika bangun. Allahu a'lam. Kedua, ayat kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dua ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Keterangan, 1. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah syarat dengan kandungan makna iman, Islam, bergantung kepada Allah, memohon pertolongannya, tawakal kepadanya, diakhiri dengan permohonan ampunan dan rahmat. 2. Makna dua ayat ini cukup bagi pembacanya, dua ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan dan melindunginya dari segala yang dibenci. Ada sebagian ulama yang mengatakan, dua ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. 5. Zikir pelepas lelah. Anda yang sedang menahan rasa sakit, terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sehingga genap 100. Bacaan tasbih yaitu subhanallah, bacaan tahmid yaitu alhamdulillah, bacaan takbir yaitu Allahu akbar. Selamat mencoba, semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak bagi perjuangan Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: konsultasisyariah.com. Apa itu ibadah mahdhah? Pertanyaan. Apa itu ibadah mahdhah? Mengapa disebut mahdhah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mahdhah artinya murni. Ibadah mahdhah berarti ibadah murni. Mengapa disebut ibadah mahdhah? Istilah ini disampaikan para ulama untuk membedakan dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid pernah menjelaskan perbedaan antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Berikut perbedaan konsekuensinya. Ketika membahas perbedaan pendapat ulama mengenai wudu, apakah harus berniat atau tidak, beliau mengatakan, sebab perbedaan mereka adalah perselisihan dalam memandang wudu. Apakah termasuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tidak bisa dipahami secara logika atau ghairu ma'qul al-ma'na, akan tetapi tujuannya murni untuk beribadah kepada Allah semata, seperti salat dan yang lainnya. Atau wudu termasuk ibadah yang bisa dipahami secara logika, seperti membersihkan najis. Lalu beliau menegaskan, karena mereka sepakat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat, sementara ibadah yang bisa dipahami secara logika tidak butuh niat. Sementara wudu mirip dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Karena itulah, terjadi perbedaan pendapat terkait wudu, karena wudu menggabungkan antara amal ibadah dengan bersuci. Kita bisa mengenali ibadah yang ghair ma'kul al-ma'na atau tidak bisa dipahami secara logika dengan cara menimbang posisi keberadaan syariat. Andaikan tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah, tentu manusia tidak bisa melakukannya, karena tidak terbayang dalam logika mereka. Andai tidak ada ajaran syariat, kita tidak akan pernah tahu sholat lima waktu. Kita juga tidak tahu jumlah rokaatnya. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu mengapa zakat mal itu 2,5%, hanya dikeluarkan untuk 8 asnaf atau golongan. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu bagaimana cara zikir yang benar setelah sholat, dan seterusnya. Logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Berbeda dengan ibadah yang ma'kul al-ma'na atau bisa dipahami berdasarkan logika. Meskipun tidak ada wahyu, orang bisa memahaminya. Seperti membersihkan kotoran dan najis, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nafkah keluarga, dan seterusnya. Dengan nalurinya, orang bisa melakukannya. Kaitannya dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Keabsahan ibadah. 2. Mendapatkan pahala dari ibadah. Ibadah mahdhah hanya akan bernilai sah dan berpahala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Jika dilakukan dengan niat yang benar, untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka ada nilai pahalanya. Namun jika dilakukan tanpa diiringi niat yang benar, statusnya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahalanya. Seorang anak sah disebut berbakti kepada kedua orang tuanya ketika dia berbuat baik kepada mereka, meskipun bisa jadi tidak ada keinginan untuk mengharap pahala dari Allah. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, terdapat hadis yang sahih bahwa nafkah seorang suami kepada keluarganya bernilai sedekah. Dan dinyatakan dalam riwayat yang lain dengan batasan dalam rangka mencari wajah Allah. Maka hadis yang bersifat mutlak atau tanpa batasan dibawa kepada hadis yang ada batasannya. Demikian, Allahu A'lam. Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Pada hari Jumat, disunahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi. Berapakah jumlah solawat yang perlu dibaca pada hari Jumat? Jawaban. Waalaikumsalam. Benar, dianjurkan memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa aktsiru alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya, seperti lafad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Konsultasi syariah.com.
1: Bagaimana cara masuk Islam? Jika ada mu'alaf yang masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam adalah nikmat besar bagi setiap hamba. Karena sejatinya, orang yang masuk Islam berarti dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah untuk bertuhan satu, fitrah mengikuti utusan Tuhan yang terakhir, dan fitrah untuk mengamalkan Al-Quran sebagai kitab Tuhan. Lebih dari itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman neraka. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Untuk itulah, Allah mengajarkan agar manusia tidak merasa berjasa dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Sebaliknya, dia harus merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepadanya. Mereka merasa telah berjasa kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah berjasa kepadaku dengan keislamanku. Sebaliknya, Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan memberi petunjuk untuk kamu kepada keimanan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 17. Oleh karena itu, untuk bisa masuk Islam, tata caranya sangat mudah. Tidak perlu acara khusus dan bisa dilakukan tanpa modal. Yang sulit adalah memastikan keikhlasan dan kejujuran hati ketika masuk Islam. Berikut beberapa tata cara masuk Islam. Pertama, ikrar dua kalimat syahadat. Ikrar syahadat adalah mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Catatan, jika kesulitan untuk mengucapkan dua kalimat ini secara fasih, bisa dipandu oleh orang Muslim, dan mu'alaf cukup mengikuti sebisanya. Selanjutnya diucapkan juga arti dari kalimat tersebut, agar memahami apa yang dia ucapkan. Kedua, ikrar ini harus diucapkan di depan saksi kaum muslimin. Jumlah saksi minimal dua orang muslim baik-baik. Tujuan saksi adalah agar mu'alaf ini diakui telah pindah agama oleh masyarakat muslim lainnya. Sehingga selanjutnya, ia disikapi sebagaimana layaknya seorang muslim. Masuk Islam tidak harus di depan kiai, habib, ustadz, atau tokoh agama lainnya. Karena bukan syarat diterimanya syahadat harus diucapkan di depan tokoh agama, namun harus di depan saksi dua orang muslim. Dan saksi tidak harus tokoh agama. Hanya dengan melakukan dua hal di atas, berikrar syahadat dan disaksikan muslim yang lain, maka sang mu'alaf telah dinyatakan sebagai muslim yang sah Islamnya. Dia mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana muslim lainnya. Selanjutnya, ada beberapa yang perlu dilakukan. Pertama, dianjurkan mandi besar. Dalam mazhab Syafi'iyah, dianjurkan bagi orang yang baru saja masuk Islam untuk mandi besar, membasahi seluruh badan. Anjuran ini berdasarkan riwayat dari sahabat Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Kemudian beliau menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Ada juga yang menyebutkan dianjurkan untuk menggundul rambut. Namun anjuran ini berdasarkan riwayat yang dhaif. Kedua, kerjakan salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena itu, setelah mu'alaf mengikrarkan syahadat, dia berkewajiban menjalankan salat sebagaimana muslim yang lainnya. Yang harus dilakukan, 1. Jika dia sudah memahami tata cara salat dan hafal Al-Fatihah serta bacaan salat yang wajib, maka dia bisa sholat sendiri. Dan jika laki-laki, mu'alaf selalu diajak untuk jamaah sholat wajib di masjid, dengan tetap terus mengkaji tata cara sholat yang sempurna. 2. Jika belum memahami cara sholat yang benar, ada dua yang harus dia lakukan. Belajar tata cara sholat yang benar dan menghafal bacaan-bacaan wajib dalam sholat. Selama belum bisa sholat dengan sempurna, dia harus bermakmum dengan muslim yang lain ketika sholat, sehingga bisa menjaga keabsahan sholatnya. 3. Khitan.

0: Hitan hukumnya wajib bagi lelaki, karena hitan bagian dari menjaga fitrah kesucian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 perkara. Hitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Lebih dari itu, hitan merupakan syiar kaum muslimin yang juga diikuti oleh kelompok agama yang lain. Karena itu, mu'alaf yang baru masuk Islam dan dia belum dihitan, maka disarankan agar segera melakukan hitan. Hanya saja, jika anjuran untuk hitan ini bisa memberatkan dirinya dan bahkan bisa membuat mu'alaf lari menjauhi Islam, maka anjuran hitan bisa ditunda sampai dirasa cukup baginya untuk melakukan hitan tanpa paksaan. 4, syariat Islam lainnya. Selanjutnya, mu'alaf diarahkan untuk mempelajari syariat Islam lainnya yang wajib baginya, seperti tata cara puasa, menjawab salam, mendoakan orang bersin, dan jika dia orang yang mampu, diajari tentang syariat zakat. Semakin sering belajar, akan semakin membuat sang mu'alaf mencintai agama Islam. 5, kami sarankan agar mu'alaf segera melaporkan ke dinas pemerintah untuk masalah administrasi KTP dan KK. Menurut informasi dari salah satu dinas kependudukan dan catatan sipil, perubahan KTP dan KK cukup di kecamatan setempat dengan membawa surat keterangan dari RT dan RW, KTP, KK, dan dilampiri surat keterangan masuk Islam. Kemudian surat keterangan masuk Islam bisa diterbitkan oleh takmir masjid atau yayasan Islam yang menjadi saksi keislamannya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi syariah.com. Apakah GoPay itu riba? Pertanyaan, apa hukum GoPay? Mereka yang membayar dengan GoPay dapat diskon lumayan dan saldonya bisa ditarik kembali. Jawaban, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Berdasarkan keterangan FAQ GoPay, bisa kita simpulkan? Pertama, GoPay adalah dompet virtual, di mana pengguna harus melakukan top up deposit dengan nilai berapapun sesuai yang dia inginkan. Kedua, GoPay bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoBusway, GoFood, dan lain-lain. Ketiga, saldo GoPay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank. Bisa juga ditransfer ke GoPay orang lain. Keempat, saldo GoPay yang belum digunakan oleh customer, apakah dimanfaatkan oleh Gojek? Tidak ada keterangan tentang hal itu. Hanya saja, kita bisa memahami bahwa Gojek dibenarkan untuk memanfaatkan saldo itu dengan tetap menyediakan nominal yang sama ketika customer menggunakan fasilitas Gojek atau menarik kembali. Karena itu, di FAQ tentang tarik tunai dinyatakan, jika saldo GoPay Anda belum masuk ke rekening bank dalam waktu 3 hari kerja, silakan laporkan ke kami dengan menekan tombol email di bawah ini. Artinya, pihak Gojek mengambil toleransi 3 hari. Andai ada kondisi memaksa saldo GoPay tidak mencukupi karena sedang dimanfaatkan Gojek. Takyif fikih atau pendekatan fikih untuk saldo GoPay. Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk dengan konsekuensi yang berbeda. Pertama, wadiah atau titipan. Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah, uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Kedua, iwat atau alat pembayaran. Konsekuensi dari posisinya sebagai iwat, uang itu diserahkan setelah akad jual beli dan dia sudah pindah hak milik ke penjual. Sementara pembeli berhak mendapatkan mu'awat atau produk yang dijual, sehingga tidak bisa ditarik kembali oleh pembeli secara sepihak dan pemilik dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Ketiga, hutang. Konsekuensi dari posisinya sebagai hutang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja, dia harus menjamin bahwa uang itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Keempat, investasi. Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan. Penerima tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati, dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Kelima, hibah. Konsekuensi dari posisinya sebagai hibah, uang itu telah pindah kepemilikan ke penerima
2: dan pada asalnya tidak ada timbal baliknya. Dari kelima bentuk di atas, hutang adalah pendekatan yang paling tepat untuk top up GoPay dengan beberapa alasan. Pertama, Gojek dibenarkan menggunakan uang itu dengan menjamin pihak Gojek akan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Bisa diganti dengan jasa Gojek atau diserahkan dalam bentuk transfer tunai. Kedua, ketika customer melakukan top up GoPay, belum terjadi akad jual beli, sehingga saldo itu bukan alat pembayaran, tetapi calon alat pembayaran. 1. Pada saat top up GoPay, customer belum membeli fasilitas Gojek, meskipun dia berniat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran jika dia membeli fasilitas Gojek. Sementara jual beli itu ditandai dengan akad dan bukan niat akad. 2. Andai telah terjadi akad jual beli, tentu tidak ada fitur bisa tarik kembali saldo. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan, bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item, dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan, "Saya beli darimu." Hukumnya boleh, dan ini halal. Meskipun niat membelinya ketika penyerahan uang. Karena sebatas niat, tidak dinilai sebagai jual beli. Namun yang terhitung jual beli adalah pada waktu pembayaran dan barangnya jelas, sehingga transaksi jual belinya sah. Penulis juga memberi catatan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad jual beli tidak sah dengan niat saja, sehingga penyerahan ini serupa dengan akad qard atau hutang yang dijamin akan diganti dengan yang semisal atau senilai dengannya. Pada saat customer melakukan top up ke Gojek, sama sekali tidak ada akad. Yang ada hanya niat melakukan akad, sehingga top up statusnya adalah hutang dari customer ke Gojek. Jika itu hutang, apa yang bermasalah? Jika itu hutang, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak Gojek. Sementara Gojek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via GoPay. Dan diskon itu adalah manfaat yang didapatkan customer yang memberi hutang. Fadlullah bin Ubaid mengatakan, semua hutang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya diskon GoPay adalah riba. Dari mana Gojek untung? Jika pembayaran via GoPay sangat murah, perhitungan sederhana terlalu murah, dan hampir tidak mungkin Gojek bisa mendapat keuntungan. Ini hanya kesimpulan sederhana dari baca-baca komentar mereka yang melek teori ekonomi. Gojek berpotensi menjadi lembaga keuangan non-bank terbesar di Indonesia. Dengan layanan GoPay, dia bisa melakukan konglomerasi e-money terbesar, mengalahkan e-money beberapa bank lainnya. Menurut riset lembaga survei Jakpat, pada Desember 2016 lalu, persentase penggunaan GoPay di Indonesia telah mencapai 27,1%, berada di urutan keempat setelah Mandiri e-money, yaitu 43,8%, BCA Flash, yaitu 39,1%, dan Telkomsel T-Cash, yaitu 29,1%. Dalam teori ekonomi kapitalis, kita diajarkan bahwa dengan adanya inflasi, uang sekarang lebih mahal dibandingkan mata uang besok. Jika di Indonesia ada 100 ribu pengguna GoPay dan masing-masing top up 100 ribu per hari, dalam sehari Gojek mendapatkan uang 10 miliar. Mereka bisa menjadi lembaga keuangan non-bank untuk kuasai transaksi dan database. Itulah kehebatan bisnis fintech crowdfunding, bisa menyedot dana masyarakat tanpa mereka sadari. Karena di era IT, penguasa informasi lebih berpeluang menang dalam persaingan di abad ke-21. Demikian, Allahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
3: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
4: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
5: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
4: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
5: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
2: La yu'minu man la ya'manu syaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu

0: salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
1: riba.
0: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka

0: Dan Rabbuna di dalam Al-Quran Al-Karim berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan nasihat, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya, karena dia satu kampus teman kita, enggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Kalau berdagang, bergaul sama orang non-muslim, enggak masalah. Di kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, bayangkan. Meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, baju besinya itu digadaikan kepada orang Yahudi. Yahudi jemaah, bukan Nasrani. Yang sudah Allah sebutkan kebencian mereka kepada Islam, tapi dalam bergaul enggak masalah. Tapi untuk jadi teman dekat jangan. Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat jemaah, karena tidak ada sholat dalam agama dia. Mungkin dia menghargai kita untuk sholat, iya ada. Ada orang-orang Nasoro yang kalau kita ke rumah dia, ini kayaknya waktu sholat, kalian mau sholat ya? Ya, carikan tempat, mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi menyuruh kita, ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Kalau teman ya teman biasa aja di kampus, selesai. Kecuali tadi kita ada maksud untuk berdakwah. Karena muslim itu mewarnai dan tidak diwarnai. Kalau antum berteman dengan dia, enggak. Saat ana berteman dengan non muslim ini, ana harap bisa memberikan hidayah kepada dia. Dia orangnya baik. Umpamanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi Ustaz jelaskan mengenai berkawan dengan yang buruk dan kafir. Yang Ustaz maksud teman atau sahabat. Jadi sahib ini ada kedekatan. Kalau sekedar kenalan, ya enggak ada masalah. Kita ketemu di kampus selesai. Itu mungkin tidak sampai jadi sahib sama kita. Jadi sahabat yang kedekatan. Itu enggak ada masalah. Dia katakan saya punya teman kafir dan tidak bertakwa, tapi bersahabat dengan mukmin. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Nah, enggak ada masalah sekedar kita memang ada urusan sama orang kafir ini. Urusan bisnis atau karena dia kelas, dia sebagai ketua kelas, dia sebagai apa, kita ada urusan, tapi tidak menjadikan dia sebagai sahabat ya, teman dekat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalili. Falyamdur ahadukum man yukhadil." Orang itu tergantung teman dekatnya. Teman dekatnya Khalil ini memang sudah dekat dia. Beda sama sahib. Khalil itu yang kecintaannya sudah masuk ke dalam hati. Maka lihatlah kalian bersama siapa kalian bersahabat. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita agama kita tergantung teman kita. Teman dekat ya tentunya. Tapi kalau sekedar teman ketemu terus pergi di kantor karena sekantor mau enggak mau kita berteman. Tapi tidak sampai kita ajak ke rumah, makan bareng, enggak. Insyaallah enggak ada masalah, tapi tetap kita berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ustaz, kajian pagi ini dikatakan bahwa pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir kecuali pelaku syirik dan kufur besar. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan atau meninggalkan sholat, Ustaz? Mohon penjelasannya.
2: Ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Ya, setelah para ulama sepakat ijma bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, padahal dia tahu itu wajib, maka ini murtad dari agama Islam. Karena itu masuk kufur juhud, termasuk kufur besar. Masalahnya adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, ini yang jadi perselisihan para ulama. Ya. Imam Ahmad mengatakan kafir berdasarkan hadis. Ya, kata Rasulullah SAW, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, faman taraka faqad kafar. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dikafir. Imam Ahmad mengatakan berarti orang yang meninggalkan sholat walaupun dengan malas kafir. Iya. Juga perkataan para sebagian sahabat yang mengatakan kami tidak pernah melihat perbuatan yang meninggalkannya kafir kecuali sholat. Iya. Berarti ini menunjukkan kata Imam Ahmad bahwa ya pelaku dosa besar, pelaku orang yang meninggalkan sholat kafir. Imam Ahmad juga berdalil dengan hadis, ya, "Man lam yuhafidz alaihin," siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Ya. Demikian pula hadis bahwa as-salat apa wa amudu as-salah, salat itu adalah tiang agama. Rasulullah mengatakan suatu bagaikan tiang. Maka apabila tiangnya roboh, robohlah ya bangunan agama tersebut. Ini dalil-dalil yang banyak dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa pelaku orang yang meninggalkan salat karena malas pun kafir, murtad dari agama Islam. Sementara jumhur ulama dan ini pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Mereka mengatakan bahwa kufur yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut bukan kufur besar, tapi kufrun duna kufrin. Tidak ada bedanya dengan firman Allah, "Man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaikumul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sama juga ini. Ya, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Sebagaimana dalam masalah hukum, para ulama pun mengatakan, ya, yang dimaksud dalam ayat itu adalah kufrun duna kufrin. Ini pun sama, kufrun duna kufrin, kufur kecil. Mereka juga berdalil dengan sebuah hadis, ya, bahwa siapa yang tidak menjaga sholatnya, ya, lam yakun indallahi ahdun, insya azabahu insya ghafaralah. Allah tidak punya janji untuk memasukkan ia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan ia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosanya. Berarti kata mereka, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya di bawah kehendak Allah, dan ini namanya pelaku dosa besar. Nah, ini pendapat jumhur ulama ya khalis Islam azakumullah. Sebagian ulama lagi berpendapat ya bahwa yang kafir itu kalau meninggalkan sholat sama sekali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Kalau ia meninggalkannya terkadang sholat terkadang tidak, tidak dikatakan meninggalkan. Dikatakan meninggalkan kalau dia meninggalkan seluruhnya. Ya, bangunan akan roboh kalau semua tiangnya roboh. Maka dari itu, ya kata mereka, ikhwata Islam azakumullah, ini menunjukkan bahwa yang dikafirkan itu siapa? Yaitu yang tidak mau sholat sama sekali. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dan condong kepada Dr. Ibrahim Ruhaili, ya. Dan ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Yang jelas, seorang mukmin tidak layak ya untuk dia meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah perkara yang sangat agung. Bahkan perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Iya. Maka bertakwalah kepada Allah mereka-mereka yang suka meninggalkan sholat itu. Hendaklah mereka ya ingat bahwa mereka tidak sholat itu tidak akan dibiarkan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Tidakkah mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Iya. Tidakkah kita apa namanya merasa tawadhu di hadapan Allah untuk meletakkan jidat-jidat kita di tanah? Makanya orang yang tidak mau meletakkan jidatnya ya untuk sujud kepada Allah ini orang-orang sombong, akhi. Mirip dengan iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Tidak mau mengikuti perintah Allah. Iya, maka orang ini disuruh sujud kepada Allah. Ya kalau iblis disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Ya, dia sombong dan tidak mau mengikuti perintah Allah, kafir. Bagaimana ini orang disuruh sujud kepada Allah? Penciptanya Nabi Adam, pencipta segala sesuatu, disuruh sujud kepada Allah enggak mau. Ini sombong sekali orang tersebut ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Wallahu a'lam.

Anda punya hajat ingin ta'aruf dan melamar, namun terkendala sedikit rezeki. Apakah dengan menunggu dan mempersiapkan diri dengan berdoa dan bermunajat Allah akan mengabulkan doa anak? Bukankah jodoh telah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz? Apakah menjemput jodoh seperti menjemput rizki? Semua tergantung pada usaha dan doa dan apa ini, niat baik kita. Iya, ya. Jodoh sama dengan rizki. Jodoh, ajal sama dengan rizki. Semuanya sudah ditakdirkan, tapi kita harus apa? Usahakan, ya. Ente tahu rizki ente sudah ditentukan, tapi ente jangan di rumah saja, kerja. Biar ente tahu berapa rezeki ente. Kalau bilang, ah rezeki saya sudah ditentukan, saya di rumah saja. Ya enggak dapat rezeki ente. Saya sudah, anak-anak itu sudah ditakdirkan. Kalau punya anak banyak, saya punya anak banyak. Kalau enggak, ya enggak. Kalau sudah ditakdirkan punya anak, saya pasti punya anak. Terus saya enggak mau nikah. Pasti kalau punya anak, saya akan punya anak. Gimana? Dari mana datangnya anaknya? Turun dari langit. Sama. Kalau ente sakit, kalau sudah diajalkan saya akan mati-mati. Saya enggak mau berobat. Itu namanya mati konyol seperti itu. Ya. Oleh karenanya sama, punya jodoh jangan bilang nanti kalau datang, datang sini. Tidak, ente cari, tanya tentang akhwat. Ente berusaha bekerja, berusaha berdoa, kumpulkan mahar, ya. Kalau sudah punya mahar, segera punya kerjaan, segera cari istri. Tidak perlu, tidak harus punya rumah. Rumah bisa kontrakan belakangan, tidak jadi masalah. Yang penting istri bisa ente kasih makan, bisa kasih pakaian, bisa kasih tempat tinggal, sudah selesai. Sudah ente sudah memenuhi apa hak istri, sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Tidak harus punya rumah sendiri. Rumah susah, kalau mau tunggu punya rumah dulu, nanti tidak kawin-kawin. Sampai umur 50 belum tentu punya rumah. Apalagi rumah sekarang apa? Mahal, ya. Ada orang seperti itu, tidak mau nikah. Dia ingin sampai dia sukses. Kapan mau nikah? Sampai tua, enggak punya, kasihan. Ente sudah nikah 40 tahun, nanti menyesal ente. Menyesal. Sudah banyak kelezatan yang ente tinggalkan selama ini. Terus apa? Ente punya anak, tidak bisa banyak. Coba kalau kita nikah segera, punya anak, apa namanya? Cepat, kita berumur 36, sudah punya anak SMP. Kan senang kita, ya. Sudah umur 40, sudah punya anak umur 20. Masya Allah, sudah bisa menjaga ibunya, sudah bisa kita suruh-suruh, sudah bisa kita tugaskan kerjaan dan macam-macamnya. Jadi kalau kita sudah umur 50, anak baru 5 tahun, repot kita. Nanti diajak lari-lari sama anak-anak, macam-macam, repot. Oleh karenanya, segera menikah. Jadi tidak harus tunggu, harus sukses, harus kaya raya, tidak. Ya, carilah rezeki dengan menikah. Kalau sudah cukup nikah, insya Allah Allah kasih apa? Rezeki. Insya Allah Allah kasih rezeki. Kata Nabi SAW, salasatun hakun alallahi awnuhum. Tiga orang yang pasti Allah bantu dia. Di antaranya an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah dalam rangka untuk menjaga harga dirinya. Kalau Anda luruskan niat ingin menjaga harga diri, insya Allah Allah akan mudahkan jalan menuju apa? Pernikahan. Allah akan mudahkan rezeki.

Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah. Mudah-mudahan semuanya hamba Allah, bukan cuma yang bertanya. Bagaimana meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Saya belum pernah ketemu atau telepon, hanya melalui WA. Lebih canggih lagi, dia gak pernah telepon, tapi WA. Saya ada plan untuk pulang. Apakah dengan saya pulang kampung merupakan salah satu bentuk ikhtiar saya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan jodoh, jemaah. Allahu Akbar ya. Ana baca berita ada seorang yang dibunuh sama sahibnya. Baca itu. Gara-gara ketika ketemu selalu bertanya kapan kawin. Akhirnya dibunuh sama temannya itu. Na'udzubillah min dzalik, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini tidak benar ya. Jadi bagaimana sekarang meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Yang pertama, kita itu gak bisa tahu fulanah itu jodoh kita atau fulan itu jodoh kita kecuali kalau sudah menikah. Udah tahu dia jadi jodoh kita. Yang jodoh pun kadangkala jodohnya hanya terbatas waktunya. 2 tahun cerai. Ya udah jodohnya sampai di sana. Sekarang dalam Islam mengajarkan bagaimana kita mencari jodoh. Pertama, kriterianya sudah ditentukan. Yang kedua, musyawarah. Antum musyawarah sama orang-orang yang soleh. Musyawarah sama keluarga. Ini ada fulan, kalau antum akhwat umpamanya, antum ngomong, ada fulan mau melamar ana, tolong cari tahu tentang fulan. Musyawarah sama dia dengan orang-orang yang soleh. Setelah musyawarah ada omongan, iya insya Allah baik, antum istikharah, minta pilihan sama Allah. Kadangkala keputusan kita tidak selalu baik, walaupun secara ukuran sudah bagus ini orangnya, tetap istikharah lah, minta pilihan dari Allah SWT. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi ketika dilamar, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan dan fulan, apa sikapku, mana yang aku pilih? Nabi kasih arahan. Nabi perintahkan sebagian perempuan untuk nikah, seperti Zaid bin Harithah disuruh menikahin Zainab pada waktu itu. Zainab pada waktu itu enggak mau, sama Nabi disuruh menerima, akhirnya dia menerima radhiyallahu ta'ala anha. Namun jodohnya Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahash enggak lama, karena setelah itu bercerai. Kemudian Zainab dinikahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jelas tadi kalau antum mengatakan apakah antum pulang, tanya masalah pulang kampung kalau ternyata memang adanya di kampung itu orang. Dan hati-hati berhubungan lewat medsos ini, jamaah. Banyak kebohongan di sana. Tadi anti katakan enggak tahu ini siapa orang ini, gimana kondisinya. Tapi alhamdulillah medsos sendiri membantu kita untuk menyingkap kepribadian seseorang. Antum enggak mau tahu fulan, antum masuk ke akun dia. Jadi apa? Jadi follower dia umpamanya. Antum masuk ke sana, antum lihat. Kalau dia di situ tidak menyantumkan nama aslinya, antum tinggalkan sudah. Ini penipu ini. Kelihatan sudah. Kalau di akun dia bukan nama aslinya, berarti dia penipu. Berarti bisa jadi dia punya akun lain, ini, itu, macam-macam. Tapi kalau dia nama aslinya dia, selesai. Insya Allah sudah. Nggak ada masalah. Enggak usah, namanya memang samaran, supaya keren. Ya, kemudian antum lihat. Karena dengan mengikuti dia akan terlihat dia ini seperti apa. Teman-temannya bagaimana? Burung itu berkumpul dengan sejenisnya. Enggak ada burung dara kumpul sama burung beo. Nah, diajak ngomong enggak nyambung itu burung. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya. Apakah nanti di padang mahsyar kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita? Nah, tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat orang tidak akan ingat dengan orang lain. Yang pertama, siapa yang tahu? Di padang mahsyar akan banyak kejadian-kejadian di sana, jawab. Ada 3 tempat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita enggak akan ingat sama orang lain, kita hanya ingat sama diri kita sendiri. Siapa yang mau jawab? Nah, mana yang mau jawab tadi? Mizan, sirat, satu lagi. Baik,
Hadiahnya berarti dua. Masya Allah. Nah, yang pertama, ketika pembagian kita, ketika rapot dibagikan, itu orang hanya memikirkan dengan tangan apa aku memegang rapotku. Sampai dia dapat rapotnya, baru dia kembali ingat dengan saudaranya. Kemudian yang kedua, ketika ditimbangan. Yang ketiga, ketika disirat. Di lain tempat itu gak ada masalah. Sebagaimana nanti orang-orang akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam.

kejelekannya dan dampak buruknya itu lebih besar, lebih berbahaya dibandingkan dosa-dosa besar lainnya. Baik, kemudian dibawakan di sini oleh Asy-Syaikh penulis rahimahullah ta'ala dalil berikutnya yang menunjukkan keburukan perbuatan bid'ah, yaitu firman Allah di surat An-Nahl ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu auzarahum kamilatay yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Agar mereka memikul dosa-dosa yang mereka perbuat secara sempurna pada hari kiamat nanti, memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat nanti, dan juga mereka memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ketahuilah sungguh buruk dosa-dosa yang mereka pikul itu. Ini dampak buruk lain dari perbuatan bid'ah. Kita sudah sebutkan perbuatan bid'ah itu kan selalu ya dilakukan dengan anggapan bahwa itu adalah perbuatan baik, menunjukkan kesungguhan dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelakunya rata-rata orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama. Ya, sudah kita bahas tentang orang-orang Khawarij. Kemudian orang-orang yang berzikir di masjid di Kufah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka melakukan zikir dengan biji-bijian atau batu-batu kerikil. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini dianggap baik. Sehingga biasanya perbuatan bid'ah itu tidak akan berhenti ketika dilakukan sekali atau dua kali, bahkan terus akan dilakukan. Apalagi ketika ditambah dengan tokoh-tokoh yang menghiasinya atau membawakannya dalam bentuk agama dengan jaminan keutamaan kepada orang-orang awam, maka semakin banyak yang terpengaruh. Sehingga keburukannya tidak terbatas. Setelah dia

yang melakukan hanya dapat dosanya sendiri. Tapi seperti yang disebutkan di ayat ini, ya, mereka akan menanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang mengikuti perbuatan bid'ah tersebut yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa perbuatan buruk seperti ini bisa terus, ya, akan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan kita ketahui perbuatan bid'ah akan selalu awalnya kecil, lama-kelamaan pasti menjadi besar. Dan semua bid'ah yang terjadi di umat ini seperti itu. Sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhu Sunnah. Wa'alam anna saghiral bid'ati ta'udu hatta tasira kabiran, ya'udu hatta yasira kabiran. Ya, ketahuilah bahwasanya perbuatan bid'ah itu meskipun awalnya kecil, tapi dia akan berulang dan terus dilakukan sampai lama kelamaan menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Dan demikianlah keadaan semua bid'ah yang terjadi di umat ini. Kan sudah kita bahas kemarin perbedaan antara bid'ah dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Rata-rata pelaku dosa besar mereka menganggap perbuatannya buruk. Mungkin ada yang mereka ajak temannya, tapi satu orang atau dua orang, dan tidak akan dinisbatkan sebagai bagian dari agama. Tapi perbuatan bid'ah dipromosikan sebagai agama, mendekatkan kepada Allah sebagai amalan yang utama, pasti banyak yang terpengaruh. Nah, ini dosa-dosa yang harus mereka tanggung juga. Ya, nanti kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa dzalika min ujurihim syai." Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kan alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai. Barang siapa yang mencontohkan jalan kebaikan dalam Islam, maka dia akan dapatkan pahala untuk pahala dengan mengamalkannya dan pahala orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan keburukan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya, ya, setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Yani ini keburukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang atas nama agama. Makanya orang yang telah bertobat dari keburukan atas nama agama itu tidak sama dengan tobat yang lain. Yani di samping dia melakukan syarat-syarat tobat yang lain, dia juga harus menjelaskannya, menjelaskan keburukan yang dia lakukan. Tidak cukup dengan dia bertobat kemudian hijrah sendirian, tidak. Kalau ada orang-orang yang masih mengikutinya, dia harus jelaskan. Ya, dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang dosa orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki dirinya dan menjelaskan. Karena orang-orang akan terpengaruh. Ya, orang-orang akan masih menganggap perbuatannya yang diajarkan dulu adalah kebaikan, maka dia perlu menjelaskan keburukan perbuatan tersebut. Ya, jadi ini salah satu di antara dampak keburukan yang besar bagi perbuatan bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik, yaitu menjadikan pelakunya akan menanggung dosanya, ya, karena dialah yang pertama kali mengajarkan perbuatan bid'ah tersebut. Antum bisa bayangkan sekarang perbuatan-perbuatan bid'ah yang besar yang tersebar di umat ini dan diyakini sebagai kebaikan. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan syirik. Ya. Bahkan ada yang dilakukan dengan banyak orang awam mengikutinya. Ya, ramai orang yang melakukannya. Ini dosa yang sangat besar. Ada hadis juga yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari ketika menyebutkan tentang dosa membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibni ala ibni adamil awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim, yakni nyawa yang dihilangkan tanpa alasan yang benar, kecuali anak Nabi Adam yang pertama yang membunuh saudaranya, ya, dia ikut menanggung dosa. Jadi setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini dia ikut tanggung dosanya. Dia punya kiflun min damiha, tanggungan dari darah yang ditumpahkan itu karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Makanya di sini kebaikan kalau kita sebarkan, kita contohkan kepada orang lain, masya Allah, pahalanya akan terus mengalir. Ini termasuk pahala jariah yang terus mengalir. Kita mengajarkan ilmu, kita mencontohkan sunnah, kita bersemangat mengajak orang-orang yang jahil untuk kembali kepada pemahaman agama yang benar. Oleh karena itu, ya, di umat ini yang paling besar pahalanya karena mendapatkan pahala yang terus mengalir oleh orang-orang yang mengamalkan petunjuk darinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu kita mengirim pahala kepada beliau. Karena amal-amal yang kita lakukan adalah dengan sebab, setelah taufik dari Allah, dengan sebab dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang yang berdakwah menyebarkan sunnah berarti dia bersemangat untuk menyampaikan kebaikan ini kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang yang menghalang-halangi dari sunnah berarti memutuskan kebaikan itu untuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ini termasuk dampak buruk perbuatan bid'ah, sekali lagi menjadi sebab, ya, orang itu menanggung dosa yang dilakukannya sendiri dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya atau mengamalkan karena ajakannya atau karena mengikutinya dalam keburukan tersebut sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik, ini dosa yang akan terus berantai dilakukan oleh orang tersebut. Ini termasuk dampak buruk perbuatan bid'ah yang sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij aynama lakitumuhum faqtuluhum. Kemudian di dalam hadis sahih yang lainnya, ini tentang dampak buruk perbuatan bid'ah, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang khawarij. Ini di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij, aina ma lakitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kamu menjumpai mereka maka bunuhlah mereka. Bahkan yang dalam lafaz Imam Muslim juga hadis Ali bin Abi Thalib ada tambahan apa? Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Karena orang yang membunuh mereka akan dapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Yani membunuh mereka dapat pahala. Dan sudah kita ingatkan berkali-kali, maksudnya yang menegakkan hukum seperti ini adalah pemerintah, bukan orang perorangan. Antum melihat orang yang berpemahaman khawarij langsung dibunuh, tidak boleh. Karena ini akan menimbulkan kekacauan, karena dia mungkin punya keluarga, punya kelompok, punya teman yang akan membalas, akhirnya kacau. Tapi kalau pemerintah yang menegakkan, ya, apalagi ini berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat secara umum, pemerintah yang menegakkan, mereka punya kekuasaan dan kekuatan untuk mencegah resikonya. Dan tentu saja membunuh orang-orang khawarij ini diperintahkan, disyariatkan, ya, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa untuk melakukannya karena keburukan yang mereka timbulkan lebih besar. Lihat kekacauan yang mereka lakukan di mana-mana sampai di negeri-negeri kaum muslimin. Karena pemahaman yang rusak. Ya, memberontak kepada pemerintah, mudah mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah dan seterusnya. Ini adalah perbuatan buruk mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, juga hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal authan. Mereka justru membunuh orang-orang Muslim dan meninggalkan para penyembah berhala. Yani pelaku syirik di mana-mana mereka tidak ingkari dengan keras. Adapun pelaku dosa besar, apalagi pemerintah dengan alasan menegakkan hukum Allah seperti yang pernah kita bahas, itu yang mereka selalu bahas di dalam majelis-majelis mereka. Ini keburukan yang besar. Yang jelas, hadis ini menunjukkan ya contoh perbuatan bid'ah. Dan kita tahu di sini orang-orang Khawarij itu mayoritas para ulama tidak mengkafirkannya. Mereka tetap Muslim meskipun penyimpangannya besar. Jadi dibunuh di sini bukan karena mereka kafir, tapi karena madharat yang timbul dari pemikiran dan pemahaman mereka itu sangat besar dalam hal membuat kekacauan, menghilangkan keamanan, mengacaukan stabilitas, sehingga ya, yang ini semua tentu dibutuhkan untuk ketenangan kita beribadah, mencari nafkah dan melakukan kegiatan-kegiatan keseharian kita. Tapi mereka ini dengan pemikirannya akan mengacaukan hal tersebut. Nah, seperti ini perbuatan bid'ah. Antum perhatikan orang-orang Khawarij secara penampilan ya kan luar biasa. Mereka rajin, kelihatan rajin beribadah, rajin menghafal Al-Qur'an, sholat malam, sampai sebagian mereka disebut kaum sufri, ya orang-orang yang pucat mukanya, tapi keyakinan di hati mereka sangat rusak, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membunuh mereka. Kan sudah pernah kita bahas kemarin, kalau perbuatan dosa besar yang lainnya yang diakui oleh pelakunya itu buruk, tidak akan merusak akidah atau keyakinannya. Adapun perbuatan ini sudah buruk dan dampaknya sangat merusak, tapi diyakini oleh orang-orang yang melakukannya sebagai perbuatan yang baik. Mereka anggap itu sebagai ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita contohkan Abdurrahman Ibnu Muljam, tokoh Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika ditanya tentang perbuatannya itu, maka dia mengatakan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang paling dia harapkan untuk menjadikan kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi perbuatannya ketika membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perbuatan sangat buruk, membunuh salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia yang imannya sempurna, dianggap sebagai ibadah yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah. Coba antum perhatikan bagaimana rusaknya pemahaman seperti ini. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, kenapa para ulama salaf itu tegas mengingkari perbuatan bid'ah? Dari sisi ini, bid'ah itu merusak keyakinan, merusak pemahaman agama kita. Ya, pelaku bid'ah ketika bergelimang dalam bid'ahnya, dia merasa sunnah itu sudah tidak ada nilainya. Apa yang mereka lakukan inilah yang terbaik, inilah yang harus ditegakkan, inilah yang harus didahulukan. Sudah pernah kita sebutkan contoh para ulama kita ya yang ada di Arab Saudi, para ulama besar yang mereka itu alhamdulillah pemerintah bekerja sama dengan para ulama untuk menasehati orang-orang yang ditahan karena punya perbuatan-perbuatan yang bersumber dari pemikiran Khawarij, mereka-mereka yang pernah melakukan teror kemudian ditangkap, itu kan dinasihati oleh para ulama. Karena pemikiran ini akan terus berkembang, mereka ajarkan kepada murid-muridnya dan seterusnya. Itu ketika mereka dinasihati, mereka paling susah. Para ulama besar yang menasihati, yang mengajar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, para ulama besar yang terkenal dengan keilmuannya, ketika datang mereka diremehkan, dianggap kita lebih berilmu, kita ini hafal Al-Quran, kita ini pejuang sejati, kalian hanya ulama yang menjerat pemerintah, kata mereka seperti itu. Jadi dari pemikiran mereka sudah merendahkan para ulama. Bagaimana mereka akan dengarkan keterangan para ulama yang memperingatkan tentang masalah-masalah seperti ini? Inilah buruknya perbuatan bid'ah. Ya, jadi perbuatan bid'ah itu menjadikan seseorang dihiasi oleh syaitan. Perbuatan buruknya sehingga dia menganggap itu adalah kebaikan. Antum masih ingat atsar yang pernah saya bawakan, yang atsar ini secara sanadnya bermasalah, lemah, tapi sering dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain untuk menunjukkan maknanya yang benar. Iblis pernah mengatakan, ahlaktu
bani Adam bidzunubi fa ahlakuni bil istighfari wa bila ilaha illallah falamma raaitu dzalik bathastu fihimul ahwa fahum yudnibuna wa la yatubun liannahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Aku membinasakan manusia dengan dosa, maksiat, supaya mereka jauh dari Allah. Tapi mereka balas membinasakanku. Yakni membalas apa yang saya sebarkan ini dengan cara istighfar. La ilaha illallah menghapuskan dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah dengan tobat yang nasuh menggugurkan dosa-dosa. Akhirnya iblis gagal. Kata iblis, ketika aku melihat kenyataan ini, maka aku sebarkan pemahaman bid'ah di antara mereka. Hawa nafsu. Ya, pemahaman-pemahaman yang merusak. Sehingga mereka melakukan perbuatan dosa dan tidak mau bertobat. Karena mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Inilah yang disukai oleh iblis. Dosa yang orang yang melakukannya tidak merasa berdosa. Bahkan dia merasa berbuat baik. Ya, jadi antum perhatikan ketika syubhat bid'ah itu masuk ke dalam hati seseorang akan merubah pemikirannya. Setelah itu dia tidak akan dengarkan penjelasan para ulama. Setelah itu dia akan menganggap orang-orang yang mengingkari perbuatan ini sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang lembek. Ya, mereka lah yang menegakkan jihad, mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal sudah kita tahu pemahaman salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama sebelum kita, apa yang mereka tegakkan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan sunnah, mengingkari perbuatan bid'ah, menasihati pemerintah dengan cara yang baik, bukan dengan cara memberontak, bukan dengan cara demonstrasi dan hal-hal yang tidak diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini yang ya menjadikan berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman itu benar-benar asing, karena semua orang-orang yang anti terhadap agama memusuhi kita, orang-orang yang ada semangat beragama tapi pemahamannya menyimpang juga memusuhi. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersabar di atas pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus meniti jalan para sahabat, jalan para ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan baik wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawri ma sallu. Di dalam hadis yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi atau membunuh para pemimpin-pemimpin meskipun berbuat zalim selama mereka masih menunaikan sholat. Selama mereka masih menunaikan sholat. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, hadis riwayat Imam Muslim sudah pernah kita sebutkan beberapa kali dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum qila ya rasulullah ala nunabidhuhum qala la ma aqawmu fiikumus shalah. Ini salah satu di antara bantahan terhadap bid'ah khawarij tadi yang selalu memberontak mengkafirkan pemerintah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebaik-baik para pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintaimu. Mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka mendoakan kebaikan untukmu.
Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka membencimu. Kalian melaknat mereka, yakni mendoakan keburukan untuk mereka dan mereka mendoakan keburukan untukmu. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja mereka-mereka ini? Maka Nabi SAW bersabda, la ma'akawmu fiikumus salah. Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat di antara kamu. Ini hadis yang sahih. Dan saya sudah pernah sebutkan, ya, di kitab Sahih Muslim, itu bab yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, ya, di kitab Al-Imarah, yang kemudian bab-babnya dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, itu hadis-hadis yang menyebutkan seperti ini tentang kewajiban taat kepada pemerintah itu banyak dan dikumpulkan oleh Imam Muslim. Ya, ini Sahih Muslim ini kan bukan kitab yang asing, ya. Ini kalau mungkin hadis-hadisnya adalah Musnad Imam Ahmad, kan mungkin agak susah mencarinya. Karena Musnad Imam Ahmad kan berdasarkan riwayat sahabat, bukan berdasarkan bab-bab fikih. Atau mungkin kita katakan di dalam Sunan Abi Dawud atau Jami' At-Tirmidzi, ini kan masih ada hadis yang sahih, ada yang tidak sahih. Ini Sahih Muslim, terjemahannya pun dari dulu sudah ada, dikumpulkan di satu bab lagi hadis-hadisnya. Ya, ini apa alasan bagi mereka yang tidak membaca hadis-hadis ini untuk kemudian dipraktekkan? Tidak lain setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang bid'ah itu ketika masuk ke dalam hati merusak. Itu masalahnya. Ketika masuk ke dalam hati dia akan merusak. Coba antum perhatikan sekarang yang berhubungan dengan bid'ah, menjelek-jelekkan pemerintah. Sekarang begitu gampang orang berbicara di media sosial, mengomentari tentang pemerintah. Ya, padahal perbuatan syirik yang tersebar itu lebih banyak dan lebih pantas dikomentari. Kenapa orang justru lebih suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan membahas pemerintah? Padahal kan ada hadis-hadis seperti ini. Bayangkan, pemimpin yang melaknat masyarakatnya, masyarakatnya melaknat mereka, saling membenci. Tetap kata Nabi SAW, tidak boleh diperangi. Ma'akawmu fikumus sholah. Selama mereka masih menegakkan sholat di antara kamu. Dan beberapa hadis-hadis yang lain yang kita sudah pernah sebutkan juga di antaranya, kemudian menasihati secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Ini kan banyak. Kenapa orang justru sekarang, ya, bahkan sebagian yang menisbatkan diri kepada sunnah, sangat gemar membicarakan tentang kondisi ekonomi akibat pemerintah begini, begini, begini, begini. Seolah-olah mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kondisi para pemimpin itu sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Apakah mereka orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang tinggi, kemudian Allah jadikan pemimpinnya seperti, kan tidak mungkin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan sebagian orang yang zalim itu memimpin orang zalim yang lainnya disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi karena kedzaliman yang tersebar, maka Allah jadikan yang zalim memimpin yang zalim. Maka harusnya kita memperbaiki kedzaliman ini supaya hilang kedzaliman itu dari pemerintah kita, ya, dengan cara menasihati dengan kebaikan, menyebarkan dakwah ini dengan sabar, tidak dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nasihat dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak dengan cara menyebarkan keburukan di media sosial. Ya, sudah kita pernah sebutkan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang afdhalul jihad, seutama-utama jihad. Kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir, mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang berbuat zalim, bukan di hadapan masyarakat umum, apalagi di media sosial. Jadi ini cara merubah. Ya, kata para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, begitulah keadaan orang-orang yang akan dijadikan pemimpin bagimu. Jadi kalau kita ingin merubah keadaan, kita harus merubah dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingat firman Allah tersebut. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri, yakni sampai mereka berusaha memperbaiki diri, kembali kepada Allah, memperbaiki hal-hal yang buruk yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki semua keadaan mereka, termasuk kondisi ekonomi, kemudian hal-hal yang ya berhubungan dengan kehidupan kita, ya. Jadi semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai balasan dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia
wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Maka musibah apa saja yang menimpa kalian wahai manusia itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh diri-dirimu sendiri. Maka oleh karena itu selalu kita berpegang teguh dengan sunnah, karena inilah yang bisa mendatangkan kebaikan. Kita harus ingat ini, semua kebaikan tidak akan dicapai kalau kita tidak bersabar dalam mendakwakan sunnah ini, dalam menegakkan tauhid, mengingkari perbuatan syirik, mengajak umat kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kembali hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan kehinaan yang menimpa umat ini, apa solusinya? Ya, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Itu hadis sahih dalam Sunan Abi Daud, dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, musibah, keburukan, dan Allah tidak akan mencabut itu, menghilangkannya, sampai kalian mau kembali kepada agamamu. Ini solusinya. Makanya kita belajar, kita mengkaji buku-buku, kitab-kitab para ulama, kita membaca dalil-dalil dan penjelasan mereka, justru ini adalah solusi yang terbaik. Jadi jangan berpikiran kapan kita berbuat, kapan kita bertindak, kenapa cuma teori. Masya Allah, ini yang kita pelajari. Apakah kita katakan Al-Quran dan Sunnah hanya mengajarkan teori, tidak mengajarkan praktek? Justru kita praktekkan. Di mana prakteknya? Ya ketika antum berkomentar, ketika antum berbicara tentang kondisi masyarakat kaum muslimin, harusnya antum kalau punya kesempatan menulis di media sosial, sampaikan dalil yang mengajak kepada tauhid, dalil yang mengajak untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada sunnah, bukan ikut membuat kekacauan, ya, melakukan hal-hal yang justru tidak mengamalkan apa yang disebut dalam hadis tadi, sampai kalian mau kembali kepada agamamu. Ini kan yang akan menambah masalah. Sudah pernah kita sebutkan, kerusakan itu timbulnya karena berpaling dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sekarang ketika kita mengeluh keadaan semakin sulit, harga-harga naik, ini kan semua karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kita harus ingat itu. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita lihat bagaimana doa-doa kita, bagaimana zikir kita, bagaimana bacaan Al-Qur'an kita, bagaimana khusyuk kita dalam sholat. Ya, ini semua adalah permasalahan yang paling besar yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Makanya harusnya kita lebih banyak berusaha untuk memperbaiki diri, lebih banyak berusaha untuk mengoreksi diri, karena inilah sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perbaikan untuk semua keadaan kita dengan taufiknya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian, ya, setelah itu dibawakan dalil yang berikutnya, hadis yang tadi kita bacakan, ya. Kata Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan tasaddaqa bi shadaqatin thumma tataba'a an-nasu. Dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa ada seorang laki-laki di zaman para sahabat yang bersedekah dengan hartanya. Kemudian setelah itu orang-orang yang melihatnya mengikuti perbuatannya tersebut, bersedekah mengeluarkan harta mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Rawahu Muslim. Barang siapa, jadi
Ketika melihat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat ini bersedekah, kemudian orang-orang mengikutinya, mencontoh perbuatannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencontohkan kebaikan satu sunnah kebaikan dalam Islam, maka dia akan dapatkan pahala melakukan kebaikan itu dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam satu sunnah keburukan, perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan dosa melakukan perbuatan itu, dan juga menanggung dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa seperti inilah akibat dari mencontohkan perbuatan yang buruk, apalagi perbuatan yang dianggap baik seperti perbuatan bid'ah, ya, perbuatan yang kemudian dihiasi oleh sebagian orang, dianggap itu adalah keutamaannya sangat besar. Naudzubillah min dzalik, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sebagaimana sebaliknya, mencontohkan kebaikan, ya, jadi jangan ikut-ikutan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, berkomentar tanpa ilmu. Siapapun yang melakukannya, kita sekarang punya dalil, kita sekarang punya manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang jelas, nasihat dari para ulama besar tentang bagaimana menyikapi pemerintah, bagaimana berkomentar dengan baik, bagaimana selalu mengikuti dalil, duru ma'as sunnati haitsu darat, beredarlah bersama sunnah dimanapun sunnah itu beredar. Jangan ikuti perbuatan manusia, apalagi kebanyakan manusia kita tahu di akhir zaman ini banyak yang memperturutkan hawa nafsu mereka, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya, jadi termasuk makna barang siapa yang mengada-ngadakan sunnah keburukan dalam Islam, kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hiyal bid'atu, ini adalah perbuatan bid'ah. Ya. Jadi perbuatan bid'ah itu akan diikuti karena tadi dianggap baik, dihiasi seolah-olah didukung oleh dalil, seolah-olah ini menunjukkan kesungguhan dalam beragama. Naudzubillah min dzalik. Baik, kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan di bab ini, walahu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa lafdhuhu man da'a ila hudan thumma qala man da'a ila dhalalah. Kemudian dalam Sahih Muslim ya, juga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan Nabi sallallahu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ya, dalam hadis sahih ini lafaz hadisnya man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian di akhirnya, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Jadi semakin jelas ini maknanya adalah bid'ah. Ya, bid'ah dan perbuatan-perbuatan yang buruk lainnya yang diikuti oleh pengikutnya, maka dia akan mendapatkan dosanya, menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka jelas ini menunjukkan keutamaan mengajak manusia, bersemangat mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ke jalan tauhid dan ke jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Dan ingat sekali lagi, perbuatan buruk, perbuatan bid'ah, ya, yang dilakukan oleh seseorang ketika diikuti oleh orang lain, itu dosanya akan terus ditanggung oleh orang tersebut, ya, karena dialah yang mengajaknya kepada orang-orang yang disesatkannya. Oleh karena itu, ini semua menjadikan kita, ya, menyadari bagaimana pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya yang sangat besar, ya. Jadi sekali lagi, di bab ini, bab yang menjelaskan perbuatan bid'ah lebih buruk dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya, ini menggambarkan tentang keindahan Islam karena agama Islam ini telah lengkap dan sempurna, sehingga tidak butuh kita dengan petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak butuh selain dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahiha dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu,
tidak perlu kita mengikuti orang yang tergelincir dalam ketergelincirannya, orang-orang awam apalagi yang berbuat sesuai dengan keinginannya. Antum yang sudah belajar agama, bertindak dengan ilmu, karena segala sesuatu nantinya akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Baik, barakallahu fikum, selesai sampai di sini pembahasan di bab ini ya, yang menggambarkan kepada kita tentang keindahan Islam yang sesungguhnya. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas bermanfaat. Karena sudah waktu adzan, kita kumandangkan adzan dulu, baru kita insyaallah menjawab pertanyaan yang antum ajukan setelah adzan dikumandangkan. Ya silakan, barakallahu fikum.

0: Tapi barakallahu fikum, ada pertanyaan di sini. Ustaz, apakah boleh menuntut hak kami kepada penguasa dengan memviralkan hak-hak kami di medsos agar pemerintah mau mendengarkan? Kalau memang ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan kepada pemerintah, maka harusnya ditempuh cara tersebut. Kalau memang betul hak-hak ini hanya bisa diperhatikan dengan cara diviralkan di medsos, maka sampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang santun, tidak perlu dengan mencela atau memaki. Ya, karena belum tentu pemerintah mengetahui hal ini, atau seperti yang diakui oleh sebagian orang itu mungkin kata dia adalah haknya, padahal mungkin ada pihak lain juga yang mengaku sebagai haknya. Ala kulli hal, kita katakan kalau ada cara yang lebih baik untuk disampaikan tanpa menjelek-jelekan, tanpa membuat kacau suasana, sampaikan dengan bahasa yang santun. Ya, kalau kita sudah berusaha untuk menyampaikannya, maka masalah hak kita nanti kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kan kita sudah pernah sebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang kewajiban taat kepada pemerintah, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya, kan termasuk wa atharatin alaikum. Ya, wa atharatin alaina. Ketika para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati pemerintah, itu disebutkan fil mansyati wal makrahi, dalam keadaan semangat, dalam keadaan dalam keadaan semangat, dalam keadaan kurang semangat, dalam keadaan malas, ya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, wa atharatin alaina, dan dalam keadaan pemerintah itu hanya mengambil haknya dan tidak menunaikan hak kita, tetap diperintahkan untuk taat. Maksudnya sampaikan saja ya, dengan cara yang baik, kalau seandainya kita butuh untuk menyampaikan hal tersebut. Yang kedua, apakah boleh kita menyindir pemerintah dengan mencela program MBG di medsos, karena MBG sangat banyak tidak setuju dengan program tersebut? Antum memastikan yang banyak, yang katanya banyak tidak setuju, ini tidak setujunya benar-benar karena programnya atau ada kepentingan politiknya misalnya? Antum ikut-ikutan orang yang punya kepentingan seperti ini, kemudian kerugiannya bagi antum, apakah uang antum diambil untuk membiayai semua ini? Ya, yang saya ketahui, saya tidak terlalu tahu banyak pembicaraan tentang masalah seperti ini, juga tidak pernah baca. Ya, yang kita ketahui, alhamdulillah, sebagian dari anak-anak kita ikut mendapatkan manfaatnya yang di sekolah. Bahkan ada ibu-ibu yang mengatakan dengan sebab adanya MBG ini berkurang uang jajan untuk anak-anaknya. Berarti ibu-ibunya yang mendapatkan untung. Ya, makanya ibu-ibu mungkin banyak yang setuju ya dengan program ini. Kemudian juga banyak ikhwan-ikhwan kita yang katanya mendapatkan pekerjaan yang pendapatan yang cukup. Ala kulli hal, maksudnya ternyata banyak juga yang setuju atau ada manfaatnya. Kalaupun orang tidak setuju, ya sampaikan dengan cara yang baik. Kalau ternyata pemerintah punya pandangan lain dan dia tetap menjalankannya, terus kita mau lakukan apa dengan sebab seperti ini? Apakah orang yang menjalankan MBG itu separa orang yang meninggalkan sholat? Apakah mereka-mereka yang menjalankan program ini sampai tidak sholat, sampai terganggu sholatnya, sampai melarang melaksanakan sholat? Kan tidak. Tetap yang seperti ini merupakan bagian dari ketaatan kita. Kalau kita ingin menyampaikan kritik, sampaikan dengan cara yang baik, kan tidak dilarang. Sepanjang kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Yang dilarang itu adalah yang ikut-ikutan dengan orang-orang yang jahil, yang membuat kekacauan dan kerusakan, itu yang dilarang. Ya, ala kulli hal, ya, masalah-masalah seperti ini, sejak dulu kan yang namanya program pemerintah. Coba antum sebutkan, kapan ada program pemerintah di negeri kita, ya, yang setiap pemerintah mencanangkan program disetujui semua orang? Coba sebutkan satu saja presiden misalnya yang mencanangkan program disetujui oleh semua masyarakatnya, tidak ada yang protes. Pernah terjadi seperti itu? Jawabannya tidak pernah terjadi. Jangankan pemerintah kita, Utsman ibnu Affan saja dikritik masyarakatnya. Utsman ibnu Affan, rajulun tastahyi minhul malaika, seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat yang mulia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat cikal bakalnya Khawarij yang bernama Dhul Huwaisirah, yang pernah kita sebutkan hadisnya ketika dia memprotes kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang di perang Hunain, yang beliau mendahulukan orang-orang yang sedang dijinakan hatinya, tokoh-tokoh yang sedang ditundukkan hatinya. Apa kata Dhul Huwaisirah? Ya Rasulullah, iqdil fa innaka lam ta'dil. Wahai Rasulullah, bersikap adillah karena engkau tidak adil dalam masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, yang paling sempurna menegakkan keadilan dikatakan tidak adil. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wailaka man ya wa man ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang akan bisa berlaku adil kalau saya tidak adil? Yakni nabi yang paling mulia tidak adil, maka tidak ada yang bisa berlaku adil. Orang tidak akan pernah puas karena dia punya pandangan tersendiri. Ya, jangankan pemerintah kita, pemerintah yang sebaik Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, ya, dan para sahabat yang mulia, apa kurangnya mereka? Orang-orang yang dijamin masuk surga. Seperti itu dikritik oleh masyarakatnya, apalagi pemerintah sekarang. Jadi jangan berharap ya, ada sesuatu yang semua orang akan ridho, semua orang akan senang. Pasti akan ada kritikan, apalagi ada kepentingan-kepentingan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, masalah yang berhubungan dengan politik atau kepentingan lain, ya, yang tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua kritikan tersebut murni untuk perbaikan atau niatnya ikhlas. Ya, jelas ini bukanlah sesuatu yang kita bisa tebak isi hati manusia. Nah, barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum. Kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Ada dari beberapa jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini di luar tema, Ustaz. Apakah ada kewajiban membayar zakat mal bagi rumah yang sudah dijual? Dan apakah ada zakat mal yang harus dikeluarkan? Misalnya bersedekah dari hasil penjualan rumah tersebut. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khairan.
0: Iya, barakallahu fikum. Sesuatu yang diumumkan untuk dijual berarti ya, menurut jumhur ulama dia kena zakat urudut tijarah. Ya, ya, ini sesuatu barang perniagaan begitu. Maka ketika rumah itu setelah diumumkan akan dijual, maka sejak diumumkan maka dihitung. Ya, kalau nilainya melebihi dari nisab, ya, dan rata-rata rumah mestinya lebih daripada nisab. Ya, kemudian usia sudah setahun maka dia keluar zakatnya. Setiap tahun, ya, genap setahun lagi keluar terus zakatnya. Tetapi kalau misalnya belum laku, bisa dibayar sekalian zakatnya nanti ketika laku. Diperbolehkan nanti ketika laku rumahnya, dihitung berapa tahun sejak dia mengumumkannya. Kalau sudah misalnya sudah kena 3 haul, maka dikali 3 dari zakatnya tersebut sesuai dengan hasil penjualan rumah tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum, Ustaz. Kita usahakan pertanyaan berikutnya seputar pemimpin tadi, Ustaz. Bagaimana hukumnya terkait ada penceramah Jumat yang selalu mencaci pemimpin di mimbar Jumat, Ustaz? Apakah itu dibolehkan?
0: Ya, kalau kita tahu orang seperti ini lebih baik tidak usah dihadiri khutbahnya. Cari masjid yang lain. Kalau kenal, antum kenal orang seperti ini, dan yang seperti ini kata para ulama bisa kita tinggalkan. Khutbah Jumat yang seperti ini boleh kita berdiri tinggalkan untuk mencari masjid yang lain. Nah, barakallahu fikum.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ada kafarah bagi seseorang yang menyebarkan bid'ah bertahun-tahun, Ustaz?
0: Yang menyebarkan
1: bid'ah bertahun-tahun, Ustaz. Apakah ada kafarah untuk mereka?
0: Tidak ada kafarahnya yang kita ketahui. Yang diperintahkan tadi, ketika dia telah bertobat, dia berusaha menjelaskan tentang keburukan bid'ah tersebut semampu dia di tempat-tempat yang pernah dia sebarkan. Di tempat-tempat yang pernah dia sebarkan, ya, seandainya mungkin dia mampu saat ini menyebarkan di media sosial, kalau misalnya dia punya komunitas, dia sebarkan di komunitas itu, mungkin dia punya grup WhatsApp, dia sebarkan penjelasan tentang masalah ini. Mudah-mudahan itu akan bisa menjadi sebab dia memenuhi syarat yang disebutkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Ya, yaitu orang-orang yang bertobat, memperbaiki dirinya, dan menjelaskan tentang kesalahannya di masa lalu yang ketika itu dia mengajak manusia mengikuti kesalahan tersebut. Nah,
1: satu lagi, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Dan izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara yang baik menasehati keluarga sekaligus tetangga agar berhenti meminum khamar dan mengajak untuk melaksanakan sholat,
0: Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Tentu saja untuk yang seperti ini kita butuh ya kesabaran. Kita butuh mungkin melibatkan orang lain yang mereka lebih dengar, atau kalau kita sendiri punya pengaruh, kita bisa dengan cara memberikan hadiah dulu kepada mereka atau memberikan perhatian-perhatian. Kalau kita sudah tundukkan hatinya, kata para ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, kamu akan mudah tundukkan hati mereka. Ya, kalau kita benar-benar serius ingin mendakwai keluarga kita yang seperti ini, kita berikan dulu hal-hal yang baik, ya, hadiah-hadiah, atau kita kirimkan makanan atau hal-hal yang menyenangkannya. Mudah-mudahan dengan sebab itu terbuka hatinya untuk menerima nasihat kita. Adapun setelah itu hasilnya, kalau mereka juga tidak terima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mengetahui niat dan kesungguhan kita dalam upaya mendakwai tersebut. Yang jelas kita terus berusaha melakukannya. Nah, barakallahu fiik. Ya, sama. Yang jelas kalau sudah dijadikan sebagai perniagaan, diumumkan untuk dijual, ya. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surat Ali Imran ayat 102 ini Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan ketakwaan yang sebenarnya. Kebanyakan kita muslim dari lahir, orang tuanya alhamdulillah dua-duanya muslim, tapi sudahkah dia mengamalkan Islam sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal, atau sekedar status di dalam KTP-nya yang mengatakan dia muslim? Allah mengatakan bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah. Bagaimana kita akan melaksanakan perintah? Kita enggak tahu mana perintah. Jauhi larangan. Mana larangan yang hendak kita jauhi? Kita enggak pernah belajar mana yang perintah, mana yang larangan. Kita melihat apa yang dikerjakan orang, itu yang kita kerjakan. Yang dilanggar sama orang, kita juga ikut melanggarnya. Maka kita harus sering mengoreksi hati kita. Karena sejatinya letak takwa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini letaknya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, kata Allah Azza wa Jal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian kita hanya sejumat sekali datang ke masjid. Sebagian kita hanya sejumat sekali mendengarkan kajian agama yang disampaikan oleh khatib. Sisanya dia sibuk dengan dunia. Maka waktu yang sebentar ini gunakan untuk menyimak dengan hati. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang membentangkan bumi ini, mencukupinya dengan semua fasilitas sehingga manusia dapat hidup dengan nyaman menikmati bumi ini. La yanzuru ila suwarikum, Allah enggak melihat kepada rupa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat kepada wajah kita. Wala ila amwalikum, Allah enggak melihat kepada harta kalian. Berapa harta yang kalian sudah kumpulkan? Apa mobil yang kalian kendarai? Apa motor yang kalian kenakan? Jam merek apa yang kau pakai? Allah enggak ngelihat kepada harta kita. Sedangkan manusia sibuk dengan outfit dia, dengan pakaian dia, dengan rupa dia, enggak dilihat sama Allah Azza wa Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ada hari, kata Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana anak-anak laki-laki tidak ada manfaat dan gunanya. Hari di mana harta tidak berguna sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali manusia yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Hati manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, hati yang hidup dan selamat dari berbagai penyakit hati. Hati yang penuh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, cinta dengan kebaikan, cinta dengan rumah Allah Azza wa Jalla.

Dia cinta dengan sholat lima waktu. Dia cinta dengan Al-Quran Al-Azim. Hidup hati ini. Yang kedua, hati yang mati. Bahkan seperti gelas yang terbalik. Tidak ada cahaya iman di dalamnya. Kita mau datangkan sejuta buya dan ulama. Dia tetap seperti itu. Yang ketiga, hati yang sakit. Dia tidak mati, dia masih hidup, tapi sakit. Kita melihat sebagian orang yang Allah beri penyakit dengan penyakit yang beragam. Ada yang masih bisa berjalan dengan penyakitnya. Ada yang sudah diranjang di atas kasurnya. Dia tidak bisa bergerak, tapi masih hidup. Dan kebanyakan kita hatinya sakit. Contoh hati yang sakit ini diberi nasihat. Berulang kali disampaikan firman-firman Sang Pencipta. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak berubah dia. Tapi dia masih hidup, muslim, bukan kafir dia. Sulit untuk melangkahkan kaki ke masjid. Cinta dengan kemaksiatan. Padahal muslim. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu. Tatkala sakit, datanglah ke dokter. Periksakan dirimu. Lalu tanya, apa kiranya yang harus aku lakukan? Karena rumahku akan aku tinggalkan. Sawah yang aku garap akan digarap oleh orang lain. Istri yang dimiliki ketika kita mati mungkin akan dinikahin orang lain. Kita akan datang menjumpai Allah sendirian. Dengan hati dan amal perbuatan kita. Yang menyebabkan hati sakit tentunya dosa. Maka kita harus belajar mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Yang menyebabkan hati sakit adalah makan haram. Sebagian kita bekerja, berusaha dan tidak peduli mana halal dan mana haram. Yang penting dapat uang. Yang penting istri senang. Anak-anak bisa sekolah. Bergembira riang. Sebagian kita bekerja tapi tidak peduli dengan halal haram. Itu yang menyebabkan sulit kita baca Quran. Kenapa fulan bisa ke masjid tiap subuh? Kenapa aku gak bisa? Apa bedanya aku sama fulan? Padahal sholat di masjid dapat pahala 27, di rumah satu. Bertahun-tahun aku dapat satu, fulan dapat 27. Satu langkah dihapuskan dosa, satu langkah ditulis pahala, diangkat derajatnya, aku tidak. Kenapa? Kenapa fulan bisa baca Quran tiap hari satu juz? Aku gak bisa. Dia makan nasi, aku makan nasi. Dia umurnya 20, aku 20. Dia 50, aku 50. Apa yang membedakan? Hatinya sakit. Yang jadi masalah kalau ada orang sakit tapi tidak sadar kalau dia sakit. Sehingga dia tidak pernah ngobatin penyakitnya. Orang yang tahu kalau dia sedang kena kanker stadium 1. Insya Allah lambat laun sembuh dia. Tapi kalau dia gak pernah periksa. Atau dia periksa tapi dia tidak peduli dengan obat. Bagaimana menjaga tubuhnya. Maka tambah parah sakitnya. Yang jelas semua dosa menyebabkan hati itu sakit. Menyebabkan kita sulit untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ada perbuatan-perbuatan yang boleh. Tidak haram. Tidak dosa. Tapi kalau kebanyakan maka perbuatan itu membuat hati sakit. Yang pertama. Fudulul kalam. Banyak ngomong.
Lisan ini tidak bertulang. Kalau kita banyak ngomong, kurang zikir, kurang baca Quran, tapi ngomong sana, ngomong sini, komentar sana, komentar sini. Mungkin sekarang sibuk dengan HP-nya, dia tulis, lisannya enggak ngomong, tapi tangannya yang berbicara. Ketahuilah, man kathura kalamuhu kathura khata'u. Yang banyak berbicara, banyak salahnya. Yang banyak salahnya, ya sudah. Apa yang akan terjadi dengan hati dia? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kita, melainkan ada malaikat yang mencatat. Dari tadi pagi sampai sekarang, berapa banyak kita berbicara, maka kurangin berbicara. Yang kedua, fudulun nawar, kelebihan memandang. Banyak nonton, banyak melihat, melihat orang lewat, orang jalan, dia lihat terus. Apa gunanya? Kalau enggak dia tonton HP-nya. Ini bukan menonton yang haram. Halal yang dia tonton, yang dia lihat. Tapi kalau kebanyakan, waktumu habis. Sedangkan Allah berikan kepadamu waktu kosong, waktu luang, sehingga engkau bisa membangun rumah di surga, engkau bisa punya istana di sana, engkau bisa punya kebun-kebun yang banyak sekali. Tapi gara-gara kebanyakan nonton, hatimu jadi keras. Yang ketiga, fudulut ta'am, banyak makan, jarang puasa. Sepanjang tahun 11 bulan makan terus. Kapan kau puasa? Ramadan saja. Gak bisa kau punya puasa sunnah di bulan Dzulqa'dah. Kemarin bulan Syawal kau gak puasa sunnah juga. Kurangi makannya sedikit. Makan dua kali. Sahur dan berbuka sekali-kali. Apalagi kau hidupnya penuh dengan pemikiran perut dan di bawah perutnya. Yang keempat, bahkan yang menyebabkan hati itu sakit, kebanyakan nongkrong, banyak bergaul sama manusia, ngobrol sana, duduk sana, duduk sini. Tinggalkan tempat nongkrongmu sekali-kali, nongkrong di rumah Allah Azza wa Jal. Habis asar ke masjid, gak pulang kecuali maghrib. Sholat maghrib di masjid, pulang sholat isya. Kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Maka perhatikan, mana dari empat perkara tadi yang menyebabkan hati kita jadi sakit, sehingga kita sulit untuk berbuat kebaikan. Aqulu qawli hadza واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة رحمكم الله sebagian kita puluhan tahun sholat Jumat tidak pernah merasakan shof pertama di masjid ini. 20 tahun dia sholat Jumat di masjid ini, nggak pernah dia merasakan shof pertama, wala shof kedua. Apakah sama yang sholat di belakang dengan yang sholat di depan? Nggak sama jamaah. Mungkin secara kacamata dunia yang shof pertama nggak dapat apa-apa, shof kedua nggak dapat apa-apa, ahsan shof terakhir, imam assalamualaikum pulang. Itu tanda hati yang sedang sakit. Apa obat hati yang sakit? Yang pertama, zikrullah. Berbanyak zikir, saudara. Baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Naik motor, mau jalan, mau duduk-duduk, ngelihat sawah, ngelihat ciptaan Allah, udah lisannya berkata subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, atau baca la haul

0: illallah wallahu akbar. Apa beratnya ngucapkan itu? Sambil jalan, sambil tiduran, sambil duduk-duduk. Dan itulah orang-orang yang cerdas. Yang kata Allah Azza wa Jal, alladzina yadhkuruna Allah. Dia yang selalu ingat sama Allah. Yang membuat dua tangannya bisa bergerak. Yang membuat kedua matanya bisa memandang. Yang menyebabkan kedua kakinya bisa berdiri. Itu Allah Azza wa Jal. Dia mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan rebahan. Wa yatafakkarun. Dia bertafakkur. Fi khalqis samawati wal ard. Kenapa Allah ciptakan langit ini? Kenapa Allah ciptakan bumi ini? Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Kenapa ada yang tua, ada yang muda? Kenapa orang pada mati? Dan meninggalkan semua yang dia usahakan. Maka obatnya zikrullah. Enggak perlu wudu, enggak harus menghadap kiblat, enggak harus di masjid, dimanapun. Pulang dari masjid, keluar masjid sambil berzikir. Yang kedua, baca Quran. Oke, baca Quran agak sulit. Perlu mushaf. Sekarang semua orang punya HP. Bukalah di HP-mu. Usahakan jangan sampai mata kita memejam di malam hari kecuali kita sudah baca Al-Quran walaupun satu ayat. Satu. Baca satu ayat dengan artinya. Baca Alif Lam Mim. Tutup dah. Tapi kau baca. Besok kau baca yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat kedua terus sepanjang tahun. Kalau tiap hari kita baca satu ayat, kita alhamdulillah dapat 360 ayat paling tidak. Tapi sebagian kita baca Quran pun tidak. Engkau baca WhatsApp orang, engkau baca berita, engkau nonton berita, Quran yang Allah turunkan enggak dibaca. Yang ketiga, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali duduk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali duduk 100 kali istighfar. Kalau kita ditanya, kemarin istighfar berapa kali? Mungkin habis sholat saja kita istighfar. Seakan-akan waktu istighfar hanya selesai sholat. Sepanjang waktu kita istighfar. Banyak dosa-dosa kita jamaah. Orang yang sok suci adalah orang yang jarang istighfarnya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali duduk 100 kali, seharusnya kita berapa kali? Yang keempat, berbanyak doa. Minta ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ya Allah aku minta kepadamu hati yang selamat ya Allah. Wa lisanan shadiqan, dan lisan yang jujur. Minta sama Allah. Kita minta enggak? Zikir tidak, baca Quran tidak, istighfar kurang, doa pun jarang. Kita berpikir untuk hidup bahagia dan sukses, kerja, kerja, kerja. Ada orang yang kerja sampai tua, sampai mati tetap miskin. Susah hidupnya. Kita harus tahu ada jalur langit yang memiliki dunia ini. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyak solawat, katakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Khususnya di hari Jumat. Dan jangan lupa ziarah kubur. Supaya kita tahu kita bakal seperti mereka. Ahibati billah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Dan kepada Allah Jalla Jalaluh kita akan dikembalikan. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tanggal berapa hari ini؟ tanggal berapa؟ tanggal 7 24 tanggal 7 6 ada 7 ada 6 ada 24 tadi. Naam, tanggal 1 itu hari Ahad masalah. Baik. Berarti tanggal 6 sekarang jamaah. Tanggal 6 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, mengingatkan kembali karena kita kadangkala lupa. Umat Islam itu, dan sejatinya bukan umat Islam saja tapi umat manusia, itu kalender untuk mereka sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di surat At-Taubah ayat 36 insyaallah atau 35, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah SWT tercatat dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari penciptaan langit dan bumi. Artinya belum ada manusia. Ketetapan ini sudah ada sebelum diciptakannya manusia. 12 syahr, 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. siapa yang menyebutkan bulan haram? Ada hadiahnya, mana hadiahnya? Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab apa Syaban? Rajab, Masya Allah, kasih amplop, bantu ada amplop. Ada fulusnya. Fadhal warakallahu fikum. Iya, 4 bulan haram. Seorang muslim yang tidak tahu bahwasanya sekarang tanggal 6 Dzulqa'dah, ya dia tidak akan mengagungkan bulan ini. Biasa-biasa aja. Apabila yang dia kenal hanya bulan-bulan Masehi, dia hanya mengenal Januari, Februari, April, Maret. Maret, April, Mei. Kalau itu yang dia hafal, ya dia biasanya enggak ada. Tidak ada keutamaan tersendiri dalam bulan-bulan tersebut. Tapi tatkala dia tahu kita masuk bulan Syawal. Bulan Syawal itu masuk bulan apa? Bulan haji. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Apa bulan haji itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan berbuat dosa di bulan-bulan haram itu enggak sama dengan berbuat dosa di bulan-bulan lainnya. Seorang muslim dilarang berbuat dosa sepanjang tahun. Tapi di 4 bulan ini, Allah Azza wa Jal mengatakan, minha arba'atun hurum, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendzalimin diri kalian. Di 4 bulan itu. Ahibati fillah. Dulu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jahiliyah itu memulai memuliakan bulan haram sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa mereka? Karena penetapan ini sudah ada pada hari penciptaan langit dan bumi. Jadi Nabi Adam ketika turun, beliau juga mengagungkan bulan ini. Kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, jemaah rahimakumullah. Apa yang naik sekarang? Yang sedang naik harganya itu apa? Apa? BBM. Terus plastik. Minyak goreng. Sudah. Masih banyak lainnya. Ahibati fillah. Alhamdulillah. Ada barang yang naik, yang penting gaji turun. Ya kalau barang harganya naik, gaji gak turun, gak bisa belilah kita seperti itu. Terkadang seorang muslim harus merenungkan. Kenapa itu terjadi? Siapa yang akan disalahkan? Ketika plastik naik. Apakah antum akan nyalahkan Pak Prabowo? Pak Prabowo ini gimana sih? Harga plastik kok naik? Atau harga BBM. Kita perlu merenung sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya yang mengatur kehidupan ini adalah Sang Pencipta. Beberapa bulan yang lalu tatkala terjadi galodok, banjir bandang itu apa? Galudu, galudu. Kenapa itu? Bahkan terjadi di tempat-tempat yang tidak dalam bayangan manusia akan terjadi. Masjid ini sempat banjir. Enggak. Tapi kita enggak bisa ke masjid. Pada saat air di jalanan itu naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khisalun khamsun, ada lima permasalahan. Idza nazalna bikum, kalau itu turun kepada kalian dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mendapatinya. Boleh jadi mereka sudah meninggal dunia hingga tidak ketemu dengan lima perkara ini. Yang pertama apa? Lam tadharil fahishatu fi qaumin. Tidaklah perbuatan keji itu nampak di satu kaum. Al-fahisha ini sebutan untuk dosa-dosa besar yang menjijikkan. Seperti perzinaan. LGBT. Kemudian anak-anak kecil yang dilecehkan. Kalau itu muncul, hatta yu'linu biha, muncul dan mereka mengumumkannya seperti enggak ada masalah. Istilah kita sekarang rahasia umum. Dia itu perbuatan tersembunyi yang bentuknya rahasia tapi umum. Biasa kayak gitu, perselingkuhan di tempat-tempat kerja. Dari mulai sekolah juga. Berzinaan di mana-mana dianggap biasa. SMP pun sudah berzina orang-orang. SMA, hotel-hotel yang murah-murah. Yang bisa di-booking hanya beberapa jam. Itu rahasia umum enggak? Rahasia umum. Jadi masyarakat tahu, oh ini di sini bisa, kata dia. Pagi di malam-malam Ahad umpamanya. Kalau itu terjadi, illa Allah akan turunkan hukuman. Apa hukuman itu? Akan tersebar penyakit taun. Wabah penyakit wal auja yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Itu hukuman dari Allah. Penyebabnya ya kita. Makanya jangan suka menyalahkan orang. Kita tahu di situ ada tempat kemaksiatan. Tapi kita diam aja. Ya saja. Padahal seharusnya kita koordinasi sama MUI. Kita koordinasi sama lembaga-lembaga yang bertugas untuk itu. Tahu dari pemerintahan mungkin ada polisi pamong praja yang mereka mendapatkan tugas untuk menertibkan yang seperti itu. Yang kedua kata Nabi SAW, walan taqasul mikyala wal mizan. Tidaklah masyarakat melakukan kecurangan. Bentuk kecurangan itu boleh jadi dengan mengurangi timbangan dan takaran. Apa hukumannya? Illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah wa jawri sultan. Hukumannya tiga. Yang pertama, Allah akan kirimkan kepada mereka paceklik yang panjang. Yang kedua, biaya hidup mahal. Ini udah disebutkan 1447 tahun yang lalu bahwa kenapa biaya hidup jadi mahal, harga barang-barang naik, masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Ada penyebabnya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu sayang sama hamba-hamba. Jadi apabila banyak kecurangan terjadi di masyarakat, yang salah satu bentuknya tadi mengurangi timbangan, takaran, hukumannya apa? Allah kasih bala berkaitan dengan alam. Yang kedua, barang-barang jadi mahal. Biaya hidup semakin tinggi. Yang ketiga apa? Wajauri sulpa. Allah Azza wa Jal azab mereka dengan kezaliman penguasa. Jadi tatkala seorang mendapatkan penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, zalim, dia enggak benar. Dia melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Penyebabnya siapa? Masyarakat sendiri. Jadi pemimpin dan penguasa yang zalim itu hukuman dari Allah buat rakyat. Tingginya biaya hidup hukuman dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan tidaklah orang-orang itu menahan zakat harta mereka, melainkan Allah akan halangi mereka dari air hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang, Allah gak akan kasih hujan. Artinya binatang juga butuh air. Ana lihat sepanjang jalan masyarakat Sumbar ini banyak menanam padi. Apakah masyarakat mengeluarkan zakat? Sebagian. Ana khawatir banyak petani, banyak pemilik lahan itu gak tahu dengan zakatnya padi. Sehingga mereka berpikir mengeluarkan zakat itu zakat fitrah. Dan ini banyak di masyarakat yang tidak belajar agama. Mereka berpikir, sudah Ustaz, saya setiap Ramadan mengeluarkan zakat fitrah. Loh beda. Maka ini pentingnya kita melakukan sosialisasi zakat. Kalau bisa masjid Imam Syafi'i ini membuat penyuluhan yang berkaitan dengan zakat mal. Diundang masyarakat khusus tentang zakat mal, bagaimana penghitungannya ini itu ya. Diundang mereka kalau bisa juga kerjasama sama MUI atau gimana, supaya masyarakat ini tahu di dalam harta mereka ada hak orang lain. Masyarakat lewat sawah mereka, masya Allah mau panen ini sudah ini itu. Ketika menguning panen, mereka gak dapat apa-apa. Yang dapat cuma yang bekerja. Terus terang, yang ana lihat di Jawa, setelah panen padi itu, ada ibu-ibu tua yang kadangkala mengambil sisa-sisa padi setelah diambil itu ya. Itu loh mereka dikasih zakat. Setelah mereka dapat, kasih zakatnya padi. Zakatnya padi bukan uang. Zakatnya padi, ya padi itu sendiri diberikan kepada mereka. Maka hukuman dari Allah, hujan yang tidak turun, atau kalau turun pun bukan menjadi rahmat, tapi menjadi azab, itu boleh jadi sebabnya kita gak ngeluarin zakat dengan baik. Ada salah seorang syekh, dia menceritakan ketika membahas tentang zakat. Dia menyampaikan, banyak orang konsultasi sama kita tentang zakat itu, tapi uangnya masih miliaran. Kalau 1M berapa zakatnya? 25 juta. Kalau 100M? 2,5M. Kalau 1 triliun? 25 miliar. Orang mengeluarkan zakat 25 miliar ini mikir jemaah. Duh. Ini bisa beli aset 25 miliar. Maka saya itu mengatakan, yang datang ke kita konsultasi yang uangnya cuma miliaran, yang triliunan ini enggak ada yang konsultasi. Ya mungkin mereka sudah ngerti. Ya wallahu alam ya. Semoga kita husnudzon sama mereka. Tapi hukumannya jelas, Allah akan berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat. Iya, yang keempat ya. Walam yanqudu ahdallahu wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim fa akhadha ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah masyarakat yang ada di tempat itu melanggar perjanjian mereka sama Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kita ini punya perjanjian. Allah kasih rizki sama kita. Allah berikan kehidupan kepada kita. Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Tapi tolong, engkau laksanakan perintah-perintah Allah. Rukun Islam, rukun iman, kerjakan tuh. Kalau orang sudah melanggar perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, apa hukuman yang Allah akan berikan? Allah akan jadikan musuh menyerang mereka dan menguasai sebagian kekayaan mereka. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada sebuah negeri yang dijajah, ada sebuah negeri yang kekayaannya dikuasai oleh musuh mereka, ini sabda Nabi SAW mengatakan, sallatallahu alaihim aduan min ghairihim. Allah akan jadikan musuh dari selain mereka menguasai mereka. Menguasai sebagian yang ada di tanah mereka. Apa penyebabnya? Ya kita. Jadi kalau ada sebagian kekayaan negeri, sebagian tanah-tanah negeri dikuasai oleh musuh-musuh yang mereka tidak menginginkan kebaikan buat negeri itu, ya penyebabnya adalah kita sendiri. Yang kelima, wa ma lam yahkum a'immatuhum bima anzalallah. Dan tidaklah penguasa-penguasa, sekarang kau tadi bicara secara umum adalah masyarakat, rakyat. Yang terakhir ini berkaitan dengan penguasa sendiri. Dan tidaklah para pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan memilih yang terbaik yang Allah sudah turunkan kepada mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kecuali Allah akan membuat keributan di antara mereka sendiri. Kalau antum membaca sejarah, perkembangan negeri-negeri Islam. Sampai akhirnya hilang sebagian negeri Islam itu. Salah satunya Andalusia. Islam dulu di Andalusia itu sampai ke perbatasan Perancis ya. Baik Portugal, baik perbatasan Perancis. Kemudian dari arah Turki itu sampai kemana? Sampai ke perbatasan Nimsa, Austria. Sampai ke gunung-gunung Serbia. Itu Islam sampai sananya. Tahu-tahu mundur, mundur, mundur, mundur. Dari Andalusia hilang. Hilang. Ana sempat dikasih izin sama Allah Azza wa Jalla untuk sampai ke Andalusia. Ana tanya, masih adakah masjid? Satu masjid. Yang berdiri sejak zamannya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Atau sekolahan. Yang ada baru-baru semua. Karena pada saat negeri itu dikuasai oleh Ratu Isabella dan Raja God pada waktu itu. Itu umat Islamnya memang ribut di antara mereka sendiri. Dan kadangkala mereka minta tolong sama orang-orang Nasoro untuk membantai saudara mereka sendiri. Nanti setelah itu ribut lagi di antara mereka sendiri. Apa penyebabnya? Mereka meninggalkan Al-Quran. Maka semoga ini menjadi pembuka kajian kita kali ini. Karena kajian kita berkaitan dengan kalau aku punya satu doa yang mustajab, antum akan berikan untuk siapa? Tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak pernah mendoakan tetangganya. Antum pernah doakan tetangga? Ya Allah, ya susah. Kasih rizki yang halal, yang baik buat dia.

Kita hanya memikirkan keluarga kecil kita. Kalau bicara doa untuk kaum muslimin secara umum, ana doa Ustaz, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat tiap Jumat itu. Itu enggak pernah doakan secara khusus. Dan inilah kualitas keimanan seseorang, itu bisa nampak dari permohonan-permohonan dia. Dari doa-doa dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Orang mukmin untuk mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Ini bangunan bisa tegak karena semua saling mengokohkan. Coba yang bagian sini tidak ada tiangnya, ya akan roboh. Walaupun di sini masih ada tiang, ya roboh-roboh sedikit lah. Tapi kalau yang sebelah sini juga tidak menopang, roboh jemaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, kasih mereka, kepedulian mereka, kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila salah satu dari anggota tubuh ini mengeluhkan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan menolong. Demam itu tanda ada yang tidak beres di tubuh. Demam itu sebenarnya karena di tubuh, umpamanya orang kalau sedang, apa penyebab demamnya? Banyak. Salah satunya bisulan. Orang bisul ya, terus badannya demam. Makanya dokter itu biasanya akan memberikan obat penurun panas dan mengobati penyakitnya. Ternyata demam ini proses tubuh sedang memperbaiki yang sakit. Dan itu kata Nabi SAW sejak dulu. Ada seorang profesor dokter ya, dia cerita, subhanallah Ustaz, kata dia. Apa yang disabdakan Nabi SAW itu benar-benar nyata. Ketika terjadi luka di tubuh ini, itu seluruh darah di tubuh Ustaz bekerja sama, mereka mendorong bagaimana luka itu berhenti tidak mengeluarkan darah. Itu seluruh darah Ustaz. Dan permisalan kita seperti itu. Bersama saudara-saudara kita. Demam, gak bisa tidur. Yang sakit giginya, matanya gak bisa tidur. Tangannya memperbaiki giginya. Pokoknya semua tubuh ini peduli dengan yang sakit itu. Seharusnya seperti itu. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Ya masalahnya dari kita. Kita hanya memikirkan diri kita dan itu menunjukkan kualitas keimanan kita. Pemimpin, pemerintahan yang mungkin kita melihat ada banyak hal yang seharusnya mereka lakukan, tapi mereka tidak lakukan. Apa sikap kita? Kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban.
manusia itu lebih sibuk dengan haknya daripada memikirkan apakah dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Contoh sebuah hubungan yang sangat kecil di masyarakat, suami istri, belum punya anak nih, suami istri. Ini suami punya hak, tapi dia juga punya kewajiban. Ini istri juga punya hak, namun dia harus melaksanakan kewajibannya. Terkadang dua manusia ini sibuk menuntut haknya. Dia ngomong sama istrinya, kamu seharusnya seperti ini. Kata sang istri, betul, tapi kamu juga seharusnya seperti ini. Apakah permasalahan di rumah tangga selesai? Nggak selesai. Maka Islam mengatur bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Agar roda kehidupan itu berjalan dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Satalqauna athara." Kalian telah akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan hak kalian. Pemimpin-pemimpin yang pilih kasih.

يا رسول الله فما تأمرنا. Mereka bertanya, apa perintahmu kepada kami? Apabila kami mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Karena sebagai manusia, dia gak suka haknya diambil sama orang lain. Dia akan siap menuntut untuk mendapatkan hak. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi alaikum. Kalian tunaikan hak-hak pemimpin kalian yang menjadi kewajiban kalian. Terus gimana dengan hak kami? Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Berkaitan dengan hak-hak kalian, kalian minta sama Allah. Bukan minta sama pemimpin, jemaah. Kenapa pemimpinnya zalim, kalian minta hak sama dia? Enggak bakal dikasih gitu loh. Itu hanya perbuatan sia-sia tatkala seorang menuntut kepada orang yang kita tahu dia enggak akan ngasih. Antum kalau sudah tahu ada fulan punya utang sama antum dan fulan enggak mau bayar dan sudah banyak orang yang dihutangi juga fulan enggak bayar, terus antum tetap mikir nuntut sama dia. Yang ada apa? Capek, lelah, letih dan duit antum enggak balik. Ya Allah Ustaz, ana sudah 3 tahun nagih sama dia. Waduh. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Kalau orang itu jelas salah enggak bayar utang, jemaah. Tapi kadangkala kita melakukan sebuah tindakan yang hanya melelahkan fisik, pikir. Udah minta sama Allah, nanti aku tuntut di akhirat. Atau sayang Ustaz, ya silahkan antum minta sama dia. Tapi sudah 10 tahun gak bayar-bayar fulan. Ada manusia seperti itu, jemaah. Jadi solusinya, kalau kita menjumpai orang-orang yang seperti itu, ya udah minta sama Allah Azza wa Jal. Dan ini perintah Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Ustaz, kalau manusia biasa, rakyat biasa, kita bisa laporkan kan? Oh, faddal. Engkau laporkan. Tapi enggak punya bukti, Ustaz. Gimana? Antum mau laporkan fulan punya utang 10 juta. Lalu antum datang melaporkan, buktinya apa? Enggak, ana dulu percaya sama dia. Ya enggak bisa diurusin. Suami istri sama. Kadangkala istri tidak mendapatkan haknya dari suami. Lalu mulailah dia menuntut,

stay. Karena sebagian istri masih gagal memahami suaminya. Ana kalau minta Ustaz, dia akan mukul ana Ustaz. Terus tetap minta. Loh gimana? Udah minta sama Allah Azza wa Jal. Kalau enggak ya berpisah sama suami. Baik, ahibati fillah. Jadi apa sebenarnya hak pemimpin yang harus kita berikan kepada mereka? Ada banyak sebenarnya. Yang banyak dibahas oleh para ulama adalah masalah taat dan patuh kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin-pemimpin urusan kalian, taatin mereka. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang kedua, yang harus kita berikan kepada pemimpin kita, nasihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din nasihat. Agama ini nasihat. Jadi tatkala kita berbicara tentang urusan agama ini, maka agama ini menginginkan kebaikan. Jadi kalau bicara nasihat itu artinya secara umum menginginkan kebaikan. Buat siapa? Buat orang lain. Maka diberikan nasihat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nasihat ini adalah lillah. Nasihat itu untuk Allah Azza wa Jal. Dengan cara kita patuh, taat, menjalankan perintahnya. Wali kitabihi. Nasihat untuk kitab Allah. Dengan cara kita mengagungkan dan mengamalkan apa yang di dalamnya. Wali rasulihi. Dan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai, mengagungkan, taat, patuh, mengamalkan sunnahnya. Kemudian beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan keumuman kaum muslimin. Jadi tatkala kita melihat pemimpin-pemimpin kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, berikan nasihat. Dan nasihat itu akan dikatakan baik kalau cara menyampaikannya dan waktu menyampaikannya itu benar dan tepat. Kalau antum melihat ada kepala desa, baca berita kepala desa yang dibacok sama warganya. Mereka mungkin melihat kepala desa ini kurang baik. Didatengin sama warga. Kasih nasihat, ngomong. Setelah itu diambilkan celurit, dibacok. Apakah cara itu baik dan benar? Ya supaya dia tidak mengulangin kesalahan lagi. Nggak benar lah. Jadi menginginkan kebaikan buat orang lain itu ada caranya. Suami ini para laki-laki ini, antum mau dinasihatin sama istri teriak-teriak. Apa yang antum akan katakan ketika istri memberikan nasihat dengan suara lantang, ada mertua? Antum akan mengatakan ini bukan nasihat, ini pelecehan. Ini pelecehan. Kalau antum sebagai suami ingin dikasih nasihat dengan cara yang baik, yang lembut, dan waktu yang tepat, melihat situasi dan kondisi, lalu bagaimana menasihati pemimpin? Apakah dengan menyebut kesalahan-kesalahan pemimpin, antum disebut ana sudah menasihati pemimpin? Dari mana? Di medsos. Medsos. Antum bukan menasehati,

tapi membongkar aib dan melecehkan. Karena semua orang tahu. Maka nasihat yang tepat adalah dengan ketemu sama orangnya. Sulit anak ketemu sama kepala desa. Ini kita bicara pemimpin dari yang rendah ya. Kalau di sini apa namanya? Wali negara. Wali negari. Ya, mungkin seperti itu. Kita melihat dia kurang tepat sikapnya ini dan itu. Ya, fadl. Datang kepada dia. Kan levelnya kita bisa kalau sekampung sama kita. Kalau sudah lebih tinggi mungkin bupati atau wali kota, ya mungkin ada MUI, ada perwakilan-perwakilan yang bisa memberikan nasihat. Atau kalau ada anggota DPRD mungkin yang kita sampaikan, tolong disampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, jalan di tempat kita ini rusak gitu loh. Ini kan tanggung jawabnya negara, ini dan itu. Ada yang menyampaikan. Insya Allah nasihat itu, walaupun tidak didengarkan, kita sudah memberikan haknya dia. Kita ini gak bisa merubah orang loh jemaah. Gak bisa. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam, ketika nanti terjadi pilih kasih dan kezaliman dari pemimpin, Nabi tidak menyuruh para sahabat ini untuk merubah pemimpinnya, tapi merubah sikap mereka. Udah, kalian berikan hak mereka. Para pemimpin tetap akan dituntut pada hari kiamat, jemaah. Bukan mereka tidak melakukan dosa ketika mereka melakukan kezaliman, tapi jangan sampai kita juga melakukan dosa. Karena kita tidak memberikan hak kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi seperti itu. Bicara nasihat, kita melihat kemungkaran, memandang sesuatu yang tidak sesuai, maka berikan nasihat. Baik, yang ketiga, ini yang berkaitan dengan tema kita, doa buat pemimpin. Jadi doa agar pemimpin itu diberi petunjuk, agar pemimpin itu jadi orang soleh, agar pemimpin itu dapat memberikan hak-hak rakyatnya. Karena hati pemimpin ini di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita sibuk membicarakan kesalahan-kesalahan pemimpin, gak pernah mendoakan. Atau yang lebih parah, ada yang memaki pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya. Coba tanya orang yang seperti ini, antum pernah doakan dia? Ya gak perlu didoakan orang kayak gitu. Loh, subhanallah. Antum ingin dia jadi benar. Antum ingin dia menjadi pemimpin yang menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan kepada dia. Tapi yang antum lakukan hanya memaki, hanya menjelekkan. Apakah hal itu dapat merubah? Nggak bisa. Jangan bicara pemimpin, kawan kita. Kawan kita, kita punya kawan nggak sholat. Bisakah kita merubah dia untuk jadi sholat? Nggak bisa, kita hanya bisa menyampaikan. Ayolah sholat. Kok kan muslim, ini udah azan, nggak sholat dia. Besok kita ajak lagi, gak sholat dia. 1 tahun kita berkawan sama dia, dia gak sholat. Padahal tiap hari kita kasih tahu, sampai bosan kita. Boleh jadi masalahnya kita gak pernah doakan dia. Doakan dia. Subhanallah. Di dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan pemimpin-pemimpin yang baik ya. Tentunya untuk rakyat yang baik pula. Alladzina tuhibbunahum. Siapa pemimpin-pemimpin yang baik? Yang kalian cinta sama mereka, mereka cinta sama kalian.
Kemudian wa yusalluna alaikum, dan pemimpin-pemimpin kalian mendoakan kalian dan kalian sibuk mendoakan mereka. Itulah hubungan yang harmonis. Ketika saling mendoakan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dia ini pernah mengatakan, mengasal dia tabi'ut tabi'in ya, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Dia mengatakan, jikalau aku memiliki satu doa yang dikabulkan, satu saja, gak punya dua. Antum pernah mendengar cerita jin ifrit, yang ceritanya jin yang terkungkung di dalam ceret ya, kemudian dibuka, lalu jin itu mengatakan, engkau punya tiga permohonan. Itu antum akan minta apa sama jin? Kita lihat orang akan minta macam-macam. Ada seorang perempuan yang kalau dia dikasih tiga permintaan, dia minta supaya suaminya kaya raya. Dan dia ikut kaya gitu loh. Kata kalau suamimu kaya raya, nanti dia kawin lagi. Ya, permintaan yang kedua, supaya dia kena stroke. Jadi doanya hanya memikirkan diri sendiri, jemaah. Dan itu kebanyakan manusia. Gambaran manusia yang memikirkan perut dan yang di bawah perutnya itu seperti itu. Kita tahu jin memang punya kekuatan ya, tapi dia tidak bisa mengabulkan doa manusia. Seperti Nabi Sulaiman ketika mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis? Qala ifritun minal jin. Jin ifrit itu mengatakan, ana, aku bisa datangkan sebelum kau berdiri dari tempatmu. Baik, ini bicara kalau kita punya permohonan, kita akan berikan kepada siapa? Fudhain bin Iyad mengatakan, lam aj'alha illa fi imam. Aku tidak akan menjadikan doa itu kecuali untuk pemimpin. Kenapa? Dia ditanya, kenapa? Kok engkau tidak memikirkan dirimu? Inilah seorang muslim yang hakiki. Dia memikirkan maslahat semua orang. Dia memikirkan masa depan anak dan cucu dia. Serta masyarakat yang ada di sekitar dia. Dia mengatakan, li'annahu idza salahal imam. Kalau imamnya benar, kalau pemimpinnya soleh, aminal biladu wal ibad, maka hamba-hamba Allah akan merasakan kesejahteraan, ketenteraman, dan negeri pun akan makmur dan aman sentosa. Itu jemaah. Arti peran pemimpin itu sangat penting. Dan kebanyakan kita tidak bisa merubah atau tidak bisa memberikan nasihat. Siapa yang pernah ketemu sama Pak Prabowo? Nak kasih hadiah. Salaman sama Pak Prabowo. Kayak gak ada. Yang salaman sama Gubernur Sumbar. Masya Allah, kasih apa beliau hadiahnya? Ngomong apa antum sama beliau waktu salaman? Hah? Gak ngasih nasihat antum sama dia? Lagi rame gitu kan. Barakallahu fikum. Tadi berjumpa saja sulit. Ketemunya karena Ramadan tadi. Ada safari Ramadan bisa jumpa. Tep, ada satu lagi. Yang ketemu sama wali kota. Bupati. Bupati Agam. Ibu-ibu ada?
sulit kita jumpanya. Gimana kita akan menyampaikan kepada beliau kalau kita gak pernah jumpa? Tapi kalau ngomongin bisa, antum bisa ngobrolin tentang Pak Prabowo, seharusnya gak kayak gini Pak Prabowo itu, seharusnya ini, seharusnya. Apakah suara antum sampai kepada Pak Prabowo? Apakah dengan antum ngobrol Prabowo, Pak Prabowo besoknya langsung menjalankan apa yang antum sampaikan? Oh, ternyata usulan anda diterima sama Pak Prabowo. Loh, kapan antum nyampaikan? Ya gak ada, ngobrol aja sama teman-teman. Nah, ada yang bisa kita lakukan, doa. Dan kita tidak mendoakan. Kalau ada orang yang memaki-memaki pemimpin di atas mimbar, kita mengatakan, Masya Allah, berani orang ini. Iya, berani terus apa? Pemimpinnya berubah? Enggak. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dia mengatakan, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُ عَلَى السُّلْطَانِ فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى. Kalau engkau melihat seorang muslim mendoakan keburukan buat pemimpinnya, dia mengutuk pemimpinnya, melaknat pemimpinnya, فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى, maka ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Ini orang kayak gini, pengikut hawa nafsu. Dia mungkin haknya tidak didapatkan dari pemimpin. Tuntutannya tidak diberikan. Maka dia mendoakan keburukan kepada pemimpin ini, pengikut hawa nafsu. Padahal Nabi SAW sudah nyuruh minta haknya kepada siapa? Pada Allah. Tapi dia enggak. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُوا لِسُلْطَانِ بِالصَّلَاةِ. Tapi kalau sebaliknya, engkau mendapatin seorang muslim mendoakan agar pemimpinnya dikasih petunjuk, dikasih hidayah, dibimbing untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan benar, فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةِ. InsyaAllah. InsyaAllah ini orang pengikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah. Maka semoga kita dapat melakukan itu paling tidak. Apabila di Indonesia ini ada berapa jumlah umat Islam? ...280 itu keseluruhan akhirnya. Ya kira-kira 240-an anggaplah. Mendoakan. Dikabulkan gak kira-kira? Ya insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doanya memenuhi syarat dan ketentuan. Ini juga perlu menjadi pertimbangan. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Tinggal satu hadiahnya. Barusan ana menyebutkan nama ulama yang doanya akan diberikan kepada pemimpin. Siapa? Fudail bin Iyad, Masya Allah, kasihkan kepada beliau. Fudail bin Iyad. Mereka adalah contoh orang-orang yang peduli dengan negeri dan kaum muslimin secara umum. Maka tolong kita berusaha untuk mendoakan ketika sujud, antum doakan. Di waktu-waktu mustajab, antum doakan. Allahumma waffiq Pak Prabowo ila ma tuhibbu wa tardah. Ya Allah, berikan petunjuk dan taufik kepada Bapak Prabowo dan semua teman-teman dia kepada jalan yang engkau cintai dan engkau ridhai. Dengan cara itu semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إله إلا الله. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berada di masa di mana keimanan diuji, digoncangkan. Ada berapa agama di muka bumi? Kita melihat ada 8 miliar manusia dengan sesembahan-sesembahan yang beragam di antara mereka. Padahal la ilaha illallah. Ada yang berusaha untuk mencampur adukkan agama, padahal sejatinya mereka berbeda. Ya, kita umat manusia yang sama-sama memiliki tugas yang tidak berbeda. Di surat Al-Bayyinah, Allah menyebutkan tentang kenapa manusia diciptakan. Ternyata satu tujuan. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa." Kata Allah, padahal mereka itu enggak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, condong meninggalkan kesyirikan, meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Jalla Jalala, wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa dhalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ada garis lurus yang memisahkan antara iman dan kekufuran, yang membedakan antara agama yang benar dan yang tidak benar. Iya, ada banyak agama yang diakui, baik di negeri kita atau di negeri yang lainnya di muka bumi ini. Tapi agama yang lurus hanya satu. Oh, itu klaim sepihak. Umat Islam mengatakan itu. Iya, memang itu adanya. Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Di mana disebutkan dalam Al-Quran? Tak percaya sama Al-Quran? Allah sudah menantang sejak 1400 tahun yang lalu, dan tantangan itu sampai hari ini berlaku. Allah mengatakan, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Katakan kepada mereka,
Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kalian ragu dengan Al-Quran ini, berpikir itu adalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karangan Muhammad alaihi salatu wassalam, kalian ragu. Fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan satu surat saja. Enggak perlu satu juz, enggak perlu dua juz, enggak perlu surat Al-Baqarah. Satu surat saja, cari yang paling pendek, buat seperti itu. Fa'tu bi suratin min mithlihi in kuntum shadiqin, kalau kalian benar silakan. Fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu, kalau kalian enggak bisa melakukannya dan kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Maka Allah menyebutkan di surat Al-Bayyinah tentang bagaimana sikap ahlul kitab terhadap agama Islam ini. Ahibati fillah, Allah menyebutkan tentang mereka yang menolak Islam, tentang mereka yang tidak mau beriman. Enggak apa-apa, enggak ada pemaksaan dalam agama. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Enggak ada pemaksaan dalam agama, tapi udah jelas loh mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Udah jelas. Dan subhanallah, di ayat lain Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silakan. Sejatinya Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Tapi Allah sudah membuat keputusan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang Nasoro, dan dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka mendapatkan kitab diturunkan kepada mereka, wal musyrikin, dan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, di mana tempat mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah jelas mengatakan, yang punya bumi ini Allah, yang punya langit Allah, yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, dan Allah telah membuat sebuah keputusan yang keputusannya tidak berubah. Mereka di neraka jahannam, kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah manusia yang paling jahat. Menyekutukan Tuhan, padahal Allahu Akbar. Setiap azan kita mendengar Allahu Akbar, dimulai dengan dan ditutup dengan La ilaha illallah. Itu pernyataan Allah. Adapun yang beriman, innalladzina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Siapa yang membuat pernyataan itu? Kelompok mana yang menyatakan seperti itu? Di undang-undang mana itu disebutkan? Di dalam Al-Quran, di dalam kitab kita, yang seluruh umat manusia ditantang untuk membuat yang seperti itu, satu surat saja. Mereka enggak buat dan mereka tidak akan mampu. Jazaa'uhum, ya, menjadi orang beriman berat, enggak mudah. Iman kita naik turun. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Iman dan amal itu harus berbarengan, karena amal itu termasuk dari keimanan.
Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan badiru bil amal, 1400 tahun yang lalu. Segera kalian beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudhrib, sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya beriman, pagi harinya mungkin masih salat subuh dia, masih zikir pagi dia, mungkin dia masih salat duha. Wa yumsi kafiran, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, ada yang sore harinya masih beriman, masih ada iman di hati dia. Wa yusbihu kafiran, tapi pagi harinya sudah jadi kafir dia. Sama, mungkinkah itu terjadi? Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita harus beriman. Dan itu benar-benar terjadi. Kenapa orang-orang pagi beriman, sore sudah kafir? Sore beriman, paginya sudah kafir. Oh, ternyata urusan dunia yang membuat dia berubah. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Iya, dia jual agamanya. Ahibati fillah. Pahala buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannah. Allah katakan jazaohum 'inda rabbihim, balasan buat mereka di sisi Tuhan mereka, bukan di sisi raja, bukan di sisi presiden, bukan di sisi gubernur, bukan di sisi umat manusia. Apa guna balasan yang kita dapatkan di dunia kalau kita akan meninggalkannya selama-lamanya? Maka Allah katakan jazaohum 'inda rabbihim, balasan buat mereka di sisi Tuhan mereka. Jemaah, kita enggak lama hidup di dunia, akan ada generasi yang melanjutkan dan menggantikan kita. Semua yang kita miliki akan dimiliki oleh orang lain. Maka jangan sampai gara-gara urusan dunia kita lupa bahwa kita akan meninggal dunia. Balasannya di sisi Tuhan mereka jannatu adni, surga-surga tempat tinggal. Antum lihat ya, orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Probolinggo ini. Ngapain? Cuma mau naik gunung dia, cuma mau lihat Bromo, cuma mau melihat pemandangan yang indah. Dia keluar duit, dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya, capek, lelah dikerjain sama mereka hanya untuk lihat pemandangan. Nih, jadi milik. Jannatu adni tajri min tahtihal anha. Gimana kalau dikasih tempat, taman-taman, gunung-gunung yang indah, yang penuh dengan pepohonan yang rindang, buah-buahan yang matang, yang kata Allah kutufu hadaniya, yang kalau memetik datang dia mendekati kita. Bukan 3 hari, bukan 7 hari, bukan 70 tahun. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di sana. Zalika radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha sama mereka. Allah ridha karena mereka sudah berjuang. Orang beriman capek, lelah. Iya, dan mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan dengan Allah Azza wa Jal, kata Allah khasyia Rabbah, itu buat orang yang sama Tuhannya. Jamaah, iman itu sampai ke awan yang ada di langit. Wayankus,
Qaminhu syai. Sampai enggak ada yang tersisa dari keimanan itu. Kalau tidak, akan tetap beriman. Siapa yang menjamin bulan depan anak kita tetap beriman? Siapa yang menjamin keluarga kita tetap beriman? Gak ada. Kita diperintahkan untuk terus berjuang dan beramal. Kita disuruh sholat 5 waktu. Kita disuruh puasa. Kita disuruh mengeluarkan zakat. Kita disuruh berangkat haji. Semuanya dalam rangka menjaga keimanan itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiy al-mustafa. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ahibbati fillah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengemban amanah untuk menyampaikan agama ini. Beliau hampir dibunuh oleh kaumnya. Dilemparin batu oleh kaum. Salat pun diletakkan ari-ari onta di atas pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai hijrah meninggalkan kota Mekah. Yang di situ ada rumah Allah Azza wa Jalla, beliau tinggalkan demi menyelamatkan agama ini. Demi menjaga keimanan. Dan alhamdulillah kita lahir Islam. Hidup di lingkungan kaum muslimin. Apa perjuangan kita untuk menjaga agama ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga keimanan kita? Sampai hari ini kita melihat umat Islam datang ke masjid telat tiap Jumat, tiap Jumat. Jumat lalu dia telat. Jumat sekarang dia telat. Jumat depan dia akan telat lagi. Jumat tahun depan kalau dia hidup dia sudah punya niat untuk telat. Kau cari apa dalam kehidupan ini? Dari pagi kau kerja. Kerja lagi, kerja lagi. Apa enggak bisa kau khususkan waktu ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, kau tinggalkan semuanya? Ya. Allah mengatakan bal tuthirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Jemaah, rizki tidak akan tertukar. Umur tidak akan bertambah. Satu saat waktu kita akan habis. Dan semua yang kau usahakan, kau akan tinggalkan. Engkau akan berada di tempat yang sempit, sendirian di sana. Bos tempat kerjamu tidak akan ikut bersamamu. Istrimu, anak-anakmu, hartamu tidak akan mendampingimu di sana. Engkau hanya akan dengan amalanmu di sana. Ya, mungkin sebagian mengatakan imanku lemah, imanku turun. Bangkitkan imanmu. Iya, iman itu bisa usang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innal iman la yabla fi jawfi ahadikum." Iman itu bisa usang loh di hati kalian. Seperti baju yang usang. Tahu-tahu jadi rapuh, dia mudah robek. Tipis. Mudah terkena noda, dan kalau noda datang ke sana susah dicuci, dicuci robek. Iman kita bisa seperti itu. Fasalullah an yujaddida imanakum.
Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Maka tolong baca Al-Quran. Baca Quran. Tiap hari kau baca. Itu kitab. Kata Allah Azza wa Jal, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada. Hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Baca dengan artinya. Tadabburi maknanya. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu jamaah. Belajar. Dengan ilmu kau akan diangkat derajatmu. Tatkala kau meninggal dunia, ilmumu akan tetap dimanfaatkan oleh umat. Dengan harta, engkau akan diangkat derajatmu ketika hidup. Engkau mati, hartanya dibagikan. Engkau tinggal cerita. Usahakan datang ke majelis ilmu. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan faham kenapa engkau diciptakan. Engkau tidak seperti keledai. Engkau tidak seperti sapi yang dikasih makan, digemukkan, dikawinkan, lalu mati itu sapi untuk dipotong. Enggak. Engkau manusia dikasih akal sama Allah. Engkau bisa membedakan dengan akalmu antara dirimu dengan binatang. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafar yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang gak beriman itu, orang-orang kafir itu, mereka hidupnya bersenang-senang, happy-happy mereka. Mereka makan, mereka sibuk dengan kuliner. Nah, seperti makannya binatang, kata Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Buktikan cintamu dengan memperbanyak solawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umur muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma innaka amartana biddu'a wa wa'adtana bil ijaba. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijaba wa hadha al-juhdu 'alayka at-tuplan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil 'alamin. Sabes, sabes, sabes. Mandi, Leo.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. سلام جل يا الله جل جلاله yang telah menghidupkan kita kembali setelah dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah ridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Itu doa yang selalu dibaca Nabi alaihi salatu wassalam selesai salat subuh, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Pagi ini pun kita hadir di majelis ini. Semoga apa yang kita akan kaji menjadi manfaat buat kita. Warizqan thayyiban. Kita juga minta rizq kembali kepada Allah. Karena hidup itu perlu biaya. Apalagi BBM naik, listrik naik juga. Ya. Makanya itu kalau susah itu mintanya sama siapa? Butuh biaya, anda rasakan. Kalau sudah token listrik habis, mulus keluar. Ya itulah kehidupan. Perlu biaya. Maka kita mintanya Allah Azza wa Jalla. Kapan mintanya? Ya lain. Tapi jangan lupa mulai dengan meminta ilmu dulu. Kemudian kita memohon kepada Allah wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Karena apa gunanya kita beramal kalau akhirnya tidak diterima sama Allah SWT? Apa gunanya kita datang hajian, bangun sebelum subuh, meninggalkan rumahnya, berangkat, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor sampai ke tempat ini, terus nanti pulang, dan tidak diterima sama Allah SWT? Maka memohonlah kepada Allah amalan yang diterima. Jemaah rahimakumullah, orang beriman itu bertingkat-tingkat. Yang di soft pertama beda dengan yang di soft kedua. Yang di dalam masjid sama yang di luar sama enggak imannya. Jemaah, yang telat datangnya sama yang enggak telat, beda-bedanya mana? Yang di sholat pertama aja sama-sama sholat dengan imam yang sama. Kita dari tadi mendengarkan imam membaca sholat Fusilat, ada yang mentadaburi yang dibaca oleh imamnya sehingga bertambah iman dia. Ada yang sekedar mikir kok lama banget imamnya. Itu sama-sama di suhu pertama kadangkala seperti itu. Artinya bertingkat-tingkat. Allah Azza wa Jalla membagi hambanya menjadi tiga tingkatan secara umum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِهِ. Jadi kata Allah, tingkatan manusia itu ada tiga. Yang pertama zalimun li nafsi, orang yang menggolimi dirinya sendiri. Ini orang Islam, orang beriman, tapi ya beberapa kewajiban dia ada. Beriman.
1: Kadang-kala waktu dia sholat, dia tunda-tunda
0: walim nafs. Mungkin dia juga berzina, mungkin dia makan haknya orang lain.
1: Muslim jamaah, termasuk dari hamba-hamba Allah. Ini tingkatan yang pertama. Dan tingkat zalimun li nafsih ini juga bertingkat-tingkat. Ada enggak satu jenis orang yang menzalimi dirinya? Ada yang cuma satu dosa yang dia kerjakan, ada yang semua dosa dia kerjain. Kelompok yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu adalah yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan dosa-dosa besar. Muqtasid. Ya sudah, dia alhamdulillah. Makanya kalau mau cari menantu atau cari istri, paling tidak standar minimalnya itu muqtasid. Dia itu melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu muqtasid. Dia enggak baca Quran mungkin, dia enggak sholat qobliya wala ba'diya, enggak pernah puasa Arafah wala puasa Asyura. Dia hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, tapi meninggalkan yang haram. Itu muqtasid. Dan yang muqtasid ini, ya bukan berarti enggak berbuat dosa ya, tapi mungkin dosa-dosa kecil yang dia kerjakan ya. Tapi kalau dosa besar enggak seperti yang pertama dia. Kalaupun dia terjebak dalam dosa, dia langsung bertobat. Jadi muqtasid. Kira-kira kita masuk yang mana? Zalimun li nafsi atau muqtasid? Ada yang ketiga, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita lihat nih yang datang ke masjid ini. Enggak semua warga yang dekat masjid ini datang ke sini. Mereka sholat mungkin di rumahnya ya. Tapi enggak ada keinginan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau yang namanya sabiqun bil khairat ini naik tingkatannya. Dari yang melaksanakan wajib-wajib, dia tambah yang sunnah-sunnah. Dari yang meninggalkan yang haram, dia tambah meninggalkan yang makruh. Jadi kalau muqtasid itu tuh makruh masih dijalanin sama dia. Dengan alasan, kan cuma makruh Pak Ustaz. Seperti itu muqtasid. Tapi yang sabiqun bil khairat, subhanallah, bahkan yang mubah-mubah pun dia kurangin. Kenapa? Karena dia sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Antum lihat ya, seorang atlet yang sedang akan mengikuti perlombaan itu kadang-kadang dikarantina aja mah. Dikarantina. Gak boleh ini, gak boleh itu, makannya diatur semua. Kenapa? Karena dia sedang dalam perlombaan. Makanya yang sabiqun bil khairat ini kadang-kadang dia meninggalkan sebagian kelezatan dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamus sabiqin bil khairat. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Kalau bicara secara akal, secara perasaan, maka seperti yang diucapkan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah sudah ngampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang, gitu loh. Kenapa harus sampai seperti ini? Afala akun 'abdan syakura? Beliau mau naik tingkatannya. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla? Dan tiga tingkatan ini bisa berubah, jemaah. Yang sabiqun bil khairat bisa jadi turun jadi muqtasid. Kita merasakan itu. Kadang kala kita yang awalnya semangat datang kajian, tahu-tahu aduh Ustaz kayaknya online aja lah. Turun tuh. Yang awalnya 12 rakaat rawatib enggak pernah ditinggalin. Terakhir tersisa cuma 2 rakaat sebelum subuh sama witir sebelum tidur. Duh, alhamdulillah Ustaz masih bisa dijaga. Itu imannya lagi turun. Yang muktasid kalau turun kemana? Turun ke zalim di nafsi. Kalau yang sabiqun bil khairat turun paling jadi muktasid. Tapi kalau yang muktasid ini bahaya. Kalau turun imannya biasanya yang wajib terbengkalai. Yang haram mulai dilakukan. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya amalan-amalan sunnah itu benteng. Paling tidak sebelum dia menyerang yang wajib, yang sunnah dulu diserang sama setan. Maka kita perlu perhatikan diri kita. Tema kita bagaimana menjaga iman ya. Bicara menjaga iman ini subhanallah ya. Manusia-manusia terbaik itu berusaha menjaga keimanan mereka dan meningkatkan keimanan mereka. Karena iman itu naik turun. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 300 ayat 260 ya. Ceritanya Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepada aku, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apa engkau belum beriman? Qala bala, aku beriman. Tapi beliau ingin meningkatkan keimanan. Beliau mengatakan, walakin liyatma'inna qalbi. Aku ingin hatiku tenang, tenteram. Para ulama tafsir mengatakan, liazdada imanan ala imani. Agar bertambah keimananku di atas keimananku. Itu para nabi, bayangin jemaah. Nabi Ibrahim yang Khalilur Rahman, yang dia dilemparkan ke api, kemudian Allah jadikan itu api dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Itu minta sama Allah agar imannya bertambah jemaah. Subhanallah. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 113. Ini cerita Al-Hawariyun. 12 muridnya Nabi Isa alaihissalam ya. Bagaimana mereka mengatakan kepada Nabi Isa, apakah Allah bisa menurunkan ma'idatun minas sama? Hidangan dari langit. Mereka ingin itu jemaah. Kenapa mereka menginginkan itu? Mereka mengatakan, nuridu an na'kula minha. Kita kepingin makan dari hidangan yang dari langit itu. Watatma'inna qulubuna. Dan hati kita menjadi tenang. Ingin bertambah keinginan mereka. Yakni mereka berusaha gitu loh. Wa na'lamu an qad

Ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ilmu yakin ini keyakinan yang berdasarkan informasi. Kita dikasih tahu bahwasanya Allah menghidupkan yang mati. Yakin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatannya ilmul yakin. Nabi Ibrahim yakin Allah bisa menghidupkan yang mati, tapi beliau ingin naik ke tingkatan ainul yakin. Yakni keyakinan yang berdasarkan penglihatan. Dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Hawariyun juga kepingin sampai tingkatan ainul yakin, kepingin melihat dia. Bahkan sampai hakul yakin. Hakul yakin itu yang dirasakan. Mereka ingin makan dari hidangan itu. Sehingga keyakinan mereka, masya Allah, surga Allah Azza wa Jalla kita yakin. Tapi itu ilmul yakin. Nanti kita akan melihat. Neraka pun seperti itu. Kita akan melihatnya. Dan semoga kita tidak merasakannya. Jemaah rahimakumullah, tadi yang dibaca sama imam ya, di surat Fussilat ya, di ayat 19 sampai selesai. Di ayat 20 itu diceritakan tentang bagaimana musuh-musuh Allah ketika mereka digiring menuju ke neraka. Allah mengatakan hatta idza ma ja'uha, sampai tatkala mereka mendatangi neraka itu, jamaah. Ini di padang mahsyar nih. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Akan menjadi saksi atas mereka, bukan mulut, jemaah. Di sini kan orang diminta kesaksiannya dengan berbicara. Tapi lisan itu suka berdusta. Berapa banyak saksi-saksi palsu yang didatangkan di persidangan, yang hanya untuk meringankan hukuman buat pelaku kejahatan. Nanti gak diperlukan sudah. Siapa yang akan jadi saksi? Yang pertama, pendengaran mereka. Jadi bersaksi atas apa yang didengar. Wa absaruhum, matanya menjadi saksi. Dan subhanallah, yang lebih menakutkan, jamaah, wa juluduhum, kulit jadi saksi, jamaah. Apa yang kita tulis ya, apa yang pernah kita pegang, kita pernah bersenggolan, yang mana kulit ini nempel sama kita. Kemanapun kita pergi, dia ada bersama kita. Ini sekarang kita yakin, ilmal yakin. Dan nanti orang akan melihat bagaimana mulut dibungkam, kemudian kulit berbicara. Sehingga tatkala kulit ini berbicara, orang yang awalnya dikunci mulutnya lalu dipersilahkan sama Allah untuk berbicara lagi, awal omongan yang dia katakan adalah omongan kepada kulitnya. Dia berkata kepada kulitnya, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Padahal dari tadi dia ngomong itu dalam rangka supaya kulitnya ini gak masuk neraka gitu. Kenapa kalian kok menjadi saksi yang memberatkan kami? Apa kata kulit itu? Qalu amtaqana Allah alladhi amtaqa kulla syai. Kulit itu mengatakan, Allah yang nyuruh kita bicara. Dan Allah yang membuat segala sesuatu bisa berbicara. Artinya sekarang kita masih tingkatan ilmu yakin. Nanti di padang mahsyar mungkin kita akan melihat orang-orang dengan mata kita. Yang terakhir kita akan merasakan kulit kita sendiri menjadi saksi atas semua yang kita lakukan. CCTV bisa dirusak. Alat bukti bisa dihilangkan. Tapi kulit kita.

0: Mungkinkah kita menguliti diri kita sendiri agar kulit tidak menjadi saksi?
1: Enggak, Jan.
0: Maka hendaklah kita berhati-hati tatkala kita sendirian, tatkala kita mencari rezeki. Jangan sampai ada yang terlarang yang masuk di diri kita. Ahibati fillah, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, beliau punya kitab yang layak untuk dikaji ya. Judulnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan dan keterangan tentang pohon keimanan. Beliau menjelaskan tentang apa saja yang membuat iman kita bertambah agar kita bisa terjaga. Kita enggak mungkin minta seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata ada banyak hal yang dapat menambah keimanan kita. Tapi juga ada banyak perkara yang membuat iman kita jadi lemah. Antum merasakan ketika antum futur, enggak usah tanya ustaz, ustaz kenapa ana futur ustaz ya? Loh, enggak tahu, antum yang tahu kenapa antum futur. Kok tanya sama ustaz? Yang tahu dengan kerjaan kita ya kita sendiri gitu loh. Penyebab orang futur itu banyak sebabnya. Maka ustaz mungkin sekedar menyampaikan teori ya, ini, tapi yang tahu persis apa yang menyebabkan iman kita turun siapa? Diri kita sendiri, jemaah. Apa yang antum pikirkan? Apa yang antum katakan? Apa yang antum lihat? Apa yang antum dengar? Dengan siapa antum berjalan? Kemana antum pergi? Itu antum yang tahu. Ustaz cuma jelaskan mungkin karena ini, mungkin karena ini. Tapi setiap orang tahu dengan dirinya sendiri. Syekh Za'di menyebutkan secara global yang menyebabkan iman bertambah itu kira-kira ada 4 hal. Yang pertama beliau sebutkan mentadaburi ayat-ayat Allah yang dibaca dari Alkitab dan Sunnah. Ditadaburi itu. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Dan orang yang mentadaburi Al-Quran, insya Allah kalau dia kafir, dia masuk Islam. Kalau dia Muslim, bertambah iman. Bagaimana ada seorang juara satu cepat tepat Alkitab di Malang, ya, di Jari Jember dia. Ya, dia belajar di Fakultas Teologi ya. Ana tanya, "Bapak kok bisa masuk Islam?" kata dia. "Iya, Ustaz. Ana baca surat Al-Ikhlas, Ustaz. Satu surat." Ya, dia baca terjemahannya sebenarnya. "Ana baca benar ini," kata dia. "Benar nih." Bersyahadat dia. Karena dia udah capek dengan teori Trinitas ya, yang dia pelajarin 3, 1, 1, 3. Ketika dia baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kita baca ini sehari berapa kali? Berapa kali kita baca? Pagi 3 kali, petang 3 kali, mau tidur 3 kali, udah 9 kali. Tambah yang selesai sholat kita baca, tambah lagi sholat kita yang selalu baca Qul huwallahu ahad, tambah terus tuh. Tapi kita membacanya itu karena pendek ya. Kita insya Allah tahu cerita sahabat yang setiap sholat dia baca Qul huwallahu ahad. Selesai baca surat, baca Qul huwallahu ahad. Ketika ditanya, kenapa? Tanya, kata Nabi SAW, kenapa dia melakukan itu? Isinya itu sifat Allah dan aku cinta dengan dia. Kita bukan karena cinta sama Qul huwallahu ahad, tapi karena paling pendek. Mikir jualan pun masih bisa keluar Qul huwallahu ahad. orang seperti itu. Maka tadabburi. Ini secara umum antum baca Quran, antum baca hadis Nabi SAW, tadabburi ya ma. Bagaimana ya ada orang kafir yang masuk Islam gara-gara, ya Allah jemaah, mendengar hadis Nabi tentang berbakti sama orang tua. Masa seperti itu Islam? Iya, kata dia. Baik, yang kedua, merenungkan ayat-ayat ciptaan Allah dengan bermacam-macam bentuk dan modelnya. Makanya surat Al-Ghashiyah ya, yang setiap salat Jumat biasanya dibaca sama imam di rakaat kedua. Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir. Tu orang tu suruh renungkan tu ciptaan Allah azza wajalla. Wallahi jemaah, kita ni di Indonesia masyaallah, Allah berikan kekayaan alam yang begitu melimpah ruah. Pernahkah kita merenungkan siapa yang ngasih emas di Freeport sana itu? Gunung sana bisa ada emasnya. Kita juga punya timah di mana? Di Bangka Belitung. Kita punya minyak. Kita punya batu bara. Yang orang berlomba-lomba mengeruk itu batu bara sampai lupa dengan pencipta itu batu bara. Apakah mereka yang berpikir siapa yang bikin batu bara ini? Ada yang kaya lewat batu bara, ada yang kaya lewat tambang emas, ada yang kaya dengan pertaniannya. Sawit ya, yang minyak kemarin naik harganya, sehingga orang yang tiap hari suka sama gorengan akhirnya dikukus. Dia merenungkan enggak minyak yang datang ini? Dari mana datangnya minyak ini? Bagaimana kalau antum dikasih duit 50 ribu, dikasih pohon sawit. Nih pohon sawit, anda kasih 50 ribu. Tolong keluarkan minyak dari sini. 1 liter, anda kasih 50 ribu. Mau dia jemaah. 100 ribu anda kasih. Supaya kita benar-benar renungkan, ya Allah, ini Allah jemaah yang menggerakkan manusia untuk nanam sawit, kemudian sawitnya dipanen, kemudian dimasukkan pabrik, keluar minyak sampai ke tempat kita lewat proses yang panjang sekali. Kita renungkan enggak? Baik, yang makan tempe, antum bisa bayangin ya, kalau setiap antum makan tempe harus bikin dulu. Kapan antum makannya jemaah? Harus bikin dulu. Itu bisa sampai ke meja antum. Renungkan jemaah. Ikan, sayuran, nasi yang kita makan. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan itu? Padi jemaah. Apakah para petani yang menumbuhkan padi? Lah. Makanya Allah Azza wa Jalla benar-benar mengingatkan manusia. Afara'aitum ma tahrusun. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalian melihat apa yang kalian tanam itu? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Maka seorang petani ketika panen seharusnya yang dia ingat adalah Allah. Di situ ada zakatnya. Ada zakatnya ini. Allah yang menumbuhkan ini semua. Jadi merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla yang ada di sekitar kita, enggak usah jauh-jauh antum. Allah bikin permisalan di dalam Al-Quran Al-Karim dengan nyamuk. Antum lihat itu nyamuk. Sebagian orang ketika melihat nyamuk, ya Allah, kenapa sih Allah ciptakan nyamuk ini? Penyakit ini. Antum kalau tahu berapa ribu manusia yang makan dari nyamuk. Makan dari nyamuk dia. Yang pabrik apa? Pabrik nyamuk itu, obat nyamuk. Apa semuanya? Makannya dari mana dia? Nyamuk. Kalau nyamuk gak ada, kita mau kerja apa kita gak ada nyamuk? Artinya secara akal Allah sudah mengatur semuanya. Lalat, lalat jamaah, apa sih manfaatnya lalat? Apa manfaatnya lalat jamaah? Anda kasih hadiah. Nah, bikin penyakit, masya Allah. Anda kasih hadiah dengan apa, Saudara? Lalat itu yang membuat kita bersih hidupnya. Kalau sampah itu dibuang, gak ada lalat yang datang, orang akan buang sampah sembarangan. Sehingga dengan adanya lalat, kita bungkus itu sampah ya. Karena sampah akan ada bertonton, mungkin berjuta-juta ton orang itu membuang sampah. Dengan adanya lalat, kita jadi hidup bersih, takut sama lalat ini dan itu. Dan juga berapa banyak orang yang makan dari lalat. Antum tahu ada apa, plastik, bukannya kertas, kertas lalat itu ya, masya Allah, lem-lem lalat itu ya. Antum bisa bayangin itu orang, kalau lalat gak ada, ya Allah udah gak ada lalat lagi, gak laku anak jual kertas ini. Itu kalau kita mentadaburi ciptaan Allah dengan semua sisinya jemaah, bertambah iman kita jemaah. Karena kita tahu kita makhluk Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalian enggak ngelihat. Subhanallah jemaah. Kalau kita bicara apa namanya? Basmah, basmah itu bahasa Indonesianya sidik jari. Ada yang sama jemaah. Ada 8 miliar manusia di muka bumi ini. Ada sidik jarinya yang sama? Gak ada yang sama. Siapa yang buat itu jemaah? Subhanallah. Kita benar-benar melihat sesuatu yang menakjubkan di diri kita. Ada orang tua yang kadangkala mengadukan anaknya. Ustaz, kalau mulut ini bukan ciptaan Allah sudah merotol mungkin Ustaz. Anak ngasih tahu anak-anak Ustaz, terus kasih nasihat. Wallah jamaah. Antum lihat kalau bicara mobil ya. Ada masa, masa apa ya? Masa ausnya dia nanti seperti. Tapi kita punya lisan, terus kita pakai sampai hari ini. Maka lihatlah, renungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, al-hirs ala ma'rifatil haq alladhi khuliqa lahul 'abd. Semangat mengetahui tentang kenapa kita diciptakan. Kenapa kita ada di sini? Orang yang dia secara berkala dia merenungkan kenapa dia diciptakan. Ketika dia lihat ada orang meninggal, ya Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Azzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum ya. Meninggalnya Ustaz Hamzah Abbas rahimahullahu taala. Itu jadi renungan buat kita. Selesai sudah. Mudah-mudahan beliau meninggal husnul khatimah. Belum tua Ustaz Hamzah. Meninggal dengan umur mungkin 42 tahun atau 43 tahun rahimahullahu taala. Tapi datang waktunya, enggak kenal kaya, enggak kenal miskin, enggak kenal tua, enggak kenal muda, enggak kenal ustaz. Kita ini kadang-kadang kalau lihat, "Lu kok meninggal duluan ustaz? Ini premannya belum mati." Sampai umur 60 tahun masih jadi preman. Kita melihat jemaah. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, kita mikir, kok enggak mati-mati orang ini ya? Kita ingin dia mati. Enggak bisa. Allah boleh jadi memberikan peluang buat dia untuk bertaubat kepadanya. Jadi kita perlu merenungkan kenapa kita diciptakan. Dan disilah orang tua juga perlu mengingatkan anaknya, "Nak, engkau itu diciptakan buat apa?" Ada cerita seorang preman jemaah yang sudah tobat ya. Karena pernah ceritakan ini mungkin, gak tahu di majelis yang mana. Dia terkenal se-Asia Tenggara. Karena dia judi ya, dan sabung ayam dia. Terkenal Asia Tenggara. Kemudian dia bertobat. Dia ngomong, Ustaz. Jadi Ustaz, orang tua ana dulu ketika, bukan orang tua ananya, tapi orang tua di kampung itu nyuruh anaknya sekolah supaya pinter. Nak, engkau sekolah nak, yang pinter nak, supaya gampang cari kerjaan. Itu banyak disampaikan orang tua. Jadi sekolah supaya pinter, supaya dapat pekerjaan. Dan sampai hari ini kayaknya banyak orang tua yang seperti itu menyampaikan kepada anaknya. Akhirnya kita besar, kita sekolah, kita pinter, kita nipu, kita pokoknya bagaimana dapat duit. Kita lupa kalau kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seharusnya orang tua menanam, kena engkau sekolah yang pinter agar engkau tahu bagaimana engkau mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Agar engkau bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kecil anak ditanamkan itu ya, anak sekolah, anak belajar supaya itu. Bukan urusan bekerja supaya mudah, supaya dihormatin orang. Lah. Supaya kita masuk surga. Maka kita perlu tahu. Makanya kalau kita baca Al-Qur'anul Karim itu ya, kalau antum baca sama artinya, antum akan mendapatkan bagaimana Allah mengingatkan kembali bahwa dunia ini enggak lama ya. Bentar lagi sudah akan hancur, diingatkan kembali. Kenapa sih? Allah ciptakan umpamanya gedung-gedung yang tinggi, perhiasan-perhiasan dunia. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Sekarang kebanyakan orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cantik. Kalau perempuan, kalau laki paling tampan, paling gagah, paling kaya. Bagaimana orang berebut untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Tanyakan, setelah itu engkau mau kemana? Setelah engkau berkuasa umpamanya, engkau mungkin jadi presiden, mungkin jadi gubernur, mungkin jadi raja. Setelah itu engkau mau kemana? Tanyakan, engkau ke kuburan. Kesana tempatmu. Dan engkau akan ditanyain dengan semua yang kau kerjakan. Ini akan mengangkat keimanan kita, jemaah. Orang yang mau berbuat jahat, yang aduh ya Allah. Jadi takut gitu loh. Berapa banyak orang yang takut makan udang? Kenapa? Kalau enggak alergi, kolesterol, asam urat atau apalah. Dia tahu itu. Aduh enggak sudah. Karena apa? Mahal. Jamaah, ini ada orang dikasih gratis. Diundang makan, dikasih makanan itu. Tapi enggak dimakan. Kenapa? Karena dia tahu. Enggak, anak tahu. Anak tahu sama diri anak. Sampai semalam kita makan durian, ada satu orang, "Ayo fotol durian, gratis nih banyak duriannya." Kata dia, "Enggak. Ana kalau makan durian 2 minggu ana sakit tuh, Ustaz." Enggak, sudah. Tahu dia. Ilmu ini membuat dia jadi takut. Maka kita perlu tahu kenapa kita diciptakan. Kemudian kita akan kemana? Ketika tahu, yang keempat ini adalah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Oh, Allah berikan semua fasilitas sama kita supaya kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya sudah. Bagaimana kita bersemangat untuk mengamalkan? Karena amalan itu juga akan mengangkat keimanan kita. Adapun kalau bicara secara detail ya, maka Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala beliau menyebutkan ada banyak sekali ya yang menyebabkan iman kita terjaga dan iman kita naik. Yang paling agung kata beliau adalah mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Kita ini sejak ngaji jarang baca Asmaul Husna. Dulu belum ngaji bacaannya Asmaul Husna, sampai hafal Asmaul Husna. Sekarang mungkin sebagian udah gak hafal. Baca jemaah. Hafalin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman." 100 illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat menghitungnya, yakni dengan cara dia menghafalnya, memahami artinya, berdoa dengan nama tersebut, bahkan beribadah dengan nama-nama Allah, itu masuk surga. Maka ketika antum tahu nama Allah itu Afu, doa yang diajarkan Nabi dibaca pada Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Antum baca itu. Mungkinkah setelah itu ada saudara antum minta maaf, antum katakan, tiada maaf bagimu. Ya, antum baru saja minta maaf sama Allah. Baru saja antum mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang antum, saudara antum minta maaf, antum katakan, tidak ada maaf buat dia. Berarti kan dia tidak merenungkan yang dia baca. Karena kalau kita baca itu, ya Allah, jemaah. Ketika kita membaca Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, subhanallah. Atau Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Ada seorang jualan, jemaah, jualan di pinggir jalan. Dia jualan jeruk, kalau nggak salah. Subhanallah, di gerobak jeruknya itu ada tulisan, jemaah, bahasa Arab. Tulisannya itu bunyinya apa? Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut dengan kefakiran sedangkan aku hamba Allah yang maha kaya? Tadi. Ketika kita selalu hidup dengan asmaullahul husna, jemaah, tenang hidup kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allahu Akbar. Antum bisa bayangin tadi antum sholat. Semua gerakan antum, antum katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita merasa punya masalah yang besar. Nggak ada. Buat Allah semuanya kecil. Tapi kadangkala kita dengan asmaullahul husna ini lewat aja gitu loh. Makanya para doanya para nabi dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang saleh ya, selalu mereka kalau berdoa menggunakan apa? Rabbana. Rabbana. Wahai Rabb kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurusin kami, Engkau pemilik kami dan kami akan kembali kepadamu, ya Allah. Minta dengan Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ayyub ya, bagaimana ketika beliau dalam kesulitan ya, dengan penyakit yang menimpa beliau, dengan kefakiran, hilangnya harta dan habisnya keluarga beliau. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadur. Dan Ayub ketika menyeru Tuhannya, dia mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Lalu apa kata dia? Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau yang paling pengasih, ya Allah, di antara semua yang mengasihi, ya Allah. Bayangkan bertahun-tahun ditimpa musibah dan bala ini, jemaah, tetap lisannya mengatakan wa anta arhamur rahimin. Kita kadangkala kalau sudah dapat musibah, petaka, ya Allah, kok bisa aku kena musibah ini, ya Allah? Kenapa, ya Allah? Engkau lupa Allah itu arhamur rahimin. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita, jemaah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada semua penduduk bumi. Ketika kita merenungkan nama Allah, Allahu Akbar. Tadi iman kita akan bertambah, jemaah. Kita akan selalu husnudzon sama Allah Azza wa Jal. Tapi tatkala kita enggak mau mengkaji asma Allahul Husna, ya kita akan sering mengeluh. Antum lihat, ketika diri antum sering mengeluh, yang ibu-ibu ya menghadapi keluarganya, menghadapi anaknya, yang bapak-bapak kadangkala menghadapi pekerjaan ini itu, kadangkala dia di PHK umpamanya, apa dia lupa bahwasanya selama ini yang ngasih rezeki bukan tempat kerja dia? Kenapa kok engkau hatinya udah bergantung sama tempat kerjamu? Bukan dia yang ngasih rezeki sama engkau. Ketika di PHK, wa anta arhamur rahimin, ya Allah. Dia mengatakan, Ar-Razzaq, Antar-Razzaq, ya Allah. Aku di perut ibuku belum bisa kerja, belum bisa berdoa. Engkau kasih rezeki, Allah. Burung-burung yang gak pernah sekolah, Allah kasih rezeki. Ikan-ikan di lautan, dikasih rezeki sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong kaji kembali Asma'ullah al-Husna. Syekh Abdul Razak punya kitab Fiqhul Asma' al-Husna ya. Itu layak untuk dikaji, direnungkan. Dan kalau kita baca Al-Quran Al-Karim, itu banyak ayat yang ditutup dengan nama Allah. Maka antum baca dan antum renungkan. Cerita istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, ketika malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim dan Allah, malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kau mau punya anak gitu. Lalu istrinya datang, mendengar dia mau punya anak, fasaqqat wajha, dia mengatakan, ajuzun aqim, aku ini udah tua renta, mandul lagi, gimana mau punya anak, kata dia. Apa kata para malaikat? Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Diingatkan, seperti itu yang Allah katakan, dan dia itu al-hakim, yang maha bijak, yang penuh dengan hikmah, al-alim, yang maha mengetahui. Jadi diingatkan dengan nama-nama Allah, yang akhirnya imannya pun bertambah. Kemudian beliau sebutkan mentadaburi Al-Quran secara umum ya, yang kita hafal lah jemaah. Antum sekarang tadaburi yang senantiasa antum baca waktu sholat. Antum hafal 5 surat, gak apa-apa. Antum baca tafsirnya, antum kaji. Al-Fatihah, antum sering-sering baca tafsirnya. Mungkin ana pernah, antum tanyalah, mungkin ana kapan terakhir ana baca tafsir Al-Fatihah ya? Kayaknya tahun lalu, baca lagi tafsir Al-Fatihah. Ana udah pernah baca tafsir Qul Huwallahu, baca lagi tafsirnya. Terus sampai antum benar-benar mendapatkan kedamaian jemaah. Karena manusia itu suka lupa. Maka tadabburi paling tidak ayat-ayat yang kita hafal. Surat Al-A'la sama Al-Ghashiyah, itu yang sering dibaca sama imam. Antum tadabburi. Sehingga setiap hari Jumat ketika dibacakan, subhanallah, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang orang beriman? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Cuma ketika kita tidak memahami dan tidak mentadaburinya, ya seringkali kita membaca Al-Quran itu hanya sekedar mengajar hatam. Yang penting hatam. Setelah hatam apa? Udah hatam antum, alhamdulillah, 3 kalian hatam. Sekedar untuk banyak-banyakan hatam, enggak. Bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat Allah itu. Kemudian ya, yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga ya. Baik, yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Secara mengenal Allah lewat Asma'ullah Husna, kemudian mentadaburi Al-Quran secara umum, kemudian mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka usahakanlah kita punya bacaan hadis. Di rumah antum beli kitab Riyadhus Shalihin umpamanya, antum baca. Tiap hari ana baca 1 hadis. Gak apa-apa, baca. Selain ngaji ke masjid ya, belajar di masjid, ada satu budaya mungkin ana lihat di Madinah itu, di beberapa masjid ya, mereka membiasakan setiap selesai sholat dalam 5 waktu itu ada 1 sholat mereka baca Riyadhus Shalihin. Baca, jadi bukan kajian ya, jadi cuma membacakan hadisnya 2-3 hadis terus selesai sudah, mungkin 5 menit ya. Dilihatlah di sini yang banyak jamaahnya sholat duhur umpamanya, ya udah sampaikan jamaah kita 5 menit lah baca, imamnya aja nggak perlu datangin ustaz, imamnya bacain selesai sudah. Jadi itu insya Allah kalau tiap hari kita tambah 1 hadis, 2 hadis, setahun berapa hadis yang kita dengar? 350 hadis lebih jamaah. Kalau 10 tahun, 3600-an yang kita baca. Selesai itu yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Kalau tambah lagi, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 5000 kira-kira. Berarti kan umur-umur 50 tahun ini, kalau dia di masjidnya tiap hari baca satu hadis, insya Allah sudah khatam jamaah. Jadi sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Sudah satu hadis dibaca. Kemudian yang keempat, mengenal Nabi Muhammad SAW. Ceritanya, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Namanya Ali, putranya Husain, cucunya Ali ibn Husain ibn Ali, ya Ali anaknya Husain, anaknya Ali bin Abi Talib. Dia mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surah minal Quran. Kita itu diajarin ini oleh para sahabat, dia diajarin oleh bapaknya, oleh guru-gurunya, diajarin sirah nabawiyah, kejadian-kejadian peperangan Nabi Muhammad SAW seperti diajari Al-Quranul Karim, surat dari Al-Quranul Karim dihafal jemaah. Nanti diulangin lagi cerita tentang Uhud, cerita tentang Badar, cerita tentang Khandaq, cerita tentang Perang Tabuk, cerita tentang Fathu Makkah. Terus diajarkan. Bagaimana Nabi SAW berangkat hijrah, bagaimana beliau ketika ke Taif dilemparin batu, bertambah keimanan untuk kalau baca itu. Terus dikaji sirah nabawiyah. Jangan cuma setahun sekali, enggak cukup jemaah. Kita perlu mengkaji secara berkala sirah nabawiyah. Dan untuk merasakan ya, ana benar-benar ketika membaca cerita Nabi SAW di Taif itu jemaah, bayangin ya, Nabi SAW itu makhluk yang paling dicintai Allah. Di antara semua Nabi, Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia. Dan Allah akan tunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW di depan seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Bagaimana urusan di padang mahsyar enggak selesai kecuali mereka minta syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ke Taif jemaah jalan kaki, didampingi Zaid bin Harithah. Beliau datang kepada tiga pemuka Taif, ditolak di sana. Kemudian Nabi mengatakan kepada tiga pemuka ini, tolong kalau engkau enggak nerima aku, jangan kasih tahu yang lainnya. Nabi mau berdakwah juga sama yang lainnya. Ternyata dia provokasi masyarakat Taif untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi diusir. Diusir dari Taif. Mereka bikin saf, dua saf, kanan sama kiri. Nabi jalan di tengah bersama Zaid. Dilemparin batu beliau Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang melempari anjing jemaah. Itu dilakukan kepada manusia terindah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Berdarah-darah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Supaya kita kalau merasa susah dakwah, susah ini itu, antum lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antum tahu kalau ternyata yang ana hadapin belum apa-apa. Antum baca bagaimana isi dapurnya Nabi Muhammad SAW. Supaya kita enggak banyak mengeluh. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, marra hilalun thumma hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan. Kemudian berlalu rembulan, masuk bulan ketiga. Di rumah Nabi alaihi salatu wasallam kompornya enggak hidup. Dua bulan. Sampai masuk bulan ketiga itu, enggak ada api yang hidup di rumah Nabi SAW. Padahal beliau orang yang paling dicintai Allah SWT. Ditanya, terus apa yang kalian makan? Al-Aswadan. kurma sama air. Subhanallah. Antum lihat bagaimana tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau

sebutkan sebab-sebab yang lain. Dimulai dulu dengan mengikatkan hati hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebaik-baik sebab. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kesembuhan, sebaik-baik rezeki. Kebaikan iman setelah sebelumnya terhalang dengan penyakit hati adalah seutama-utama rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Jadi jangan diartikan rezeki itu cuma berupa harta, makanan, atau minuman saja. Maka inilah ya yang beliau ingin tekankan. Jadi penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang paling utama. Karena sudah pernah kita sebutkan penjelasan dari para ulama sendiri, di dalam doa yang kita ungkapkan dengan menghadirkan hati itu terwujud semua jenis tauhid yang disyariatkan di dalam Islam. Orang yang berdoa kepada Allah berarti dia mengakui rububiyah Allah. Makanya dia minta kepada Allah karena dia mengetahui Allah yang mengatur alam semesta. Di tangannya lah segala kebaikan, dan dia yang maha kuasa mencegah segala keburukan dari hamba. Ya, makanya dalam doanya dia menyebut ya Rabb, wahai Rabbku, menyebut sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam doa terkandung uluhiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah termasuk seutama-utama ibadah. Ketika dia menundukkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon dan menghadapkan hatinya hanya kepada Allah semata-mata, ini adalah seutama-utama amalan ibadah yang menunjukkan pemurnian tauhid dalam hal uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa seorang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, berarti dia telah merealisasikan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Luar biasa. Amalan ini kalau kita perbaiki saja sudah mencukupi dari yang lainnya. Sudah mencukupi dari yang lainnya, ya, bagi orang yang bersandar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya di sini ada pembahasan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa du'a'u min anfa'il adwiyati wa huwa aduwul bala'i yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazala wa huwa silahul mu'min. Doa adalah termasuk sebab pengobatan yang paling bermanfaat. Ya, bahkan dialah yang paling bermanfaat. Karena meminta langsung kepada Yang Maha Penyembuh, bukannya dia merupakan sebab.

0: فتاوى رمضان، فتاوى رمضان، فتاوى رمضان.
1: أحسن الله إليكم، من شرب الماء في وقت الأذان الفجر في رمضان أو هو يؤذن؟
2: نعم، هذا ينظر إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسمع. لكنه روى الإمام أحمد المسند بسند جيد أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه. وأما إذا كان مؤذن يؤذن على التقويم، الأمر في هذا واسع، لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم تشهدون أن الفجر طالع قالوا ما نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقة أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تطلع، لأنهم ليسوا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس. وحسب ما نعلم الآن على حسب علمنا أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر، يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم. فالأمر في هذا واسع، إذا شرب وهو يؤذن أو أكل ما شيئا وهو يؤذن فليس به بأس.
1: يقضي احتياطا فيه؟
2: والله ما أعرف، الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل.
3: Pertanyaannya, bagi siapa yang minum air ketika adzan subuh di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Kemudian Syekh menjawab, perlu diperhatikan, jika muadzin tidak mengumandangkan adzan kecuali jika telah melihat fajar, maka wajib baginya untuk menahan diri dari makan dan minum. Sekalipun di sini ada riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang jayid, إِذَا سَمِيَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءُ والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat mendengarkan azan dan sementara gelasnya ataupun bejananya ada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dia minum dari bejana tersebut. Adapun jika muadzin mengumandangkan azan dengan bergantung pada jadwal, maka pembahasan dalam masalah ini cukup luas. Sebab para muadzin jika ditanyakan kepada mereka, apakah kalian betul-betul melihat fajar? Maka mereka akan menjawab, kami tidak melihatnya. Anda juga menjumpai mereka mengumandangkan adzan bergantung dengan waktu yang telah ditentukan. Dan orang-orang yang terpercaya telah mengabarkan kepada saya bahwa mereka mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan sedangkan matahari belum terbenam. Sebab mereka tidak melihat fajar secara langsung dan juga tidak melihat terbenamnya matahari secara langsung. Sehingga setahu saya, mereka para muadzin tidak mengumandangkan adzan tepat ketika fajar. Akan tapi hanya bergantung dengan jadwal ataupun takwim yang ada. Maka pembahasan dalam masalah ini cukup luas. Jika dia minum sementara adzan dikumandangkan atau makan suatu, maka tidak mengapa. Kemudian penanya bertanya lagi, kalau menahan diri dari makan dan minum ketika adzan dikumandangkan dalam rangka untuk berhati-hati, wahai Syekh, bagaimana menurut Anda? Kemudian Syekh mengatakan, berhati-hati itu jika memang ada sumbernya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan.
4: هذا مستمع مصري مقيم في الرياض يقول، فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تأجيل الفطور وتأخير السحور في رمضان؟
2: الحكمة من ذلك هو التسهيل على العباد وتقيد بحدود الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد حدد الأكل في السحور لتبين طلوع الفجر، فقال سبحانه وتعالى، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتأمل قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقول حتى يطلع الفجر، ليظهر لك الإشارة الواضحة إلى التيسير على الأمة، وأنهم لا يكلفون إلا ما يطيقون. وأما تعجيل الفطور، فلأنه أيضا أسرى إلى إعطاء النفس حظها مما تشتهيه وامتنعت منه طاعة لله عز وجل، وفيها أيضا تقيد في الحدود الشرعية، لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
3: Pertanyaannya dari seorang pendengar dari Mesir yang tinggal di Riyadh. Wahai Syekh yang mulia, apa hikmah dari syariat bersegera untuk berbuka puasa dan mengakhirkan sahur di bulan Ramadan? Kemudian Syekh menjawab, hikmah dari hal tersebut adalah memberikan kemudahan kepada para hamba-hamba Allah dan menguatkan ikatan dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan batasan waktu ketika sahur dengan terbitnya fajar yang terang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Sehingga perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas perbedaan antara benang putih dari benang hitam, maksudnya adalah fajar. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut tidak mengatakan hatta yatlu'al fajr, sampai terbitnya fajar, supaya nampak bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat untuk mendapatkan kemudahan bagi umat ini, dan bahwasanya mereka tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun berkaitan dengan hikmah untuk bersegera berbuka, maka ini dalam rangka memenuhi kebutuhan badan supaya segera sebagaimana yang diinginkan yang sebelumnya enggan untuk berbuka dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga untuk menjaga ikatan erat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ila al-lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa ashara ila al-mashriq wa adbara an-naharu min hahuna wa ashara ila al-maghrib wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im." Jika malam datang dan beliau sambil mengisyaratkan ke timur dan berlalu siang dari arah sini sambil mengisyaratkan ke barat, sedangkan matahari telah terbenam, maka saatnya lah orang yang berpuasa untuk berbuka. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
5: Hal yajuzu lissa'im au hal yajuzu lissa'im an yuakhira al-imsak إلى أن يؤذن لصلاة الفجر أم عليه أن يتحرز ويمسك قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والله سبحانه وتعالى قد حدد للصائم وقتا لإمساكه ووقتا لإفطاره. أما وقت الإمساك فقد قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل الله حد الإمساك طلوع الفجر. وليس من السنة أبدا أن يمسك الإنسان قبل طلوع الفجر على سبيل الاحتياط أو التقرب إلى الله عز وجل، لأن هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيما لم يشرعه، واحتياط
6: في غير محله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد روي أنه ليس بينهما بين أذانيهما إلا أن هذا يصعد وهذا ينزل، وإن كان في هذه الرواية ما فيها من النظر، لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهذه هي السنة. وما يفعله بعض الناس حيث يجعلون في إمساكية رمضان مدفع الإمساك، يقولون أو وقت الإمساك ثم وقت طلوع الفجر، لا شك أن هذا خطأ وليس بالصواب. إذن فالإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر، إما بمشاهدته إن كان في بر، وإما بسماع الأذان الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكذلك أيضا بالنسبة للغروب، فإن الناس مأمورون بتعجيل الفطر من حين تحقق غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها. فإذا غربت الشمس وإن لم يؤذن فإنك تفطر. فإذا قدر أنك في البر أو في مكان مرتفع يتبين به غروب الشمس فإنك تفطر وإن لم تسمع المؤذن. وإذا لم تكن في مكان كذلك فإنك تعتمد على أذان الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس. وإذا قدر أن أحد من المؤذنين أذن قبل أن تغرب الشمس وأنت تشاهد الشمس فإنه لا يجوز لك الإفطار حتى تغرب الشمس.
3: Bolehkah bagi seorang yang berpuasa untuk mengakhirkan imsaknya hingga terdengar kumandang adzan subuh? Atau wajib baginya berjaga-jaga 1 atau 2 menit sebelum dikumandangkannya adzan? Kemudian Syekh menjawab, segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah dilanggar. Maka barang siapa yang melewati batasan-batasan Allah, berarti dia telah menzalimi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan batasan-batasan bagi orang-orang yang berpuasa. Kapan imsak, kapan dia berbuka. Berkaitan dengan waktu imsak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makan minumlah hingga terang bagimu, berbeda jelas antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan batasan mulainya waktu imsak, waktu seorang menahan dari makan dan minum, yaitu dengan terbitnya fajar. Dan sama sekali bukan termasuk sunnah jika seorang berimsak sebelum terbitnya fajar dalam rangka berjaga-jaga, apalagi dengan niat taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Karena hal itu merupakan taqarrub yang tidak disyariatkan dan berhati-hati yang bukan pada tempatnya. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa'innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajar. Sesungguhnya Bilal adzan ketika masih malam. Maka makan minumlah sampai kalian mendengar Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Karena sesungguhnya dia tidak akan mengumandangkan adzan kecuali jika fajar telah terbit jelas. Dan telah diriwayatkan bahwa antara keduanya tidak ada jeda, kecuali yang satu naik dan yang lainnya turun, meskipun riwayat ini perlu dikaji kembali. Akan tapi ala kulli hal, Nabi SAW telah meriwayatkan para sahabatnya, memerintahkan para sahabatnya untuk makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr. Dia, yaitu Ibnu Ummi Maktum, tidak akan mengumandangkan adzan sampai jelas terbitnya fajar. Demikianlah sunnahnya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang dengan membuat jadwal imsakiyah Ramadan dan waktu terbitnya fajar, tidak dilakukan lagi bahwa hal ini adalah satu kesalahan dan tidak benar. Seseorang boleh makan dan minum hingga terbit fajar, baik dengan melihatnya secara langsung jika dia di daratan yang luas atau dengan mendengarkan kumandang adzan muadzin yang terpercaya yang tidak adzan kecuali ketika fajar telah terbit. Demikian juga dengan waktu terbenamnya matahari. Sesungguhnya manusia diperintahkan untuk bersegera berbuka puasa ketika matahari sudah yakin terbenam, atau dengan prasangka yang kuat akan terbenamnya matahari. Jika matahari telah terbenam, meskipun muadzin belum mengumandangkan adzan, maka boleh bagi Anda untuk berbuka. Jika Anda berada di daratan yang luas atau tempat yang tinggi, sehingga nampak jelas terbenamnya matahari, maka boleh bagi Anda untuk berbuka meskipun belum mendengar kumandang adzan. Jika Anda tidak berada di tempat seperti itu, maka cukup bergantung dengan kumandang adzannya muadzin yang terpercaya yang tidak adzan kecuali ketika matahari telah terbenam. Jika Anda mendengar suara adzan, namun Anda melihat bahwa matahari belum terbenam, maka Anda tetap tidak boleh berbuka kecuali jika matahari telah terbenam. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
7: هل يلزم تبييت النية كل يوم من رمضان؟ وهل مثله صيام الأيام المعينة؟
2: أولا لابد أن نعلم معنى تبييت النية، لأن بعض الناس قد يظن أن معنى تبييت النية أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام، وليس كذلك. المراد بتبييت النية أن ينوي قبل الوعد ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طول الفجر ولو بلحظة فقد بين. صيام رمضان من المعلوم لكل أحد أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجازمة على أنه سيصوم إيش كله جميعا. فالنية في أول كاذبة إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم، كما لو سافر الإنسان ثم رجع فلا بد من تجديد النية، أو مرض معروف لا بد أن يجدد. وأما ما دام على حاله فإن النية في أول تكفي عن آخر.
3: Pertanyaannya, apakah wajib tabyit niyah menetapkan niat puasa setiap malamnya ketika di bulan Ramadan? Dan apakah puasa-puasa tertentu lainnya sama sepertinya? Kemudian Syekh menjawab, yang pertama kita perlu mengetahui arti dari tabyit niyah, menetapkan niat dalam setiap malamnya. Sebab sebagian orang mungkin menyangka bahwa tabyit niat itu berniat sebelum tidur, dan yang seperti ini tidak benar. Yang dimaksud dengan tabyit niat adalah berniat puasa sebelum terbitnya fajar. Berniat puasa sebelum terbitnya fajar, itulah arti tabyit niat. Jika seorang telah berniat sebelum fajar, berarti dia telah mentabyit niat, menetapkan niat berpuasa. Bulan Ramadan itu sebagaimana telah dimaklumi bahwa setiap muslim jika memasuki bulan Ramadan, maka telah menetapkan niat yang pasti untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi niat di awal itu sudah cukup. Kecuali jika dijumpai adanya sebab yang membuatnya dia tidak berpuasa, seperti misalnya safar, kemudian kembali pulang, maka di sini wajib memperbaharui niatnya. Atau misalnya sakit, kemudian sembuh, maka wajib untuk memperbaharui niatnya. Akan tapi selama dia masih dalam keadaannya yang semula, maka niatnya di awal untuk berpuasa itu sudah cukup sampai dengan akhir Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
8: يقول يا فضيلة الشيخ، وافق العيد يوم الجمعة حيث حضر إمام المسجد وصلى بالمأمومين صلاة الظهر فقط، فما الحكم في ذلك بدون خطبة؟ صلى الظهر بالمأمومين دون خطبة، فما الحكم؟
2: الواقع المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والقول الراجح الذي دلت عليه السنة أن الناس يصلون صلاة العيد في مصلى العيد.
9: نعم.
2: ومن حضر ونعم. وأن الإمام يقيم صلاة الجمعة في مساجد الجمعة. ويقول الإمام في خطبة العيد: من حضر معنا صلاتنا هذه لم تلزمه الجمعة، ويصلي في بيته صلاة الظهر، ولا يقام في البلد إلا الجمعة فقط. فالآن تصل، نقول إذا وافق الجمعة يوم العيد تصلى صلاة العيد ولا بد، ومن حضرها فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الإمام أو يصلي في بيته. ثانيا، يجب إقامة الجمعة في البلد، فمن حضرها صلى جمعة، ومن لم يحضرها فإنه يصلي في بيته. ثالثا، لا تقام صلاة الظهر في المساجد في ذلك اليوم، لأن الواجب في المساجد الجمعة فلا تقام صلاة الظهر. هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه السنة. نعم.
10: Pertanyaannya, jika terjadi Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, di mana imam masjid datang ke masjid lalu dia melakukan sholat duhur dengan makmum tanpa berkhutbah, bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khairan. Kemudian Syekh menjawab, dalam masalah ini memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat muslimin tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di musallal Eid, di tanah lapang yang disediakan untuk sholat Eid. Sedangkan imam melaksanakan sholat Eid dan juga sholat Jumat, serta mengingatkan dalam khutbah Eidnya bahwa orang yang sudah melakukan sholat Eid dengan kami berarti tidak diwajibkan lagi untuk melakukan sholat Jumat. Sehingga yang tidak mengikuti sholat Jumat, dia harus melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Dan tidak boleh yang diadakan hanya sholat Jumat tanpa Eid. Saya ulangi, jika terjadi Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka ada tiga poin yang harus kita ingat. Yang pertama, sholat Idul Fitri wajib diadakan. Dan barang siapa yang mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka dia boleh memilih antara sholat Jumat dengan imam pada saatnya, atau dia melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Yang kedua, sholat Jumat tetap wajib diadakan di setiap daerah. Maka barang siapa yang hadir mengikuti sholat Jumat, dan yang tidak hadir, maka dia wajib sholat duhur. Yang ketiga, tidak boleh sholat duhur diadakan di masjid jami' pada hari tersebut, karena kewajibannya adalah mengadakan sholat Jumat, bukan duhur. Dan pendapat inilah yang rajih, yang kuat dalam masalah ini, yang dikuatkan oleh dalil-dalil dari sunnah. Wallahu ta'ala alam.
11: Untayan Mutiara Nasihat.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من نعمة الله على عباده أن جعل لهم مواسم خير تتكرر عليهم كل سنة، كمواسم الحج ومواسم الصيام، وجعل لهم مواسم أخرى تتكرر في الأسبوع كمواسم الجمعة، فإن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وفيه من الأعمال الصالحة المشروعة ما لا يوجد في غيره. هذه المواسم التي شرعها الله لعباده فيها من الخير والمصلحة لهم ما هو ظاهر معلوم، فإنهم ينشطون فيها على العبادة ويجتهدون، ويحصل لهم في قلوبهم وفي إيمانهم من محبة الخير ومحبة البعد عن الشر ما هو ظاهر. ولكن المؤسف كل المؤسف أن بعض الناس يستغلون هذه المواسم بما يقرب إلى الله تعالى، فتجدهم نشيطين في هذه المواسم بالأعمال الصالحة، لكنها إذا انتهت هذه المواسم فإنهم يقفلون باب الخير على أنفسهم ولا يجتهدون. على أن من الناس من هو أسوأ من ذلك أيضا، يستغل هذه المواسم بالغفلة واللهو والبطالة، كما يوجد عند كثير من الناس في أيام رمضان، فإن كثيرا من الناس في أيام رمضان تجدهم في الليالي يسهرون على أمور لا خير فيها، وربما تضرهم في دينهم ودنياهم وأخلاقهم وآدابهم، وإذا جاء النهار ناموا، ربما ينامون حتى عن الصلاة المفروضة، لا يصلون مع الجماعة، وربما لا يصلون الصلاة في وقتها، وهذا خطأ عظيم وخطر جسيم. فشهر رمضان موسم لفعل الخيرات وترك المنكرات وتلاوة القرآن والذكر والصدقة وغير ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وبحمده. واعلم أن الإنسان إذا استغل هذه المواسم بما جعلت له فإنه ينتفع بها انتفاعا كثيرا في قلبه وإيمانه واتجاهه وسلوكه، كما قال الله تعالى في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة إذا أداها الإنسان على الوجه الأكمل الذي طلب منه من الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن هذا القول قول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا. رمضان يمر على المسلمين وينشط كثير منهم في العبادات القولية والفعلية والقلبية، لكنه إذا خرج رمضان فإن كثيرا منهم ينسى هذه الأعمال الصالحة وينصرف عنها، وهذا خطأ عظيم وقصور في الفهم وقصور في التصور. فإن الواجب أن يكون الإنسان يقظا وأن يستغل هذه الفرص بما يزداد به إيمانا وعملا صالحا. واعلم أنه لا ينقضي عمل المرء بانقضاء رمضان، لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن رحمه الله: لم يجعل الله تعالى للمؤمن أمدا ينقضي به عمله إلا الموت. ثم تلا هذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته شرع للعباد من جنس ما هو مشروع في رمضان، فقيام الليل لا ينتهي برمضان بل هو مشروع كل ليلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر كل ليلة. ولهذا ينبغي للمرء أن يكون من أهل القيام في آخر الليل، لعل الله أن يصيبه بنفحة من نفحاته تكون سعادة له في الدنيا والآخرة. والصيام أيضا لا ينقضي برمضان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول: هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالصيام لا ينقضي برمضان بل هو مشروع طيلة العام، فلا ينبغي للمرء أن يهمل نفسه منه. قراءة القرآن أيضا لا تنتهي برمضان، فإن الإنسان يشرع له أن يقرأ القرآن كل وقت إلا في الأحوال التي لا تجوز له فيها قراءة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن ذكر الله قراءة القرآن، إلا أنه في بعض الأماكن لا ينبغي أن يقرأ القرآن، بل أحيانا يحرم عليه قراءة القرآن، كما لو كان في الحش موضع قضاء الحاجة، فإن العلماء يقولون إنه لا يحل له أن يقرأ القرآن لأن هذا المكان غير لائق بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إنه ينبغي في قراءة القرآن أن يرتب الإنسان لنفسه قدرا معينا يحافظ عليه كل يوم حتى إذا جاء النوم وهو لم يقضه ينبغي له أن يقضيه، لأن ذلك أضمن له في ضبط قراءة القرآن وحفظ وقته في قراءة القرآن. أما من كان يقرأ عند الفراغ فإنه تضيع عليه الأوقات ولا يقرأ كثيرا، لكن إذا جعل لنفسه حزبا معينا كل يوم فإنه يستفيد بذلك فائدة كبيرة. لأن وبهذه المناسبة أود أن أوجه إخواننا إلى ضبط أوقاتهم بحيث يجعلون أوقاتهم مقسمة موزعة، لكل عمل نصيب من الوقت إلا في الأمور الطارئة التي لا تحتمل التأخير فلا حرج عليه أن يجعلها في وقت لعمل آخر. لكن رأيت من حفظ الوقت وضبطه أن يكون الإنسان موزعا أعماله على وقته، لكل ساعة عمل معين. ولعل هذه الطريق يرشد إليها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. والمهم أن الإنسان ينبغي له إذا خرج رمضان أو غيره من مواسم الخير أن لا يهمل نفسه وأن لا يحصل عليه الكسل والملل، بل يستمر، فإن الإنسان إذا عود نفسه على عمل اعتاده واطمأن إليه حتى إنه يقلق إذا فقده. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الاستمرار في الأعمال الصالحة من علامات القبول، بمعنى أن الإنسان إذا استمر في العمل الصالح فإن هذا يدل على قبول الله تعالى عمله الأول، لأن معنى ذلك أن الله رضي عمله الأول وقبله فرضي منه أن يستمر في هذا العمل، بخلاف ما إذا أعرض بعد العمل الصالح فإن هذا قد يكون سببا لعدم قبول عمله الأول، أو قد يكون دليلا على عدم قبول عمله الأول، لأنه يدل على أن هذا الرجل ليس يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة راغبا فيها مخلصا فيها، وإنما تكون عباداته في المناسبات فقط. وعلى كل حال أهل العلم يقولون هذا: إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وهذا أمر وإن كنا قد لا نسلمه على الإطلاق ولا نقبله على الإطلاق، لكننا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على متابعة الحسنات بالحسنات. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يغتنمون أوقاتهم فيما يقرب إلى الله عز وجل، وأن يعصمنا من الزلل ومن ضياع الأوقات بدون عمل نافع لنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى،
13: beliau mengatakan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya adalah adanya musim-musim kebaikan yang berjalan tahunan, seperti musim haji, musim puasa Ramadan. Demikian juga ada musim kebaikan setiap pekanan, seperti hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari raya pekanan untuk kaum muslimin, dan ada juga amal-amal yang disyariatkan untuk dikerjakan di hari tersebut yang tidak disyariatkan di hari-hari lainnya. Adanya musim-musim kebaikan yang disyariatkan tentu banyak manfaat dan maslahatnya untuk kaum muslimin yang nampak. Karena umumnya kaum muslimin akan bersemangat untuk melaksanakan ibadah bersungguh-sungguh, dan sangat terlihat manfaat untuk keimanan mereka. Bahkan hati mereka pun tertarik untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala kejelekan. Akan tapi yang sangat disayangkan, yang terjadi pada sebagian kaum muslimin justru menggunakan kesempatan ini untuk sebaliknya. Ketika masuk musim-musim kebaikan, mereka bersemangat untuk beribadah, namun jika sudah selesai,
10: banyak yang meninggalkan ibadah-ibadah tersebut dan sudah tidak mau lagi untuk bersungguh-sungguh. Tidak seperti ketika mereka di bulan Ramadan. Bahkan ada sebagian mereka yang lebih buruk lagi. Menggunakan musim-musim kebaikan ini untuk mainan, untuk senda gurau, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih banyak menganggur, sebagaimana banyak kita dapati masyarakat yang melakukan demikian di bulan Ramadan. Banyak di antara mereka yang sengaja begadang di malam Ramadan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang membahayakan dunia, akhirat, dan akhlak mereka. Kemudian di waktu siang mereka menghabiskan untuk tidur, bahkan tidur lelap sampai meninggalkan sholat fardu berjamaah. Bahkan banyak di antara mereka ada yang tidak melakukan sholat pada waktunya. Dan ini merupakan kesalahan besar. Dan bahayanya pun sangat besar. Karena bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Dan kesempatan untuk meninggalkan segala kemungkaran. Dan dengan banyak membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Ketahuilah bahwa seorang jika memanfaatkan musim-musim kebaikan tersebut sebagaimana yang disyariatkan, maka dia akan banyak mengambil faedah. Banyak manfaat yang kaitannya dengan hati, dengan iman, cara berpikir menjadi lebih baik lagi, serta manfaat yang kaitannya dengan adab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ibadah salat jika dilakukan dengan sempurna sebagaimana yang dicontohkan dengan penuh keikhlasan, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti salat tersebut akan memberikan pengaruh, di antaranya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena firman Allah tadi adalah firman Allah. Dan firman Allah maha benar. Maka siapakah yang perkataannya lebih benar dari perkataan Allah Azza wa Jal. Bulan Ramadan yang sudah berlalu, banyak kaum muslimin yang bersemangat untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik itu ibadah yang kaitannya dengan qauliyah, ucapan, atau perbuatan, atau bahkan ibadah dengan hati. Namun sangat disayangkan, setelah bulan Ramadan, justru banyak orang yang melupakan ibadah-ibadah tersebut. Bahkan berpaling darinya. Dan ini merupakan kesalahan yang besar. Sempit di dalam memahami makna Ramadan. Karena kewajiban seorang Muslim harusnya sadar dan betul-betul menggunakannya untuk banyak beramal yang bisa menguatkan iman dan amal solehnya. Perlu diingatkan bahwa amal seorang hamba tidak ada liburnya. Dengan berlalunya bulan Ramadan bukan berarti beramalnya libur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu ajal, yaitu al-maut. Al-Hasan rahimahullahu taala beliau mengatakan, Allah tidak pernah memberikan waktu libur bagi semua hamba-Nya dalam beramal kecuali dengan datangnya maut, kecuali dengan datangnya ajal. Lalu beliau membacakan ayat tadi, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Allah dengan segala rahmat dan hikmah-Nya mensyariatkan ibadah yang sejenis dengan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Misalnya qiyamul lail. Qiyamul lail tidak disyariatkan hanya sebatas di bulan Ramadan. Bahkan disyariatkan pula setiap malam di luar bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai'id dunya, hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajib lah. Man yas'aluni fa u'tiyah. Wa man yastaghfiru li fa aghfir lah hatta yatlu' al-fajr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunannya sampai datang waktu fajar. Oleh karenanya, hendaknya setiap hamba untuk menjadi hamba yang menjaga solat malamnya. Mudah-mudahan dengan solat malamnya ini, dia akan dikaruni rahmat-rahmatnya dan akan menjadi sebab kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian juga puasa, tidak disyariatkan hanya di bulan Ramadan saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka shaumid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan berpuasa seperti halnya berpuasa setahun. Dia akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita, saumu thalathati ayyam saumud dahri kullih. Barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, berarti dia telah berpuasa selama setahun penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang puasa hari Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla was sanata allati ba'da. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa-dosa orang yang melakukannya dari dosa-dosa tahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang puasa hari Senin dari hadis Abu Qatadah, dan beliau pernah ditanya tentang itu, beliau mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fi." Hadis dari Abu Qatadah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari aku mulai diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hari dimulainya diturunkan wahyu kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, maka beliau pun menjawab, "Tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis." Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Seluruh amal itu ditunjukkan distorkan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku lebih menyukai saat distorkan amal tersebut dalam kondisi aku berpuasa. Nas-nas di atas menunjukkan bahwa puasa tidak berhenti di bulan Ramadan. Bahkan ibadah saum ini disyariatkan sepanjang tahun. Oleh karenanya kita jangan meremehkannya. Demikian juga membaca Al-Quran disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla sepanjang tahun dan tidak berhenti setelah Ramadan. Bahkan disyariatkan setiap waktu. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu di mana Al-Quran tidak boleh dibacakan saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa berzikir dalam semua keadaannya. Dan di antara cara berzikir kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Hanya saja di sebagian tempat atau keadaan tidak selayaknya untuk membaca Al-Quran. Bahkan di sebagian keadaan diharamkan membaca Al-Quran. Seperti misalnya tatkala seorang berada dalam toilet. Para ulama mengatakan tidak boleh seorang membaca Al-Quran di tempat seperti ini karena tidak layak untuk dibacakan Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya setiap muslim memanage dan menjaga waktu membacanya dalam setiap hari. Walaupun sampai kadang tertidur, kalau memang target membaca Al-Quran belum selesai, maka hendaknya dia bangun untuk menyelesaikan targetnya dalam baca Al-Quran. Karena dengan cara seperti ini, dia akan lebih menjamin untuk membaca, menjaga, dan sampai menghatamkannya. Adapun bagi orang yang hanya membaca Al-Quran pada saat waktu kosong saja, justru cara seperti ini akan banyak menyita waktu. Dan tidak akan mampu membaca banyak-banyak. Berbeda jika seorang menetapkan untuk membaca dalam seharinya misalnya satu hizib. Maka dia akan mengambil faedah yang jauh lebih banyak. Dan pada kesempatan ini, juga saya ingin menyampaikan saran kepada semuanya dalam masalah memanage waktu. Agar waktunya diatur sebaik mungkin. Sehingga setiap kegiatan atau setiap amal ada waktu yang sudah di-planning. Terkecuali dalam hal-hal yang emergensi yang tidak bisa diundur, maka tidak mengapa untuk dikerjakan saat itu dengan mengundurkan yang lainnya. Dan

0: alaihi wasallam kepada seorang sahabat bernama Amr bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan, wa inna 'alaika haqqan li zawri." Dan sungguhnya jasadmu itu ada hak yang harus tunaikan. Demikian juga matamu memiliki hak, istrimu juga memiliki hak, dan pengunjungmu yang datang ke rumahmu juga memiliki hak. Wa a'ti kulladhi haqqin haqqah, berilah hak kepada setiap yang berhak. Oleh karenanya, yang paling penting bahwa seorang muslim jika sudah melewati bulan Ramadan atau musim kebaikan yang lainnya, maka jangan bermalas-malasan atau bosan atau lainnya, bahkan teruskan amal-amal kebaikan tersebut. Karena barang siapa yang terbiasa melakukan suatu amal ibadah sampai dia merasakan tenang dengan ibadah tersebut, atau bahkan merasa gelisah jika sampai terlewat tidak sempat melaksanakannya, maka ini satu tanda kebaikan. Para ulama rahimahumullah, mereka berkata bahwa berkesinambungan dalam beramal saleh termasuk indikasi diterimanya amal seorang. Artinya, jika seorang terus menjaga amal solehnya, menunjukkan bahwa Allah menerima amalnya yang pernah dilakukan, karena menunjukkan bahwa Allah meridai dan menerimanya. Berbeda jika seorang berpaling atau mungkin meninggalkan amal tersebut, karena yang seperti ini ada indikasi amalnya tidak diterima, atau sebagai sebab tidak diterimanya amal orang tersebut, atau sebagai bukti amal yang dulu tidak diterima. Karena orang tersebut berarti tidak beribadah kepada Allah dalam kondisi senang atau ikhlas. Dia hanya beribadah kepada Allah dalam momen-momen tertentu saja. Demikianlah yang banyak disampaikan oleh para ulama, bahwa di antara indikasi diterimanya amal seorang adalah istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan tersebut dan berkesinambungan. Sekalipun kaidah ini tidak mutlak kebenarannya, hanya saja ingin kami sampaikan, hendaknya seorang muslim berkesinambungan, istiqamah di dalam beramal soleh, dan berusaha untuk mengamalkan amal soleh tersebut setelah melakukan ketaatan yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menggunakan waktu-waktu kita untuk mengamalkan amal yang baik, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, dan mudah-mudahan Allah juga menjaga kita semuanya dari ketergelinciran dan menyia-nyiakan waktu selama hidup kita ini. Demikian nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semua pendengar radio Sunnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: إن الضابط الشرعي في تبييت النية في الصيام سواء في رمضان أو في صيام النفل.
5: أما صيام رمضان وصيام النذر وصيام القضاء فلا بد من النية قبل طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. هذا في الفرض، صوم الفرض، صوم الواجب. وأما النفل فيصح بنية من النهار إذا لم يحصل منه أكل وشرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام بعد طلوع الفجر فله ذلك. نعم.
6: Apa kaidah syar'i yang mendasari masalah berniat dari malam sebelum berpuasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah?
7: Fatwa dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala.
6: Untuk puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha yang merupakan puasa wajib harus memiliki niat dari malam harinya sebelum terbitnya fajar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la siyama liman lam yujmi' as-siyam min al-lail. Tidak sah puasa seseorang yang tidak meniatkan dari malam harinya. Hadis ini berlaku untuk puasa-puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah tidak harus berniat dari malam harinya, dan boleh niat itu dari siang selama dari terbit fajar belum makan, belum minum, lalu dia berniat puasa, maka dihukumi sah puasanya. Wallahu a'lam.

0: آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار من للحديث الضعيف المذكور، ولأنه يزيل أثر الصيام، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يقولون إن السواك يزيله، وليس هذا بصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستاك في الغداة والعشاء في أول النهار وفي آخره، والخلوف الذي ينبع ما ليس من الأسنان ولا من الفم، وإنما هو من المعدة من أثر خلوها من الطعام، فهو باق ولو استاك الإنسان. قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. وعلى هذا السواك الرطب لا إشكال فيه للصائم في أول النهار ولا في آخره، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. يقال هذا في السواك الجديد يا شيخ،
0: السواك الجديد كذلك، لكن هناك سوق جمع سواك سوق.
1: نعم.
0: كتاب كتب بعضهم يقول مساويك.
1: نعم.
0: ليس بصحيح،
1: وإنما سوق
0: سوق. نعم. سوق كتب.
1: نعم.
0: نعم. بعضها يطعم ويشرب بأشياء في مواد أخرى، بالليمون، بالزنجبيل، بأشياء إذا كان لها وجود وطعم في الحلق ينساب إلى هذا، خطر على الصيام، لا ينبغي استعماله. نعم.
1: أحسن الله إليكم.
2: فتوى dari فضلة الشيخ عبد الكريم الخضير. Pertanyaannya, apakah bersiwak dengan siwak basah di siang hari di bulan Ramadan makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa? Kemudian Syekh menjawab, ada hadis lemah yang menyebutkan idza sumtum fastaku bil ghadat wa la tastaku bil ashi. Jika kalian berpuasa, maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di sore hari. Akan tetapi kedudukan hadis ini lemah. Kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak di pagi hari, terkadang sore hari, karena memang tidak ada pengaruhnya terhadap puasa seseorang. Sekalipun siwak yang dipakai adalah siwak basah atau siwak segar. At-Tirmidzi rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah an abihi, dari bapaknya, qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sha'im. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya, beliau mengatakan, saya sering melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali bersiwak dalam kondisi berpuasa. Wa fil babi an Aisyah. Dan riwayat ini pun ada yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan hadis Amir ibn Rabi'ah hadisun hasan. Hadis Amir bin Rabi'ah hadisnya hasan. Wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm la yarawna bisiwaki lis-sha'imi ba'sa. Para ahli ilmu mengamalkan pendapat ini bahwasanya bersiwak bagi orang yang berpuasa itu boleh-boleh saja. Illa anna ba'd ahli al-ilm karihu siwaka lis-sha'im bil-'udir rabb. Memang ada sebagian ulama yang memakruhkan siwak bagi orang yang berpuasa dengan menggunakan siwak segar. Wa karihu lahu siwak akhiran nahar. Sebagaimana sebagian mereka juga memakruhkan bersiwak di sore hari. Wa lam yar syafi'iyyu bisiwaki ba'san awwalan nahar wala akhirah. Sedangkan al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membolehkan bersiwak baik itu di pagi hari, demikian juga sore hari. Wa kariha Ahmad wa Ishaq siwak akhir an-nahar. Sedangkan al-Imam Ahmad dan Ishaq memakruhkan bersiwak di sore hari karena hadis ini lemah, dan juga karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la khalufu famis sha'im athyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang sedang berpuasa lebih baik, lebih harum di sisi Allah dibanding dengan aroma minyak misik. Mereka mengatakan bahwa bersiwak akan menghilangkan aroma bau mulut seperti ini. Dan tentu argumentasi yang seperti ini tidak benar. Karena Nabi SAW selalu bersiwak dalam kondisi berpuasa, baik itu di pagi ataupun di sore hari. Seorang ketika bersiwak, maka aroma bau mulutnya akan tetap ada. Karena asal bau mulut tersebut bukan dari gigi, juga bukan dari mulut, melainkan dari lambung yang kosong. Sehingga baunya tetap ada. Ibnu Sirin rahimahullah, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan, La ba'sa bisiwaki rab. Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, tidak mengapa bersiwak dengan siwak yang segar. Qila lahu ta'am. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada beliau, siwak yang segar itu ada rasanya. Kemudian dijawab oleh Ibnu Sirin, Qala wal ma'u lahu ta'mun. Wa anta tumadmidu bihi. Ibnu Sirin menjawab, bukankah air juga ada rasanya? Kemudian Anda gunakan untuk berkumur-kumur. Oleh karenanya, bersiwak dengan menggunakan siwak segar boleh hukumnya. Baik itu di pagi hari ataupun di sore hari bagi orang yang berpuasa. Kemudian penanya menyebutkan, apakah ini khusus untuk siwak yang baru, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, ya, demikian juga yang baru ataupun yang lama. Adapun siwak yang dijual di pasaran, ya, orang menyebutnya dengan suk, ya, bukan masawik sebagaimana yang dikenal. Siwak yang dijual di pasaran sebagiannya diberi perasa. Ada yang rasa lemon, ada yang rasa jahe, dan lain-lain. Jika ada rasa yang sampai ke kerongkongan, ini bisa membahayakan puasa. Sehingga siwak-siwak yang seperti ini tidak layak dipakai bagi orang yang berpuasa. Wallahu a'lam. Fatawa Mukhtar.
3: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
1: يقول أرجو منكم توجيه النصيحة لمن لا يصلي إلا في رمضان حيث إن لي قريبا يحافظ على الصلوات الفرائض والنوافل في رمضان بل ويسابق غيره على ذلك وتصلح حاله بدرجة كبيرة لكن إذا خرج رمضان عاد إلى تركه للصلاة فما نصيحتكم له ولأمثاله
0: مثل هذا والله أعلم الذي يخل بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين أن صيامه مردود عليه وأنه مجرد تعب لا أرب وراءه ولا فائدة منه ولكن نسأل الله لنا وله الهداية فالصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وكان الصحابة لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة من الأعمال إلا الصلاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر المقصود أن ترك الصلاة جرم عظيم وموبقة من الموبقات والقول بكفره له وجه من خلال ما ذكرنا من النصوص فإذا وصل الأمر إلى ذلك فلا فائدة من صيامه فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا فيستمر على الطاعة في رمضان وفي غير رمضان فالرب واحد رب رمضان رب غيره من الشهور وهذا ضعف في العقل أن يتجه إلى الصيام والقيام ويسابق الناس وسارع إلى الخيرات والصدقات في رمضان فإذا خرج رمضان نسي كل ذلك الله جل وعلا واحد في رمضان وفي غير رمضان فإذا كان لا يصلي في غير رمضان وإذا كان أثناء صيامه وصلاته في رمضان ينوي العود إلى ما كان عليه قبل رمضان فصيامه مردود عليه وتعبه لا فائدة منه والله أعلم
1: أحسن الله إليكم
2: Fatwa dari Fadlatul Syekh Abdul Karim Khudair. Pertanyaannya, mohon nasihat dari Anda wahai Syekh tentang orang yang tidak mau sholat kecuali di bulan Ramadan. karena saya memiliki saudara yang sangat bersemangat dalam menjalankan sholat fardu, demikian juga sholat-sholat sunnah, bahkan semangatnya bisa mengalahkan yang lainnya di bulan Ramadan. Namun jika sudah selesai Ramadan, dia kembali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu meninggalkan sholat fardu. Mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang seperti ini. Kemudian Syekh menjawab, orang yang melakukan seperti ini termasuk orang yang merusak Islamnya sendiri setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun puasanya tetap tidak bermanfaat. Puasanya tertolak. Jika hanya seperti ini, maka yang dia dapat hanya capek. Ya. Puasanya tidak ada pahalanya. Akan tapi kami mohon kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kami dan juga kepada orang yang seperti ini. Menunaikan sholat adalah rukun Islam yang agung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan para sahabat la yarawna syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada satu amalan yang jika ditinggalkan akan berakibat kufurnya orang tersebut kecuali ibadah sholat. Sebagaimana dalam hadis Buraidah Ibn Al-Husayyib, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah dalam masalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar dan termasuk amalan yang akan bisa membinasakan seseorang. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir ini termasuk pendapat yang sangat kuat. Sebagaimana nas-nas yang sudah kami sebutkan. Jika urusannya, jika masalahnya sudah sampai pada derajat ini, meninggalkan sholat fardu, maka puasanya tidak bermanfaat. Dia wajib bersegera bertobat kepada Allah dan terus melanjutkan menjaga ketaatan-ketaatannya yang dia lakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala esa, Allah Subhanahu wa taala satu. Rabb yang memiliki Ramadan satu sama dengan yang memiliki bulan-bulan selain Ramadan. Jika ada orang yang seperti ini, justru ini menunjukkan kelemahan akalnya. Ketika dia mampu mengalahkan semangat orang lain dalam menunaikan puasa, dalam menunaikan qiyam Ramadan, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya selama bulan Ramadan, namun begitu keluar selesai bulan Ramadan, justru dia melupakan semuanya. Allahnya satu, ya, di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan berpuasa, lalu di luar bulan Ramadan tidak mau menjalankan sholat, atau bahkan berniat untuk tidak sholat sebagaimana sebelum Ramadan, maka sholatnya orang-orang seperti ini tidak ada manfaatnya. Demikian juga puasanya. Capeknya ini tidak akan membawakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fatawa Mukhtar.
3: Fatawa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: يقول هل شهر رمضان من الأشهر الحرم؟
0: الأشهر الحرم أربعة، منها أربعة حرم كما قال الله جل وعلا، وهي ثلاثة سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. واحد ثلاثة سرد وواحد فرد، ولذا يقال رجب الفرد. والثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم الأربعة بإجماع العلماء، ولا ورمضان ليس منها، ورمضان ليس منها، لكن فضله كما جاءت به النصوص معلوم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يخفى على مسلم. والله أعلم.
1: أحسن الله إليك.
2: فتاوى dari فضلة الشيخ عبد الكريم الخضير. Pertanyaannya, apakah bulan Ramadan termasuk bulan-bulan suci? Kemudian Syekh menjawab, Bulan-bulan suci itu ada 4 dalam setahun, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut dan yang 1 bulan sendirian yaitu bulan Rajab. Sementara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut. Sehingga totalnya bulan suci itu ada 4 bulan sebagaimana ijma' para ulama. Adapun bulan Ramadan bukan termasuk bulan suci, akan tapi keutamaannya sangat banyak sebagaimana dalam nas-nas syar'i yang ada dan dikenal oleh kaum muslimin, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
3: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: يقول هل استعمال خضاب الحناء للرأس واللحية مما يؤثر على الصيام؟
0: الحناء الذي يوضع على الرأس أو على اللحية لا علاقة له بالجوف الذي تدخله المفطرات، لا علاقة له بذلك، والحناء لا ينفذ إلى الجوف من خلال الرأس أو اللحية، وحينئذ لا يفطر بذلك. وهذا السؤال حقيقة مثار عجب، كيف يخطر على بال الإنسان أنه إذا وضع على رأسه شيئا فطر، وهو يعلم أن الإفطار بالأكل والشرب والجماع، بالأكل والشرب والجماع في أمور مختلفة فيها كالحجامة ونحوها، والله أعلم.
2: Fatwa dari Fadlat Syekh Abdul Karim Khudair. Pertanyaannya, apakah menggunakan henna pewarna rambut kepala atau yang digunakan pada jenggot berpengaruh terhadap puasa seseorang? Kemudian Syekh menjawab, pewarna rambut yang disebut dengan henna tidak ada kaitannya dengan kerongkongan yang kalau ada makanan yang masuk maka akan membatalkannya. Sementara henna tidak merembes sampai ke kerongkongan, baik jika dipakai di kepala ataupun di jenggot, sehingga tidak membatalkan puasa. Justru pertanyaan ini sebenarnya mengherankan bagi saya. Bagaimana seorang bisa berkhayal sampai memikirkan apakah hendak membatalkan atau tidak, ya, membatalkan puasa atau tidak. Padahal dia tahu bahwa yang membatalkan puasa itu kalau makan, kalau minum, kalau jima. Dan memang ada hal-hal yang dipersisikan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Kum yakul ma hukmu isti'mali bakhakhir rabwi fi nahari Ramadan.
0: Hada al-bakhakh alladhi yusta'mal li tawsi'i ash-shu'ab. إن كان مجرد هواء تنفذ وتوسع الشعاب من دون مصاحبة أشياء لها جرم تدخل في الجوف، إذا كان كذلك فليس بمفطر، وإن كان يضاف إليه أشياء تدخل إلى الجوف فهو مفطر، لأن فيه أنواع يجعل فيه أشياء مواد حبوب ثم يطلق على هيئة مسدس ينفجر في الفم وتنزل إلى المعدة، هذا لا شك أنه يفطر لأن لها جرم ينساب من خلال الحلق إلى الجوف. وإن كان من نوع الموسع للشعب مجرد هواء فالهواء لا يفطر ولا يصل إلى المعدة منه شيء، هذا لا بأس به ولا يفطر الصائم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم.
2: Fatwa dari Fadlat Syekh Abdul Karim Khudair. Pertanyaannya, apa hukum menggunakan bronkodilator di siang hari di bulan Ramadan? Kemudian Syekh menjawab, bronkodilator ini jika hanya sekedar angin yang bisa masuk untuk membuka saluran bronki bagi pengidap penyakit asma, jika tanpa ada cairan yang menyertainya saat masuk ke kerongkongan, maka hukumnya tidak mengapa, karena tidak membatalkan puasa. Karena di sana ada spray yang berbeda, ya. Ada spray yang mengandung kapsul misalnya yang disemprotkan atau ditembakkan seperti tembakan yang bisa pecah ketika masuk ke mulut, lalu akan masuk ke kerongkongan sampai ke lambung. Jika seperti ini tentu akan batalkan puasa karena ada benda yang masuk ke dalam kerongkongan. Namun jika fungsinya hanya sekedar membuka saluran nafas, ya, hanya gas saja bentuknya tanpa dibarengi adanya cairan ataupun lainnya yang masuk ke kerongkongan, maka tidak mengapa dan tidak membatalkan puasanya insyaallah. Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: يقول رجل يصاب بنوبات من الصرع تفقده الوعي لمدة 10 دقائق أو قريبا منها، هل هذه النوبات في الإغماء تفسد صيامه إذا جاءته الحالة في فترة الصيام؟
0: إذا أفاق جزءا من النهار وهو صائم قد نوى الصيام وعقده ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار صح صومه، بخلاف ما لو استغرق الإغماء النهار كله. فإذا نوى من الليل الصيام وأغمي عليه بعض النهار دون بعض، فإذا أفاق في جزء منه صح صومه
4: ولو كثر الإغماء،
0: سواء كان في أوله أو في آخره. نعم، ولو كثر الإغماء.
4: أحسن الله إليكم.
2: dari فضلة الشيخ عبد الكريم الخضير. Pertanyaannya, jika ada laki-laki yang terkena kesurupan sehingga terkadang hilang kesadarannya sekitar 10 menit atau lebih, apakah tidak sadarnya ini seperti pingsan membatalkan puasanya atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, jika dia siuman di saat puasa dan masih berpuasa dan sebelumnya pun berniat puasa, maka puasanya sah, terkecuali jika pingsannya 1 hari lamanya, dari pagi sampai maghrib misalnya, maka tidak sah kalau seperti ini. Namun jika pingsannya hanya sebagian siang misalnya, ya, kemudian di siangnya dia melanjutkan puasanya, sementara malamnya sudah berniat puasa, maka puasanya sah. Baik pingsannya di pagi harinya atau sorenya yang mendapati berpuasa, walaupun pingsannya agak banyak, yang jelas tidak 1 hari full, maka puasanya sah. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: يقول ما حكم استعمال قطرة الأنف في حال الصيام؟
0: لا شك أن الأنف مجرى ويوصل إلى الجوف، فما يدخل منه إلى الجوف يفطر به الصائم. ولذا جاء في الحديث حديث اللقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الاستنشاق ودخول الماء إلى الجوف من طريق الأنف مفطر لأنه يصل. ولذا منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه فيفطر به، فدل على أن ما يدخل الأنف يصل إلى الجوف فيفطر به الصائم. والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم.
2: Pertanyaan dari فضلة الشيخ عبد الكريم الخضير. Pertanyaannya, apa hukum menggunakan tetes hidung bagi orang yang sedang puasa? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa hidung memiliki hubungan erat dengan kerongkongan. Sebagaimana dalam hadis Laqid ibn Sabirah, Nabi SAW pernah menyampaikan, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Dan berlebihlah saat istinsyak, kecuali jika kalian dalam kondisi berpuasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa masuknya air melalui hidung, ya, bisa membatalkan puasa. Karena airnya akan sampai ke kerongkongan. Oleh karenanya, orang yang berpuasa dilarang berlebihan di dalam beristinsyak. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan akan ada air yang masuk. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa segala hal yang masuk melalui hidung, benda yang masuk melalui hidung, ya, sampai juga akan ke kerongkongan, sehingga akan membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Fatawa Mukhtar.
5: Fatawa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو أحمد: يا شيخ، هل كان رمضان معروف في الأمم السابقة، وهل كان مثل هذا الصوم؟
7: صيام شهر رمضان خاص بهذه الأمة، أما صيام الأمم السابقة فهو على كيفية بموجب ما شرعه الله لهم في وقتهم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كل أمة لها صيام خاص شرعه الله لهم، وأما هذه الأمة فإنها تصوم شهر رمضان. نعم.
2: فتاوى dari fadilah Syekh Shalih Fauzan. Apakah puasa bulan Ramadan sudah dikenal pada umat-umat terdahulu? Apakah puasa mereka sama seperti puasa untuk umat di zaman ini? Kemudian Syekh menjawab, puasa Ramadan khusus untuk umat ini. Adapun puasa yang ada pada syariat umat-umat terdahulu, cara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disyariatkan untuk mereka di zaman mereka. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya alladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Sehingga setiap umat memiliki kewajiban puasa dengan cara yang khusus yang Allah syariatkan untuk mereka. Adapun umat ini disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
5: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة
8: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: الشيخ، كثرت الأنعام ولله الحمد في زماننا هذا عند الإفطار، بعض الناس يترك السنة ويترك التمر ويبدأ بالحلويات وغيرها. الشيخ،
7: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات إذا كان وقت الرطب،
6: نعم،
7: وإن كان في غير وقت الرطب يفطر على تمرات، وهو الرطب المجففة، وإذا لم يجد فإنه يتجرع يعني حسوات من ماء ويذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام على تمر، على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن فعلى جرعات من الماء. نعم.
2: Fatwa dari fadilah Syekh Shalih Fauzan. Pertanyaannya, di zaman kita ini nikmat Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada kita begitu banyak, alhamdulillah. Namun banyak di antara kita di saat berbuka lebih mendahulukan jajanan manisan terlebih dahulu dan meninggalkan yang sunnah, yaitu mendahulukan makan korma. Bagaimana menurut pendapat Anda, wahai Syekh? Kemudian Syekh mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berbuka dengan kurma yang fresh, yang masih lembut. Jika memang masanya kurma yang disebut dengan rutab yang masih lembut. Tidak buka masanya, maka beliau makan kurma yang kering, yang sudah dijemur. Ya. Jika memang tidak ada kurma sama sekali, maka beliau mendahulukan minum air beberapa teguk, lalu pergi menunaikan sholat. Jadi beliau mendahulukan makan kurma fresh yang masih lembut. Kalau tidak ada, maka dengan kurma yang agak kering. Kalau tidak ada, maka beliau mencukupkan dengan minum beberapa teguk air. Wallahu a'lam.
5: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة.
8: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
6: شيخ صالح أيضا الذي عنده علاج يأخذه قبل الإفطار بثواني ممكن يا شيخ؟
7: العلاج يأخذه بعد ما يحل الإفطار.
6: نعم.
7: سواء أخذه قبل الإفطار أو طبعا. بعده. المهم أنه يأجل تناول الأدوية حتى تغرب الشمس ويقبل الليل، وإذا كان في بلد إذا سمع المؤذنين. نعم.
6: أحسن الله إليكم.
2: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
9: Pertanyaannya, hukum orang yang sedang dalam masa pengobatan, apakah boleh minum obat beberapa detik sebelum datangnya waktu berbuka? Kemudian dia menjawab, jika mau minum obat, maka dibolehkannya setelah datang waktu berbuka, baik sebelum dia memulai makan makanan buka ataupun setelahnya. Yang jelas, bolehnya minum obat setelah datang waktu berbuka, setelah matahari tenggelam, malam pun sudah tiba. Dia dalam kondisi mukim, maka patokan dengan mendengarkan adzan maghrib dari lingkungan sekitar. Wallahu a'lam.
5: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أحسن الله إليكم. الحامل والمرضع يا شيخ إذا خافت على نفسيهما أو ولديهما.
7: الحامل والمرضع لهما حالتان، الحالة الأولى أن تخاف على نفسها من الصيام فهذه تفطر وعليها القضاء فقط. الحالة الثانية إذا كانت لا تخاف على نفسها ولكن تخاف على الحمل أو على الرضيع فهذه يلزم تفطر ويلزمها أمران، الأول القضاء والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. نعم.
2: فتاوى dari fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui. Pertanyaannya, jika ada wanita hamil yang tidak berpuasa karena kondisi pribadinya atau karena alasan janin ataupun anaknya, apa yang harus dia lakukan? Kemudian Syekh menjawab, kondisi wanita hamil ataupun yang sedang menyusui ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika ada wanita hamil ataupun yang sedang menyusui tidak berpuasa karena khawatir dengan kondisi fisiknya, maka kewajiban adalah mengkok saja. Kondisi yang kedua, jika tidak berpuasa karena kondisi anaknya atau janinnya dan bukan kondisi fisiknya sang ibu, maka kewajibannya ada dua macam. Yang pertama, dia harus mengqadha, dan yang kedua, dia harus membayar fidyah dengan memberikan makanan untuk orang miskin untuk setiap harinya. Wallahu a'lam.
5: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: هل ورد حديث بأن الإيمان يأزر إلى المدينة وهل
7: يأرز
6: إلى المدينة وهل الإيمان يزيد في رمضان وينقص أيضا في بقية الشهور؟
7: نعم، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان.
6: نعم.
7: عند أهل السنة والجماعة في رمضان وفي غيره، فالإيمان يزيد وينقص في رمضان وفي غيره، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولكن الطاعات في رمضان فيها زيادة فضل، والمعاصي كذلك في رمضان فيها زيادة إثم، فعلى المسلم أن يحترم هذا الشهر الذي عظمه الله سبحانه وتعالى ويتجنب ما نهى الله عنه في كل حياته، ولكن في هذا الشهر خاصة لأن هذا الشهر معظم وهو شهر الصيام وشهر القيام وشهر الأعمال الصالحة. نعم.
2: fatwa dari Fadilatul Syekh Shalal Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya kaitannya dengan iman akan menguat di Madinah dan pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, adakah dalil yang menunjukkan bahwa iman itu akan kembali menguat di Madinah? Apakah ada dalil juga bahwa iman akan bertambah serta berkurang pada bulan-bulan yang lainnya? Kemudian Syekh menjawab, yang disebut dengan iman adalah al-qawlu bil lisan, wa'tiqadun bil jinan, wa'amalun bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati dan mengamalkan anggota badan. Inilah definisi iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak ada bedanya, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Iman juga bisa bertambah dan berkurang baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya. Bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang akibat berbuat maksiat. Akan tapi seorang jika melakukan ketaatan di bulan Ramadan tentu memiliki keutamaan yang lebih. Demikian juga maksiat. Maksiat yang dilakukan pada bulan Ramadan dosanya akan semakin berlipat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menghormati bulan suci Ramadan ini yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jal dan menghindar sejauh-jauhnya dari segala kemaksiatan dalam hidupnya. Pada ini secara khusus harus lebih menjaga diri dari maksiat. Karena bulan ini diagungkan oleh Allah. Karena bulan ini adalah bulan untuk berpuasa, untuk salat malam, untuk memperbanyak Quran serta amal soleh yang lainnya. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: الذين شيخ عندهم أولاد من ذوي الاحتياجات وقد بلغوا هل يجبرون على الصوم؟
7: نعم المراهق والبالغ يجبر على الصوم لأنه يطيقه، أما المميز الذي دون العشر فهذا يؤمر به ليتدرب عليه وهو سنة في حقه ولوليه أجر في ذلك. نعم.
2: فتاوى dari fadilah Syekh Shalal Fauzan.
9: Pertanyaan kaitan dengan melatih anak-anak untuk berpuasa Ramadan. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, apakah orang tua anak-anak berpuasa atau bahkan memaksa mereka untuk melakukannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, anak-anak yang mendekati baligh dan yang sudah baligh harus dipaksa berpuasa karena mampu untuk melakukannya. Adapun yang baru sampai umur memayis, masih di bawah 10 tahun, maka mereka hendaknya diajari, dilatih untuk berpuasa. Sekalipun hukumnya sunnah bagi mereka. Dan insya Allah, orang tuanya akan mendapatkan pahala karena mengajari berpuasa. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Syekh, nisal kathiran fi hadzal barnamaj an ulaika alladhina yataraddadun 'ala mustashfiyat taghsil al-kula, kayfa yata'amal ma'a as-sawm?
7: Fil yawm alladhi yughassil fihi la yasih sawmuhu, li'anna al-ghasil yadkhul fil jawf wa yanfudh ma'a al-masam, masam min al-jism yadkhul ma'ahu mawad ma' ومعه أدوية ومعه أشياء مخلوطة معه، فهذا يفسد الصيام. ففي اليوم الذي يغسل فيه يقضي هذا اليوم، يمسك بقية اليوم ويقضيه من أيام أخرى. نعم.
2: فتاوى dari fadilah Syekh Shalal Fauzan.
9: Pertanyaan selanjutnya kaitan dengan cuci ginjal pada saat berpuasa. Pertanyaannya, melalui acara ini memang banyak sekali orang-orang yang bolak-balik masuk keluar rumah sakit yang menanyakan tentang hukum mencuci ginjal bagi orang yang sedang berpuasa. Bagaimana dia memperlakukan puasanya, apakah membatalkan atau tidak. Kemudian Syekh menjawab, pada saat mencuci ginjalnya, puasanya tidak sah. karena saat mencuci ginjal berarti memasukkan zat kimiawi ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam lekuk tubuhnya, baik itu cairan, obat-obatan, atau obat kimiawi yang lainnya. Proses ini termasuk yang membatalkan puasa seseorang. Maka dia wajib untuk mengqadha sebagian di hari saat dia mencuci ginjalnya. Wallahu a'lam. Fatawa Mukhtar.
10: Fatawa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
11: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما الضابط الشرعي في تبييت النية في الصيام سواء في رمضان أو في صيام النفل؟
7: أما صيام رمضان وصيام النذر وصيام القضاء فلا بد من النية قبل طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. هذا في الفرض، صوم الفرض، صوم الواجب. وأما النفل فيصح بنية من النهار إذا لم يحصل منه أكل وشرب بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام بعد طلوع الفجر فله ذلك. نعم.
9: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, apa kaidah syar'i yang mendasari masalah berniat dari malam sebelum berpuasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah? Kemudian Syekh menjawab, untuk puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha yang merupakan puasa wajib harus memiliki niat dari malam harinya sebelum terbitnya fajar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la siyama liman lam yujmi'is siyam min al-lail. Tidak sah puasa seseorang yang tidak meniatkan dari malam harinya. Hadis ini berlaku untuk puasa-puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah tidak harus berniat dari malam harinya dan boleh niat itu dari siang selama dari terbit fajar belum makan, belum minum lalu dia berniat puasa, maka dihukumi sah puasanya. Wallahu a'lam.
10: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
11: فضيلة الشيخ, هذا يسأل عن الصيام الجماعي للأسرة في البيت للاثنين والخميس وكذلك قيام الليل يصلون في البيت في غير رمضان.
7: لا, الصيام الجماعي لا بدعة, الصيام الجماعي كل يصوم بدون ارتباط بالآخرين, لا مانع أن أهل البيت يصومون لكن ما يكون هذا عن اتفاق منهم, وإنما كل يصوم يريد الأجر. وكذلك القيام, قيام الليل إذا صاروا جماعة في بعض الأحيان فلا بأس, أما المداومة على هذا هذا لا يجوز إلا في رمضان. نعم.
11: أحسن الله إليكم.
12: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, Fadilatul Syekh, jika ada keluarga yang melakukan puasa sunnah Senin Kemis berjamaah atau melakukan qiyamul lail berjamaah di rumah, apakah hal ini dibolehkan dalam syariat? Kemudian Syekh menjawab, puasa jama'i, puasa sunnah dengan berjamaah ini termasuk perbuatan bid'ah jika dilakukan secara sepakat dengan mereka-mereka yang melakukan. Boleh jika sendiri-sendiri niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah tanpa bersepakat untuk mengerjakannya bersama-sama. Demikian juga qiyamul lail bersama juga sama hukumnya, tidak boleh dilakukan kecuali kalau dilakukan sesekali maka tidak mengapa, selama bukan terus-menerus kecuali di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
13: فتاوى رمضان. هذا سائل آخر, عبد الله من الرياض, يقول: بارك الله فيكم, ما حكم المبالغة في دعاء القنوت؟
14: لا ينبغي. أولا ينبغي أن نختار أدعية مأثورة مما دل الكتاب عليه أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني ألا نطيل، فإن في الإطالة ضرر على الآخرين، إذ بعض الأئمة يكون قنوتهم أعظم من ركوعهم وسجود، وهذا خطأ، بل نقل قنوتا معتدلا لا نضر أحدا، ونختار أدعية قرآنية أو سنة نبوية مما ينفع الناس، وأجمع الدعاء ما دل الكتاب والسنة عليه فهو أولى من سجع كلام فارغ لا فائت فيه.
2: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaan dari Abdullah di Riyadh, bagaimana hukum berlebihan dalam doa kunut? Kemudian Syekh menjawab, hal ini tidak layak dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam kunut hendaknya menggunakan doa-doa yang berasal dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam membaca doa kunut jangan terlalu panjang, karena hal ini akan membebani makmum yang lainnya. Karena sebagian imam justru lebih memanjangkan kunut mereka melebihi daripada rukuk dan sujud. Jika memang mau membaca doa kunut, maka cukup dengan kunut yang seimbang dengan gerakan yang lainnya, dengan menggunakan doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bermanfaat bagi masyarakat. Doa yang kompleks adalah doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada doa-doa yang dibuat sendiri yang tidak ada sumbernya. Wallahu a'lam.
15: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
16: بالنسبة للمريض الذي عليه أن يكفر لا يستطيع الصيام وعليه كفارة عن أيام رمضان، هل يجوز له أن يكفرها مقدما؟
14: يقول بعض العلماء مستحب أن يؤخرها حتى لأنها تستقر في ذمته في آخر الشهر، فيخرجها في آخر يوم من رمضان.
16: وهل يجوز له أن يبدلها مالا؟
14: الأولى إطعام.
2: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, bagi orang yang sakit menahun yang berkewajiban untuk membayar fidyah karena tidak bisa berpuasa, apakah boleh mengeluarkannya sebelum hari haknya? Kemudian Syekh menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa sunnahnya fidyah tersebut dikeluarkan di akhir Ramadan. Karena dengan cara ini berarti benar bahwa puasa memang sudah menjadi tanggungannya. Kemudian penanya bertanya lagi, bolehkah jika fidyah tersebut diganti dengan uang? Kemudian Syekh menjawab, yang terbaik adalah dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.
15: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
16: جزاكم الله خير. معظم المساجد عندنا يصلون التراويح 13 ركعة، فما حكم ذلك؟
14: كله جائز، 11 13 20 كله جائز.
16: 20 سمح الشيخ،
14: 23 11 13 كله جائز.
2: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, di masjid di perumahan yang saya tinggal di sana, salat tarawihnya dengan menggunakan 13 rakaat. Bagaimana hukumnya? Kemudian Syekh menjawab, boleh saja. Baik itu dengan 11 rakaat, 13, 21, 23, dan rakaat yang lainnya. Kemudian penanya bertanya lagi, kalau lebih dari 21, apakah boleh juga? Kemudian Syekh menjawab, boleh. Wallahu a'lam.
15: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
13: Atabakumullah samahat Syekh Abdul Aziz. Hada sa'ilun akhar yaqul, indahu ayyam ولكنه لم يقضيها حتى الآن خمسة أيام، متى وماذا عليه بعد رمضان؟
14: عليه أن يصومها ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه أخره عن بعد رمضان. فرمضان مثلا 36 إن شاء الله، لو أخره إلى رمضان 37 قلنا صومه بعد رمضان وأطعم مع كل يوم مسكينة.
13: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
2: Fatawa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali. Pertanyaannya, ada seorang yang punya hutang puasa tahun lalu 5 hari dan belum sempat diqadha sampai sekarang ini. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan setelah Ramadan tahun ini? Kemudian Syekh menjawab, dia wajib mengqadha sesuai dengan jumlah hutangnya ditambah dengan membayar fidyah dari setiap harinya. Karena
9: dia telah mengundurkan qadanya sampai datang Ramadan lagi tahun 1437 ini. Maka dia wajib mengqadha sesuai dengan hutangnya, berikut ditambah dengan membayar fidyah setiap harinya satu kali memberikan makanan kepada satu orang miskin. Wallahu a'lam.

0: الحناء رحمهم الله يقولون من قدم مفطرا في رمضان أمسك بقية اليوم، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر يصوم، فيمسك بقية اليوم إن كان يقضيه. ومن العلماء قال إن إمساكه سنة ليس بواجب، المهم لابد من القضاء، لكن هل يجب الإمساك أم لا؟ من العلماء يجب الإمساك ومن يقول لا سنة.
1: فتاوى dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang berbuka puasa di siang hari Ramadan karena safar, lalu dia pulang ke rumahnya sementara masih siang? Pertanyaannya, apakah dia harus menyempurnakan harinya dengan berpuasa? Kemudian Syekh menjawab, sebagian ulama memang ada yang mengatakan barang siapa yang pulang dari safarnya dalam kondisi tidak berpuasa, maka dia wajib menahan diri, tidak boleh makan layaknya berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Dan barang siapa yang menyaksikan hilal Ramadan dalam kondisi mukim, maka berpuasalah. Maka dia wajib untuk menahan tidak makan, sekalipun nantinya dia akan mengqadha. Dan ini sebagian pendapat para ulama. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ikut berpuasanya orang yang pulang dari safar tidak wajib, akan tapi hukumnya sunnah. Sehingga dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Wallahu a'lam.
2: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عبد الكريم من الرياض يقول، في هذا الشهر المبارك بإذن الله تعالى الوالدة تطلب مني أن أذهب بها إلى مكة للعمرة، وأنا أخاف عليها لكبر سنها وأخشى عليها من الزحمة، هل رفضي لذلك يكون عقوق؟
0: حاول الذهاب بها، والحمد لله العرب موجودة، العرب موجودة في الطواف والسعي، وهذا المهم، حاول الذهاب بها واصبر واحتسب واحمد الله أن بلغك هذا الأمر أن تؤدي شيئا من حقها. رأى عبد الله بن عمر رجلا حان أمه على كثير طوبها، قال يا ابن عمر هل قمت بحق أمي؟ قال يا أخي لا والله، ولا أتطلقت من طلب الولادة، ولكنك محسن والله يذيبك. فيا إخواني تقرب إلى الله بهذا، احمل الطائرة واصحب أنت ومن تستطيع من أولادك وزوجتك، وطوب بها واسأل العرب بالعرب إن شاء الله برفق وسهولة، وقتا مناسبا في اليوم والليلة، وقتا مناسبا يكون فيه ازدحام خفيفا، فأدي بها العمرة ثم عد بها، وأرجو الله يتقبل منك.
3: وإن كانت ضعيفة في الذاكرة يا شيخ؟
0: لا، إذا كان ضعيف الذاكرة لا.
3: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، نتواصل.
0: إذا كان ضعيف الذاكرة ما تحسن شيء.
1: Fatwa dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya dari Abu Abdul Karim. Di bulan Ramadan ini, ibu mengajak saya untuk melakukan umroh ke Mekah. Cuma saya khawatir karena kondisi ibu sudah sangat tua. Demikian juga kondisi Mekah sangat padat, berdesakan. Apakah ketika saya menolak karena alasan ini termasuk durhaka kepada orang tua? Kemudian Syekh menjawab, hendaknya Anda umroh dengannya. Alhamdulillah sekarang keamanan di sana tersedia. Bantuan-bantuan kesehatan emergensi juga tersedia. Yang membantu untuk tawaf dan sa'i juga banyak. Sehingga bersabarlah Anda dan mengharaplah pahala kepada Allah dengan membantu ibu Anda. Alhamdulillah dengan ini Anda bisa menunaikan haknya. Lihat bagaimana komentar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma saat ada seorang yang menggendong ibunya saat tawaf. Kemudian dia bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini saya sudah memenuhi hak ibu saya? Lalu beliau menjawab, apa yang kamu lakukan ini belum cukup untuk membayar satu hentakan nafasnya saat melahirkanmu. Hanya saja dengan sikap Anda ini, Anda termasuk orang yang berbuat baik dan insya Allah akan memberi Anda pahala. Wahai saudara-saudaraku, mendekatlah kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada ibu. Karena bagaimanapun, Anda bisa membawanya untuk umroh dengan menggunakan pesawat,

0: carilah teman untuknya, baik istri ataupun anak-anak Anda. Tawaflah. Tawafkanlah dia dengan menggunakan kursi dorong misalnya. Cari waktu yang tepat dan mudah untuk melaksanakannya sehingga tidak terlalu berdesakan. Kemudian yang lebih penting lagi, berharaplah pahala kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amal ini Anda akan menjadi lebih dekat dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian penanya bertanya lagi, walaupun sang ibu sudah lemah ingatan, wahai Syekh, apakah tetap harus umrah dengan dia? Kemudian Syekh menjawab, kalau memang sudah lemah ingatan, maka jangan dibawa umrah. Karena sudah tidak banyak memberikan manfaat lagi untuk ibu Anda. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: أثابكم الله. هذا السائل محمد صالح يقول: إذا كان المريض مستمر به المرض طوال حياته فماذا يفعل للصوم؟
3: يطعم عن كل يوم مسكين إذا كان قادرا.
2: نعم.
0: فتاوى dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Pertanyaan dari Muhammad Saleh: jika ada orang yang sakit menahun tidak sembuh-sembuh selama hidupnya, bagaimana dengan puasanya orang yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, dia cukup mengeluarkan fidyah. Dari setiap harinya, dia keluarkan fidyah, memberikan satu porsi makanan untuk satu orang miskin, jika dia mampu. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: هذا سائل يقول: حكم من مات وعليه صيام من رمضان.
3: يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا أفطر المسلم من رمضان ولم يتمكن من القضاء لأنه مثلا توفي بعد رمضان فلا شيء عليه، لأن الله قال فعدة من الأخر. وإذا قدر أن أهمل الشهور كلها حتى جاء رمضان الثاني ولم يصم ومات، فإن وليه يشرع له أن يقضي عنه إن قدر. من صام وعلي من مات وعلي صوم صام عنه وليه، فأبناؤه أو بناته أو أخواته أو يصومون عنه ذلك تلك الأيام.
0: Fatawa dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang meninggal sementara dia memiliki hutang puasa Ramadan? Kemudian Syekh menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka walinya lah yang memuasakan untuknya. Jika dia meninggal setelah Ramadan langsung dan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk mengqadha, maka dalam hal ini tidak perlu dipuasakan karena dia tidak memiliki tanggungan. Namun jika dia sehat setelah Ramadan dan ada waktu untuk mengqadha berbulan-bulan, tapi dia mengundur-undur waktu mengqadhanya, bahkan sampai datang Ramadan yang lain, sampai kemudian Allah takdirkan dia meninggal, maka di sini walinya lah yang memuasakan untuknya. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka walinya lah yang memuasakan untuknya. Siapa yang memuasakan? Yang memuasakannya seperti anak-anaknya, laki-laki atau perempuan, atau saudara-saudarinya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: Abu Maryam barakallahu fikum min Tabuk yas'al wa yaqul: ma huwa fadl iftar as-sa'im aw as-sa'imin.
3: في حديث سلمان رضي الله عنه: في من فطر به صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان لهم الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا.
0: Fatawa dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Pertanyaannya, adakah keutamaan bagi orang yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa? Kemudian Syekh menjawab, dalam hadis Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi." وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan akan diselamatkan dari adab neraka, serta akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
4: Ayyuhuma afdal, تفطير صائم أو إهداء الربع الأخير من القرآن للطلاب؟ كيف أيهما أكثر في الأجر؟ الإنسان يريد الخير، هل يفطر الصائمين أو يهدي الربع الأخير من القرآن لبعض الطلاب؟
5: كله خير، تفطير الصائم خير، ثواب عظيم. من فطر صائما كان مغفرة الذنوب وعتق رقبة من النار، وكان له من الأجر مثل أجور الصائم، أجر من أجر الصائم غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيء.
0: Petawa dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, mana yang lebih besar pahalanya bagi orang yang ingin mendapatkan kebaikan, antara memberikan makan berbuka bagi yang berpuasa dengan menghadiahkan mushaf seperempat dari Al-Quran kepada para santri? Kemudian Syekh menjawab, semuanya baik insyaAllah, karena memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa juga pahalanya besar. Dalam hadis Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa idqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi yang berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni dan dia akan diselamatkan dari neraka, serta akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Demikian juga dengan menghadiahkan mushaf kepada para santri, semuanya baik insyaallah taala.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: هذا سائل أبو عمر من جدة يقول: رجل بات جنبا وقال سأستيقظ قبل أذان الفجر في شهر رمضان المبارك هذا، ولكن استيقظ بعد طلوع الشمس، فماذا عليه في صومه؟
5: يغتسل ويصلي الفجر ويستغفر الله ويكمل صيامه.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
0: فتاوى yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, seorang laki-laki bermalam hari dalam keadaan junub. Kemudian dia mengatakan, saya akan bangun sebelum adzan subuh di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Akan tapi, ternyata dia bangun setelah terbit matahari. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan puasanya? Kemudian Syekh menjawab, dia harus mandi, kemudian salat subuh, kemudian beristighfar, kemudian menyempurnakan puasanya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: Hukum al-akil fi Ramadan sahwan.
5: Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man akala aw shariba nasiyan falyutim sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah.
2: Yas'al yaqul hukum.
0: Fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, bagaimana hukum makan di siang hari Ramadan bagi orang yang berpuasa karena lupa? Kemudian Syekh menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumah. Fa innama at'amahu Allah wa saqah." Jika seseorang lupa lalu dia makan atau minum padahal dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia meneruskan puasanya, karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: Yas'al yaqul hukum man tuwfiyat zawjatuhu wa 'alayha siyam.
5: إذا كان هذا الصيام
3: لأجل أنها مريضة في رمضان فيطعم عن كل يوم مسكينة، وإن كان هذا الصيام لأن عليها قضاء من رمضان يعني فبرد في قضائه، فإن صام عنه فجزاه الله خيرا، لحديث من مات وعليه صيام صام وليه، فإن صام عنه فحسن، وإن صام عن أحد أقاربه فحسن، وإن قسموا الصيام بينه فلا مانع من ذلك.
0: Fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang yang ditinggal wafat istrinya sementara dia memiliki hutang puasa? Kemudian Syekh menjawab, jika puasa yang harus dia lakukan karena sakit menahun, maka di sini dia cukup dikeluarkan fidyah untuknya setiap hari satu makanan untuk orang miskin. Namun jika tidak puasanya menuntut untuk melakukan qadha di luar bulan Ramadan, hanya saja dia remehkan sampai meninggal, maka jika ada walinya yang memuasakan untuknya, maka ini sangat baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berkewajiban untuk melakukan puasa, maka walinya yang berpuasa untuknya. Dan jika ada kerabatnya yang mau memuasakan untuknya, ini pun sangat baik. Atau misalnya kerabat-kerabatnya membantu dengan masing-masing dibagi berpuasa untuknya, ini juga sangat baik. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: Yas'al yaqul, حكم من توفيت زوجته وعليها صيام.
3: إذا كان هذا الصيام لأجل أنها مريضة في رمضان فيطعم عن كل يوم مسكينة، وإن كان هذا الصيام لأن عليها قضاء من رمضان يعني فبرد في قضائه، فإن صام عنه فجزاه الله خيرا، لحديث من مات وعليه صيام صام وليه، فإن صام عنه فحسن، وإن صام عن أحد أقاربه فحسن، وإن قسموا الصيام بينه فلا مانع من ذلك.
0: Fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang yang ditinggal wafat istrinya sementara dia memiliki hutang puasa? Kemudian Syekh menjawab, jika puasa yang harus dia lakukan karena sakit menahun, maka di sini dia cukup dikeluarkan fidyah untuknya setiap hari satu makanan untuk orang miskin. Namun jika tidak puasanya, menuntut untuk melakukan qadha di luar bulan Ramadan, hanya saja dia remehkan sampai meninggal, maka jika ada walinya yang memuasakan untuknya, maka ini sangat baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berkewajiban untuk melakukan puasa, maka walinya yang berpuasa untuknya. Dan jika ada kerabatnya yang mau memuasakan untuknya, ini pun sangat baik. Atau misalnya kerabat-kerabatnya membantu dengan masing-masing dibagi berpuasa untuknya, ini juga sangat baik. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
4: يقول كيف يعني كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يقصد ماذا تعني كلمة مدارسة؟
5: الله جل وعلا قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب الآية، فجبريل الواسطة بين الله والأنبياء بتمدد الوحي، وجبريل هو الذي نزل القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، فتدريسنا بمعنى عرض، كان يعرض القرآن على جبريل، النبي يعرض القرآن على جبريل كل رمضان يتلو عليه، وفي العام وفي آخر رمضان حياته عرضه على جبريل مرتين، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فبحفظ من حفظ الله له أنه عرضه على جبريل كل رمضان، ثم في آخر عرض مرتين، ولهذا العرض الأخيرة التي عرضها النبي على جبريل وضع عثمان رضي الله عنه المصحف على آخر عرضة عرضها النبي على جبريل، فوضع المصحف وجعل المصحف على حرب قريش، لأن الأخيرة وألغى ما سيره رضي الله عنه وأرضاه، المهم أن المدارس كعرض القرآن، لأن الله يقول النبي أيضا لا تحرك لسانك تعجبه إن علينا جمع وقرآن فإذا قامت القرآن ثم إن علينا بيانه. فالمهم أن العرض تذكير للنبي بهذا القرآن وحفظا له.
0: Fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, pertanyaannya, bagaimana Jibril melakukan mudarasah Al-Quran bersama Nabi SAW, yakni apa maksud dari kata mudarasah di sini? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, dia dibawa turun oleh ruhul amin yaitu Jibril. Ala qalbika litakuna minal mungzirin, ke dalam hatimu wahai Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Jibril yang kita tahu sebagai malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, termasuk kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan arti mudarasah di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril di bulan Ramadan sekali dalam setahun, terkecuali di tahun di mana beliau wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam sempat memperdengarkan hafalan Al-Qur'annya dua kali. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Di antara makna menjaga di sini, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdengarkan hafalan Al-Qurannya kepada Jibril setiap Ramadan. Setiap Ramadan memperdengarkan hafalan Al-Qurannya sekali, kecuali di tahun di mana beliau wafat. Beliau sempat memperdengarkan Al-Quran sampai dua kali. Saat beliau memperdengarkan Al-Quran yang terakhir itulah yang dijadikan landasan utama oleh Uthman ibn Affan untuk ditetapkan dalam mushaf yang beliau bukukan berdasarkan logat Quraisy dan menghapus yang lainnya. Yang jelas kesempatan terakhir saat beliau memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril itulah yang menjadi dasar Al-Quran sekarang ini. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu mempercepat untuk membaca Al-Quran karena untuk menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi yang dimaksud dengan mudarasah Al-Quran dalam hadis tersebut adalah untuk mengingatkan, memperdengarkan Al-Quran supaya tetap terjaga dan tidak lupa. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: هذه بعض الأسئلة من الأخ السائل محمد، يقول حكم تبرع الصائم بالدم.
3: تبرع الصائم بالدم يقول وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والمعروف أن التبرع بالدم يصيب المتبرع شيء من الضعف، وبعض ربما يغمى عليه لأن سحب الدم يؤثر عليه، فالأولى أن لا يتبرع بالدم إلا عند الضرورة فيقضي ذلك اليوم. أما إن كان بإمكان التأخير فلا يستعمل سحب الدم، يستعمله عند الاحتياج إليه ويقضي ذلك اليوم، وإذا لم يكن حاجة ضرورية فلا يسحب دمه.
0: فتاوى yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaan dari Akh Muhammad, bagaimana hukum mendonorkan darah bagi orang yang sedang berpuasa? Kemudian Syekh menjawab, orang yang berpuasa yang mendonorkan darahnya itu akan bisa membatalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aftaral hajimu wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasa keduanya. Telah diketahui bersama bahwa donor darah itu bisa menyebabkan lemah. Fisiknya menjadi lemah dan boleh jadi bisa pingsan. Bahkan puasa seorang sangat terpengaruh karena melakukan donor darah. Oleh karena itu, yang afdal adalah untuk tidak melakukan donor darah kecuali dalam keadaan darurat, harus di hari itu juga sehingga dia nanti harus mengqadha puasanya. Namun jika masih mungkin untuk ditunda, maka hendaknya dia tidak melakukan donor darah di saat siang bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: يسأل يقول بارك الله فيكم إذا ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ولأبقى هناك يوم أو يومين أيهم أفضل لي الصيام أم الإفطار؟
3: إن أفطرت فلا كذلك وإن صمت فلا كذلك ولكن الغالب على هؤلاء المعتمرين أنهم الغالب عليهم أنهم يرون أن في الحرم يصومون طلبا للثواب إن أفطر واحد من فلا شيء عليه وإن أمسك وصام فلا شيء عليه.
0: Fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, barakallahu fikum, jika saya pergi safar ke Makkah untuk menunaikan umrah, kemudian menetap di sana selama sehari atau dua hari, mana yang lebih afdal, tetap berpuasa ataukah justru berbuka? Kemudian Syekh menjawab, jika Anda ingin berbuka, silakan. Dan jika Anda ingin berpuasa, juga silakan. Akan tapi kalau kita lihat pada banyakkan orang yang menunaikan umrah, mereka justru tetap berpuasa. Apalagi mereka sedang berada di tanah suci, sehingga tetap berpuasa dalam rangka mengharap pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, dalam keadaan demikian, boleh berbuka dan boleh juga berpuasa. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
6: Jazakumullah, yaqul as-sa'il. غدا هو غرة شهر شعبان، ما الأعمال الصالحة المشروعة في الشهر؟ وهل العمل الصالح فيه أفضل من العمل الصالح في الأشهر الحرم؟
7: إيش اللي أدراه أن غدا من شعبان ما بعد ثبت الهلال؟ والذي يشرع في شعبان هو الصيام، صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان ما لا يصومه في غيره، إلا أنه لا يستكمله بالصيام. نعم.
0: فتاوى dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Pertanyaannya, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda wahai Syekh. Besok adalah awal bulan Syaban. Apa saja amal-amal saleh yang disyariatkan di bulan tersebut? Apakah amal saleh yang dikerjakan di bulan tersebut lebih afdal daripada amal saleh yang dikerjakan di bulan-bulan suci yang lainnya? Kemudian Syekh menjawab, masuknya bulan Syaban besok apabila memang telah pasti nampaknya hilal, dan amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan di bulan Syaban adalah siam, puasa sunnah. Karena dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperbanyak puasa di bulan Syaban, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Namun beliau tidak sampai menyempurnakan puasa di bulan tersebut sebulan penuh. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
6: وهذا سائل حياكم الله يقول والدتي تقوم كل عام بصيام شهر شعبان من أول يوم فيه إلى اليوم الخامس عشر، فهل يعتبر ذلك بدعة أم صيام
7: لا هذا السنة. هذا السنة. هذا السنة. الإكثار من الصيام في شهر شعبان هذا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو قبل رمضان، قبل رمضان، فهو يصوم تطوعا قبل صوم الفريضة، مثل ما أنك تصلي الراتبة قبل الفريضة. نعم.
0: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Pertanyaannya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Ibu saya senantiasa membiasakan puasa pada setiap tahunnya di bulan Sya'ban, dari hari pertama hingga hari ke-15. Apakah ini termasuk perbuatan bid'ah? Kemudian Syekh menjawab, tidak. Bahkan ini hukumnya sunnah. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban hukumnya sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan sebelum Ramadan. Dengan seperti itu, berarti beliau mengerjakan puasa sunnah sebelum yang wajib. Sama halnya mengerjakan salat sunnah rawatib sebelum salat fardu. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
8: نعم أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ صالح بالنسبة لشعبان، أريد أن أصوم هذا الشهر كاملا، ما رأي الشيخ في ذلك؟
7: لا يصام شهر شعبان كاملا، وإنما يصام أغلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ولكنه لا يستكمله. نعم.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Berkaitan dengan bulan Sya'ban, saya ingin berpuasa sebulan penuh di bulan tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh. Tidak boleh Anda berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Akan tapi yang disyariatkan adalah memperbanyak puasa di bulan tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi SAW senantiasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Akan tapi beliau tidak menyempurnakan puasa di bulan tersebut satu bulan penuh. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
6: صلى الله عليكم. يقول هل الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان صحيحة؟
7: لا لا ما هي صحيحة، ما صح في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم النصف من شعبان، فلا تقام ليلة النصف من شعبان، يعني لا تخص للقيام. أما من كان له قيام يداوم عليه فيقوم ليلة النصف من شعبان كغيرها، أما أنه يخصها بقيام فهذا بدعة، أو يصوم يوم 15 شعبان هذا بدعة. ألا من كان له صيام يصوم الأيام البيض مثلا يصوم في شعبان وغيره. نعم.
0: فتاوى dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, apakah hadis yang menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Syaban hadis yang sahih? Kemudian Syekh menjawab, tidak. Hadisnya tidak sahih. Tidak ada yang sahih hadis yang menerangkan tentang malam nisfu Sya'ban. Tidak juga di hari nisfu Sya'ban. Jadi tidak boleh sholat di malam nisfu Sya'ban. Artinya tidak boleh mengkhususkan malamnya dengan sholat tertentu. Adapun orang yang senantiasa membiasakan untuk sholat malam, maka tidak mengapa sholat pada malam nisfu Sya'ban sebagaimana dia melaksanakan pada malam-malam yang lainnya. Adapun mengkhususkan sholat di malam tersebut, maka ini hukumnya bid'ah. Atau misalnya mengkhususkan puasa di hari ke-15 Sya'ban, ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Adapun bagi orang yang ingin berpuasa ayyamul bid, puasa pada hari-hari pertengahan di bulan Hijriah misalnya, silahkan lakukan di bulan Sya'ban dan juga di bulan yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: أحسن الله إليكم. هذا محمد من الرياض يسأل بارك الله فيكم، يقول صيام آخر يوم من شهر شعبان ما حكمه، وهل يعتبر هو صيام يوم الشك، وإذا كان قضاء علي وبقي هذا اليوم؟
7: لا بأس تصوم ما دام أنه آخر شعبان، ما هك المنهي عن صوم يوم الشك.
2: نعم.
7: اللي ما يدرى هل هو من رمضان أو من شعبان، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، هذا يوم شك لا يجوز صيامه. وأما صوم يوم 29 أو ما قبله فلا بأس بذلك، لا سيما لمن عليه قضاء. نعم.
0: فتاوى dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. أحسن الله إليكم. Pertanyaan dari Muhammad dari Riyadh. Bagaimana hukum berpuasa di akhir bulan Syaban? Apakah termasuk berpuasa pada hari yang diragukan? Apalagi jika seorang punya hutang puasa misalnya, dan waktu yang tersisa untuk mengqadha adalah hari tersebut. Bagaimana hukumnya? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa berpuasa di hari itu selama memang bisa dipastikan bahwa itu adalah hari terakhir Syaban. Yang dilarang adalah berpuasa pada hari yang diragukan, yaitu hari yang tidak bisa dipastikan apakah telah masuk Ramadan atau masih Syaban. Dan itu adalah hari ke-30 dari bulan Syaban di mana hilal tidak terlihat. Ini yang disebut dengan hari yang syak, hari yang meragukan apakah sudah Ramadan ataukah belum. Sehingga tidak boleh puasa pada hari tersebut. Adapun berpuasa pada hari ke-29 atau sebelumnya di bulan Syaban, maka ini tidak mengapa, terlebih bagi orang yang punya kewajiban untuk mengqadha. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
9: Fadilة الشيخ، احنا نطلع بدري وما نرى الخيط الاسود من الخيط الابيض، يعني نطلع بعد الصلاة، يعني نطلع بعد الخروج من الصلاة ما نرى الصبح، يعني مقدم، ما رأيك فضيلتكم؟ السؤال الأول.
8: لحظة جاوب الشيخ. يا أخي صوموا مع أهل البلد، ما دام أهل البلد يصومون وفيه مؤذنون يؤذنون، صوموا مع أهل البلد يا أخي، ولا ما كل يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قد يكون ضعيف البصر، قد يكون، لكن تكونون مع المسلمين، تصومون معهم وتفطرون معهم ومع المؤذنين يا أخي.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Pertanyaannya, kami pernah keluar dari masjid ba'da salat fajar sementara kami belum melihat adanya perbedaan saat itu antara fajar yang diistilahkan dengan putih dengan malam atau yang diistilahkan dengan benang hitam. Kemudian Syekh menjawab, Anda harusnya berpuasa mengikuti kebiasaan masyarakat, kebiasaan warga negara di mana Anda tinggal. Selama mereka menunaikan ibadah puasa dan mereka memiliki para muadzinin yang mengumandangkan adzan, karena tidak semua orang mampu untuk membedakan antara benang putih dengan benang hitam, maksudnya adalah membedakan antara malam dengan fajar, karena boleh jadi banyak hal, boleh jadi matanya lemah, cara melihatnya lemah. Sekali lagi, Anda hendaknya berpatokan dengan adzannya para muadzin warga setempat. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
8: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، إذا سافرت في أيام رمضان إلى العمرة، هل أفطر؟ سافر بالطيارة، هل أفطر أم أصوم؟
7: يجوز لك هذا وهذا، يجوز لك أن تفطر نظرا لأنك مسافر، والإفطار أفضل للمسافر، ويجوز أن تصوم. نعم.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Pertanyaannya, Fadilatul Syekh yang mulia, apabila saya melakukan safar untuk umroh di bulan Ramadan misalnya dengan pesawat, bolehkah saya berbuka di pesawat atau tetap melanjutkan puasa? Kemudian Syekh menjawab, Anda boleh melakukan salah satu dari keduanya. Boleh berbuka karena Anda sedang safar, dan berbuka itu lebih afdal bagi musafir. Dan boleh juga berpuasa. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
8: يقول، هل تختلف صلاة التراويح والقيام؟ وما الفرق بين التراويح والقيام؟
7: لا فرق بينهما، تراويح من القيام، تراويح من القيام، لكنها مخصوصة بشهر رمضان، وأما القيام فإنه عام لرمضان وغيره، قيام الليل أو شيء من الليل هذا عام في رمضان وفي غيره، أما صلاة التراويح إنها خاصة بشهر رمضان. نعم.
0: فتاوى dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Pertanyaannya, apakah berbeda antara sholat tarawih dengan sholat malam? Apa perbedaan antar keduanya? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada perbedaan antar keduanya, karena tarawih termasuk sholat malam. Hanya saja, sholat tarawih itu khusus dikerjakan di bulan Ramadan, adapun sholat malam itu bersifat umum, baik itu di bulan Ramadan atau juga di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan.
9: السؤال الآخر, النبي صلى الله عليه وسلم حضر صلاة التراويح وتخلف عنها في بعض الأحيان حتى لا تفرض على الأمة كما ذكر في الحديث, فهل يجوز مثلا للإنسان أن يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف في بعض الليالي أو يكون كذا مثلا بسبب ظرف أو شيء أو كذا؟
7: لا يا أخي, الرسول خاص لأنه مشرع, لأنه مشرع. أما المسلم ما يترك صلاة التراويح ويفرط فيها بعض الليالي, بل يقوم رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا, يعني رمضان كله وكل ليالي رمضان. نعم.
0: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Pertanyaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghadiri salat tarawih beberapa hari, dan terkadang beliau juga tidak berjamaah supaya tidak diwajibkan kepada umatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Pertanyaannya, bolehkah seseorang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang mengerjakan tarawih, terkadang tidak? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh ya akhi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan itu khusus, sebab beliau adalah orang yang menyampaikan syariat. Adapun seorang muslim yang lainnya, maka tidak layak meninggalkan sholat tarawih, apalagi melalaikannya di beberapa malam. Akan tapi hendaknya dia menghidupkan Ramadan, menghidupkan Ramadan di antaranya dengan sholat tarawih. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman, karena untuk mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Disebutkan dalam hadis ini, man qama ramadan, siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, semua Ramadan. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan.
8: شيخنا الكريم, من الأسئلة التي يعني وردتنا, هذا يسأل يقول, أرجو أن تشرح حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, شرح هذا الحديث. شيخ,
7: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شهر رمضان المبارك فيه خيرات كثيرة, وأعظمها شعيرة الصيام. قال الله جل وعلا, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصمه, من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خص الله شهر رمضان من بين سائر الشهور بفضائل عظيمة, أعظمها أن الله أوجب صيامه على المسلمين, وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته قيامه, وجاءت أحاديث في فضل هذه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بهذه الفريضة العظيمة, فريضة الصيام, ولم يصمها من باب العادة أو من باب المجاملة، وإنما صامها إيمانا بشرعيتها وإيمانا بفضلها واحتسابا، يعني طلبا لثوابها، طلبا لثواب الصيام. ثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه، فشهر رمضان يكفر الله سبحانه وتعالى بصيامه ما تقدم من الذنوب، والتكفير إنما هو لما دون الشرك وما دون الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر، فالكبائر كل ما ختم بلعنة، ما نهي عنه وختم بلعنة أو غضب أو وعيد بالنار فهو من الكبائر، وأما ما نهي عنه بدون أن يختم بشيء من هذه الأمور فإنه يعتبر محرما، لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة بل هو من الصغائر. فالذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر، والكبائر تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل منها، وتكفر باجتناب، وتكفر أيضا تكفر أيضا بصيام شهر رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، يعني ما تقدم قبل رمضان ما تقدم من ذنبه، فهذا فيه فضل هذا الشهر وفضل صيامه. وإذا دخل شهر رمضان فإن الناس يكونون المسلمين يكونون على ثلاثة أقسام. القسم الأول الصحيح المقيم، هذا يجب عليه الصيام أداء في وقته، والثاني المريض أو المسافر، فهذا إن صام أجزأه صيامه، وإن أفطر فله الرخصة في ذلك على أن يقضي ما أفطره من أيام أخر. وأما الذي لا يستطيع الصيام وهو النوع الثالث، لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء مثل الكبير الهرم والمريض المزمن الذي لا يستطيع الصيام ولا يرجى له شفاء، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، فدية طعام مسكين، لأن يخرج عن كل يوم نصف الصاع النبوي، كيلو ونصف، لأن الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، ونصفه كيلو ونصف، فيطعم عن كل يوم كيلو ونصف تقريبا، واحتياطا أيضا. فهذا هو التفصيل في شأن المسلم إذا دخل عليه شهر رمضان. من يقدر على صيامه أداء، من يقدر على صيامه قضاء، من لا يقدر على صيامه لا أداء ولا قضاء. نعم.
8: طيب ممكن يا شيخ يعطي أسرة كاملة هذا الكفارة؟
7: نعم، يدفع عن رمضان كله 45 كيلو تقريبا.
8: طيب
7: 45 كيلو من الطعام، سواء دفعها لمسكين واحد أو دفعها لأسرة، كله سواء. نعم.
8: لو أضاف لها كرتونين دجاجة فضيلة الشيخ؟
7: هذا زيادة، إذا زاد عليها من يعني من الإدام فهذا مستحب. نعم.
0: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, di antara pertanyaan yang sampai kepada kami wahai Syekh kami mohon Anda bersedia menjelaskan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian Syekh menjawab, segala puji bagi Allah, semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kerabat dan para sahabatnya. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan yang paling agung di antara syiar Islam yang ada adalah syiar as-siyam. Syiar berupa puasa di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang ada di bulan Ramadan dan tidak safar, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha, wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bulan Ramadan ini dengan banyak keutamaan yang besar dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antara keutamaan yang paling besar adalah kewajiban berpuasa Ramadan bagi kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau mensyariatkan untuk melakukan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan ini. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi dia mengimani kewajibannya dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis tadi disebutkan imanan, artinya puasa yang dia lakukan didasari dengan iman, dengan membenarkan bahwa puasa yang dilakukan bukan karena kebiasaannya, bukan juga karena pura-pura atau basa-basi, akan tapi dia yakin betul ini karena kewajiban. Demikian juga dia mengimani bahwa puasa Ramadan yang disyariatkan ini memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Kemudian wahtisaban, artinya dengan mengharap akan mendapatkan pahala karenanya. Apa pahala bagi orang yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala? Nabi mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dengan Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu bagi orang yang berpuasa Ramadan. Dan yang akan diampuni dalam hadis ini adalah dosa-dosa yang lebih rendah, yang lebih kecil dari kesyirikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Dan jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, tentu kami akan menghapus dosa-dosa kalian. Karena dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan amarahnya Allah, atau dilaknat, atau disiksa di dalam neraka. Ini dosa besar. Adapun dosa yang dilarang hanya saja tidak sampai ada ancaman seperti yang ada dalam dosa besar, maka dosa tersebut tetap sebagai hal yang haram, akan tapi tidak sampai pada dosa besar dan disebut dengan dosa kecil. Sehingga dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika orang yang melakukannya bertaubat kepada Allah. Bertaubat dari dosa tersebut. Dosa besar juga akan diampuni dengan seorang melakukan puasa Ramadan. Mana dalilnya? Hadis tersebut, hadis yang kita bahas ini, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan benar, dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Inilah keutamaan bulan Ramadan dan puasa di dalamnya. Sehingga jika bulan Ramadan datang, kita lihat secara umum kaum muslimin terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, seorang muslim yang sehat dan mukim, tidak melakukan perjalanan jauh. Apa kewajibannya? Dia wajib menjalankan ibadah puasa saat di bulan Ramadan, tidak boleh mengambil qada. Sehat, mukim. Keadaan yang kedua, kalau ada seorang muslim yang sakit atau dia musafir, maka kita katakan kalau dia tetap berpuasa, maka puasanya sah. Namun kalau dia tidak berpuasa, tidak mengapa. Karena dia sudah mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dan kewajiban untuk mengqadha di hari yang lainnya. Yang ketiga, adapun orang yang tidak bisa menjalankan puasa baik pada saat bulan Ramadan, tidak bisa pula mengqadha di bulan-bulan yang lainnya, seperti orang yang sudah tua renta, yang sudah lemah, atau orang sakit yang menahun, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Bagi orang seperti ini, kewajibannya adalah mengeluarkan fidyah. Kewajibannya adalah mengeluarkan fidyah, yaitu memberi makan kepada satu orang miskin setiap hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fidyatun ta'amu miskin, yaitu dengan memberikan kepada orang miskin setengah sa' nabawi, sekitar 1,5 kilo. Ini ukuran fidyah. 1,5 kilo. Satu fidyah 1,5 kilo. Karena 1 sa' sekitar 3 kilo. Jadi yang harus dikeluarkan untuk fidyah dalam setiap harinya, bagi orang yang wajib untuk membayar fidyah, 1,5 kilo. Inilah perincian hukum yang berkaitan dengan macam-macam atau keadaan-keadaan kaum muslimin pada saat bulan Ramadan. Tentu ada orang yang bisa menjalankan puasa pada bulan Ramadan, ada yang tidak bisa sehingga menjalankannya dengan qadha di luar bulan Ramadan, dan ada yang tidak bisa menjalankan puasa baik adaan melakukan puasa pada bulan Ramadan atau juga qadhaan mengqadha di luar bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, apakah fidyah itu mungkin diberikan semuanya kepada satu keluarga? Kemudian saya menjawab, ya boleh. Jadi satu bulan Ramadan penuh, dia harus memberikan 45 kilogram beras misalnya, makanan pokok. Baik itu fidyah tersebut diberikan kepada satu orang miskin atau untuk satu keluarga. Kemudian penanya bertanya lagi, bolehkah kalau ditambahkan dengan 2 karton ayam, 2 karton yakni 2 kardus. Ayam. Kemudian beliau menjawab, boleh. Jika ia menambahkan lauk yang lain, ini hukumnya mustahab. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
8: فضيلة الشيخ، هل العشر الأول من رمضان مثل الوسطى؟ نحن نعلم للعشر الأخيرة من مزايا.
10: رمضان كله خير، كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذا في كل الشهر، وكله خير، وكله أعمال صالحة، أوله ووسطه وآخره. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيخص العشر الأواخر بمزيد اجتهاد

0: ketiga. Karena keutamaan 10 hari terakhir, hampir kita semuanya sudah mengetahui. Kemudian Syekh menjawab, seluruh hari-hari di bulan Ramadan semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan, atas dasar dia mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini semua Ramadan. Jadi Ramadan semuanya baik untuk melaksanakan amal soleh, baik itu di awalnya 10 hari pertama, atau pas saat pertengahan 10 hari kedua, atau 10 hari terakhir. Hanya saja memang Nabi SAW kalau di 10 hari pertama dan kedua, beliau kalau selesai salat tarawih beliau tidur. Akan tapi di 10 hari terakhir beliau lebih bersungguh-sungguh untuk menghidupkannya. Beliau bangunkan istri-istri beliau, beliau kencangkan sarungnya. Di 10 hari terakhir beliau banyak melakukan qiyamul lail dan juga i'tikaf. Bahkan Nabi SAW selalu beri'tikaf setiap tahunnya sampai beliau meninggal. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول في صلاة التراويح أنا أكتفي ب 11 ركعة ولكن لي زميل آخر يقول بأن لك أن تصلي 13 أو 21 أو غيرها.
3: عدد ركعات التراويح غير محددة ولكن هذا يرجع إلى نوعية الصلاة. من كان يطيل الصلاة والركوع القيام والركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 لكنه كان يطيل الصلاة يطيل القيام يطيل الركوع يطيل السجود عليه الصلاة والسلام. فإذا أطال الصلاة يقلل عدد الركعات وإذا خفف الصلاة خصوصا الإمام الذي يأم الناس قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة فهذا يزيد في العدد كما كان الصحابة يصلونها 23 ركعة. كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه يصلونها 23 ركعة لأنهم يخففون على المأمومين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف. الحاصل أنه إذا كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات ومن كان يخفف الصلاة تخفيفا غير مخل فإنه يزيد في الركعات على 13 أو 11. نعم.
0: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, dalam salat tarawih saya mencukupkan untuk salat dengan 11 rakaat. Lalu ada teman saya yang pernah mengatakan bahwa saya boleh sholat 13 rakaat, boleh juga 21 rakaat dan jumlah rakaat yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda wahai Syekh? Kemudian Syekh mengatakan sholat tarawih itu tidak terbatas jumlah rakaatnya. Karena jumlah rakaat itu bergantung dengan kualitas sholat yang akan dikerjakan. Orang yang mau sholatnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya, berdirinya panjang. Sehingga bagi orang seperti ini, sunnahnya melakukan sholat tarawih dengan rakaat yang sedikit. Misalnya 11. Ya. Oleh karena dalam hadis, makana yazidu fi ramadhan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Nabi SAW ketika beliau melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atau bulan lainnya, tidak lebih mengerjakan dari 11 rakaat atau dalam riwayat yang lain 13 rakaat. Hanya saja perlu digarisbawahi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 11 karena beliau memanjangkan salatnya, rukuknya, sujudnya. Oleh karenanya bagi yang ingin melaksanakan salat tarawih dengan salat yang pendek,

0: maka bisa saja, asalkan dengan rokaat yang lebih banyak, apalagi bagi imam, apalagi bagi imam sholat, khususnya yang mengimami jamaah. Nabi SAW beliau menyampaikan pesan, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami salat, maka berikanlah mereka keringanan. Falyukhaffif. Ringankan, jangan dipanjangkan. Fa inna fin nasi ad-dha'if wal kabir wal marid wa dhal hajah. Karena ada di antara orang-orang yang ikut bermakmum, ya, ada yang sudah tua renta, ada yang sakit, dan ada orang-orang yang memiliki banyak kepentingan. Sehingga di zaman para sahabat, di zaman Umar, mereka memperpendek salat tarawih, ya, dan menambahkan rakaat menjadi 23. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, aku bagi yang ingin memanjangkan salat mereka. Regasnya, bagi orang yang ingin melaksanakan salat tarawih panjang, maka silakan dengan rakaat yang sedikit. Adapun yang salatnya ingin pendek, dengan syarat tidak merusak keabsahan sholat, tidak meninggalkan rukun, tidak meninggalkan syarat, ya, maka silakan dengan rakaat yang lebih banyak. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: هذا الشهر الشيخ عبد العزيز سيد الشهور وأحبها إلى الله هو شهر ينبغي الإكثار فيه من الطاعات وأعمال الخير وذلك كي يخرج المسلم مغفورا له كيف تقيمون وتنصحون بذلك
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه فالصيام والقيام سببان لمغفرة الذنوب لمن تاب إلى الله وتجرد من ذنوبه أقلع من الخطأ وعزم أن لا يعود وندم على ما مضى وأخلص لله توبته فإن الله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلوا
2: أحسن الله إليكم
0: فتاوى dari fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh hafizahullah. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan nasihat di bulan Ramadan. Pertanyaannya, wahai Syekh Abdul Aziz yang mulia, bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang paling dicintai oleh Allah, bulan yang siogianya diisi dengan amal-amal kebaikan, sehingga seorang muslim bisa menyelesaikan kegiatan kewajiban di bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Kami mohon nasihat Anda berkaitan dengan hal ini. Kemudian Syekh menjawab, Nabi SAW beliau bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menunaikan salat atau qiyam Ramadan dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Puasa dan qiyam Ramadan merupakan dua penyebab diampuninya dosa-dosa bagi siapa yang bertaubat, yang berlepas diri dari dosa-dosa dan kesalahannya, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, menyesali apa yang telah lalu dan mengikhlaskan dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, memaafkan kejelekan-kejelekan, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. فتاوى رمضان.
2: فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي ترد بالنسبة للكبير والعاجز عن الصيام، ماذا يعمل؟
3: الكبير لكبر سنه أو العاجز عن مرض يعلم به لا يرجى برؤه، هؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين، لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل الله الفداء قائم مقام الصيام.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, berkaitan dengan orang yang sudah tua, renta, dan orang yang tidak mampu berpuasa, apa yang seharusnya dia lakukan? Kemudian Syekh menjawab, orang yang sudah tua renta karena usianya, atau orang yang tidak mampu berpuasa karena penyakit yang dideritanya dan tidak dapat disembuhkan, atau sulit kesembuhannya, mereka ini harus memberi makan kepada orang miskin setiap harinya sebagai fidyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa untuk membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan kepada seorang miskin. Wallahu a'lam. Dan ayat tersebut Allah Azza wa Jal menjadikan fidyah sebagai pengganti puasa. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: Syekh, tahsil at-taqwa fi Ramadan fil ayah kutiba 'alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.
3: Naam. Hadhihi kalima 'azima, juz'un min ayah. بين النبي جل وعلا حكمته من فرض الصيام، وأن الحكمة منه ليحصل جانب التقوى، لعلكم تتقون، أي لعلكم بالصيام تكونوا من المتقين. كيف ذا؟ لأن الصائم تعبد الله بترك مشتهيات نفسه مما يكون ومشروب أو نكاح طاعة لله وقربة يتقرب إلى الله، فلهذا يقوي جانب التقوى. ولأن الصائم يشعر بأن الله مطلع عليه وعالم بسره وعلانيته، لا يخفى شيء من أمره، وأنه يستطيع أن يفطر والناس يعلمون، لكن منعه من ذلك علمه التام باطلاع الله عليه، وأن الله يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته، فإذا قوى في قلبه جانب المراقبة لله فصام لله مخلصا، قوى بذلك التقوى. الصائم صومه يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ضيق مجاري الصيام. والصيام يدعوك إلى أنواع الطاعة، من تلاوة القرآن، من المحافظة الخمس في أوقات الجماعة، من التسبيح والتكبير والتحميد، من فعل الخير والصدقات التطوعية والزكاة المفروضة، فنرجو الله أن يعين على ذلك.
2: اللهم أمين.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, tentang usaha untuk mencapai ketakwaan di bulan Ramadan, di mana dalam ayat disebutkan kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian sampai bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana usaha untuk mencapai ketakwaan yang benar? Kemudian, Syekh menjawab, ya, kalimat ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat yang agung, yang merupakan bagian dari ayat Allah yang menjelaskan tentang hikmah diwajibkannya berpuasa. Dan di antara hikmahnya adalah bertakwa. Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yakni, semoga dengan berpuasa kalian termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa mencapai derajat tersebut? Sebab orang yang berpuasa beribadah kepada Allah dengan meninggalkan apa-apa yang disukai hawa nafsunya, baik itu makan, minum, bersenggama, dalam rangka taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dia meninggalkan itu semuanya. Oleh karenanya, dengan ini dia mencapai derajat takwa. Demikian juga, orang yang berpuasa meyakini bahwa Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui. Mengetahui sesuatu yang abstrak, yang terang, mengetahui segala urusannya. Orang yang berpuasa pun sebenarnya dia bisa buka, bisa berbuka puasa tanpa ada orang yang mengetahuinya. Hanya karena dia yakin bahwasanya Allah selalu mengawasi. Allah mengetahui tempatnya di mana. Allah mengetahui keadaan orang tersebut. Allah mengetahui apa yang dia rahasiakan dan ia tampakkan. Dengan keyakinan ini, orang yang berpuasa tersebut mau menahan sehingga tidak membatalkan puasanya sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Bahkan perasaan ini sangat mendominasi hidupnya sehingga ia mau berpuasa dengan ikhlas karena Allah. Karena inilah, karena keyakinan inilah ketakwaan yang menjadi kuat. Orang yang berpuasa akan mempersempit urat nadinya. Sementara syaitan memang berada dalam aliran darah pada tubuh manusia. Sehingga dengan berpuasa, jalannya syaitan untuk menggoda semakin sempit. Kesempatan untuk menggoda semakin sempit. Sehingga akan semakin mudah bagi orang yang berpuasa untuk melakukan berbagai macam ibadah, berbagai macam ketaatan, baik itu membaca Al-Quran, salat fardu lima waktu dengan berjamaah, bertakbir, bertasbih, bertahmid, mengeluarkan sedekah-sedekah yang sunnah, mengeluarkan zakat yang wajib. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
2: فضيلة الشيخ، بالنسبة للذين لا يتسحرون وينامون دون تسحر،
3: حرموا أنفسهم فضلا عظيم. جاء بالحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وجاء فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر، وجاء تسحروا فإن في السحور بركة، فالسحور خير. ويقول صلى الله عليه وسلم سحروا فإن بركة، ولو أن يجرأ عن جرأة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فينبغي أن تطبق هذه السنة ولو بأكل يسيرة وشيء يسير إحياء لهذه السنة.
0: فتاوى dari fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh hafizahullah. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, berkaitan dengan orang-orang yang tidak sahur ketika dia berpuasa, mereka tidur tanpa sahur. Bagaimana hukum puasa mereka? Kemudian Syekh menjawab, mereka itu tidak akan memperoleh keutamaan yang besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat, mendoakan kepada orang-orang yang sahur. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus suhur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah dalam makan sahur. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat barakah yang besar. Sahur adalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru aklatul barakah. Fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan min ma. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sahur adalah makanan yang berkah. Maka jangan kalian tinggalkan sahur walaupun salah seorang dari kalian hanya sekedar meneguk seteguk air. Karena Allah azza wa jalla dan para malaikatnya senantiasa berdoa, bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur ketika berpuasa. Oleh karena itu, seyogianya sunnah ini diamalkan. Meskipun hanya makan dengan makan yang sedikit untuk sahur. Dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: فتاوى رمضان، فتاوى رمضان، فتاوى رمضان.
2: هل التوبة خاصة برمضان فضيلة الشيخ؟ وما هي شروطها في هذا الشهر؟
3: لا، التوبة عامة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، ويقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون تفلحون. لكن لما كبر أفضل الشهور وأوقات الأوقات، التوبة في لعل الله يقبلها ويمن بها، وإلا هي دائمة وأبدا. إنما رمضان شهر مبارك، إذا وقع فيه التوبة فيرجى إن شاء أن تكون نصوحا، وأن يكون التائب صادقا يقلع عن الذنب ويعزم أن لا يعود ويندم على ما مضى.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizullah.
4: Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, apakah bertaubat itu khusus di bulan Ramadan dan apa syarat-syaratnya? Kemudian Syekh menjawab, taubat tidak khusus di bulan Ramadan. Taubat itu kapan saja, di mana saja. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keuntungan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dengan bertaubat di bulan Ramadan, di bulan puasa, mudah-mudahan taubat tersebut dipermudah oleh Allah. Diterima taubatnya selamanya oleh Allah Azza wa Jal. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan taubat seorang yang melakukan taubat di bulan Ramadan menjadi taubatnya taubat yang nasuha dan tulus, sehingga benar-benar meninggalkan dosa yang pernah dilakukan, kemudian juga berazam untuk tidak melakukan kembali dosa-dosa tersebut. Demikian juga dibarengi dengan menyesal dari semua dosa yang pernah dilakukan. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
2: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول بأنه يصوم لكنه لا يصلي.
3: والله اللي ما يصلي لا في المسجد ولا في البيت أخشى أن يقبل صيامه. الصلاة أهم من الصيام، وآكل الركن الثاني. ولا يقول عمر ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الحديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فأخشى أم من صام ولم يصلي أخشى على صيامه يرد عليه.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizullah.
4: Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum. Penanya berkata bahwa dia berpuasa tapi tidak salat fardu. Bagaimana hukumnya? Kemudian Syekh menjawab, demi Allah, jika dia tidak salat di masjid dan tidak juga salat di rumahnya, saya khawatir puasanya sia-sia. Salat fardu itu jauh lebih penting daripada berpuasa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Tidak ada untungnya, tidak ada bagian pahala dari Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam hadis disebutkan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Jadi jika dia berpuasa Ramadan, namun tidak salat, dikhawatirkan puasanya tertolak. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Ramadan, fatwa Ramadan, fatwa Ramadan.
2: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول بأنه يصوم لكنه لا يصلي.
3: والله اللي ما يصلي لا في المسجد ولا في البيت أخشى أن يقبل صيامه. الصلاة أهم من الصيام، وآكل الركن الثاني. ولا يقول عمر ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الحديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فأخشى أم من صام ولم يصلي أخشى على صيامه يرد عليه.
0: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah.
4: Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, penanya berkata bahwa dia berpuasa tapi tidak salat fardu, bagaimana hukumnya? Kemudian Syekh menjawab, demi Allah, jika dia tidak salat di masjid dan tidak juga salat di rumahnya, saya khawatir puasanya sia-sia. Salat fardu itu jauh lebih penting daripada berpuasa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Tidak ada untungnya, tidak ada bagian pahala dari Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam hadis disebutkan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Jadi jika dia berpuasa Ramadan namun tidak salat, dikhawatirkan puasanya tertolak. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
2: سماحة الشيخ, هناك في صلاة التراويح من يصلي في اليوم الأول مثلا 11 ركعة واليوم الثاني 13 ركعة وهكذا يا شيخ عبد العزيز,
3: وثبات الإنسان على نوع أفضل. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع الوتر, لكن تقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة, وربما صلى 13 لكن الغالب عليه 11 ركعة. فتقيد الإمام من نوع معين أولى من اضطرابه.
0: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah.
4: Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, ketika salat tarawih ada yang salat di hari pertama dengan 11 rakaat, hari kedua 13 rakaat, dan begitu seterusnya, wahai Syekh Abdul Aziz, bagaimana hukum orang yang salat seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, afdalnya seseorang itu menetapkan jumlah rakaatnya. Tidak ragu lagi, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Akan tapi Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Beliau tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan selain Ramadan dari 11 rakaat. Sehingga boleh jadi beliau pernah salat 13 rakaat, namun yang lebih sering beliau lakukan adalah 11 rakaat. Lebih baik dalam hal ini kalau menjadi imam maka menetapkan jumlah rakaatnya daripada berganti-berganti, ini tidak baik. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa رمضان, فتاوى رمضان.
2: الشيخ عبد العزيز, الأخت الحائض تقرأ القرآن دون مسه, وهل يجوز لها أن تقرأ بعض الكتيبات والكتب في هذا الشهر الفضيل؟
3: لا مانع من ذلك, القرآن لا تمسه مباشرة ولا لا مانع, لم يرد دليل صحيح يمنعها من قراءة القرآن.
2: الشيخ, إذا جاءتها الدورة وهي تريد أن تصوم وتعمل الخيرات في هذا الشهر وقد حال عليها هذا العذر, فضيلة الشيخ, هل يثيبها الأجر؟
3: إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم, إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. قيل بالسلف, أرأيت الحائض والنفساء ألهم نصيب من الذي تقلق؟ نعم, من تقبل الله منه له نصيب من الليلة.
0: Fatawa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah.
4: Pertanyaannya, wahai Syekh Abdul Aziz yang mulia, saudara perempuan saya sedang haid membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Bolehkah dia membaca beberapa kutip, beberapa buku-buku kecil dan kitab di bulan yang mulia ini? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa. Bahkan membaca Al-Quran dengan menyentuhnya langsung juga tidak mengapa, sebab tidak ada dalil yang sahih yang melarangnya dari membaca Al-Quran. Kemudian penanya bertanya lagi, wahai Syekh, jika ada seorang wanita yang sedang mengalami haid dan dia ingin sekali berpuasa dan ingin sekali mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya di bulan Ramadan, akan tapi karena dia sedang haid dia terhalang dengan udzur ini, wahai Syekh yang mulia? Pertanyaannya, apakah dia akan tetap mendapatkan pahala? Kemudian Syekh menjawab, insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala. Nabi SAW bersabda, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرْ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit atau safar, maka akan tetap dicatat baginya semisal keadaan beramalnya saat dia mukim, tidak safar, atau saat dia sehat, sehingga tidak dikurangi. Bahkan seorang salaf ketika ditanya tentang ini, apakah para wanita yang haid atau wanita yang sedang terkena nifas akan tetap mendapatkan pahala puasa Ramadan kalau dia tidak berpuasa? Beliau menjawab, ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menerima amalnya dari malamnya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: أحسن الله إليكم أبو عبد الله يقول أيهما أفضل سماحة الشيخ في العشرين الأول من رمضان نهار رمضان أو ليل رمضان
3: كل رمضان مبارك إلا أن ليالي العشر الأخيرة لها ميزتها حيث أن ليلة القدر أحد لياليها
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله pertanyaannya أحسن الله إليكم manakah yang lebih afdal wahai syekh yang mulia pada 20 hari pertama Ramadan, siangnya ataukah malamnya? Kemudian Syekh menjawab, hari-hari di bulan Ramadan semuanya diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Apalagi pada 10 malam yang terakhir yang memiliki keistimewaan tersendiri. Di mana Lailatul Qadar merupakan salah satu dari malamnya yang paling mulia. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa رمضان فتاوى رمضان
2: شيخ عبد العزيز هل الحسنات وخصوصا في رمضان مثلا تتفاوت فيما بينها يعني إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى
3: ليس لهم مشقة المهم الإخلاص لله في العمل وأن يكون هذا العمل نفع متعديا فالأعمال متعدية نفعها أفضل من أعمال القاصرة نفعها ولا وهذه على الإخلاص ثم النظر في هذه الأعمال تعدي وقصورا فالطاعات المتعدي نفعها أفضل من طاعات لا تعد نفعها
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله pertanyaannya wahai Syekh Abdul Aziz apakah amalan-amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya antara yang satu dengan yang lainnya khususnya di bulan Ramadan artinya jika kita dihadapkan dengan dua amalan ibadah, salah satunya lebih berat daripada yang lain. Kemudian Syekh menjawab, bukan masalah beratnya. Namun yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam beramal. Kemudian, manfaat dari amal tersebut banyak atau tidak. Amalan yang manfaatnya banyak, itu lebih afdal, lebih utama daripada amalan yang manfaatnya sedikit. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga ikhlas. Kemudian manfaat dari amal tersebut banyak atau sedikit. Jadi ketaatan yang manfaatnya banyak itu jauh lebih afdal daripada ketaatan yang manfaatnya sedikit. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: Fadilat Syekh, ma al-amal as-salih غير قراءة القرآن الذي يعني يقوم به المسلم في رمضان
3: التسبيح والتكبير والتحميد قضاء حاجة المسلمين الشفاعة الصدقة على المحتاج كل هذه من الطاعات
2: أحسن الله إليكم
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله pertanyaannya wahai syekh yang mulia amal soleh apa selain membaca Al-Quran yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan Kemudian Syekh menjawab, tasbih, bertakbir, bertahmid, membantu kebutuhan kaum muslimin, memberikan pertolongan kepada mereka, bersedekah kepada yang membutuhkan, semua ini adalah amal-amal saleh. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
2: Ayyuhuma afdal samahat Syekh, al-qira'at al-Quran fil masjid aw al-bayt?
3: النوافل نوافل الصلوات الأفضل أن تكون في البيت كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته في مسجد أفضل إلا المكتوبة صلاة الرجل في بيت أفضل إلا المكتوبة فالفرائض المسجد أما النوافل من تلاوة القرآن وفعل الصلوات النافلة فكونها في البيت أفضل لأجل أن ينور بالبيت ينور البيت بالقراءة والتلاوة والتسبيح والتبكير والتكبير وفعل النوافل.
4: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal wahai Syekh yang mulia, membaca Al-Qur'an di masjid ataukah di rumah? Kemudian Syekh menjawab, salat-salat yang nafilah yang sunnah itu afdalnya dikerjakan di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli fi baitihi afdalu illa al-maktubah. Salat seorang laki-laki di rumahnya itu lebih afdal kecuali salat-salat yang fardu. Jadi amalan-amalan yang wajib itu dikerjakan di masjid. Adapun amalan-amalan yang sunnah seperti membaca Al-Quran dan salat-salat sunnah itu afdalnya dikerjakan di rumah. Sehingga rumah itu bisa terang, mendapatkan cahaya dengan baca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, dan amal-amal nafilah yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: فضيلة الشيخ عبد العزيز، هل كل أوقات رمضان مظنة الدعاء ويستجاب فيها الدعاء؟
3: كل رمضان خير، موسم خير، أذان ودعاء والصائم مستجاب. حديث آخر، ثلاثة لا تنفع دعوتهم ولا كرم من الصائم، وبالأثر الآخر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فكل رمضان ليله ونهاره مجال للتوبة والاستغفار وإجابة الدعاء والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, wahai Syekh Abdul Aziz yang mulia, apakah semua waktu di bulan Ramadan itu baik untuk berdoa sehingga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah? Kemudian Syekh menjawab, semua waktu di bulan Ramadan itu baik, karena Ramadan adalah musim untuk melakukan kebaikan. Doa yang dipanjatkan di dalamnya insya Allah dikabulkan. Apalagi dalam hadis, salasatun da'watuhum la turad. Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Di antara yang disebutkan adalah orang yang berpuasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, innal lisaimi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, pada saat dia berbuka ada jatah untuk doa yang dikabulkan atau tidak ditolak oleh Allah azza wajalla. Jadi semua waktu bulan Ramadan, malamnya, siangnya adalah kesempatan yang baik untuk kita bertobat, untuk kita beristighfar, kemudian dikabulkan doanya, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajal dengan amalan-amalan yang diridhai. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: Hal khatmat Ramadan wajibah ya syekh, wa ma tawjih syekh bidzalik?
3: Khatmat Ramadan sunnah, al-'ulama takallamu 'alayha, qarraru bi kutubihim, وأن هذا عمل توارث المسلمون قديما وحديثا، فلا شيء فيه إن شاء ولا حرج فيه. قال أحمد رحمه الله الإمام أحمد، أدركت الناس بالحرمين يفعل ذلك، هذا أمر لله ما في إشكال، عمل المسلمون قرروا في كتبهم وليس بدعة كما يقال، وإنما هو عمل خير عمل به المسلمون.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, apakah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan hukumnya wajib wahai Syekh? Mohon nasihat Anda. Kemudian Syekh menjawab, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sunnah hukumnya. Para ulama telah membahas permasalahan ini dalam kitab-kitab mereka. Kaum muslimin dahulu dan sekarang juga senantiasa melakukan hal tersebut. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, saya menjumpai kaum muslimin di Haramain, di Tanah Suci, di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi mengerjakan hal ini. Ini menunjukkan perkara yang biasa. Tidak ada masalah bagi kaum muslimin untuk mengerjakannya. Para ulama juga menulisnya dalam kitab-kitab mereka. Ini bukan termasuk amalan yang bid'ah sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, akan tapi ini adalah amal yang baik bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
2: سماحة الوالد، قطرة العين، الأبر المغذية، أشياء استجدت في زماننا.
3: قطرة العين، قطرة الأذن لا تؤثر. الإبرة الغذائية التي تقوم مقام الطعام وشيء تؤثر، إن هذا غذاء. أما الإبرة العلاجية في الوريد أو العضل لا تؤثر.
2: والكحل سماحة الشيخ
3: لا يؤثر.
2: طيب.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya. Wahai Syekh, apa hukum menggunakan tetes mata, infus, atau masalah-masalah yang baru yang semisal bagi orang yang berpuasa? Kemudian Syekh menjawab, hukum tetes mata, tetes telinga tidak membatalkan puasa. Sedangkan infus yang berfungsi menggantikan fungsi makan dan minum bisa membatalkan puasa. Adapun injeksi obat yang disuntikkan melalui urat nadi tidak mempengaruhi hukum puasa seseorang. Kemudian, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kuhl, berkaitan dengan celak. Apakah mempengaruhi puasa atau tidak? Kemudian Syekh mengatakan tidak berpengaruh. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
2: Samahatul walid, qatratul ain, al-ubar al-mughadhiya, asya' istajaddat fi zamanina.
3: قطرة العين، قطرة الأذن لا تؤثر. الإبرة الغذائية التي تقوم مقام الطعام وشيء تؤثر، إن هذا غذاء. أما الإبرة العلاجية في الوريد أو العضل لا تؤثر.
2: والكحل سماحة الشيخ
3: لا يؤثر.
2: طيب.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, wahai Syekh, apa hukum menggunakan tetes mata, infus, atau masalah-masalah yang baru yang semisal bagi orang yang berpuasa? Kemudian Syekh menjawab, hukum tetes mata, tetes telinga tidak membatalkan puasa. Sedangkan infus yang berfungsi menggantikan fungsi makan dan minum bisa membatalkan puasa. Adapun injeksi obat yang disuntikkan melalui urat nadi tidak mempengaruhi hukum puasa seseorang.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
2: هذا يسأل فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء يجوز ذكر الإنسان في رمضان وغيره بما يكره من باب الشكوى.
3: المهم أقل من الغيبة قدر استطاعتك، ولا تتحدث إلا بشيء ضروري، وأقل من الغيبة قدر استطاعتك.
2: أحسن الله إليكم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, sebagian ulama mengatakan boleh menggibah orang lain di bulan Ramadan dan lainnya dengan apa yang tidak disukai dalam rangka mengadu ke hakim di mahkamah. Kemudian Syekh menjawab, yang penting minimalkan ghibah. Seminimal mungkin semampu Anda. Jangan banyak-banyak kecuali dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Ramadan, fatawa Ramadan, fatawa Ramadan.
2: الذين يقومون بتغسيل الكلى كيف يتعاملون مع الصيام؟
3: وقت الغسيل لا صيام، يعني ما يمكن يصير وقت الغسيل، لكن إن كان بعد الغسيل يبدأ يصوم اليوم المقوي يصوم، وإن تعذر عليه أطعم عن كل يوم مسكين.
2: أحسن الله إليكم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, orang yang melakukan cuci ginjalnya, bagaimana dia menyikapi puasanya? Kemudian Syekh menjawab, ketika melakukan cuci ginjal, jangan berpuasa, karena memang juga tidak mungkin. Jika setelah selesai cuci ginjal, dilihat, jika dia mampu berpuasa, maka berpuasalah. Jika tidak mampu, maka cukup memberikan fidyah berupa makanan kepada orang miskin, setiap harinya satu miskin. Wallahu a'lam.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
5: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. في الأضحية، هل يجوز أن أعطي أضحيتي لبيت أيتام؟ ومن الذي يمسك عن قص الشعر والأظافر، أنا أم أولاد الأولاد الأيتام؟
6: الأضحية يا أخت شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة، ومكانها في بيت المضحي وأولاده، يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها. وإذا أرادوا أن يعطوا الأيتام منها هذا شيء طيب، وإن أرادوا أن يتصدقوا عليهم من غيرها فالله وسع على المسلمين الأرزاق، والصدقة لهم مطلوبة، لا تنحصر في الأضحية، بل قد يكونون بحاجة إلى النقود، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الكسوة، فتتلمس حاجتهم. نعم. وأما الشعر والأظافر فيمسك عنها من يريد أن يضحي، إن يريد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. وأما من تدفع له الأضحية لينتفع بها فلا علاقة له بذلك، إنما هي من يريد أن يضحي، كما في الحديث أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح الأضحية. نعم.
5: أحسن الله إليكم.
7: Berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, bolehkah saya memberikan daging hewan kurban saya ke rumah yatim? Dan siapa yang dilarang mencukur rambut dan memotong kuku? Sayakah ataukah anak-anak yatim yang mengkonsumsi binatang kurban?
8: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab,
7: wahai ukhti, menyembelih hewan kurban merupakan bagian dari syiar Islam. Sunnah mu'akkad hukumnya, dan tempat pelaksanaannya di rumah orang yang berkurban beserta anak-anaknya. Mereka boleh makan daging sebagiannya atau memberikan hadiah dan bersedekah dengan sebagiannya. Jika mereka ingin memberikan sebagiannya kepada anak-anak yatim, maka hal ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Dan jika mereka ingin bersedekah kepada mereka dengan selainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi kaum muslimin, maka sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk bersedekah. Dan bersedekah tidak terbatas pada penyembelihan hewan kurban. Akan tapi boleh jadi mereka membutuhkan uang, makanan, atau pakaian. Dengan demikian, kebutuhan mereka perlu diketahui oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan larangan mencukur rambut dan memotong kuku, khususnya bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban untuk menahan diri sehingga tidak mencukur rambut dan memotong kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Sedangkan orang yang menerima santunan hewan kurban untuk mengambil manfaat darinya, tidak ada kaitannya dengan larangan tersebut. Dan yang ada kaitannya hanyalah untuk orang yang ingin menyembelih hewan kurban, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yudhahi fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi hatta yadhbaha udhiyatah." Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
9: Fasalli lirabbika wanhar.
10: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
11: Yaqul as-sa'il hal yushtarat fil hadi ma yushtarat fil udhiyah min hayth anna takun khaliyah min al-'uyub التي جاءت في الأضحية.
12: نعم، أحكام الهدي أضحية واحدة، يعني ما جاء في الهدي يكون في الأضحية، وما جاء في الأضحية يكون في الهدي.
4: Tentang syarat hadyu dan hewan kurban. Pertanyaannya, apakah disyaratkan pada hewan hadyu sebagaimana yang disyaratkan pada hewan kurban, di mana hewan kurban harus selamat dari cacat? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hukum hewan kurban dan hadyu sama. Artinya, nas-nas yang berkenaan dengan hadyu juga berlaku untuk hewan kurban. Dan nas-nas yang berkenaan dengan hewan kurban juga berlaku untuk hadyu. Dan yang dimaksud dengan hadyu adalah hewan ternak yang disembelih sebagai ungkapan syukur karena seorang dapat menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
9: Fasalli lirabbika wanhar.
10: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
11: يقول فضيلة الشيخ اشتريت شاة للأضحية فلما جئت بها إلى البيت وأنزلتها من السيارة كسر أحد قرنيها هل تصلح للأضحية؟
12: مسألة القرن يعني ما تذكر فيه شيء من أحد الحكم، لكن إذا كان أنه يعني هو الكلام عليه إذا كان أنه النص أو أكثر من النص، أما إذا كان قليلا فالعلماء يقولون ذلك لا يؤدي.
4: Tentang hewan kurban yang tanduknya patah. Wahai Syekh yang mulia, saya telah membeli seekor kambing untuk dikurbankan. Namun ketika saya telah tiba di rumah dan menurunkannya dari mobil, salah satu tanduknya pecah. Apakah kambing tersebut tetap diperbolehkan untuk dikurbankan? Kemudian Syekh mengatakan, dalam masalah tanduk, saya tidak ingat hukum yang jelas tentang hal ini. Namun jika bagian yang patah itu lebih banyak dari setengah, maka tidak boleh dikurbankan. Dan jika sedikit, maka tetap diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lam.
11: يقول اشترى الأضحية وكانت سليمة وقبل العيد بأيام كسر قرنها.
12: ما يؤثر، أقول ما يذبحها، لأن القرن يعني لا يؤثر، وإنما هو نقص في الخلقة، وإلا فإنه يجوز أن يضحى بمكسورة القرن.
4: Pertanyaannya, saya telah membeli binatang kurban dan awalnya sehat dan semuanya enggak ada yang cacat. Namun beberapa hari sebelum melaksanakan Id, tiba-tiba saya lihat tanduknya patah. Apakah boleh saya menyembelih binatang korban yang seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak berpengaruh dan tidak mengapa jika tetap disembelih. Hanya saja memang kurang sempurna fisiknya. Namun tetap diperbolehkan untuk disembelih meskipun tanduknya rusak. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
10: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
11: يقول ما هو موضع الذبح من الرقبة في الأسفل أو في
12: يعني يكون من بين الرأس بين الرأس والرقبة ويكون في أصل الرقبة ويكون في أثنائها، لكن يعني التي تنحر كالإبل تكون في أصل اللبة التي هي في أصل الرقبة، والبقر والغنم تكون يعني عند ملتقى الرأس بالرقبة، فهذا يقال له ذبح وذاك يقال له نحر، لكن كما مر بنا يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني الإبل يجوز أن تذبح يعني من رقبتها بين رأسها ورقبتها، وكذلك الغنم يعني يجوز أن تكون في أصل الرقبة الذي هو مكان النحر، كل ذلك جائز، إلا أن الأصل أن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.
4: Tentang bagian yang harus disembelih, pertanyaannya, leher bagian manakah yang harus dipotong urat-uratnya? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, seluruh leher dari batas kepala sampai pangkal leher adalah tempat untuk penyembelihan, baik pangkalnya ataupun tengahnya. Adapun nahar pada unta, tempat penusukannya di cekungan yang berada pada pangkal leher. Sedangkan kambing dan sapi, tempat disembelihnya ada pada ujung leher perbatasan antara kepala dengan leher, dan ini disebut dengan dabah. Sedangkan pada unta disebut dengan nahar. Sekalipun boleh kedua-duanya pada semua hewan ternak. Boleh menahar, yaitu menusuk leher hewan yang seharusnya didabah disembelih, dan sebaliknya, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Artinya bahwa unta boleh disembelih dengan dipotong urat-urat lehernya yang berada pada perbatasan leher dengan kepalanya. Demikian juga kambing,
13: penyembelihannya boleh dengan ditusuk cekungan yang berada pada pangkal lehernya. Semuanya dibolehkan secara syar'i. Hanya saja para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa unta pada asalnya ditusuk pada pangkal lehernya. Sedangkan kambing dan sapi pada asalnya adalah disembelih dengan memotong urat-urat lehernya dan boleh menyembelih unta serta boleh juga untuk menusuk kambing dan sapi pada pangkal lehernya agar menjadi halal. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
10: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
11: ضربت الشاه بالسيارة صدمت وكانت في سكرات الموت فبادر فذبحها هل تجوز؟
12: نعم إذا كان فيها حياة وذكاها فإنها تحل لأنك الله عز وجل ما ذكر والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع قال إلا ما ذكيتم فإنه يحل إذا أدرك وفي حياة من هذه الأمور المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإذا أدركت وفي حياة فإنها تؤكل وإن ماتت قبل أن تذكى فإنها حرام.
13: Tentang binatang ternak yang tertabrak. Pertanyaannya, apabila ada seekor kambing yang tertabrak mobil dan dalam keadaan sekarat kemudian segera disembelih, apakah hal ini diperbolehkan dan hewan tersebut menjadi halal? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, ya boleh. Jika hewan tersebut masih hidup kemudian disembelih, maka halal dimakan. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Artinya, diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atau hewan yang tercekik, yang terpukul, yang mati terjatuh, yang tertanduk, atau yang mati diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Maka hewan tersebut halal jika didapati masih hidup. Selamat dari perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang tertanduk, yang diterkam binatang buas. Jadi apabila didapati masih hidup, kemudian disembelih, maka boleh dimakan. Namun jika didapati sudah mati sebelum disembelih, maka haram untuk dimakan. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
10: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
11: ضربت الشاه بالسيارة صدمت وكانت في سكرات الموت فبادر فذبحها هل تجوز؟
12: نعم إذا كان فيها حياة وذكاها فإنها تحل لأنك الله عز وجل ما ذكر والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع قال إلا ما ذكيتم فإنه يحل إذا أدرك وفي حياة من هذه الأمور المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإذا أدركت وفي حياة فإنها تؤكل وإن ماتت قبل أن تذكى فإنها حرام.
13: Tentang binatang ternak yang tertabrak. Pertanyaannya, apabila ada seekor kambing yang tertabrak mobil dan dalam keadaan sekarat kemudian segera disembelih, apakah hal ini diperbolehkan dan hewan tersebut menjadi halal? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, ya boleh. Jika hewan tersebut masih hidup kemudian disembelih, maka halal dimakan. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairi Allahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dakkaytum." Artinya, diharamkan bagi kalian untuk makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atau hewan yang tercekik, yang terpukul, yang mati terjatuh, yang tertanduk, atau yang mati diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Maka hewan tersebut halal jika didapati masih hidup, selamat dari perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat.

0: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Idza kana al-insanu musira fa hal li awladihi an yusa'iduhu fi shira' al-udhiyah?
2: Lahum, aqul lahum an yani lahum an yani yusta'dinu fi an yani yudhahu wa yani walau dhaha kullu wahidin minhum يعني فإن ذلك لا بأس به إلا أن يكونوا يعني بيتهم طعامهم واحد ومأكلهم واحد ومطبخهم واحد فيكفي أضحية أو أضحية واحدة.
3: Tentang anak yang membantu bapaknya dalam membeli hewan kurban. Pertanyaannya, jika ada seorang bapak yang berada dalam kesulitan, apakah anak-anaknya boleh membantunya untuk membeli hewan kurban? Kemudian Syekh mengatakan, mereka boleh meminta izin kepadanya untuk menyembelihkan, meskipun masing-masing dari mereka menyembelih sendiri-sendiri. Hal ini tidak mengapa, kecuali jika mereka serumah, maka cukup dengan satu sembelihan. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
0: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: يقول هل يشترط استقبال القبلة في الذبيحة؟
2: ما يشترط لكنه ينبغي هذا.
3: Pertanyaannya, apakah disyaratkan menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan tidak disyaratkan, akan tapi hal itu hendaknya dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
7: Fasalli lirabbika wanhar.
0: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Yaqul hal sahih anna adh-dhabh yakun ba'da an yadhbah al-imam?
2: لا ليس بلازم الإمام قد لا يذبح ولكن إذا فرغ من الصلاة الإمام وغير الإمام كلهم يضحون.
3: Pertanyaannya, apakah benar menyembelih hewan kurban itu harus dilakukan setelah imam salat idnya menyembelih? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan tidak harus seperti itu, karena imam boleh jadi tidak menyembelih, akan tapi jika telah selesai dari salat id, maka baik imam maupun selainnya, semuanya boleh menyembelih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
4: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
7: Fasalli lirabbika wanhar.
0: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Iqul idha dhukiyatil bahimah wa kharaja ibnuha hayyan al-janin, hal yudhakka?
2: Naam, idha kharaja hayyan yudhakka.
3: Tentang janin hewan yang terlahir dalam kondisi hidup. Pertanyaannya, jika seekor hewan ternak disembelih, kemudian janinnya keluar dalam kondisi hidup, apakah boleh disembelih? Kemudian Syekh mengatakan ya, jika anaknya terlahir dalam kondisi hidup, maka boleh maka harus disembelih. Wallahu ta'ala alam.
1: يقول إذا كان في الذبيحة جنين فهل يجوز أكل هذا الجنين الذي في بطن الحيوان؟
2: نعم يؤكل كما تؤكلون.
3: Tentang hukum makan janin yang ada pada perut hewan sembelihan. Pertanyaannya, jika di dalam perut hewan sembelihan ada janinnya, apakah diperbolehkan makan janin yang berada dalam perut hewan tersebut dan ibunya sudah disembelih? Kemudian Syekh mengatakan ya, boleh dimakan sebagaimana bolehnya memakan hewan sembelihan tersebut alias induknya. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
7: Fasalli lirabbika wanhar.
0: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: يقول ألا يستفاد من حديث جندب الذي فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة، ألا يدل هذا على أنها واجبة الأضحية؟ لو كانت مستحبة لما أمره بالإعادة.
2: ما يدل على أنها واجبة، لكن إنسان يعني كونه ضحى وأتى بهذه الأضحية وعقد نيته على القربة فإنه يعني يأتي بعوض عنها، لكن لا يقال أنها

0: واجبة في الابتداء، ليست واجبة في الابتداء، ولكن الإنسان الذي ضحى وأخرجها عن أضحية تعتبر غير أضحية، ولكنه عليه أن يأتي مكانها لأن حصلت نقاد النية في حصل أضحية وتم ذلك، إلا أنه حصل على غير وجه مشروع فإنه يكمل يعني هذا الذي أراده بأن يذبح مكانها أخرى. لكن لا يقال أن هذا ندل على الوجوب، لأن لو كان واجبا يكون لهؤلاء ولغيرهم اللي ضحوا واللي ما ضحوا.
1: Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa mengambil faedah dari hadis Jundub yang di dalamnya terdapat perintah untuk mengulangi penyembelihan kurbannya bagi orang yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Id? Bukankah hal ini menunjukkan kewajiban menyembelih hewan kurban? Jika seandainya mustahab hukumnya, tentu beliau tidak akan memerintahkan untuk diulangi. Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, hal ini tidak menunjukkan kewajiban menyembelih hewan kurban. Akan tapi seorang yang hendak menyembelih kemudian memiliki niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengeluarkan ganti untuk sembelihannya. Namun bukan berarti wajib baginya untuk menyembelih dari awal. Akan tapi seorang yang telah menyembelih dan telah mengeluarkan ganti untuk sembelihannya, maka hal ini bukan termasuk kurban. Dan hendaknya dia mengganti sembelihannya karena dia telah memiliki niat dan niatnya sudah sah untuk berkurban, dan jika ingin menyempurnakannya maka dia menggantinya. Hanya saja dia telah melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan. Meski demikian, dia perlu menyempurnakan apa yang dikehendakinya untuk menyembelih dengan gantinya. Akan tapi sekali lagi, hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib. Karena jika seandainya wajib, maka kewajiban tersebut tentu tertuju kepada mereka dan juga yang lainnya, baik yang menyembelih maupun yang tidak menyembelih. Wallahu ta'ala.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Salam.
5: تفضل مسفر سؤالك.
4: أبغى أسألك يا طويل العمر عن عندي ولد في الرياض.
5: نعم.
4: ويقول ما يقدر يأخذ عيد من هناك. هل أنا عيد عنه في الجيل أنا ما بقي يسمع عني ولا عيد أنا بعيدين؟
5: قصدك الأضحية؟
4: أيوة من مشان الأضحية.
5: طيب.
6: الأفضل إنه يذبح الأضحية في بيته في الرياض، وإذا ذبحت أنت عنه ونويته معك في أبها يجوز هذا، لكن الأفضل أنه يضحي في الرياض في بيته وعند أهله. نعم.
5: أحسن الله إليكم.
7: Tentang hukum menyembelih hewan kurban di luar kota, pertanyaannya dari Musfir. Dia mengatakan, semoga Allah memanjangkan umur engkau hai Syekh. Saya mempunyai anak yang tinggal di Riyadh dan dia tidak mungkin menyembelih hewan kurban di sana. Bolehkah saya menjadi wakil menyembelihkan hewan kurban untuknya, ataukah saya harus menyembelih 2 ekor?
8: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab,
7: yang afdal dia menyembelih hewan kurbannya di rumahnya, yakni di Riyadh. Namun jika tidak mungkin dan anda menyembelihkan di Abha untuknya, dan anda mengikut sertakan pahalanya dalam sembelihan tersebut, maka hal ini tidak mengapa. Sekalipun yang afdal dia menyembelihnya sendiri di rumahnya di Riyadh. Wallahu ta'ala alam.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
0: يعني وكونه مكلف وأن يعني تكون تقرب بها إلى الله عز وجل وأن تكون في وقتها يعني ابتداء وانتهاء وأن يعني يقوم بالاستفادة منها وإفادة غيره، لأن له أن يأكل وله أن يفدي وله أن يتصدق.
9: لا هو يريد تقتضي ما جاء في حديث أم سلمة إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي.
0: نعم يعني ذاك فيما يتعلق بال إذا دخل شهر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يضحي. يعني هذا جاء فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
9: يقول ماذا لو خالف ففعل هذه الأشياء وهو يريد أن يضحي؟
0: كونها أخذ هذه الأشياء
9: نعم
0: يعني لا شك أنه أخطأ فيستغفر الله عز وجل وليس عليه شيء غير الاستغفار.
1: Tentang apa-apa yang diwajibkan untuk orang yang berkurban dan hukum bagi orang yang melanggar larangan. Pertanyaannya, apa saja yang diwajibkan kepada orang yang berkurban? Kemudian Syekh mengatakan, beberapa hal yang diwajibkan kepada orang yang berkurban atau syarat-syaratnya, seperti misalnya seorang Muslim yang berniat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia juga mukallaf menyembelih pada waktunya, baik di awal waktu maupun akhirnya, kemudian juga mengambil manfaat dari sembelihan tersebut, demikian juga memberi manfaat kepada yang lainnya, karena boleh baginya memakan sebagiannya, menghadiahkan sebagiannya, dan menyedekahkan sebagian yang lain. Kemudian penanya bertanya lagi, apa yang harus dilakukan jika telah nampak hilal Dzulhijjah sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah, إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِي فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ ظُفْرِهِ. Kemudian Syekh mengatakan, jika telah masuk waktu Dzulhijjah dan seorang ingin menyembelih hewan kurban, maka dia tidak boleh memotong rambut ataupun kukunya. Tidak boleh juga memotong rambutnya sampai dia menyembelih hewan kurban tersebut. Yang demikian ini karena telah ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penanya bertanya lagi, lalu bagaimana jika dia melanggar dan mengerjakan hal-hal yang terlarang ini sedangkan dia ingin menyembelih hewan kurban? Kemudian Syekh mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka hendaknya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu taala alam.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
10: Ma hiya anwa'ul udhiyati wal hadi allati tujzi wa tu'adda aw yu'adda biha al gharad.
11: Al-jad'u min al-dhan wa al-thani min al-ma'z wal ibil wal baqar. Al-jad'u min al-dhan tamma lahu 6 ashhur wal ma'z li tamma laha sana. والبقره يتم لها سنتان والابل ما تم له 50 وهي ثنيه.
1: Macam-macam hewan yang dikurbankan. Pertanyaannya, apa sajakah macam-macam binatang yang boleh dijadikan hewan kurban dan dijadikan hadyu? Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala menjawab, hewan yang bisa dijadikan hewan kurban adalah domba, kambing, ya, sapi, demikian unta. Untuk domba bisa yang berumur 6 bulan ke atas. Adapun untuk kambing gimbas, boleh yang berumur 1 tahun minimal. Sedangkan sapi, minimal yang sudah sempurna 2 tahun. Dan untuk unta, minimal yang sudah sempurna 5 tahun. Wallahu a'lam.
2: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
12: Fasalli li rabbika wanhar.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
13: Hadis sa'il ya samahati syekh yaqul samahati syekh hafizakumullah masyurut allati yajib an tatawaffar fil hadi wa aidan masyurut allati yajib an tatawaffar fil udhiyah
14: la bud an takun salimah min al uyub mithla qala sallallahu alaihi wasallam arba'un lazim al adahi al arah wal bayn wa awrah wal maridah al bayn wa maradha wal arja al bayn wa dal'uha wal haziyah allati la tunqi ونهى يضحى بأعظم قرن والأذن إن ذهب أكثر قرن أو أذنه لا بد يراعى فيها سلامتها من العيوب سواء كانت ضحية أو هدية.
1: Syarat-syarat hewan kurban dan juga hadyu. Fadilatul Syekh hafizakumullah, semoga Allah menjaga Anda. Apa saja syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam hewan hadyu ataupun udhiyah. Kita ketahui yang disebut dengan hadyu adalah hewan ternak yang tentu dihadiahkan untuk para fuqara dan masakin di tanah suci, dan udhiyah adalah sembelihan kurban. Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala menjawab, hewan yang akan disembelih untuk hadyu ataupun udhiyah untuk kurban harus selamat dari cacat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Bara ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. Al-aura al-bayyin awaruha, wal maridatul bayyin maraduha, wal arja'ul bayyin dhal'uha, wal hazilatu allati la tunqi. Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Yang pertama, hewan yang buta sebelah atau juling dan jelas sekali kejulingannya. Kemudian yang sakit dan sangat jelas sakitnya. Yang pincang, yang tampak jelas pincangnya. Dan yang sangat kurus sampai-sampai tidak punya sum-sum tulang. Demikian juga Nabi SAW melarang untuk menyembelih sembelihan kurban ataupun hadyu yang telinganya ada lubangnya, kharqa atau syarqa, yang terbelah telinganya menjadi dua. Intinya semua hewan yang mau dikurbankan atau dijadikan sebagai hadyu harus sehat jasmani tanpa ada cacat, baik itu untuk binatang kurban ataupun juga untuk hadyu. Wallahu a'lam.
2: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
12: Fasalli lirabbika wanhar.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
13: ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة؟ هل يمسك عن شعره وأظفاره؟
14: نعم، هذا الواجب. من أراد أن يضحي لا فمن شعره ولا من أظفاره، إذا كان يضحي عن نفسه أو على والديه ونفسه. أما إذا كان وكيل لا، إذا كان وكيل في الأوقاف والضحايا لا، ما عليه شيء. لكن إذا كان يضحي عن نفسه من ماله، يضحي عن أبيه وعن أمه وعن نفسه أو عن أهل بيته، يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل الشهر شهر الحجة حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يخرج من شعره ولا من أظفاره شيئا. هكذا نهى صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: Tentang apa yang wajib dilakukan oleh orang yang ingin menyembelih kurban. Pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan jika ingin menyembelih hewan kurban pada bulan Dzulhijjah? Apakah dia harus menahan diri sehingga tidak memotong rambut ataupun kukunya? Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, ya, wajib bagi dia untuk menahan diri sehingga tidak memotong rambut ataupun kuku jika ingin menyembelih hewan kurban. Ini apabila dilakukan untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri dan kedua orang tuanya. Namun jika hanya sekedar mewakili orang lain, maka tidak perlu melakukan ini. Seorang yang menyembelih untuk dirinya sendiri dari hartanya sendiri atau untuk ibunya, ayahnya atau keluarganya, maka hendaknya menahan diri sehingga tidak memotong rambut ataupun kukunya jika telah memasuki bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza dakhala syahrul Dzulhijjah fala ya'khudh min sya'rihi wala min dhufrihi syai'a." Jika telah masuk 10 hari pertama dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih kurbannya, maka janganlah ia menyentuh rambut kepalanya, janganlah ia menyentuh rambutnya dan juga kukunya, walaupun itu sedikit. Wallahu ta'ala alam.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
15: سمعت يقول السائل إذا ضحى الأب عن أهل بيته هل يلزمه الإمساك عما يمسك عنه الأب؟
14: إذا ضحى عن الرجل وأهل بيته هو الذي يمسك، إذا أراد الضحية يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره. إذا دخل شهر الحجة هو الذي يضحي عن نفسه أو عنه أهل بيته، هو الذي يمسك، لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. أما أهل بيته لا يلزمه، لأن الحديث إنما قال إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ، هو المأمور هو الذي أراد الضحية. أما أهل بيت من زوجة وأولاد لا يلزمه ذلك، هذا هو الصواب، إنما هو يمتنع حتى يضحي إذا دخل الشهر، وورد الضحية عنه وعن لبيته يضحي في يوم العيد أو في أيام التشريق، ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي كما جاء الحديث بعد دخول الشهر.
1: Jika seorang ayah menyembelih atas nama keluarganya, apakah wajib juga untuk semua anggota keluarga sehingga tidak memotong kuku ataupun rambutnya? Ataukah cukup bagi seorang ayah tersebut? Kemudian Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, jika seorang ingin menyembelih hewan kurban atas nama keluarganya, maka dia sendirilah yang tidak boleh untuk memotong kuku dan rambutnya apabila telah memasuki bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih. Baik itu menyembelih untuk dirinya sendiri atau juga untuk keluarganya. Adapun keluarganya yang lain, anggota keluarganya, maka tidak harus, ya tidak wajib untuk kemudian menahan diri dari memotong kuku ataupun rambut. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man arada an yudahi fala ya'khud min sya'rihi wala min dhufrihi syai'an. Bagi siapa yang ingin menyembelih, maka ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah tidak boleh untuk memotong rambut ataupun kukunya. Jadi dialah yang diperintahkan yang ingin menyembelih. Yang ingin menyembelih itulah yang dilarang untuk memotong kuku ataupun memotong rambutnya. Adapun keluarganya, istri, anak-anaknya, tidak wajib bagi mereka untuk memotong kuku, untuk meninggalkan dari memotong kuku ataupun memotong rambut. Inilah yang benar. Jadi jika seorang ingin menyembelih untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong kuku ataupun rambutnya sampai dia menyembelih hewan kurban tersebut. Baik itu di hari raya Idul Adha, hari haknya, ataupun sampai dengan hari tasyrik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fasalli li
3: rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
13: يقول السائل يا سماحة الشيخ أيهما أفضل الكبش أم البقر في الأضحية؟
14: الغنم أفضل. الغنم أفضل في الأضحية. وإن ضحى ببقر أو غنم أو إبل فلا بأس.
1: Pertanyaannya, manakah yang lebih utama antara kambing untuk dikurbankan ataukah sapi untuk Idul Kurban? Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, tentu menyembelih kambing lebih utama. Namun jika dia ingin menyembelih selain itu, baik itu sapi ataupun unta, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
10: هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟
14: يصح الحج، ولكن إذا كان متمتع أو قارن عليه الفدية، فإن عجز صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، والحج صحيح. لو قصر في الفدية يأثم عليه أداؤها متى ذكر، يذبحها في مكة الفدية، والحج صحيح.
1: Ibadah haji tanpa menyembelih hadyu. Pertanyaannya, apakah sah menunaikan ibadah haji tanpa fidyah dengan menyembelih hadyu? Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, sah saja hajinya, kecuali jika haji yang dilaksanakan adalah haji dengan cara tamattu ataupun qiran. Bagi yang menunaikan haji tamattu ataupun qiran, dia tentu berkewajiban untuk menyembelih hadyu. Jika tidak mampu, maka diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari saat dia menunaikan ibadah haji, dan 7 hari sisanya dilakukan saat dia sudah pulang. Hukum hajinya tetap sah. Jika dia meremehkannya, maka dia berdosa dan wajib melaksanakannya kapan dia mampu melaksanakannya. Hadyunya disembelih di Mekah dan hajinya tetap sah. Wallahu a'lam.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fasalli li
3: rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
16: يسأل عن الأضحية التي خصيت هل تعتبر من ذوات العيوب؟
14: لا الخصية لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مخصية غنم خاصي لا بأس، لا يمنع الضحية. يقول صلى الله عليه وسلم أربع لا تجب الضاحية: العوراء البين عورها، والأرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. أربع لا تجب الضاحية ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم قرن الأذن، مقطع القرن ومقطع الأذن أو أكثر ذلك، لا يضحى به. الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم.
1: Berkurban dengan kambing yang dikebiri. Pertanyaannya, bagaimana hukum menyembelih kambing untuk dijadikan sebagai hewan kurban yang sudah atau yang sedang dikebiri? Apakah kambing tersebut termasuk miliki aib? Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, boleh saja menyembelih kambing yang sedang dikebiri untuk dikurbankan. Dan Nabi SAW pernah menyembelih kambing untuk dikurbankan yang sedang dikebiri. Sehingga masalah dikebiri tidak menghalangi untuk dijadikan hewan kurban. Karena yang dilarang ada empat aib. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Arba'un la tujzi'u fil adahi. Al-awra al-bayyin awaruha. Wal-maridah al-bayyin maraduha. Wal-arja al-bayyin dal'uha. Wal-kasiratul lati la tunqi. Ada empat cacat. Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Yang pertama, yang al-aura, yang juling, yang jelas kejulingannya. Atau yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang pincang, yang jelas pincangnya. Dan yang kurus, sampai tidak punya sum-sum tulang. Artinya tidak mampu untuk berjalan. Empat cacat inilah yang jika ada pada hewan yang akan dikurbankan, maka hewan tersebut tidak boleh untuk dikurbankan. Baik itu untuk kurban ataupun untuk hadyu. Adapun hewan yang dikebiri, tidak mengapa untuk dijadikan hewan kurban, baik itu yang dikebiri adalah kambing, ataupun sapi, ataupun unta. Wallahu a'lam.
2: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
12: Fasalli lirabbika wanhar.
3: Maka, dirikanlah solat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah.
16: Su'ali, ya samahatul walid, hal yajuzu an yudahhi asyakhs lighairihi qabla an yudahhi linafsih? وهل يجوز تسريح شعر المرأة؟
14: وإذا ضحى نائله لا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه، عن نفسه شاة واحدة عنه وعن بيته أو أكثر لا بأس، أو ناقة أو بقرة عنه وعن بيته. هذه السنة كل سنة من الأموات والأحياء، ضحي على أبيه الميت، عن أخيه الميت، عن جدته، عن أمه، لا بأس. الرسول ضحى عن أهل بيته فيهم الحي والميت، وضحى عن أمة محمد فيهم الحي والميت عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى عن أهل بيته شاة واحدة عنه لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ضحى قال اللهم اجعل اللهم هذه عن محمد وآله، قال في الأخرى اللهم هذه عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأهله زوجاته تسع وبناته كلها ضحي عن الجميع وعنهما عليه الصلاة والسلام. والذي يضحي لا يخفي من شعر شيء، لا زوج لا مرأة ولا رجل. إذا كان بيضحي بعد دخول شهر الحجة لا يأخذ من أظهاره ولا من شعره، والمرأة لا تأخذ شيء وهي بيضحي. أما إذا كان بيضحي زوجها لها أن تأخذ، ما يخالف. إذا كان بيضحي زوجها، زوجها لا يأخذ من شعره ولا من أظهر شيء. أما أهل بيته زوجته وأولاده لا بأس أن يأخذوا، لا حرج عليهم. أما التي بيضحي من مالها لا تأخذ إذا دخل الشهر حتى تضحي، لا من شعرها ولا من أظهرها شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر واحد شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرة شيء. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيئا، وفي اللفظ الآخر ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، يعني جلده حتى يضحي. نعم.
1: Pertanyaannya, bolehkah seorang menyembelihkan kurban dan pahalanya dihadiahkan untuk orang lain padahal dia sendiri belum pernah berkurban untuk sendiri? Dan bolehkah seorang wanita menyisir rambutnya ketika dia ingin berkurban? Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, jika tidak memungkinkan untuk memulai berkurban dari diri sendiri langsung, maka tidak mengapa disertakan. Sekalipun yang paling afdal untuk mulai berkurban untuk diri sendiri, satu kambing untuk diri sendiri dan juga untuk satu keluarganya atau lebih banyak dari itu. Baik itu dengan kambing, sapi atau unta untuk yang menyembelih, atau juga yang dibarengkan untuk keluarganya. Sunnah hukumnya berkurban setiap tahun, baik untuk yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, baik untuk saudara laki-laki yang sudah meninggal atau neneknya atau ibunya, boleh hukumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyembelih satu kambing untuk beliau dan keluarganya yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang pernah menyembelih juga satu kambing untuk dan pernah menyembelih juga satu kambing untuk umatnya yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kalaupun yang menyembelihnya cuma satu kambing, namun untuk berbagi pahala dan dengan keluarganya, boleh hukumnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan demikian, menyembelih satu kambing untuk beliau dan juga untuk umatnya. Bahkan beliau menyampaikan, "Ya Allah, sembelihan ini dari Muhammad dan juga dari umatnya. Demikian juga istri-istrinya yang 9. Demikian juga putri-putrinya." Dan bagi yang mau menyembelih, maka tidak boleh untuk memotong kuku ataupun rambutnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jika seorang mau menyembelih dan sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh memotong kuku ataupun rambutnya. Adapun jika yang mau menyembelih adalah suaminya, maka bagi sang istri tidak mengapa untuk potong kuku ataupun rambutnya. Demikian juga bagi keluarganya, boleh untuk potong kuku, boleh juga potong rambut. Barometernya adalah siapa yang mengeluarkan harta untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man ra'a hilala dzulhijjah fa arada an yudhahi fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhahi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melihat hilal dzulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian ingin menyembelih binatang kurban, maka janganlah dia potong rambutnya ataupun jangan pula dia memotong kukunya sampai dia menyembelih. Di dalam riwayat yang lain, "Fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an," maka jangan dia sentuh rambutnya dan juga kulitnya walaupun sedikit. Wallahu ta'ala alam.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
17: Fadilah Syekh yas'al an takbirat salat al-Idain, az-ziyada fiha wal-naqs wa al-qira'ah fi rak'atayn fi hadhihi as-salat.
18: Anna at-takbir fahuwa sunnah, takbirat az-zawaid sunnah, غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرات الانتقال من الركوع والسجود والقيام. تكبيرات الانتقال الانتقالات واجبة، واجبات الصلاة. وأما الزوائد تكبيرات الزوائد فهي سنة، إن أتى بها فهذا أفضل، وإن تركها فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة. والقراءة تجب، قراءة الفاتحة في صلاة، في كل صلاة، في صلاة الفريضة وصلاة العيد وصلاة النافلة، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا يصح إلا بقراءة الفاتحة، وما زاد عليها من القرآن فهو سنة. نعم.
7: Berkaitan dengan takbir-takbir di dalam salat Id. Pertanyaannya tentang takbir dalam salat Idain. Adanya tambahan-tambahan takbir dan pengurangannya serta bacaan dalam dua rakaat salat Idain, bagaimana hukumnya? Kemudian Syekh menjawab, adapun takbir-takbir tambahan hukumnya sunnah. Tentu selain takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain seperti yang ada pada ruku, sujud, berdiri, maka takbir-takbir ini hukumnya wajib dan masuk di dalam rukun salat kalau untuk takbiratul ihram. Adapun takbir tambahan hukumnya sunnah, takbiratul zawaid hukumnya sunnah. Yang melakukannya tentu lebih utama dan mendapatkan pahala yang besar. Dan yang tidak melakukannya maka tidak mengapa, salatnya tetap sah. Adapun masalah membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, baik salat fardu, salat Id ataupun salat-salat sunnah yang lainnya, ini hukumnya rukun di dalam salat. Tidak sah salat seorang, tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Sedangkan membaca surat-surat yang lainnya dalam salat, maka itu hukumnya sunnah.
19: والله أعلم.
2: فتوى علماء دلم إبادة قربان. فصل لربك
3: وانحر. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
6: إلى دراهم وأموال هذا تغيير للعبادة. فالأضحية تذبح كما شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان هناك محتاج فقير وتقول بتصدق عليه ولنا مضحي، وهذه الفقر ملح ضرورة، قد يكون هذا أفضل من الأضحية. نعم، ولكن الأضحية يقولون ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، إلا في حالة الضرورة والمسغبة، هذا شيء آخر. نعم.
1: Bersedekah sesuai dengan harga hewan kurban sebagai ganti menyembelihnya. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, bagaimana hukum membayarkan harga hewan kurban dengan uang untuk disedekahkan sebagai ganti menyembelih hewan kurban? Apakah hal ini diperbolehkan? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh menyembelih hewan kurban diganti dengan sedekah uang, dan tidak boleh mengganti ibadah seperti ini dengan dirham ataupun harta yang lainnya. Sebab hal ini termasuk usaha untuk merubah ibadah. Hewan kurban itu seharusnya disembelih sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi jika ada seorang yang fakir yang membutuhkan dan perlu untuk dibersedekah, di samping itu masih ada orang-orang di sekeliling kita yang hendak menyembelih hewan kurban, kemudian si fakir pun meminta dengan merengek-rengek karena memang keadaannya yang sangat mendesak, maka boleh jadi hal ini, yakni bersedekah kepadanya dengan memberikan uang, lebih utama dari menyembelih hewan kurban. Akan tapi berkaitan dengan menyembelih hewan kurban, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa menyembelihnya lebih utama daripada bersedekah sesuai dengan harganya, kecuali dalam keadaan darurat dan sangat mendesak. Wallahu ta'ala.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
13: يقول هذا السائل سماحة الشيخ، إذا استدان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟
14: لا بأس، لا حرج، لكن له وفاء، لكن عنده أسباب يوفي منها لا بأس بذلك.
1: Berkaitan dengan berhutang untuk beli hewan kurban. Pertanyaannya, apa hukum orang yang berhutang untuk bisa berkurban? Kemudian saya menjawab, tidak mengapa. Tidak mengapa jika dia mampu membayar hutang tersebut untuk menyembelih kurban.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
13: هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي
14: المشروع؟ يتلفظ ويقول اللهم إنها منك ولك هذه كذا ضحية فلان، مثل ما كان يتلفظ، وكذا في الهدية يقول بسم الله والله أكبر، وإذا سمى فلا بأس، سمى هدية فلان، وإلا يكفي النية، يقول بسم الله والله أكبر، وإن قرأ إن صلاتي ونسكي إلى آخره لا بأس، وإن قال اللهم تقبل من فلان فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية بسم الله، ولا أفضل يقول معها والله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول عن فلان مثل ما قال عن محمد وآل محمد في الضحية، أما الهدي يكفي النية، الهدي يكون هدي تمتع أو قران أو عن ترك واجب أو فعل محظور يكفي النية، ويقول بسم الله والله أكبر.
1: Berkaitan dengan melafadzkan niat saat berkurban atau menyembelih kurban. Pertanyaannya, apakah dibolehkan mengucapkan niat ketika berkurban ataupun menyembelih hadyu? Kemudian Syekh menjawab, dalam hal ini yang menjawab adalah Syekh bin Baz rahimahullah, yang disyariatkan adalah melafadzkan. Dan cukup dengan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya sembelian ini pemberian darimu dan disembelih dari fulan, seperti yang Nabi SAW sebutkan. Adapun dalam hadyu, beliau mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Jika menyebutkan nama yang menghadiahkan, itu juga tidak mengapa. Sehingga disebut sebagai hadiah min fulan, hadiah dari fulan. Kalau tidak, maka cukup dengan niat dan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Atau jika dia membaca inna salati wa nusuki sampai dengan akhir ayat tersebut, ini juga tidak mengapa. Kalaupun mengucapkannya, ya Allah, terimalah hadiah ini dari fulan, ini juga tidak mengapa. Akan tapi yang paling penting adalah harus membaca nama Allah. Dan afdalnya mengucapkan secara bersamaan dengan takbir, bismillahi wallahu akbar. Adapun dalam masalah hewan kurban, melafadkannya dengan kurban ini dari fulan, seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Adapun untuk masalah hadyu, cukup dengan niat saja dalam hati. Baik hadyu itu karena melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu, atau dengan cara qiran, atau karena melanggar larangan, atau meninggalkan yang wajib. Cukup dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Wallahu a'lam.
2: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
12: Fasalli li rabbika wanhar.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
13: Hadza sa'il yaqulu samahati syekh بالنسبه لمن ذبح الاضحيه قبل صلاه العيد لا تجزي الا بعد الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان يصلي فهي شاة لحم لا تجزي, لا بد ان تكون بعد الصلاه. نعم.
1: Orang yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan salat Id. Pertanyaannya, bagaimana hukum menyembelih binatang kurban sebelum melaksanakan salat Id? Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau menjawab, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menyembelih binatang kurban kecuali setelah selesai salat Id. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man dhabaha qabla an yusalli fahiya syatu lahmin." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka sembelihannya hanya untuk diambil dagingnya saja. Maka wajib untuk menyembelih setelah salat Id.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
19: Ma huwa afdal al-awqat lidhabh al-udhiyah? Araftum al-waqt yabda min salat al-eid al-amsar أو قدرها في البوادي ويستمر إلى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر آخر أيام التشريق, وكل ما بادر بها فهو أفضل, لا شك ذبحها في يوم العيد أفضل. نعم.
1: Berkaitan dengan waktu yang afdal untuk menyembelih hewan kurban, Fadilatul Syekh, manakah waktu yang lebih utama untuk menyembelih binatang kurban? Kemudian Syekh menjawab, waktunya dimulai dari salat Id bagi yang tinggal di kota, atau bagi yang tinggal di tempat terpencil tentu disesuaikan waktunya yang cukup untuk salat. Setelah itu baru dibolehkan. Sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Dan barang siapa yang bersegera untuk menyembelihnya, maka tentu itu lebih baik. Dan tidak diragukan lagi bagi yang menyembelih pada hari H, pada hari Idul Adha, ini juga tentu lebih utama. Wallahu a'lam.
2: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
12: Fasalli li rabbika wanhar.
3: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
19: Ma huwa al-afdal an yudhhi al-muslim bi udhiyatin wahidah kabirah aw بكبشين أو اثنين صغيرين, وذلك لأن لحمهما يكون أطيب. يختار الأحسن, يختار كبيرة طيبة, يعني كل ما قلت في الأضاحي أحسن من حضرة الأضاحي، كل ما قلت فهو أحسن. أو بالمقصود التباهي في الأضاحي وكثرة الأضاحي، المقصود إقامة الشعيرة، فيختار واحدة جيدة تتوفر فيها الصفات الطيبة وتكفي عن التعدد. نعم.
20: Berkaitan dengan memilih hewan yang akan disembelih untuk kurban, mana yang lebih utama bagi seorang muslim, menyembelih satu hewan kurban yang besar atau dua kambing yang lebih kecil? Dikarenakan daging dua kambing yang lebih kecil tentu lebih enak. Kemudian Syekh Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjawab, pilihlah dari hewan kurban itu yang lebih baik. Pilih yang besar dan banyak dagingnya, ini lebih baik. Selama jumlah hewan kurbannya lebih sedikit, ini lebih baik daripada banyak. Karena maksudnya bukan untuk berbangga-banggaan dengan banyaknya hewan kurban, akan tapi tujuan utamanya adalah bagaimana menegakkan syiar Islam ini. Maka Anda pilih salah satu yang besar, yang banyak dagingannya, yang banyak dagingnya, kemudian performanya, penampilannya juga bagus, ya, yang mencukupi kriteria-kriteria yang bagus. Ini sudah lebih dari cukup daripada banyak hewan kurban. Wallahu a'lam.
21: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
22: Thalathatu ikhwah yaskununa fi baytin wahid wa ya'maluna fi makanin wahid. Ma'kaluhum wa mashrabuhum wahid wa fi 'id al-adha yudhahu bi udhiyatin wahidah. ومعنى ذلك أن الثلاثة يذبحوا أضحية كما ذكرت، ويقولون بأنه يجزي عنهم الثلاثة لأن أموالنا واحدة ونحن نشترك في كل شيء. ما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم.
23: الله يولي أن الحكم في هذا أن أضحيتهم هذه مجزية، لأن مالهم بمجزية المال الواحد، فتجزي عنهم الأضحية الواحدة لأنهم بيت واحد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يضحون بالشاة عنهم مع أهل بيته، بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصا بماله، فإن الأضحية الواحدة لا تجزي عنهم. ولهذا لو اشترك ثلاثة جيران في أضحية واحدة فإن ذلك لا يجزي، ولا تكون الشاة هذه شاة أضحية، بل هي شاة لحم، لأن من شروط الأضحية أن تكون على وفق الشرع، ولم ترد الشريعة باشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة، وإنما كان الاشتراك في البقر والإبل، يشترك السبع في بقرة والسبع في بعير. ومن المعلوم أن من شرط العمل الصالح أن يكون على وفق الشريعة، فمن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما هؤلاء الجماعة فهم في بيت واحد ومالهم واحد، فهم بمنزلة رجل واحد، فتجزي الشاة عنهم جميعا.
20: Pertanyaannya, ada tiga orang bersaudara yang hidup dalam satu rumah, tempat kerja mereka pun sama, makanan minuman mereka pun juga sama. Ketika datang masa Idul Adha, tiga orang tersebut menyembelih satu sembelihan sebagaimana yang dijelaskan, dan mereka pun mengkonsumsi dagingnya karena cukup satu sembelihan untuk tiga orang. Dan dikarenakan juga tiga orang satu keluarga, sehingga mereka berserikat dalam segala sesuatunya. Pertanyaannya, bagaimana hukum yang seperti ini? Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menjawab, hal ini dibolehkan. Menyembelih kurban merupakan ibadah dalam bentuk harta. Dikarenakan harta yang mereka miliki seperti milik satu orang, maka cukup bagi mereka satu sembelihan. Karena mereka hidup bersama, ya, makan pun bersama, sebagaimana dahulu para sahabat menyembelih untuk dirinya dan juga keluarga mereka. Berbeda jika tiap orang dari mereka memiliki harta yang berbeda-beda, maka satu sembelihan pun tak cukup untuk mereka. Oleh karenanya, jika tiga orang tetangga berserikat untuk menyembelih satu sembelihan, maka sembelihan itu layaknya bukan hewan kurban tapi sembelihan biasa. Karena termasuk syarat dalam sembelihan adalah sesuai dengan syariat. Dan dalam syariat, tidak boleh bergabung dua orang atau lebih dalam menyembelih satu kambing. Akan tapi yang dibolehkan jika berserikatnya dalam menyembelih sapi dan unta. Tujuh orang boleh untuk menyembelih satu sapi, tujuh orang boleh menyembelih satu unta. Sehingga termasuk syarat yang kita ketahui bersama, syarat diterimanya amal baik adalah sesuai dengan syariat. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Adapun mereka yang hidup bersama dalam satu rumah, harta mereka sama, makan mereka sama, maka mereka layaknya satu orang, sehingga cukup bagi mereka untuk menyembelih satu kambing. Wallahu a'lam.
21: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو البقر؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، والضأن أفضل من الماس. أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن أفضل من الماس.
20: Manakah yang lebih utama antara kambing dan sapi dalam menyembelih hewan kurban? Kemudian Syekh menjawab, para fuqaha rahimahumullahu ta'ala menyebutkan, jika ingin menyembelih satu hewan ternak secara utuh, yang lebih utama adalah unta, kemudian di bawahnya sapi, kemudian di bawahnya kambing. Namun jika ingin berserikat sehingga menjadi tujuh orang dalam menyembelih, maka yang lebih utama adalah menyembelih kambing. Dan tentu menyembelih kambing gimbas lebih baik daripada kambing kacang. Wallahu a'lam.
21: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها شيء، وإنما هو شق طولي في الإذن، وهذا الوسم يستخدم أو يستخدمه الرعاة في الأغنام للتعرف عليها عندما تذهب عند الآخرين من الرعاة، هل هذا الوسم أو الشق يجعلها غير صالحة للأضحية؟
9: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ، لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع لا تجوز بالأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. وفي رواية أنه سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع، وأشار بأصابعه وعدها. وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ، لكن ما فيه عيب لا شك أنه مكروه، وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون. وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس.
20: Pertanyaannya, kambing-kambing yang diberi cap pada kulit telinganya akan tapi tidak sampai hilang, hanya cuma diberi cap memanjang, bagaimana hukum ketika berkurban dengan kambing yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, Dalam hal ini yang benar bahwa sembelihan yang demikian tidak membahayakan, artinya tidak mengapa. Bahwasanya telinga ataupun tanduk ataupun ekor yang terpotong, semuanya itu dibolehkan untuk disembelih. Akan tapi memang tidak sepantasnya disembelih, karena memang dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tudzi'u fil adahi, al-aura al-bayyin awaruha, wal-maridah al-bayyin maraduha, wal-arja'u al-bayyin dhal'uha, wal-ajfa allati la tulqi. Ada empat binatang yang tidak boleh disembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu binatang yang buta, yang salah satu matanya atau juling, yang pincang kakinya, yang terkena penyakit, juga binatang yang kurus sehingga tidak bisa berjalan dengan yang lainnya. Dalam dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang hewan-hewan yang tidak boleh disembelih, kemudian beliau menyebutkan empat ciri hewan tadi. Ini menunjukkan bahwa hewan selain yang diisyaratkan dalam hadis tersebut boleh untuk disembelih. Akan tetapi, hewan yang memiliki aib, hewan yang memiliki cacat, tentu ini makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dan sebaiknya, hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban, hewan yang akan disembelih menjadi hewan kurban, itu hewan yang sebaik mungkin, yang sesempurna mungkin. Sekalipun ketika dicat misalnya, diberi tanda yang seperti ini tidak mengapa insyaallah. Wallahu ta'ala. Fatawa.
21: Fatawa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Fadilatul Syekh, mal hukum lau ghausa rajulun ahlahu an yudhahu anhu وسافر إلى خارج المملكة، ثم إنه في يوم عيد الأضحى في المملكة صار عند المدينة الأخرى يوم عرفة ولم يضح بعد، فهل يضحى عن هذا الرجل وهو في يوم عرفة وأهله في يوم النحر؟ الأضحية حكمها حكم الموضع الذي هي فيه، إذا كان يوم الأضحى في البلد الذي وكل فيه الوكيل يذبحها في يوم الأضحى في هذا البلد، ولو كان أنه مختلف في بلد آخر الحكم للبلد الذي فيه الوكيل، الحكم للبلد الذي فيه الوكيل يذبح الأضحية في يوم العيد في هذا البلد، ولو كان في البلد الآخر يعتبرون غير يوم عيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأضحى يوم تضحون، فلا يجوز الإنسان أن يشد على المسلمين في البلد ويقول اليوم ما هو بيوم عيد ولا أنا مضحي لأني ما شفت الهلال، أو أنا عندي شك في الهلال كما يقول بعض الجهال أو اللي يريدون التشويش على الناس. أهل البلد حكمهم سواء، الأضحى يوم تضحون، ولا يجوز الشذوذ، لا تجوز المخالفة في هذا، المسلمون جماعة واحدة، لا يجوز هذا الافتراق وهذا اللعب.
20: Pertanyaannya, jika seorang mewakilkan kepada kerabatnya untuk menyembelihkan hewan kurbannya, lalu orang yang mewakilkan ini safar ke luar negeri, ke luar Saudi misalnya. Namun pada saat Idul Adha, di Saudi ternyata di negara lain masih tanggal 9 Dhul Hijjah. Jadi pada saat di Saudi tanggal 10 hari Idul Adha, di negara lain itu masih tanggal 9 Dhul Hijjah hari Arafah. Oleh karenanya, keluarganya pun belum menyembelihkan hewan kurbannya. Karena yang mewakilkan masih tanggal 9 hari Arafah, sementara mereka keluarganya sudah masuk hari raya Idul Adha. Mana yang menjadi patokan? Kemudian Syekh menjawab, hukum hewan kurban dilihat pada hewan tersebut adanya di mana. Jika dia sudah mewakilkan kepada seorang, maka wakilnya harus menyembelihkan di hari Idul Adha di mana wakil itu ada. Sekalipun orang yang mewakilkan berada di negara lain yang berbeda hari Idul Adha-nya. Ketika si wakil ini ada di negeri Saudi misalnya, maka dia wajib menyembelihkan di negeri ini. Sekalipun di negara lain belum masuk hari raya Idul Adha. Oleh karenanya, Nabi SAW menyampaikan Yaumul Adha Yaumatudahun. Hari Idul Adha adalah hari di mana masyarakat menyembelih sembelihan kurban mereka. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang melakukan hal yang menyimpang dari kebiasaan kaum muslimin secara umum ketika mengadakan hari raya dan menyembelih

0: menyembelih hewan kurban, dan tidak boleh menetapkan hari raya yang aneh yang menyelisihi dari keputusan masyarakat muslimin secara umum, kaum muslimin satu jamaah, dan tidak boleh berpecah. Wallahu ta'ala. Fatawa.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Ma hukum al-udhiyah 'an al-mayyit? Narju tafsil.
3: Al-udhiyah 'an al-mayyit idha kana qad awsa biha fa innahu yudhha biha. Wa idha kana lam yusi biha fa ad-du'a lahu afdal min al-udhiyah lahu. Wal mashru' al-udhiyah 'an al-ahya'. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت أن من أهل بيتك أقاربك الذين ماتوا فلا بأس، يدخلون في العموم. وأما تخصيص الميت بأضحية تبرع من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يضحي النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته خديجة مع أنها من أحب النساء إليه، ولم يضحي عن عمه حمزة مع أنه من أحب الناس إليه، ولم يضحي عن من مات من أقاربه وعن من مات من بناته، فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع. ولكن لو أن الإنسان فعل فإننا لا نعيبه، بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت.
0: Pertanyaannya, bagaimana hukum menyembelihkan hewan kurban untuk mayit? Kemudian Syekh menjawab, jika orang yang sudah meninggal ini pernah berwasiat kepada ahli warisnya untuk menyembelih, maka wajib bagi mereka untuk menyembelihkan hewan kurban. Namun lebih penting dari itu, bahwa doa untuk mayit lebih utama daripada menyembelihkan kurban untuk mayit. Dan yang disyariatkan adalah menyembelihkan untuk orang yang masih hidup. Karena Nabi SAW juga pernah menyembelihkan kurban untuk beliau sendiri dan keluarga-keluarganya beliau yang masih hidup. Sehingga jika Anda menyembelih untuk Anda sendiri dan juga untuk keluarganya, dengan niat juga untuk kerabat dekat yang sudah wafat, maka ini tidak mengapa berdasarkan keumuman dalil yang ada. Adapun sampai mengkhususkan menyembelih hewan kurban khusus untuk mayit, ini termasuk tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah menyembelih khusus ya, untuk istrinya Khadijah misalnya yang sudah wafat. Padahal beliau seorang Khadijah, wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nabi SAW juga tidak pernah menyembelihkan kurban khusus misalnya untuk pamannya Hamzah radiyallahu anhu. Sekalipun Hamzah ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Tidak juga beliau menyembelih untuk kerabatnya dan anak-anaknya yang khusus. Ya, ini menunjukkan bahwa hal tersebut, yakni menyembelih untuk mayit, ini menyelisihi syariat. Ya, menyelisihi syariat, dan yang afdal adalah mendoakan mereka. Yang afdal adalah mendoakan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. Fatawa.
1: Fatawa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Yaqul fadilatul syekh, wafakakum Allah, uridul hajjah fi hadzal 'am insyaallah. Wa an uwakkila man yadhbahu 'anni udhiyah fi Riyadh. السؤال: هل يجوز لي أن أأخذ شيئا من شعري عند الإحرام بالحج يوم التروية؟
5: لا ما يجوز أن تأخذ من شعرك عند الإحرام للعمرة من الميقات أو يوم التروية، وإنما إذا رميت الجمرة يوم العيد تحلق رأسك فقط، ولا تأخذ أظفارك ولا شيء من شعرك ولا شعورك، وإنما تحلق للنصف فقط حتى تذبح الأضحية. إلى ذبحة الأضحية حينئذ تأخذ ما تريد مما يشرع أخذه. واليوم الحمد لله كأنك في بيتك معك الجوال ومعك الهاتف ومعك كأن

0: sulit. Tasal. Nah.
1: Pertanyaan selanjutnya, saya ingin menunaikan ibadah haji di tahun ini insyaallah wahai Syekh. Dan saya mewakilkan kepada kerabat saya untuk menyembelih hewan kurban. Pertanyaannya, apakah boleh bagi saya memotong rambut ketika ihram pada hari tarwiyah? Kemudian Syekh mengatakan, tidak boleh bagi Anda untuk memotong apapun dari rambut Anda. Apalagi di hari tarwiyah. Bahkan Anda harus menjaga hal tersebut sampai nanti pada saat hari Idul Adha, sampai Anda kemudian menyembelih hadyu, ya. Sampai Anda menyembelih hadyu, baru kemudian tidak mengapa. Dan jangan sampai Anda kemudian memotong rambut sebelum itu. Dan sekarang ini mudah, Anda tinggal memberitahukan, ya, kapan saatnya kepada keluarga Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
2: Fatawa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Fadilat Syeikh, man dhabaha asna khutbah al-Eid, fama al-hukum?
5: Yaqulun idha dhabahat ba'd as-salat, salat al-Eid, walau kana waqt al-khutbah aw qabl al-khutbah ma yakhalif. Al-muhim salat al-Eid, idha sulliyat al-Eid dakhala waqt al-nafl. Ma lahu 'alaqa bil-khutbah. Na'am, intash. Allah Ta'ala
1: alam. Pertanyaannya, apa hukum menyembelih hewan kurban ketika khutbah Id masih berlangsung? Kemudian Syekh menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan jika kurban itu disembelih setelah sholat Id, sekalipun khutbah Id masih berlangsung atau sebelum khutbah tapi sudah selesai sholat, maka tidak mengapa. Yang jadi standar patokan adalah sholat Id tersebut. Jika sholat Idnya sudah selesai, maka sudah masuk waktu untuk menyembelih hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqul as-sa'il, هل يجوز توكيل المرأة والصبي المميز في ذبح الأضحية؟
0: نعم، الذي له قصد نية يوكل في ذبح الأضحية، والمميز له قصد، ولذلك تصح منه الصلاة، فإذا ذبحها بالزكاة الشرعية والضوابط الشرعية حلت زكاته. نعم.
6: صلى الله عليكم.
0: صبي ومن؟ صبي المميز
6: والمرأة.
0: المرأة، نعم المرأة، لأن امرأة كانت ترعى غنما في جبل أحد فعاد الذئب على واحدة منها فأدركتها وفيها حياة وأخذت حجرا حادا فذكتها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. والنبي ما الذي يخرج المرأة؟ المرأة مثل الرجل في هذا إلا بدليل يدل على الفرق. الأصل أن المرأة مثل الرجل إلا بدليل يدل على الفرق بينهما. نعم.
1: Pertanyaannya, bolehkah mewakilkan kepada wanita dan anak-anak yang sudah memayis dalam menyembelih sembelihan hewan kurban? Kemudian Syekh menjawab, boleh mewakilkan kepada siapa saja yang memiliki niat yang sahih. Anak yang sudah memayis bisa merdiat dengan benar. Oleh karenanya, sholatnya pun sah. Jika dia menyembelih dengan cara yang syar'i, maka halal juga sembelihannya. Demikian juga wanita, sembelihannya halal. Karena dalam hadis, Nabi SAW disebutkan bahwa ada wanita yang sedang mengembala kambing di Gunung Uhud. Lalu, ada kambing yang diserang serigala hingga hampir mati. Sekalipun, wanita ini mendapatinya masih hidup, masih ada nyawanya. Maka wanita ini langsung mengambil batu yang tajam kemudian menyembelihnya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang sembelihan tersebut, maka kemudian beliau memerintahkan untuk makan dari daging hewan yang disembelih oleh wanita ini. Menunjukkan halal. Sehingga apa yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah ini? Dan pada asalnya, wanita itu sama dengan laki-laki, terkecuali ada dalil yang menyebutkan perbedaan antara keduanya. Wallahu a'lam.
2: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أين نقول فضيلة الشيخ نحن لسنا من أهل هذه البلاد المعطاء أسأل الله أن يديم عليها الخير وأن يحفظ علماءها وولاة أمورها السؤال هو يا فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم أن أهلنا في أشد الحاجة للأضاحي والاستفادة من لحومها وجلودها والغالب عليهم هو الفقر فهل لنا أن نرسل ثمن الأضاحي إليهم ونوكل من ينوب عنا مع العلم أن المقصود منها إظهار هذه الشعيرة فهل يجوز لنا فعل ذلك؟
7: أي نعم، إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخر فلا حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله حتى يسر أهله بالأضحية ويتمتعوا بها، لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي يأكل أضحية؟ وربما لا يعرف أحد يصدق عليه. فلذلك نرى أن من له أهل فليبعث بقيمة الأضحية إلى أهله ويضحوا هناك.
1: Pertanyaannya, kami bukan berasal dari negeri ini. Kami mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jalla menambahkan kebaikan dan menjaga para ulama serta pemimpin di negeri ini. Pertanyaan dari kami, orang-orang di negeri kami sangat membutuhkan daging sembelihan dan kulitnya. Dan kebanyakan dari mereka orang-orang fakir. Apakah boleh bagi kami untuk mengirimkan biaya kurban kepada mereka serta mewakilkan hal tersebut kepada kerabat dengan maksud untuk menampakkan syiar ini? Apakah hal yang seperti ini dibolehkan? Kemudian Syekh menjawab, ya, apabila seorang berada di satu negeri sedangkan kita di negeri yang lain, ya, maka tidak mengapa mewakilkan hal tersebut kepada kerabat sehingga keluarganya bisa berbahagia dengan daging sembelihan itu, baik itu dengan mengkonsumsinya, memakannya atau yang lain. Oleh karenanya, kita melihat siapa yang memiliki keluarga di negeri lain, hendaklah dia memberikan keluarganya hewan sembelihan sehingga mereka bisa menyembelih hewan di negeri tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
2: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت؟ وهل يشتركون سواء؟
8: الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات. كان النبي يضحي أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين، أحدهم مع محمد بن وآل محمد، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
1: Pertanyaannya, apakah kurban afdal untuk orang yang sudah meninggal ataukah untuk orang yang masih hidup? Dan apakah mereka diikutsertakan bersama dalam satu sembelihan? Kemudian Syekh menjawab, berkurban hukumnya sunnah, baik itu untuk mayit ataupun untuk orang yang masih hidup, untuk diri sendiri, untuk keluarganya. Nabi Muhammad SAW pernah menyembelih dua kambing untuk beliau dan keluarganya, untuk Muhammad dan untuk umatnya. Jika seorang ingin menyembelih untuk dirinya, keluarganya, anak-anak dan istrinya, maka cukup menyembelih satu ekor. Namun jika ada yang mau menyembelih sendiri, maka itu juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختار
3: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: يقول هذا السائل سماحة الشيخ, إذا استدان الشخص ليضحي فما حكم ذلك؟
8: لا بأس, لا حرج, لك له وفاء, لك عنده أسباب يغي منها لا بأس لذلك.
1: Pertanyaannya, apa hukum orang yang berhutang untuk bisa berkurban? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa. Tidak mengapa jika dia mampu membayar hutang tersebut untuk menyembelih kurban. Wallahu a'lam.
2: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
10: هل ترك قص الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة حتى يذبح المسلم أضحيته سنة وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وهل ذلك يشمل الأسرة أي أسرة المضحي؟
11: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا دخل العشر يعني عشر الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا و في رواية ولا من بشرته شيئا, وهذا نهي, والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم, وعلى هذا فلا يحرم, فلا يجوز أن الإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي, والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه, وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك لأن العائلة مضحى عنه وليس بمضحين. فإن قال قائل ما الحكمة من ترك الأخذ العشر, قلنا الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام, ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة, وأن أمره بالشيء حكمة, وهذا كاف لكل مؤمن, ولقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, فقالت كان يصيبنا ذلك, يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الوجه هو الوجه الأسد, وهو الوقف الحاسم, وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه, وهو أن يقال في الأحكام الشرعية الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها. أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر, فلعله والله أعلم من أجل أن يكون للناس الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام, لأن المحرم بحج وعمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.
1: Pertanyaannya, apakah tidak memotong kuku dan rambut bagi yang ingin menyembelih hewan kurban dari awal Dzulhijjah sampai dia menyembelihnya termasuk sunnah? Dan adakah dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian apakah larangan tersebut termasuk untuk keluarganya juga? Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjawab, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashr, faman arada an yudhhi fala ya'khud min sya'rihi wala min adfarihi." Jika mulai masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka barang siapa yang ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Di dalam riwayat yang lain, "Wala min basharatihi syai'a." Dan tidak mengambil kulitnya sedikit pun. Jelas dari hadis ini ada larangan, dan asal suatu larangan menunjukkan keharamannya. Dari hadis di atas juga jelas bahwa orang yang ingin menyembelih jika sudah masuk bulan Dzulhijjah maka tidak boleh untuk memotong rambut, kuku, atau kulitnya, walaupun sedikit, sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Dan yang dilarang di sini adalah yang mau menyembelih, yang mau berkurban, bukan orang yang disembelihkan untuknya. Oleh karenanya, keluarga dari orang yang menyembelih hewan kurban tidak dilarang untuk motong kuku, motong rambut, ataupun kulitnya. Karena mereka hanya orang-orang yang mendapatkan manfaat pahala dari kurban, bukan orang yang menyembelih kurban secara langsung. Kemudian jika ada pertanyaan, apa hikmah dilarangnya memotong kuku dan rambut bagi orang yang menyembelih hewan kurban pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka jawabannya di sini ada dua sisi. Yang pertama, hal ini merupakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup untuk dikatakan sebagai hikmah. Demikian juga perintahnya. Perintah beliau juga hikmah. Dan ini sebenarnya cukup untuk seorang mukmin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan kaum mukminin jika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menentukan hukum antar mereka, mereka akan segera mengatakan kami mendengar dan kami taat. Di dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah Mu'adah bertanya kepada Aisyah, ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah? Mu'adah pernah bertanya, mengapa wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Lalu beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, haruriyatun anti? Kamu ini haruriyah? Lalu aku pun menjawab, aku bukan seorang khawarij haruriyah, akan tapi aku cuma bertanya. Kemudian Aisyah mengatakan, qalat kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Kami semua mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Cara pandang ini yang paling mendekati yang benar dan bisa memutus segala keraguan yang tidak bisa dibantah. Jika urusannya syariat, maka hikmahnya karena Allah memerintahkan hal ini. Hikmah yang kedua, yang berkaitan dengan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang ingin berkurban, yaitu karena Allah ingin mengikutsertakan hukum mereka yang berkurban dengan para jamaah haji dan umrah yang sedang berihram. Karena mereka juga dilarang untuk potong kuku dan rambut selama ihram. Wallahu a'lam. Fatawa Mukhtar.
2: Fatawa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
12: هل يجوز التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية والهدي؟
13: المشروع يتلفظ ويقول اللهم إنها منك ولك هذه كذا ضحية عن فلان، مثل ما كان النبي يتلفظ. وكذا في الهدية يقول بسم الله والله أكبر، وإذا سمى فلا بأس سمى هدية عن فلان، وإلا يكفي النية يقول بسم الله والله أكبر، وإن قرأ أن صلاتي ونسكي إلى آخره لا بأس، وإن قال اللهم تقبل من فلان فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من التسمية بسم الله، ولا أفضل يقول معها والله أكبر بسم الله والله أكبر. أما الضحية فيقول عن فلان مثل ما قصر عن محمد وآل محمد الضحية، أما الهدي يكفي النية الهدي، يكون الهدي تمتع أو قران أو عن ترك واجب أو فعل محظور يكفي النية ويقول بسم الله والله أكبر.
1: Pertanyaannya, apakah dibolehkan mengucapkan niat ketika berkurban ataupun menyembelih hadyu? Kemudian Syekh menjawab, dalam hal ini yang menjawab adalah Syekh bin Baz rahimahullah, yang disyariatkan adalah melafadzkan. Dan cukup dengan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya sembelian ini pemberian darimu, dan disembelih dari fulan, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Adapun dalam hadyu, beliau mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Jika menyebutkan nama yang menghadiahkan, itu juga tidak mengapa. Sehingga disebut sebagai hadiah min fulan, hadiah dari fulan. Kalau tidak, maka cukup dengan niat dan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Atau jika dia membaca inna salati wa nusuki sampai dengan akhir ayat tersebut, ini juga tidak mengapa. Kalaupun mengucapkannya, ya Allah, terimalah ini atau terimalah hadiah ini dari fulan, ini juga tidak mengapa. Akan tapi yang paling penting adalah harus membaca nama Allah. Dan afdalnya mengucapkan syarat bersamaan dengan takbir, bismillahi wallahu akbar. Adapun dalam masalah hewan kurban, melafadzkannya dengan kurban ini dari fulan, seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Adapun untuk masalah hadyu, cukup dengan niat saja dalam hati. Baik hadyu itu karena melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu, atau dengan cara qiran, atau karena melanggar larangan, atau meninggalkan yang wajib. Cukup dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Wallahu a'lam.
2: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Hada sa'il yaqul samahati syaikh, بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
8: لا تجزي إلا بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم لا تجزي لابد أن تكون بعد الصلاة. نعم.
1: Pertanyaannya, bagaimana hukum menyembelih binatang kurban sebelum melaksanakan salat Id? Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau menjawab, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menyembelih binatang kurban kecuali setelah selesai salat Id. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man dzabaha qabla an yusalli fahiya syatu lahmin." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka sembelihannya hanya untuk diambil dagingnya saja. Maka wajib untuk menyembelih setelah salat Id. Wallahu a'lam.
2: Fatawa Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: هذا السائل سوداني أبو حذيفة كتب بأسلوبه الخاص هذا السؤال يذكر بأنه خارج السودان في العمل منذ 3 سنوات يقول ولم أقم بواجب الأضحية ولم أيضا أقوم بتوكيل أحد في ذبحها هل علي كفارة أفيدوني في ذلك
11: الصحيح أن الأضحية ليست واجبة وأنها سنة لكنه يكره للقادر أن يدعها وهذا الأخ الغريب الذي ترك الأضحية لمدة 3 سنوات لا إثم عليه لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك أمرا مطلوبا إن تيسر له فعله وإن لم يتيسر فلا حرج عليه لكن مثل هؤلاء الغرباء ينبغي لهم أن يوكلوا أهليهم بأن يقوموا بالأضحية في بلادهم حتى يحصل لهم الفرح والسرور في أضحيتهم في بلادهم.
1: Pertanyaan dari Abu Hudzaifah Sudan, dia mengatakan bahwa dia tinggal di luar negeri, di luar Sudan sudah 3 tahun karena bekerja. Selama 3 tahun tersebut, dia tidak pernah menyembelih kurban dan tidak juga pernah mewakilkan kepada kerabat-kerabatnya untuk menyembelih binatang kurban. Pertanyaannya, apakah dia harus membayar kafarat? Mohon pencerahannya wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, pendapat yang kuat dalam masalah hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah. Sehingga hanya meninggalkan amalannya agung. Kecuali kalau dia mampu, maka ini dibenci jika meninggalkannya. Orang ini yang bekerja jauh selama 3 tahun tidak berdosa. Karena dia hanya meninggalkan amalan yang sunnah. Jika mudah baginya untuk melakukannya, maka silakan. Jika tidak, juga tidak mengapa. Namun saran saya, bagi saudara yang dari Sudan ini, jika tidak mampu menyembelih dengan sendirinya di tempat pekerjaannya. Mungkin saja dia mewakilkan kepada kerabatnya di negaranya, sehingga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Wallahu a'lam.
2: Fatwa Mukhtar.
14: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
15: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
16: Hal yu'tabar al-hadi udhiyah wa alayhi hal yajib ala man arada al-hajj an yumsik an sha'rihi wa dhufrihi min
17: la al-hadi la shudhiyah. Al-hadi ghair al-udhiyah. Al-hadi muta'alliq bil-hajj. Al-qarin wal mutamatti'. Amma al-udhiyah fa hiya lati tuf'al fi kulli makan. الحج لا يفعل هذه لا يفعل مكة أو منى، وأما الأضحية تذبح في كل مكان، الناس يضحون في بلدانهم، وأما الهدي فإنه متعلق بالتمتع والقران ويكون بمكة، فالهدي شيء والأضحية شيء آخر.
1: tentang perbedaan antara hadyu dengan kurban. Pertanyaannya, apakah hadyu sama seperti kurban? Dan apakah wajib bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji untuk menahan dirinya dari memotong rambut dan kuku? Kemudian Syekh mengatakan tidak. Hadyu tidak sama dengan kurban. Dia lain dari kurban. Hadyu berkaitan dengan ibadah haji qiran ataupun tamattu'. Adapun kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja. Sedangkan hadyu tidak boleh dilakukan kecuali di Mekah atau di Mina. Sekali lagi, kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja, sehingga siapa saja bisa berkurban di negeri mereka sendiri. Sedangkan hadyu berkaitan dengan haji tamattu dan qiran, dan tempatnya hanya di Mekah. Dengan demikian, hadyu itu adalah sebuah amalan, dan kurban adalah amalan yang lain yang berbeda.
2: Fatwa Mukhtar.
14: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟
8: لا حرج سواء ذبح في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل، تعشي من النبي صلى الله عليه وسلم كون يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا حب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات.
1: Pertanyaannya, apakah cukup membayarkan uang untuk membeli hewan kurban dan sembelihan tersebut dibagikan di luar negeri bagi negara-negara yang membutuhkan, yang miskin atau yang fukara? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa, baik disembelih di negaranya atau di luar negeri. Namun jika disembelih di lingkungannya sendiri, tentu ini lebih afdal, karena dia bisa makan dari daging kurbannya dan juga bisa menghadiahkan dagingnya kepada warga sekitar, kepada orang lain. Sebagaimana Nabi SAW menyembelih hewan kurban untuk keluarganya dan juga diberikan sebagainya untuk orang lain. Adapun jika dia menginginkan daging tersebut juga diberikan kepada orang-orang miskin di luar negeri, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari sisi sedekah. Wallahu a'lam.
2: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
14: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Ma hukmul adhiyah 'anil amwat syekh?
8: Ila dhahalah la 'arafa fi haraj. وإذا ضحى الناس وآل بيته الحي والميت فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كان يضحي بكم شيء، أحدهما عنه وعنه لبيته، والثاني عن موحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدين فلا بأس بذلك.
1: Pertanyaannya, apa hukum menyembelih kurban untuk mayit? Kemudian Syekh menjawab, boleh jika seorang menyembelih binatang kurban dan pahalanya untuk mereka, untuk yang sudah meninggal. Apabila dia menyembelih untuk keluarganya yang sudah meninggal, atau yang masih hidup, hukumnya tidak mengapa dalam syariah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah menyembelih dua kambing. Salah satunya dia sembelih untuk keluarganya, untuk beliau dan keluarganya, dan satunya lagi untuk umatnya. Maka sembelian seorang, kalau untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, mulai dari istri, mulai dari anak, sampai ke orang tuanya, ini semuanya tidak mengapa. Wallahu a'lam.
2: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
14: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Fadilat al-Syeikh, ma huwa afdal al-awqat lidzbh al-udhiyah? عرفتم الوقت يبدأ من صلاة العيد الأمصار أو قدرها في البوادي ويستمر إلى غروب الشمس في اليوم 13 آخر أيام التشريق، وكل ما بادر بها فهو أفضل، لا شك ذبحها في يوم العيد أفضل. نعم.
1: فضيلة الشيخ، manakah waktu yang lebih utama untuk menyembelih binatang kurban؟ Kemudian Syekh menjawab, waktunya dimulai dari salat Id bagi yang tinggal di kota, atau bagi yang tinggal di tempat terpencil tentu disesuaikan waktunya yang cukup untuk salat. Setelah itu baru dibolehkan sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah akhir hari tasyrik. Dan barang siapa yang bersegera untuk menyembelihnya, maka tentu itu lebih baik. Dan tidak diragukan lagi bagi yang menyembelih pada hari H, pada hari Idul Adha, ini juga tentu lebih utama. Wallahu a'lam.
2: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
14: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: ما هو الأفضل أن يضحي المسلم بضحية واحدة كبيرة أو كبشين أو اثنين صغيرين، وذلك لأن لحمهما يكون أطيب؟ يختار الأحسن يختار كبيرة طيبة، لأن كل ما قلت الأضاحي أحسن من كثرة الأضاحي، كل ما قلت فهو أحسن. أو بالمقصود التفاهي بالأضاحي وكثرة الأضاحي، المقصود إقامة الشعيرة، فيختار واحدة جيدة تتوفر فيها الصفات الطيبة وتكفي عن التعدد. نعم.
1: Pertanyaannya, mana yang lebih utama bagi seorang muslim, menyembelih satu hewan kurban yang besar atau dua kambing yang lebih kecil? Dikarenakan daging dua kambing yang lebih kecil tentu lebih enak. Kemudian Syekh Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjawab, pilihlah dari hewan kurban itu yang lebih baik. Pilih yang besar dan banyak dagingnya, ini lebih baik. Selama jumlah hewan kurbannya lebih sedikit, ini lebih baik daripada banyak. Karena maksudnya bukan untuk berbangga-banggaan dengan banyaknya hewan kurban, akan tapi tujuan utamanya adalah bagaimana menegakkan syiar Islam ini. Maka Anda pilih salah satu yang besar, yang banyak dagingnya, kemudian performanya, penampilannya juga bagus, ya, yang mencukupi kriteria-kriteria yang bagus. Ini sudah lebih dari cukup daripada banyak hewan kurban. Wallahu a'lam.
14: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
15: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
18: يقول ما الحكمة من الأضحية وإذا لم يضحي الإنسان لفقره هل يجزي وهل الأضحية خاصة بالحج فقط؟
19: لا علاقة للأضحية بالحج، الحج فيه الفدية للقارن والمتمتع، والأضحية على أهل الأمصار وأهل البلاد الذين لم يحجوا، والحكمة فيها الاقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمره بذبح الذبح العظيم الذي نزل من السماء فداء لإسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، هو من سنة إبراهيم، ففي ذبحنا للأضحية اقتداء بأبينا إبراهيم، وكذلك فيها اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يضحي ضحيتين، واحدة عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضحي من أمة محمد، ففيه اقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وفيها عبادة لله، قال الله جل وعلا صل لربك وانحر، انحر يعني ذبح الأضحية أو ذبح الهدي.
20: Fatwa dari Fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan. Pertanyaannya, apa hikmah disyariatkan berkurban dalam Islam? Kalau ada seorang yang fakir mau menyembelih kurban, apakah boleh? Dan apakah berkurban ini khusus bagi orang yang menunaikan ibadah haji? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada kaitannya antara berkurban dengan ibadah haji. Karena syariat yang ada bagi yang menunaikan ibadah haji adalah memberikan hadiah hadyu berupa sembelihan bagi yang menggunakan ibadah haji dengan cara tamattu ataupun qiran. Sedangkan syariat berkurban adalah untuk mereka-mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Dan hikmahnya tentu untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, karena wujud syukur dengan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggantikan Ismail yang akan disembelih dengan kambing yang agung. Wafadainahu bidhibhin azim, dan kami ganti dia dengan kambing yang agung. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah kurban, di antara hikmahnya adalah untuk mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim AS. Demikian juga untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau menyembelih 2 ekor, satu untuk beliau sendiri dan 1 ekor lagi diperuntukkan untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Sehingga dengan melaksanakan syariat berkurban, ini berarti kita mengikuti 2 khalil, 2 kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian juga dengan kita berkurban berarti kita beribadah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah. Di dalam ayat ini, fasalli li rabbika wanhar termasuk menyembelih kurban dan juga menyembelih binatang hadyu yang dihadiahkan ke tanah suci. Wallahu a'lam. Fatwa ulama.
21: فتاوى مختارة.
22: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
23: يسأل عن حكم ذبح الأضحية، هل هو واجب؟ خاصة يقول إذا لم أملك نقودا.
24: الأضحية ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة لمن كان موسرا.
1: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. Pertanyaannya, kami ingin menanyakan tentang hukum menyembelih hewan kurban, terutama jika kami tidak memiliki uang yang cukup membeli hewan kurban. Kemudian saya menjawab, menyembelih hewan kurban itu hukumnya tidak wajib, akan tapi sunnah muakkadah bagi siapa yang memiliki kelonggaran dan keluasan rezeki. Wallahu a'lam.
21: Fatwa mukhtar. Fatwa ulama dalam ibadah kurban.
15: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
25: Jika kana dhabih yadhbahu adad min al-adahi atau yadhbah mathal dajaj, fahal yakfi tasmiyah wahidah fi awwali badi' al-amal?
24: La yasmi 'inda kulli dhabih.
1: Tentang membaca basmalah bagi yang menyembelih banyak sembelihan. Pertanyaannya, jika seorang penyembelih menyembelih sejumlah hewan kurban atau menyembelih beberapa ayam, apakah cukup dengan membaca basmalah sekali di awal penyembelihan? Kemudian Syekh mengatakan tidak. Dia harus membaca basmalah pada setiap hewan yang akan disembelih, berapapun jumlahnya. Wallahu a'lam.
25: Qul ma ma'na yakfihi ismuh?
24: Yakfihi ismuh yani innahu muslim لأنه مسلم وأن من شأنه أن يسمي، فالمسلم من شأنه أن يسمي، فإذا نسي ليس عليه شيء. لا شك أن النساء إذا نسي ليس عليه شيء، لكن الحديث غير صحيح مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
23: يقول هل
24: صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه، والمعنى أن أن أن أن أن أن أن النسيان التسمية لا يؤثر.
1: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang maksud dari satu lafadz hadis yang berbunyi yakfihismu. Pertanyaannya, apa maksud dari lafadz hadis yakfihismu? Kemudian Syekh mengatakan, maksudnya cukup dilihat dari statusnya sebagai seorang muslim sehingga sembelihannya halal. Karena kebiasaan orang muslim, ketika hendak menyembelih, dia akan membaca basmalah. Namun jika dia lupa, maka tidak ada konsekuensi apa-apa baginya. Hanya saja hadis ini tidak marfu, artinya sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang benar hadisnya itu mauquf sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan pendapat yang rajih, kalau seorang muslim lupa membaca basmalah saat menyembelih, maka hal ini tidak mempengaruhi kehalalannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
21: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
0: Fasalli lirabbika wanhar.
15: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
25: يقول نحن في البيت خمسة أولاد ذكور مع الوالد كل منا يضحي بأضحية.
24: ما في بس طيب هذا. لو ضحى كل واحد بأضحية هذا طيب، ومعنى ذلك أنه لا يجوز، وإنما يعني الكلام على كون الرجل الواحد يجزى عنه وعن أهل بيته، هذا إذا كانوا في مطبخ واحد. وأما إذا كان كل واحد له مطبخ فإن كل واحد يضحي على حدة، وإذا أراد ولو كان مطبخهم واحد وكل أراد أن يضحي له أن يضحي، ما في معنى.
1: Tentang anggota keluarga yang ingin berkurban sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kami di rumah ada 5 anak laki-laki bersama ayah. Dan setiap orang di antara kami ingin berkurban dengan satu hewan kurban. Bagaimana dengan hukum seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa karena hal ini baik. Jika setiap orang ingin menyembelih satu hewan kurban, ini termasuk amal kebaikan. Dan pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa satu sembelihan itu cukup untuk satu rumah bukan menunjukkan larangan. Ini hanya arahan jika rumahnya satu dapur saja. Akan tapi jika masing-masing memiliki dapur sendiri-sendiri, maka tidak mengapa masing-masing menyembelih satu hewan kurban untuk masing-masing, dan hal ini tidak mengapa. Kalaupun mereka hidup serumah dengan satu dapur dan masing-masing ingin menyembelih untuk diri mereka sendiri, hal ini juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
21: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
0: Fasalli lirabbika wanhar.
15: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
25: Halil mu'alaqatu wa ziyaratul aqarib yawmul eid minas sunnah, أو أن هذا فقط جائز وينظر فيه للعرف؟
24: والله هذا لا شك أن يعني هذا ينفرح وسرور يعني واستئناس يعني الأقارب بعضهم بعض، وكون الناس يعني يتزاورون ويتلاقون، ولهذا يعني جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا في يوم عيد قالوا تقبل الله منا ومنكم، يعني يقولون تقبل الله منهم، يدعو بعضهم لبعض فكون الإنسان يعني يحصل منه الزيارة ويحصل التواصل بين الناس، وبهذا اليوم الذي فيه الفرح وفيه السرور، يعني هذا من الفرح والسرور، يعني يكون يعني صلة الأرحام وزيارات الناس ودعاء بعضهم لبعض، هذا من الفرح والسرور الذي يكون في هذا اليوم أو في هذين يومي العيدين.
1: Tentang hukum kunjung mengunjung ketika di hari raya Id. Pertanyaannya, apakah silaturahmi dan mengunjungi kerabat pada hari raya Id termasuk bagian dari sunnah, ataukah hanya sekedar diperbolehkan saja dengan memperhatikan adat kebiasaan yang ada? Kemudian Syekh mengatakan, demi Allah,
3: Tidak diragukan lagi bahwa hari itu adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan dan saling berkasih sayang dengan kerabat antar satu dengan yang lainnya. Karena pada hari Id, kaum muslimin saling berkunjung dan saling bertemu. Yang demikian itu sebagaimana telah dilakukan oleh para sahabat, bahwasanya mereka apabila saling bertemu pada hari raya Id, mereka akan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal dari kalian. Sebagian mereka mendoakan sebagian yang lainnya. Kebiasaan banyak orang yang suka berkunjung, menjalin hubungan baik antar sama, saling menyambung silaturahim dan saling doakan antar satu dengan yang lainnya pada hari yang penuh dengan kebahagiaan, inilah kebahagiaan yang dapat mereka rasakan pada dua hari raya kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam.
21: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
15: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
25: يقول السائل هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من حيث أنها تكون خالية من العيوب التي جاءت في الأضحية؟
24: نعم أحكام الهدي الأضحية واحدة. يعني ما جاء في الهدي يكون في الأضحية وما جاء في الأضحية يكون في الهدي.
3: Tentang syarat hadyu dan hewan kurban. Pertanyaannya, apakah disyaratkan pada hewan hadyu sebagaimana yang disyaratkan pada hewan kurban, di mana hewan kurban harus selamat dari cacat? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hukum hewan kurban dan hadyu sama. Artinya, nas-nas yang berkenaan dengan hadyu juga berlaku untuk hewan kurban. Dan nas-nas yang berkenaan dengan hewan kurban juga berlaku untuk hadyu. Dan yang dimaksud dengan hadyu adalah hewan ternak yang disembelih sebagai ungkapan syukur karena seorang dapat menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Wallahu ta'ala.
21: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
0: Fasalli lirabbika wanhar.
15: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
9: تقول في الأضحية هل يجوز أن أعطي أضحيتي لبيت أيتام ومن الذي يمسك عن قص الشعر والأظافر أنا أم أو الأولاد الأيتام؟
5: الأضحية يا أخت شعيرة من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة ومكانها في بيت المضحي وأولاده يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها وإذا أرادوا أن يعطوا الأيتام منها هذا شيء طيب وإن أرادوا أن يتصدقوا عليهم من غيرها من فالله وسع على المسلمين الأرزاق والصدقة لهم مطلوبة لا تنحصر في الأضحية بل قد يكونون بحاجة إلى النقود بحاجة إلى الطعام بحاجة إلى الكسوة فتتلمس حاجتهم نعم وأما الشعر والأظافر فيمسك عنها من يريد أن يضحي إن يريد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته وأما من تدفع له الأضحية لينتفع بها فلا علاقة له بذلك إنما هي من يريد أن يضحي كما في الحديث أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح الأضحية نعم
9: أحسن الله إليكم.
6: Berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, bolehkah saya memberikan daging hewan kurban saya ke rumah yatim? Dan siapa yang dilarang mencukur rambut dan memotong kuku? Sayakah ataukah anak-anak yatim yang mengkonsumsi binatang kurban?
7: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab,
6: wahai ukhti, menyembelih hewan kurban merupakan bagian dari syiar Islam. Sunnah muakkad hukumnya. Dan tempat pelaksanaannya di rumah orang yang berkurban beserta anak-anaknya. Mereka boleh makan daging sebagiannya atau memberikan hadiah dan bersedekah dengan sebagiannya. Jika mereka ingin memberikan sebagiannya kepada anak-anak yatim, maka hal ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Dan jika mereka ingin bersedekah kepada mereka dengan selainnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki bagi kaum muslimin, maka sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk bersedekah. Dan bersedekah tidak terbatas pada penyembelihan hewan kurban. Akan tapi boleh jadi mereka membutuhkan uang, makanan, atau pakaian. Dengan demikian, kebutuhan mereka perlu diketahui oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan larangan mencukur rambut dan memotong kuku, khususnya bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban untuk menahan diri sehingga tidak mencukur rambut dan memotong kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Sedangkan orang yang menerima santunan hewan kurban untuk mengambil manfaat darinya, tidak ada kaitannya dengan larangan tersebut. Dan yang ada kaitannya hanyalah untuk orang yang ingin menyembelih hewan kurban, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Man arada an yudhahi, fala ya'khud min sya'rihi wala min adfarihi hatta yadbaha udhiyatah." Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
21: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah.
10: Fatwa-fatwa ibadah.

0: Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, seluruh leher dari batas kepala sampai pangkal leher adalah tempat untuk penyembelihan, baik pangkalnya ataupun tengahnya. Adapun nahar pada unta, tempat penusukannya di cekungan yang berada pada pangkal leher. Sedangkan kambing dan sapi, tempat disembelihnya ada pada ujung leher perbatasan antara kepala dengan leher. Dan ini disebut dengan dhabh. Sedangkan pada unta disebut dengan nahar. Sekalipun boleh kedua-duanya pada semua hewan ternak. Boleh menahar, yaitu menusuk leher hewan yang seharusnya didhabh disembelih, dan sebaliknya. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Artinya, bahwa unta boleh disembelih dengan dipotong urat-urat lehernya yang berada pada perbatasan leher dengan kepalanya. Demikian juga kambing, penyembelihannya boleh dengan ditusuk cekungan yang berada pada pangkal lehernya. Semuanya dibolehkan secara syar'i. Hanya saja, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa unta pada asalnya ditusuk pada pangkal lehernya. Sedangkan kambing dan sapi pada asalnya adalah disembelih dengan memotong urat-urat lehernya dan boleh menyembelih unta serta boleh juga untuk menusuk kambing dan sapi pada pangkal lehernya agar menjadi halal. Wallahu ta'ala a'lam. Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: ضربت الشاه بالسيارة صدمت وكانت في سكرات الموت فبادر فذبحها هل تجوز؟
3: نعم إذا كان فيها حياة وذكاها فإنها تحل لأن الله عز وجل لما ذكر والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما كان السبع قال إلا ما ذكيتم فإنه يحل إذا أدرك وفيه حياة من هذه الأمور المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإذا أدركت فيها حياة فإنها تؤكل وإن ماتت قبل أن تذكى فإنها حرام.
0: Tentang binatang ternak yang tertabrak. Pertanyaannya, apabila ada seekor kambing yang tertabrak mobil dan dalam keadaan sekarat kemudian segera disembelih, apakah hal ini diperbolehkan dan hewan tersebut menjadi halal? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, ya boleh. Jika hewan tersebut masih hidup kemudian disembelih, maka halal dimakan. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Artinya, diharamkan bagi kalian untuk memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atau hewan yang tercekik, yang terpukul, yang mati terjatuh, yang tertanduk, atau yang mati diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Maka hewan tersebut halal jika didapati masih hidup. Selamat dari perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang tertanduk, yang diterkam binatang buas. Jadi apabila didapati masih hidup, kemudian disembelih, maka boleh dimakan. Namun jika didapati sudah mati sebelum disembelih, maka haram untuk dimakan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: As-sabi idza kana dun al-bulugh fahal tu'kal wa dhabaha fahal tu'kal dhabihatuh?
3: Naam, tu'kal dhabihatuh kama tu'kal dhabihatuh al-mar'ah.
0: Tentang sembelihan seorang anak. Pertanyaannya, apabila seorang anak yang belum balig menyembelih, apakah hasil sembelihannya boleh dimakan? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hasil sembelihannya boleh dimakan sebagaimana hasil sembelihan seorang perempuan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: Jika kan al-insan musira, فهل لأولاده أن يساعدوه في شراء الأضحية؟
3: لهم أقول لهم أن يعني لهم أن يعني يستأذنوه في أن يعني يضحوا, ويعني ولو ضحى كل واحد منهم يعني فإن ذلك لا بأس به, إلا أن يكونوا يعني بيتهم طعامهم واحد ومأكلهم واحد ومطبخهم واحد, فيكفي أضحية أو أضحية واحدة.
0: Tentang anak yang membantu bapaknya dalam membeli hewan kurban. Pertanyaannya, jika ada seorang bapak yang berada dalam kesulitan, apakah anak-anaknya boleh membantunya untuk membeli hewan kurban? Kemudian Syekh mengatakan, mereka boleh meminta izin kepadanya untuk menyembelihkan, meskipun masing-masing dari mereka menyembelih sendiri-sendiri. Hal ini tidak mengapa, kecuali jika mereka serumah, maka cukup dengan satu sembelihan. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: يقول هل يشترط استقبال القبلة في الذبيحة؟
3: ما يشترط, لكنه ينبغي هذا.
0: Pertanyaannya, apakah disyaratkan menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan tidak disyaratkan, akan tapi hal itu hendaknya dilakukan. Wallahu taala alam.
1: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: هل صحيح أن الذبح يكون بعد أن يذبح الإمام؟
3: لا, ليس بلازم, الإمام قد لا يذبح, ولكن إذا فرغ من الصلاة الإمام وغير الإمام كلهم يضحون.
0: Pertanyaannya, apakah benar menyembelih hewan kurban itu harus dilakukan setelah imam salat idnya menyembelih? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan tidak harus seperti itu, karena imam boleh jadi tidak menyembelih. Akan tapi, jika telah selesai dari sholat Id, maka baik imam maupun selainnya, semuanya boleh menyembelih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: يقول إذا ذكيت البهيمة وخرج ابنها حيا الجنين هل يذكى؟
3: نعم, إذا خرج حيا يذكى, إذا خرج بعدها حيا أو بقي بعدها حيا فإنه يذكى.
0: Tentang janin hewan yang terlahir dalam kondisi hidup. Pertanyaannya, jika seekor hewan ternak disembelih kemudian janinnya keluar dalam kondisi hidup, apakah boleh disembelih? Kemudian Syekh mengatakan ya, jika anaknya terlahir dalam kondisi hidup maka boleh di maka harus disembelih. Wallahu taala alam.
2: يقول اذا كان في الذبيحه جنين فهل يجوز اكل هذا الجنين الذي في بطن الحيوان؟
3: نعم, يؤكل كما تؤكلون.
0: Tentang hukum makan janin yang ada pada perut hewan sembelihan. Pertanyaannya, jika di dalam perut hewan sembelihan ada janinnya, apakah diperbolehkan makan janin yang berada dalam perut hewan tersebut dan ibunya sudah disembelih?

0: 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimu sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotaliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Membangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Ustaz, bolehkah mengadakan acara walimah nikah di masjid? Masjid di rumah saya cukup besar, hanya saja tidak ada gedung serbaguna. Apakah boleh jika melaksanakan akad nikah di dalam masjid, lalu mengadakan walimah sederhana makan-makan di teras masjidnya? Mohon penjelasannya. Sebenarnya enggak ada masalah jamaah akad nikah di masjid, ya, walimah di masjid, tapi tetap menjaga kehormatan masjid. Yang jadi masalah orang ini, walimah di masjid enggak sholat tahiyatul masjid. Iya. Terus mau cari berkahnya masjid di mana? Walimah di masjid pakai musik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang melecehkan masjid. Bukan untuk itu masjid didirikan, untuk zikrullah. Jadi kalau mau walimah faddal di terasnya masjid, di halaman masjid mamanya. Tapi walimah ini enggak harus di gedung, cuma kita yang bikin ruwet pernikahan. Rumit pernikahan buat kita. Padahal sesuatu yang mudah sekali. Antum kalau memang rumahnya kecil, bikin walimah 7 hari. Betul. Artinya hari ini teman-teman SMA anak-anak undang. Hari ini antum tinggal lihat ada siomay lewat, siomay. Yuk. Agama ini mudah, jamaah. Kita yang bikin ruwet. Makan siomay. Besok undang jamaah masjid, yuk jamaah masjid. Malam ini walimah ke rumah anak. Datang, suguin apa yang ada. Enggak harus potong kambing. Kalau punya rezeki potong kambing, fadhol. Dan tidak harus mengundang orang banyak, jamaah. Anak kadang-kadang sedih melihat ini, jamaah. Pernikahan, akhirnya anak-anak menunda pernikahan gara-gara souvenirnya belum jadi. Ini sudah kebelet ini, jamaah. Ditunggu ini souvenirnya baru bulan 3 jadinya, Ustaz. Gedungnya baru kosong bulan ini. Ini subhanallah. Maka tolong, tadi mau nikah di masjid gak apa-apa, yang penting izin sama DKM-nya. Dan nikah itu bisa duduk berlima gini ya mak ya. Ya, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama fulan-fulan. Mau, saya terima. Selesai nikah. Ustaz, penghulu ya nanti ke KUA antum kalau mau catatan apa hukum nikah. Tapi kalau hukum nikah yang pertama sudah lengkap, suami istri ada ijab qabul, ada mahar, ada walinya, selesai. Barakallahu fikum. Tetapi dijaga kebersihan masjid ya. Karena kadangkala orang ngerokok-ngerokok di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat itu terganggu dengan aroma yang buruk. Makanya Rasulullah SAW itu gak mau makan bawang putih. Karena dia bermunajat dengan Jibril. Dia ngobrol sama Jibril. Dan itu mengganggu Jibril. Makanya orang-orang dilarang yang makan bawang untuk sholat berjamaah. Karena mengganggu jamaah. Gak ada kalau orang rokok di masjid. Na'udzubillah, aromanya seperti itu. Allahu'alam.
1: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ya, aku punya kebun separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri. Aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta, enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduki, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faja'altu atufu bainal qatla fa'ataitu wa huwa bi akhir ramatin wa bihi sab'una darbah ma baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahm. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang. Kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Hubayb? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu. Katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah. Aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia jamaah, hanya tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi', dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa qul liqaumi al-ansar, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum inda Allah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtih. Kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
2: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

Walakin li ta'lam anna lil ilmi adaban wa anna lil ilmi syurutan wa anna lahu umuran lizaman ala man syammara an sa'idil jiddi fi talabi an yaj'alaha nusba ainaihi. Akan tetapi hendaknya kita mengetahui bahwa ilmu itu punya adab-adab. Ilmu itu punya syarat-syarat untuk kita dapatkan, ya, ilmu yang benar. Dan ada beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang menyingsingkan lengan kesungguhannya dalam menuntut ilmu untuk menjadikan perkara ini selalu di hadapan matanya, selalu dalam perhatian besar darinya. Wal ilmu kama qala adz-dzahabi rahimahullahu taala, karena ilmu itu sebagaimana pernyataan Imam adz-dzahabi dalam kitab Syiar A'lami Nubala, beliau berkata, laisa bikathratir riwayati walakinnahu nurun yakdzifuhu Allahu fil qalbi wa syartuhu al-ittiba'u wal firaru minal hawa wal ibtida'i. Ilmu itu bukanlah sekedar dengan banyak menghafal riwayat, tapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, dan syarat ilmu itu adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berpaling dari hawa nafsu dan perbuatan bid'ah. Jadi al-ilmu laisa bikathratir riwayah wa syartuhu ya walakinnahu nurun yakdzifuhu Allahu fil qalbi. Ilmu itu bukan sekedar dengan banyak menghafal riwayat, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Berarti orang-orang yang terpilih yang bisa mendapatkannya. Wa syartuhu al-ittiba'u, dan syaratnya adalah mengikuti sunnah. Wa tarkul hawa wal-ibtida', serta meninggalkan, menjauhi hawa nafsu dan perbuatan bid'ah. Jadi inilah sebabnya kenapa perhatian untuk memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu, menjelaskan kepada mereka adab-adabnya, ini perhatian yang harusnya mendapatkan porsi yang besar dari para pendidik. Karena dengan adab-adab inilah seseorang akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab kebaikan bagi penuntut ilmu itu sendiri, kemudian kebaikan bagi yang lainnya. Nah, baik. Fa'alaina an nuraji'a ma sami'na wa an yudhakira ba'd

maka hendaknya kita semua berusaha untuk nuraji', memurajaah, mempelajari kembali apa yang sudah kita dengar, mengingat kembali, saling mengingatkan satu sama lain apa yang ya telah kita hafal dan telah kita baca. Jangan berhenti begitu saja ya, karena kita ingat kembali kata para ulama, hayatul ilmi mudzakaratuhu, ilmu itu hidup dengan selalu dimudzakarah, dipelajari, diulangi kembali. Wallahi innal insana yadrusu sanatan kamilatan wa la yuhassilu syatra ma hasala fi halaqatil ilmi fil masajid. Dan sungguh demi Allah ya, demi Allah, sungguh seseorang terkadang dia belajar setahun penuh tapi dia tidak mendapatkan ya syatra, setengah pun dari apa yang dia dapatkan ketika menghadiri halaqah-halaqah pengajian ilmu di masjid-masjid. Mungkin dia mempelajari di tempat-tempat yang resmi tapi dia tidak dapatkan ilmu, bahkan setengah yang dia dapatkan di masjid-masjid. Karena apa? Waktu di masjid dia mempraktikkan adab-adabnya dengan baik, di tempat lain tidak demikian. Baik. Idh annal insana yadhhabu ila tilkal madarisi wal kulliyatin nidhamiyati wa qad ya'tari niyatahu ma ya'tarihi min tahsilihi lisyahadah. Karena seorang terkadang dia pergi ya ke madrasah-madrasah atau ke tempat kuliah resmi ya, kuliah nidhamiyah, kuliah yang resmi, terkadang ya muncul dalam niatnya hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya, yang bisa merusaknya. Misalnya sekedar ingin dapatkan ijazah. Ya. Kalau di Saudi itu orang kuliah-kuliah agama ini akan diperhitungkan nanti untuk kerja. Untuk kerja di tempat-tempat yang berhubungan juga dengan masalah agama. Jadi bisa jadi orang itu niatnya hanya mencari ijazah agar dapat pekerjaan. Ya. Dan ini terjadi pada kebanyakan pelajaran-pelajaran yang sifatnya di sekolah-sekolah resmi seperti itu. Hanya sekedar untuk punya pengakuan, dapat ijazah, bisa melanjutkan pendidikan di tempat selanjutnya. Ya tentu saja kembali kepada niat. Tetap saja ilmu yang kita pelajari dimanapun, selama itu ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tetap merupakan ilmu yang baik. Cuman bedanya kalau di halaqah masjid, kita datangkan insya Allah dengan ikhlas, karena tidak ada yang akan menilai kita, yakni selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mencari perhatian siapapun, tidak juga untuk dapatkan ijazah, tidak juga dapatkan pengakuan dan seterusnya. Nah, itulah bedanya. Wa min sa'in fi tahsilil maddati wa masyakalaha. Ya, juga misalnya dia niatnya hanya usaha untuk mendapatkan materi kuliah supaya nanti ketika ujian dia bisa lulus. Ya, atau mungkin dia hadir karena takut nanti akan dicatat sebagai pelajar yang alfa, yang banyak alfanya sehingga tidak bisa ikut ujian misalnya, takut sama gurunya atau yang lain. Ya, banyak motivasi kalau itu berhubungan dengan kuliah resmi atau pelajaran resmi. Wa masyakalah, atau yang semisalnya, amma fi hudurihi fil masjidi fal madnunu annahu lam yahdhur illa liqasdi talabi wat tahsin. Adapun ketika seorang itu hadir di masjid, menghadiri majelis ilmu di masjid, ya, maka yang kita sangka darinya bahwa dia tidak akan hadir kecuali tujuannya untuk belajar dan mendapatkan ilmu.

Ya, tidak ada yang menilai dia, tidak ada yang akan, kalau dia tidak hadir pun tidak akan menjadi sebab kehilangan kesempatan misalnya ijazah dan seterusnya. Ini pasti dia hadir untuk menuntut ilmu semata-mata. Apalagi sambil menunggu waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya, misalnya antara maghrib dan isya, masya Allah, dia dapatkan pahala dan keutamaan lain. Walaysa min lazimi hadza taqlilu sya'ni dirasatin nidhamiyah, ya, dan bukanlah ya konsekuensi dari penjelasan ini berarti mengecilkan arti dari pelajaran resmi, bukan sama sekali, ya, karena itu pun juga pelajaran yang bermanfaat selama ilmu yang diajarkannya ilmu yang benar. Fa fiha khairun katsirun liman waffaqahu Allah wa qad sabaqa bayanu syai'in min dhalik, karena dalam pelajaran yang resmi juga di sekolah-sekolah yang resmi itu terdapat banyak kebaikan bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah berlalu penjelasan tentang masalah ini. Ya, tetap saja sekolah-sekolah yang resmi tersebut, ya, kita tahu banyak dari para ulama kita juga yang merupakan tamatan dari sekolah-sekolah resmi di Saudi ataupun yang lainnya, dan tetap mereka memiliki masya Allah ilmu yang bermanfaat yang kemudian diajarkan kepada umat. Intinya di sini cuma sekedar diingatkan saja bahwa masalah niat itu perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sampai pun di pelajaran di masjid misalnya, terjadi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu karena ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu tinggi, atau nanti bisa bersaingan dengan yang lain, atau nanti niatnya dia belajar ilmu supaya bisa menampakkan diri seolah-olah sebagai guru yang mengajarkan ilmu ini, atau tujuannya untuk berdebat agar terlihat seperti orang yang kuat argumentasinya ketika berdiskusi atau berdebat di apalagi media sosial misalnya. Ya, ini banyak motivasi yang bisa memalingkan seorang dari niat yang ikhlas. Ya, makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapi adab-adab dalam menuntut ilmu sangat penting untuk mendapatkan perhatian bagi setiap penuntut ilmu yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Baik. Wa qad athartu an akhussa hadzal mabhatha bi dzikri wasaya li talibil ilmi. Dan sungguh saya mengutamakan di sini untuk mengkhususkan pembahasan akhir ini dengan menyebutkan beberapa wasiat, beberapa nasihat untuk para penuntut ilmu, untuk penuntut ilmu. Wa hadhihi alwasaya kullama ja'alaha talibul ilmi nusba ainaihi wastarja'aha fa inna fiha bi'idnillahi khairan katsira. Yang mana nasihat atau wasiat-wasiat ini semakin seorang penuntut ilmu menjadikannya selalu di hadapan matanya, yakni selalu mendapatkan perhatian besar darinya, selalu mengulang-ulanginya, maka sesungguhnya di dalamnya, ya, dengan izin Allah terdapat banyak kebaikan. Idh anna hadhihi alwasaya mimma nassa alaihi salafuna wa hamaduhu li talibil ilmi, karena wasiat-wasiat yang saya akan sampaikan ini insyaallah adalah wasiat yang jelas-jelas ditegaskan oleh para ulama salaf kita, ya, dan mereka memuji wasiat ini untuk para penuntut ilmu. Wa kama taqaddama fa inna talibal ilmi laisa bima yahfadhu fahasbu bal li talibil ilmi samtun wa khuluqun wa atharun ala nafsihi wa ala ghairi. Sebagaimana pembahasan kita yang sudah lalu, sesungguhnya penuntut ilmu itu, ya, seorang penuntut ilmu bukan sekedar dilihat dari apa yang dihafalnya saja, bukan sekedar dilihat dari apa yang telah dihafalnya, yang telah dikuasainya dari ilmu itu, akan tetapi seorang penuntut ilmu itu punya samt, punya tingkah laku yang baik, punya akhlak yang mulia,

0: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Punya pengaruh terhadap dirinya dan terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Inilah penuntut ilmu yang sejati. Walaqad marra bikal atharu alladhi fihi.
0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ini adalah berbeda dengan istihadhah. Wanita ketika istihadhah dia tetap wajib sholat dan wajib puasa. Maka suami boleh menghubungi istrinya dalam kondisi perempuan sedang istihadhah. Tapi ya berhati-hati, jangan sampai menyakiti istrinya. Dan subhanallah jemaah, kalau kita membahas kenapa enggak boleh mendatangi istri dalam kondisi haid, ada banyak sekali hikmahnya. Cuma kita walaupun enggak tahu hikmahnya, kita kerjakan. Kenapa kita kerjakan? Nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak harus kita tahu hikmahnya. Nah, Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi para musyrikin? Dalam syariat kita tidak boleh menjadikan sahabat karib mereka. Bagaimana cara Rasulullah SAW menyikapi mereka? Istilah kayak benci tapi tidak benci. Bagaimana itu Ustaz? Ahibati fillah, dalam kondisi haid kita itu benci karena Allah, cinta karena Allah. Kita benci karena Allah. Ketika seorang benci sama karena Allah, ya sudah, dalam urusan agama kita benci sama orang ini, kita benci sama perbuatan dia. Tapi dalam urusan muamalat dia butuh bantuan kita, ya kita bantu dia. Dalam urusan muamalat duniawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga. Ingat, berbuat baik kepada tetangga bukan mencintai tetangga kita, tapi berbuat baik kepada tetangga kita. Beda ya, cinta sama berbuat baik. Boleh jadi kita cinta kepada seseorang dan kita tidak pernah berbuat baik sedikit pun sama dia. Anak cinta sama fulan, apa yang sudah kau lakukan? Gak ada, tapi aku cinta sama dia. Antum pernah cinta sama perempuan? Jatuh cinta, pernah berbuat sama dia? Kadang-kadang enggak, anak cuma seneng aja sama dia. Maka itu yang tidak diperbolehkan, mencintai orang-orang musyrikin, mencintai orang-orang kafir. Berbuat baik diperintahkan. Jadi ketika antum berbuat baik kepada tetangga antum, kenapa antum berbuat baik padahal dia non muslim? Ya karena kita diperintahkan. Ketika Abdullah bin Amr bin As, dia potong kambing. Itu anak buahnya lagi ngulitin kambing. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Idza faraghta fabda bi jarina al-yahudi." Kalau engkau sudah selesai mengulitin, kemudian engkau mau bagikan, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang agamanya Yahudi. Itu berbuat baik, bukan cinta. Itu berbuat baik. Jadi kita berbuat baik. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang, melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berbuat baik sama mereka. Tapi kalau cinta enggak. Jadi ada amalan hati, ada amalan raga. Hati ini beramal. Apa amalan hati kita? Cinta, benci, takut, berharap, tawakal. Itu kita gak boleh mencintai mereka. Tapi kita kesian sama mereka karena mereka jauh dari agama Allah. Gak apa-apa, kita kesian, kita doakan mereka, kita berbagi sama mereka, siapa tahu mereka dapat hidayah. Tapi kalau terhadap agama mereka kita suruh benci. Jadi ingat, kita berbuat baik kepada non-muslim, kita tidak boleh mendzalimin mereka. Bahkan kita tadi kalau punya tetangga non-muslim, kita berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya Abdullah bin Amr bin As, Al-Yahudi ya Aba Abdurrahman, yang kau mau kasih ini yang Yahudi, mana yang Islam yang lainnya? Kok mereka gak dikasih, kok yang Yahudi dulu dikasih? Apa kata Abdullah bin Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisannya. Maka tolong kita tetap berbuat baik. Tapi tadi, dia harus tahu kita muslim dan kita gak suka sama orang-orang kafir. Iya, dia tahu. Al-Quran terbuka, mereka bisa baca terjemahannya. Gak ada jamaah dari agama kita yang kita sembunyikan, tidak ada. Kita seperti ini. Mereka banyak yang disembunyikan. Mereka pura-pura cinta kepada umat Islam. Dibantai saudara-saudara kita di Palestina. Dibunuh di sana saudara-saudara kita. Mereka tonton jemaah. Mereka lihat dia adalah yang mungkin kesian. Tapi bagaimana dengan negara-negara besar? Ada. Hadza huwa. Ustaz, ini berat pertanyaannya jemaah. Semoga Allah menjaga Ustaz. Ustaz, saya ingin poligami. Apakah berdosa bila istri melarang poligami? Apa yang harus dipersiapkan untuk poligami? Apakah istri yang dipoligami wajib akur? Ahibati billah. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan takdir kita. Ada orang yang ingin poligami tapi sampai mati gak poligami. Ada seorang perempuan yang ngomong, Ustaz, suami ana pernah mau poligami, Ustaz. Akhirnya sang istri doa terus minta sama Allah. Allah kabulkan doanya. Suaminya mati. Dan tidak pernah poligami. Jadi kalau bicara istri, istri itu cemburu. Istri itu gak suka suaminya poligami. Bukan dia tidak suka sama poligami. Makanya kalau antum tanya sama wanita, dia akan mengatakan, silahkan, ana tidak menentang poligami. Silahkan yang mau poligami, poligami. Yang penting jangan suami ana. Dia menentang poligami enggak? Enggak menentang, cuma dia enggak siap gitu loh. Enggak siap. Makanya tidak diperintahkan oleh Allah laki-laki minta izin sama istrinya. Kalau syariatnya harus minta izin sama istri, ya tentu enggak terjadi poligami, cem. Kecuali wanita-wanita yang memang mungkin dia punya keluasan hati, ya. Dia katakan, fadl, Pak. Silahkan kau menikah. Suaminya menikah, istrinya pingsan masuk rumah sakit. Padahal istrinya ngasih izin, ya, Pak. Betul, ya, Pak. Tetap sebagai seorang wanita, itu ujian para wanita. Makanya tidak disyariatkan suami untuk minta izin. Dan ahibati fillah. di negeri kita. Perzinaan itu sangat mudah sekarang. Dan kita tahu juga bagaimana pezina itu dikasih nama sekarang PSK. Sarana untuk itu kemudah. Dan pernikahan itu sulit. Jangan nikah dua, nikah satu. Orang tua ngomong gini, antum masih umur 18 tahun, padahal sudah punya keinginan, gak bisa, harus sidang dulu. Kalau berzina gak perlu umur. Maka kita berada di tempat yang kita harus berjuang, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga negeri kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, apa yang harus dipersiapkan untuk poligami? Seorang laki-laki, dia harus punya kemampuan bersabar yang lebih ketika dia poligami. Karena ketika dia gak poligami saja, ada badai di rumahnya. Ini kita tahulah, kita ini jamaah yang istrinya satu, dia lihat dia ribut sama istrinya, istrinya ngambek padahal gak poligami. Kalau antum poligami, antum harus punya genset 5 paling enggak. Kalau padam PLN, bisa hidupin satunya. Padam lagi, hidupin lagi satunya. Hidupin, harus sabar jamaah. Dan Rasulullah SAW sabar menghadapi istri-istri. Beliau tidak membuat istrinya menerima dengan tangan besi, enggak. Tapi dengan beliau bersabar. Bayangin ya, sampai Allah Jalla Jalaluh menegur Nabi SAW. Nabi itu ditegur karena demi mengakurkan istri-istrinya, beliau sampai mengharamkan sesuatu yang halal buat beliau. Allah sampai mengatakan, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaj. Wahai Nabi, kenapa engkau sampai mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Gara-gara engkau ingin mencari keridhaan istri-istri. Gimana istri-istri Nabi ini bikin makar di antara mereka jemaah? Sampai kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot semua istrinya yang 9 itu saja. Maka butuh kesabaran. Antum mampu berlaku adil, silahkan. Baik, mampu berlaku adil tapi tidak sabar dengan tabiat wanita, jangan. Berapa banyak laki-laki yang berharap 1 + 1 = 2, ternyata 1 + 1 = 0. Seharusnya 1 + 1 berapa? Ini 1 + 1 = 0. Mana istrimu? Wallahu a'lam. Kayaknya ana ditakdirkan gak punya istri. Padahal dia ingin poligami. Dan bagi yang ingin poligami, engkau harus benar-benar mempersiapkan kesabaran tadi. Karena lingkungan tidak mendukung jemaah. Lingkungan gak dukung. Jangan bicara istri yang pertama, jangan bicara mertua. Kadangkala orang tua sendiri gak dukung. Orang tua sendiri sampai mengatakan kepada nak, nak, kalau kau kawin lagi nak, gak usah ke rumah ibu. Allahu Akbar. Ini ibunya sendiri jemaah. Kakak beradik tidak mendukung. Sehingga orang yang melakukan poligami harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Makanya biasanya orang yang poligami itu ibadahnya nambah ya. Karena dia gak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Dulu enggak, biasa poligami. Makanya Nabi alaihissalam nikah sama putrinya Abu Bakar, nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi, biasa. Karena sahabat semua melakukan itu. Sampai sahabat yang istrinya cuma satu itu mungkin jarang. Dan janda pada masa itu laris. Kenapa? Karena janda ini jadi jandanya Abu Bakar, dinikahi sama Ali bin Abi Thalib ya, ketika jadi janda. Jadi Mereka ada yang memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan di saat janda itu banyak dan lapangan pekerjaan sedikit dan mereka tidak diperhatikan, apa yang akan terjadi? Jadi apa tuh janda-janda jam? Maka antum persiapkan kesabaran, kemudian antum lihat kemampuan antum, jangan sampai antum nafkah belum mampu, kemudian antum nikah lagi. Apakah istri yang dipoligami wajib akur? Enggak. Enggak wajib akur jamaah. Yang jelas mereka wajib taat sama suaminya. Rasulullah SAW, istri-istrinya sebagian ya ribut. Ribut. Dan Nabi tidak memaksa mereka untuk akur. Ada yang akur, ada yang tidak. Maka di sini perlu sabar. Antum kan berpikir, oh tuh kalau punya istri empat, kata dia, malam ini di sini, malam ini di sini. Boleh jadi antum tidurnya di masjid, nggak di rumah. Ribut semuanya cuma. Izin bertanya tentang hadis. Siapa yang mendidik dua anak perempuan hingga ia dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan, dan dia, lantas Nabi SAW mengisyaratkan dengan mendekatkan jari jemarinya. Bagaimana kalau hanya punya anak satu perempuan? Iya, jadi punya anak perempuan ini subhanallah jamaah, spesial ya. Orang-orang itu bangga sama anak laki-laki. Bahkan di Cina, Anda baca berita beberapa waktu yang lalu, mereka kalau istrinya ternyata anaknya perempuan itu digugurkan. Karena punya anak di sana dibatasi. Mereka ingin punya anak laki. Yang tentunya anak laki mungkin lebih kuat, lebih mampu bekerja, lebih mampu membela keluarga. Sedangkan anak perempuan enggak. Tapi ternyata memiliki anak perempuan itu punya fadilah yang tidak dimiliki kalau kita punya anak laki. Tadi anak perempuan itu kalau dididik dua ya, apalagi lebih banyak lagi, itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Bagaimana kalau anaknya satu? Ya semoga berharap jemaah. Tapi yang jelas pahala itu sesuai dengan kelelahan dan effort yang dikeluarkan. Gak sama yang anak perempuannya satu dengan yang anak perempuannya tiga. Gak sama wanita yang hamil cuma tiga kali dengan wanita yang hamil 12 kali. Gak sama jemaah. Maka bagi wanita yang punya banyak anak tadi, jangan merasa oh enak fulan cuma anaknya dua. Enggak. Nanti di hari kiamat baru akan terlihat bahwa engkau yang enak, karena engkau telah berjuang panjang. Baik, ini masih ada.
3: Ustaz, mohon nasihat. Bagaimana ana menyikapi istri dan ibu yang mereka berdua semuanya baik dan penting bagi ana, namun keduanya memiliki sifat yang berbeda, sehingga terkadang terjadi konflik di antara mereka karena kami tinggal serumah. Bagaimana ana harus bersikap? Ya, harus sabar antum. Harus sabar. Apa yang harus dilakukan, jemaah? Ketika harus satu rumah sama ibu, ada sebuah nasihat dari orang yang berpengalaman ya. Usahakan dapurnya sendiri-sendiri. Jadi rumahnya satu, istri kan kadang-kadang di rumah itu ada dapur bersih, ada dapur kotor, bisa seperti itu cara. Kondisikan ada dua dapur. Kenapa? Karena banyak permasalahan dimulai dari dapur. Istrimu tidak sepandai ibumu memasak. Istrimu tidak seenak masakannya dibanding masakan ibu. Kadangkala istri itu salah motong bawang, salah motong daging, salah masak ini itu. Sang ibu marah. Gak gitu caranya. Ini itu macam-macam ribut akhirnya. kalau itu bisa dilakukan. Kalau ternyata itu tidak bisa dilakukan, maka jadilah antum orang yang selalu berterima kasih sama istri. Kalau habis ribut datang ke istri, makasih banyak ya, sebutkan kebaikan-kebaikan dia, jazakillah khair, mudah-mudahan kau dimasukkan ke surga sama Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian katakan minta maaf ya, ibu sudah tua ya. Bagaimanapun ya wajarlah seperti itu, kita pun akan tua, mungkin kita akan seperti itu nantinya. Setelah itu antum datang kepada ibu antum, bu minta maaf bu, istri anak kan masih baru belajar, masih butuh banyak arahan dari ibu, bimbingan. Jadi seperti itu, sampai kapan seperti itu terus? Ya selama satu rumah terus. Dan harus sabar, memang harus sabar. Didoakan semoga mereka jadi cocok. Sejatinya kita ini jamaah, suami istri ini punya karakter yang berbeda, gak sama. Tapi tak kalah memandang kepada kelebihan, menyebabkan kita bisa terus bersama. Tapi kalau memandang kepada kekurangan, maka kita gak akan lama di satu rumah. Ada seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak. Apakah dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya? Di sisi lain, dia juga terkadang masih kesusahan untuk menafkahi keluarganya, anak dan istrinya. Tergantung kondisi orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mampu, maka dia berikan nafkah. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Mereka, maka kata Allah, katakan yang kalian infakkan dari harta itu, yang paling berhak mendapatnya yang kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian yang lain. Artinya ketika orang tua tidak mampu dan anak punya kelebihan rezeki, engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuamu. Maka berikan nafkah. Ustaz gak cukup Ustaz, engkau bagi. Sebagaimana engkau gak boleh meninggalkan ibumu kelaparan, engkau juga gak boleh meninggalkan keluargamu kelaparan. Maka seorang laki-laki harus pandai-pandai. Dan bagi anak laki-laki, ketika engkau berbagi kepada orang tuamu, jangan kasih tahu istri. Gimana Ustaz yang pegang ATM istri? Jangan. Kasihan istri antum. Setiap antum ambil duit, kasihkan ke ibu. Kadangkala dia, ya gak semua istri ya, dia menderita. Ibu lagi. Tapi ketika dia tidak tahu, gak ada masalah. Maka sebelum antum berbagi kepada istri, antum ambil dulu sebagian, berikan kepada orang tua. Berusaha. Dan ketika antum kekurangan memberikan nafkah harta kepada istri, maka lebihkan buat dia cinta dan kasih sayang. Dia akan terima. Makanya banyak perempuan mengatakan, ana rela hidup di bawah kolong jembatan, asalkan sama kamu. Seperti itu. Itu kalau suaminya perhatian. Jangan sudah fulusnya seret, cintanya juga seret. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Karena dan jangan takut ya hartamu berkurang sebenarnya jemaah. Karena yang engkau berikan kepada orang tua, Allah akan kasih ganti. Maka niatkan engkau benar-benar ikhlas.

banget ya Mak. Oh ini jamaah. Apakah diharuskan seorang suami dan istri harus terbuka dalam segala hal dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga? Saya laki-laki yang bekerja di instansi yang dalam dunia kerja, persaingan antara rekan kerja adalah hal yang biasa. Terkadang saling menjatuhkan rekan untuk mendapatkan promosi, difitnah, dan lain-lain sudah biasa saya alami. Bahkan tekanan-tekanan dari yang lain juga biasa saya hadapi. Dari atasan atau lingkungan kerja yang terkadang meski sudah biasa, ada kalanya saya stres dengan keadaan seperti ini. Faktor-faktor yang menguatkan saya diantaranya laki-laki yang punya tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak juga orang tua. Karena itu kewajiban saya sebagai seorang suami. Dalam keadaan seperti ini, saya ingin menjadikan istri sebagai teman cerita, sharing tentang keadaan serta suasana kerja dengan harapan istri bisa menenteramkan hati suami untuk tetap semangat, sabar dalam menghadapi ujian ini. Akan tetapi yang ada, istri jadi emosi, tidak terima suami diperlakukan tidak sewajarnya atau adil, bahkan pernah masuk ke wilayah kerja suami dengan menghubung. Masya Allah jamaah, ini istri yang cinta maksudnya ya. Dengan menghubungi pimpinan-pimpinan suami, mengutarakan unek-uneknya dengan bahasa istri. Saya pernah suami ingatkan jangan masuk ke wilayah kerja suami, ikhlas dan sabar aja, sehingga suami tidak malu karena ditegur sama atasan. Supaya istri diingatkan, istri menjadi suka marah-marah, tidak jelas di rumah, anak-anak suami jadi kena imbasnya. Di tempat kerja terkadang bikin stres, pulang ke rumah hawanya panas, istri suka marah-marah. Saya terkadang terbawa suasana jadi ikut marah juga, jadi kasihan anak-anak. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz untuk saya sebagai seorang suami juga sebagai seorang karyawan. Nasihat Ustaz untuk menghadapi istri yang suka marah-marah. Masya Allah. Ya ahibati billah, disinilah kita harus paham karakter istri kita. Seperti apa pasangan hidup kita? Ada orang-orang yang gak mampu memanage konflik yang terjadi, tidak mampu menerima ujian yang ada. Maka tugas suami adalah tidak menceritakan hal itu kepada istri. Engkau ceritakan kepada sahibmu, engkau ceritakan kepada ustadz yang engkau dekat sama dia, mohon arahannya. Kepada istri engkau ceritakan yang indah-indah. Nah, terkadang istri itu di rumah sudah terbebani dengan tugas-tugas. Seharusnya istri itu enggak seperti tadi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah, Allahu akbar. Beliau mengingat bagaimana kebaikan Khadijah. Beliau di luar rumah dicaci, dimaki, disakiti, masuk rumah adem rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Khadijah, selesai semua beban yang di luar rumah itu. Dan itu seharusnya istri menjadi sakan, menjadi tempat ketenangan dan kedamaian. Tapi ada istri tadi yang mungkin enggak ngerti. Sehingga antum perlu sabar, enggak lagi cerita sama istri. Antum ceritakan kepada istri, alhamdulillah kondisiku baik-baik, doakan. Seperti itu aja. Kalau istri tanya macam-macam, engkau ceritakan yang indah-indah di sana. Karena kalau tidak, yang terjadi seperti yang kau sebutkan. Hawa di tempat kerja panas, sampai rumah kebakaran. Itu berbahaya. Dan kalau istri sedang marah, antum diam. Diam. Istri ngomel-ngomel ini, itu macam antum diam. Setelah istri selesai marahnya, baru antum ngomong sama dia. Antum kasih air dingin sama dia, biar dia minum ya. Setelah itu baru antum ngobrol sama dia. Karena kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang di antara kalian bermarah, hendaklah dia diam. Gimana kalau yang marah istri? Iya.

0: kau juga diam, karena hal itu akan menyebabkan istrimu tambah marah. Dan para wanita juga harus tahu, kalau suaminya sedang marah, hendaklah dia diam. Berusaha untuk nahan diri. Katakan, aku minta maaf ya, aku bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Itu kata Abu Darda mengatakan kepada istrinya, kalau aku marah, tolong engkau senangkan aku. Kalau engkau yang marah, aku akan berusaha untuk menyenangkan dirimu. Kalau enggak seperti itu, enggak lama pernikahan itu jemaah. Dan didoakan, istrinya didoakan, dan antum bersabar, semoga itu menjadi pengangkat derajat antum dan penghapus dosa-dosa antum. Bagaimana pendapat antum serta tinjauan dari syariat perihal mahasiswa yang keadaan dirinya sudah wajib untuk menikah?
1: Allahu Akbar.
0: Di sisi lain, dia belum ada bayangan kerjaan, tapi ia bertekad untuk bekerja. Kemudian ia bilang ke ayahnya dan meminta untuk tetap membiayai SPP serta uang jajan bulanan hingga akhir semester 8 nanti. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Duh, kalau antum minta, ya boleh minta sama orang tua. Sejatinya anak yang sudah dewasa itu jamaah, dia seharusnya memenuhi kebutuhan dia sendiri, tidak membebani orang tuanya. Tapi kalau dia memohon kepada orang tuanya, silahkan. Dan ketika antum bicara sudah wajib menikah, artinya mungkin bicara wajib karena antum gak mampu menahan nafsu antum, tapi antum tidak punya kemampuan memberikan nafkah, berarti antum gak wajib nikah. Antum puasa, antum puasa, jangan maksakin diri. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang hanya berpihak atau pilih kasih kepada salah satu anaknya saja, mulai dari pendapat, sanksi, dan lain-lain? Alhamdulillah. Antum lihat gelas ini. Ini setengah isi, setengah kosong. Kalau antum melihat orang tua kepada kosongnya, maka antum akan benci sama dia. Tapi kalau antum melihat kepada isinya, antum akan tetap sayang sama orang tua. Berbaik sangka sama orang tua. Ketika antum melihat seakan-akan orang tua pilih kasih, antum balik, enggak. Orang tua ana melihat ana sudah dewasa. Orang tua ana melihat ana harus bangkit. Sejatinya orang tua ana mendidik ana supaya ana jadi lebih baik. Iya. Antum cari alasan kenapa orang tua bersikap seperti itu. Berbaik sangka. Karena dia tetap orang tuamu. Kalau tidak, ya antum akan menderita. Lihat kebaikan orang tua. Semua orang berbuat kesalahan. Maka pada hari kiamat Allah mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, penuh dengan kesenangan. Maka lihat kepada kelebihan orang tua, jangan melihat kepada kekurangan. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang berpihak dan pilih kasih kepada cucunya? Ini sudah anaknya, cucunya sekarang. Ya, antum kembali berbaik sangka sama orang tua. Orang tuamu itu yakin engkau bisa peduli sama anaknya. Orang tuamu itu menyandarkan bagaimana engkau mendidik anak-anakmu, berbagi dengan anak-anakmu. Sudah, antum harus melihat kepada sisi positif dari yang terjadi. Kalau tidak, antum akan berantem dan gak ada gunanya. Boleh jadi nanti sampai tingkatan antum durhaka sama orang tua antum. Lihat kepada kelebihan orang tua.
1: Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir.
0: Ustaz, ana mengenal seorang akhwat asal Kalimantan melalui teman ana, dan sepengetahuan ana, akhwat ini baik agamanya. Ana ingin menikahinya, tapi orang tua ana melarang karena dia orang Kalimantan, sedangkan ana orang Jawa.
1: Bagaimana solusinya Ustaz? Allahu Akbar jamaah. Ya, sebenarnya tadi ada satu orang tua jamaah di Madura. Dia punya anak 7. Masya Allah. Yang 6 menikah dengan selain orang Madura. Akhirnya ke yang 7, ibunya ngomong, "Nak, ibu minta engkau kawin sama orang Madura." Kata ibunya, "Kenapa ibu? Ibu ini kepingin punya teman ngomong bisa bahasa Madura. Jadi kalau di rumah ini semua bahasa Indonesia, yang bahasa Betawi, bahasa mana, aduh ya, capek ibu. Karena biasanya orang tua itu karena terbiasa dengan bahasa Madura itu dia ingin teman ngomong jamaah. Dan biasanya tradisi dan budayanya kan sama. Itu yang diinginkan orang tua. Maka sekarang antum gak harus menikahin perempuan dari Kalimantan tersebut. Artinya ibumu mungkin kepingin engkau carilah orang yang dekat sini seperti itu, yang kriterianya yang kau sukai, silahkan gitu loh, yang agamanya baik, yang cantik apa, tapi jangan jauh-jauh. Jadi ana rasa permintaan ibu itu bukan permintaan yang berlebihan. Ada seorang ibu ngomong sama anaknya, "Nak, jangan sampai nak engkau menikah sama orang Padang atau orang Sunda." Ini ada. Subhanallah jamaah, dapat menantu perpaduan Padang sama Sunda. Dikasih sama Allah. Ana tahu orang itu. Subhanallah. Maka tolong jangan memandang kepada suatu suku dengan keburukan. Di semua suku, di semua etnis itu ada baik, ada yang buruk. Jamaah, semuanya sama sebenarnya gitu. Maka lihat kepada yang Nabi sebutkan. Urusannya adalah agamanya, akhlak, perilakunya. Tapi boleh jadi tadi ibu gak kepingin engkau menikah sama orang Padang karena jauh. Terus terang jamaah, biaya itu mahal, merepotkan kalau engkau harus ke sana ya. Tapi kembali kepadamu, cuma engkau ngomong sama ibu, kalau engkau memang sudah jatuh cinta sama perempuan ini, "Bu, gimana kalau istikharah?" Apa? Boleh jadi yang tidak disukai itu baik, dan boleh jadi yang disukai itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka kita perlu meminta ya pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu bismillah. Afwan. Keluar tema. Kemana keluarnya? Istri ana alhamdulillah sudah ngaji, cuma kadang masih sering bentak-bentak ana. Walaupun sebenarnya ana tahu dia cinta mati sama ana. Tolonglah dinasihatin dia Ustaz. Kebetulan dia ada di sini. Soalnya ana juga sayang sama dia. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hari kiamat. Nanti di sana ada persidangan khusus untuk hak-hak manusia. Yang mana Allah Azza wa Jalla menyerahkan itu kepada manusia. Jangan sampai yang menjadi penuntut kita pada hari kiamat itu adalah pasangan hidup kita. Allah mengatakan, "Wailul lil mutaffifin." Celaka buat orang-orang yang curang. "Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Orang-orang yang selalu menuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Bahkan menuntut hak sampai lebih. Sebagian istri seperti itu. Dia nuntut haknya sama suaminya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi ada sebaliknya. Suami sudah melaksanakan kewajibannya tapi istri tidak melaksanakan kewajibannya.
0: Maka buat para wanita, ingat, sangat mudah bagi wanita masuk surga dari pintu mana saja. Tidak seperti kaum laki-laki. Perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat, patuh sama suaminya, suaminya gak suka dibentak-bentak. Mana ada wanita atau laki-laki yang suka dibentak-bentak? Gak ada. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Dan para wanita banyak menghuni neraka dikarenakan kurang bersyukur sama suami. Selalu melihat kepada kekurangan suaminya, lupa dengan kelebihan suaminya. Dan kebanyakan yang memasukkan ke neraka itu adalah lisan. Hati-hati. Ada perempuan yang kata sahabat Nabi, taqumul lail. Perempuan ini salat malam. Tasumun nahar, puasa sunnah. Wa tatasaddaq, suka sedekah. Walakinnaha salifah. Tapi dia kalau ngomong pedes, tu'dhi jiranaha, suka menyakitin tetangganya. Tetangga bukan suaminya, tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan di perempuan ini, dia di neraka tempatnya. Nauzubillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang pria yang bekerja di Merauke. Sedangkan saya lahir di Makassar. Saya meninggalkan satu-satunya orang tua saya di kampung, yaitu ibu saya. Saya sudah berumur 25 tahun dan saya belum menikah. Afan Ustaz, saya mau nanya, manakah yang harus didahulukan, merawat dan membahagiakan orang tua saya dulu atau menikah, sedangkan penghasilan saya tidak seberapa? Syukur. Hebatnya fillah, ini orang sudah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ibunya bekerja. Apa tujuan engkau bekerja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang lelaki bekerja, yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja berusaha untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka orang ini fi sabilillah. Sekarang engkau sudah bekerja, apakah engkau berikan kepada kedua orang tuamu atau engkau berpikir untuk yang lain? Maka yang pertama, niatnya antum ke Merauke ngapain? Niatkan untuk berbakti sama orang tua. Setelah antum berbakti sama orang tua, jangan takut rezeki antum berkurang. Mana kosot Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah. Karena ada orang yang kurang percaya. Beliau mengatakan, salah satu uqsimu alaihin. Ada 3 hal yang aku bersumpah atas kebenarannya. Salah satunya, mana kosot sodakotun min mali. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Apalagi kalau antum membahagiakan orang tua antum. Di antara pintu rizki itu bukan hanya bekerja keras. Orang berpikir, antum lihat ada orang tiap hari kerja keras sampai tua mati miskin. Kok bisa Ustaz ya? Karena dia berpikir pintu rizki itu cuma kerja. Banyak pintu rizki. Salah satunya berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim. Itu termasuk pintu rizki. Antum dalam kondisi sekarang, ya rizkinya masih enggak seberapa, gunakan untuk memperbanyak rizki dengan berbakti kepada orang tua. Nikah, insya Allah setelah berbakti sama orang tua, antum nikah. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni. Yang dia jamaah Uwais Al-Qarni ini bukan meninggalkan pernikahan demi berbakti kepada orang tua. Dia meninggalkan sebuah fadilah terbesar, yaitu fadilah menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwais ini enggak bisa jadi sahabat karena dia harus nungguin ibunya di Yaman. Dia hidup di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedudukan Uwais, sampai Umar bin Khattab disuruh minta doanya Uwais Al-Qarni. Maka antum jangan takut ketika berbakti kepada orang tua. Benarkah umat Nabi Muhammad? Ini siapa yang tulis pertanyaannya? Enggak pakai salawat buat Nabi SAW. Benarkah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum tahu orang yang paling pelit adalah orang yang disebutkan nama Nabi kemudian dia tidak bersolat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak sampai 150 tahun, coba dilihat hadisnya ada apa enggak. Antum jangan asal percaya dengan orang yang menyampaikan hadis, khususnya yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena sekarang muncul dai-dai cocokologi, cocoklogi. Pokoknya dicocok-cocokkan semuanya. Hadisnya sahih, kadang kala hadisnya sahih, tapi enggak cocok dengan apa yang dia cocokkan. Ada yang mengatakan Dajjal sekarang sudah lahir. Di mana lahir? Disembunyikan. Disembunyikan. Nanti kita ketemu sama dia. Jamaah, persiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Antum jangan menyibukkan diri dengan umur umat. Oh Ustaz, ini sudah tinggal sedikit umurnya Ustaz. Berarti ya kita akan kiamat. Udah, kiamat mau besok, mau lusa, antum harus siap-siap. Dan orang yang mati, qamat kiamatuhu. Kiamat dia telah terjadi. Maka antum jangan memikirkan yang jauh, antum pikirkan yang dekat sama antum. Maka ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat wahai Rasulullah?" Alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah." Nabi enggak jawab. Nabi balik bertanya sama orang ini, "Wa madza a'dadta lis-sa'ah?" Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Bayangkan jemaah, tuh sahabat tanya sudah 1400 tahun yang lalu dan sampai hari ini kiamat belum terjadi. Belum terjadi. Tapi Nabi sudah bertanya kepada sahabat ini, apa yang kamu persiapkan? Karena kiamat itu pasti terjadi. Maka kamu harus mempersiapkan untuk kiamat tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz dalam setiap dakwahnya. Amin. Ustaz, sampaikan pada Ustaz-Ustaz kami di Jawa sana, tolong safari dakwah ke Merauke. Kami membutuhkan guru-guru agama yang menyeru kepada pembelajaran akidah. Jamaah, antum yang harus ngirim anak-anak ke Jawa. Betul jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah Azza wa Jalla. Nah. Apa ini kok ada ribut di sini? Sampai mana lagi kita jemaah? Astagfirullahaladzim. Iya. Andai ada dari setiap kelompok itu, enggak semuanya berangkat berjihad di jalan Allah. Sebagian itu berangkat menuntut ilmu. Ilmu apa? Liyatafaqahu fiddin. Belajar ilmu agama. Orang tua itu kalau mikir anaknya belajar ilmu agama, nanti nak kamu makan dari mana? Selalu yang bicarakan dunia. Ini perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, apa kata Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tolong para jamaah, hendaklah mengkader anak-anaknya untuk menjadi ustaz. Enggak semuanya. Tapi kalau antum punya anak 3, ya. Satu jadi ustaz. Yang 2 nak, kamu 2 kerja nanti bantu nih yang menuntut ilmu. Karena dia akan berjuang untuk akhirat dan kalian berjuang untuk dunia kalian. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kata Allah agar mereka kalau pulang kampung bisa berdakwah.
2: la'allahum yahdaru, agar mereka paham. Tapi insyaallah ana kasih tahu satu-satu di jauh supaya datang ke Merauke. Merauke ini jauh jemaah.
1: Barakallahu fikum.
2: Saya pegawai bank syariah, punya fasilitas KPR yang saya ambil karena ketidaktahuan saya soal riba, dan awal tahun ini saya mengajukan resign untuk fasilitas KPR saya harus lanjutkan cicilannya hingga lunas atau boleh saya diamkan hingga disita. Hai betibillah, kalau utang itu wajib dilunasin. Kalau antum tidak mampu melunasi utang antum, maka jual barang tersebut untuk melunasi utang. Kalau enggak, ya mau enggak mau nanti akan disita. Berkaitan dengan ribanya, hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa riba kita ini jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah masih ada ampunan orang yang telah berbuat maksiat zina di kemudian hari? Hibatillah, termasuk dosa yang terbesar adalah dosa zina. Dan zina ini bertingkat-tingkat. Yang terbesar dosa zina adalah berzina dengan mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Ana lihat ada yang menzinai anak tirinya. Memperkosa anak tirinya umur 9 tahun. Na'udzubillah. Apa ini seperti ini? Na'udzubillah. Benar-benar satu hal yang mengkhawatirkan di negeri kita. Dan kalau kita lihat 63,2% atau 0,7% remaja Indonesia itu telah melakukan seks bebas. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Mereka menyatakan hal itu. Maka tolong kita tahu, Allah itu melarang zina dengan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bukan dikatakan jangan berzina, jelas jangan berzina. Tapi karena tahu zina ini tidak akan terjadi kecuali dengan muqaddimah, dengan pendahuluan, maka Allah mengatakan jangan dekati zina. Coba antum lihat kenapa antum berzina? Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Pertama, mata yang tidak ditundukkan. Lihat perempuan lewat, matanya tidak ditundukkan. Apalagi sekarang fitnah handphone yang sangat menakutkan. Kemudian berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ngobrol berduaan berkhulwat, ini juga menjadi bencana. Kemudian bercampurnya laki-laki dan wanita. Kalau antum lihat, banyak pegawai-pegawai yang berzina karena memang mereka ya makan berdua. Ya waktu istirahat mereka satu kantor, laki perempuan berbaur, subhanallah jemaah. Banyak sekali terjadi perselingkuhan dan perzinaan karena ini. Kalau pertanyaannya apakah ada harapan diterima tobatnya orang yang berzina? Naam. Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya ibn Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khati'atan, wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa. Tidak ada satupun lokasi di muka bumi kecuali ada jejak dosa dia. Tsumma ataitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan, maka aku akan menjumpaimu dengan hampir sepenuh bumi ini ampunan. Tapi hendaklah bertobat dengan taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha itu yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan, Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak orang, maka dia harus minta dihalalkan atau dikembalikan kalau dia mengambil milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah,
3: di 95.1 FM Roja Kendari menetapkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Tetaplah bersama kami Roja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih.

Gunakan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Anda masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari. Frekuensi 95.1 FM, hari ini hari Jumat, penanggalan 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Berarti mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Kemungkinan kita akan menantikan pengumuman pemerintah ya tentang penetapan 1 Zulhijjah di hari Ahad nanti insyaallah. Dan jika kita telah berniat untuk berkurban atau bahkan telah menyetor uang untuk berkurban, maka semenjak 1 Zulhijjah maka kita tidak boleh lagi untuk mengambil dan memotong rambut dan kuku kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a hilal Zulhijjah wa arada ayudhiya falyumshik an sya'rihi wa asfarihi." Barang siapa yang telah melihat hilal bulan Zulhijjah dan dia telah berkeinginan untuk berkurban, maka hendaknya dia menahan diri untuk mencabut rambut dan kukunya. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita. Dan bagi Anda yang belum bisa berkurban tahun ini, semoga Allah berikan kepada kita semuanya rezeki yang halalan thayyibah yang mencukupi kita untuk bisa melaksanakan ibadah, diantaranya ibadah kurban. Allahumma amin. Baiklah para pendengar umum, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Al-Muslim Permai dalam Safari Dakwah Bandung bersama Ustaz Amin Nurbaiz Hafizahullah, pembahasan fikih kurban yang kami live relay dari ANB Channel, Ami Nurbaiz Channel. Barakallahu fikum, Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami, di antaranya di audio Telegram Bun Sunnah serta di audio streaming rojakendari.com. Barakallahu fikum.
2: Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Subuh hari Jumat kali ini dengan suasana yang cukup cerah, daerah Bandung Cibening. Ini betul Cibening. Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Muslim dalam rangka untuk belajar bareng. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat, sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya sunnah beliau sampai detik ini. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Muslim Cibening Permai yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama. Insyaallah nanti akan kita buka buku fikih kurban, namun dengan pembahasan yang cukup ringkas, terutama beberapa poin yang ingin kita tekankan. Di Bandung, buku ini akan dibedah atau dibahas dua kali di masjid ini, dan insya Allah hari Sabtu besok akan ada daurah khusus untuk para panitia, panitia kurban. Isi buku ini kurang lebih ada 4 pokok bahasan. Pertama, berkaitan dengan aturan pengadaan hewan kurban. Yang kedua, tentang fikih kurban itu sendiri. Yang ketiga, tentang aturan penyembelian. Dan yang terakhir adalah masalah distribusi hasil kurban. Baik, karena waktunya cukup terbatas, maka mungkin nanti kita akan ambil beberapa poin di buku ini yang masih berkaitan dengan fikih kurbannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa dalam semua agama itu ada syariat menyembelih. Di Yahudi ada syariat menyembelih, dalam Nasrani juga ada syariat menyembelih. Dalam agama yang mengagungkan berhala juga ada syariat menyembelih. Mereka memberikan bentuk persembahan kepada Tuhan yang mereka agungkan dengan cara menyembelih hewan. Dan kita bisa lihat perbandingannya sangat jauh. Yang satu menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Azza wa Jal, sehingga akan memberikan pahala yang besar baginya. Bagian dari bentuk mentauhidkan Allah adalah menyembelih untuk Allah dan mengantarkan pelakunya ke surga. Yang satu menyembelih untuk kesyirikan, mengagungkan selain Allah, dan akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Maka demikianlah selisih iman, tujuan ibadah sangat jauh sekali. sehingga kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin, hewan yang kita sembelih tepat sasaran, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus di mana orang menanam kepala kerbau atau kepala kambing, bahkan juga kepala ayam, termasuk juga ada yang ngelarung kepala kerbau di beberapa daerah tertentu, berita seperti ini masih berkeliaran di sekitar kita. Artinya pelanggaran terkait menyembah kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih masih cukup banyak. Bahkan di daerah kami di Jogja, ada sebagian orang yang mau bangun masjid, saat peletakan batu pertama dia menanam kepala kerbau. Padahal mau bangun masjid, Pak. Sehingga mau membangun tempat ibadah, tapi sebelumnya didahului dengan kesyirikan, dan syiriknya statusnya syirik akbar karena menyembelih untuk selain Allah. Maka sekali lagi kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang memiliki nikmat Islam dan iman, sehingga sasaran kita ketika menyembelih tidak keliru. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan fikih kurban, di sana ada pembahasan tentang ketentuan bagi sahibul kurban dan ada ketentuan bagi hewan yang dikurbankan. Ada ketentuan untuk subjek pelaku kurban dan ada ketentuan untuk objek hewan yang dikurbankan. Sekarang coba kita fokus kepada ketentuan untuk sahibul kurban. Sahibul kurban syaratnya satu, dia harus muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, punya kemampuan. Dan satu lagi adalah merdeka. Berarti ada lima syarat yang berlaku bagi sahibul kurban. Pertama, muslim. Karena perbuatan orang kafir, non-muslim, tidak diterima dan tidak diakui. Walaupun dia banyak berbuat baik. Non-muslim itu ibaratnya manusia yang belum terdaftar ketika dia kuliah, sehingga walaupun sudah mengerjakan sampai tugas akhir, namun karena dia belum terdaftar, bisa gak dapat ijazah. Ada seorang yang belum berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, dia ikut kuliah dari mulai semester 1 sampai semester akhir, dan bahkan mengerjakan tugas akhir, bisa gak dapat ijazah? Kenapa gak bisa? Belum terdaftar. Maka demikian pula ketika orang belum login, pada posisi ketika dia belum login, maka dia amal apapun yang dilakukan tidak diperhitungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli." Tidak ada yang menghalangi kenapa nafkah mereka, infak mereka tidak diterima selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga perbuatan orang kafir tidak diperhitungkan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang kafir yang ikut kurban? Karena mungkin di sekitar kita terkadang ada orang kafir yang ikut nitip kambing atau bahkan ikut iuran sapi. Di sekitar sini ada gak, Pak? Ada. Ada orang kafir yang kadang ikut kurban. Di sebagian daerah mereka ikut, kadang nyumbang kambing. Nah, boleh gak ini diterima oleh takmir? Boleh saja. Berarti statusnya adalah hibah dari non muslim untuk kaum muslimin dalam bentuk hewan, dan nanti kalau dia nyumbang kambing bolehlah disembelih sebelum subuh, Pak. Paham maksudnya? Karena kalau dia disembelih sebelum sholat Idul Adha, berarti statusnya tidak sah sebagai korban, dan memang dia tidak bisa untuk berkorban karena posisi dia adalah non muslim. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang kafir ini ikut korban sapi iuran, sehingga dari 7 orang itu salah satunya non muslim, apakah mempengaruhi keabsahan bagi sahibul kurban yang lain? Kasusnya seperti ini, 7 orang yang ikut kurban ini, apakah semuanya harus punya niat yang seragam, yaitu niat kurban semuanya? Bagaimana kalau salah satunya tidak sah untuk disebut berkorban? Jadi misalnya dari 7 ini 3 niatnya kurban. Ada yang niatnya akikah. Ada yang niatnya mau diambil dagingnya untuk walimah. Ada yang niatnya untuk jualan. Jadi saya ikut iuran, tapi nanti saya minta jatah, mau saya jual, saya penjual soto daging. Dan ada non muslim yang ikut di situ. Berarti ada warna-warni niat dalam satu ekor sapi, tidak semuanya seragam mau kurban. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, apakah ini sah untuk dikorbankan ataukah tidak. Pendapat pertama, dan ini pendapatnya madhab Hanafiyah sebagaimana keterangan Al-Kasani, bahwa 7 orang ini semuanya harus punya niat yang seragam, yaitu niat ibadah. Tidak boleh ada salah satu yang niatnya bukan dalam rangka ibadah. Kalau ada salah satu yang niatnya bukan ibadah, seperti untuk diambil daging karena dia mau jualan, atau termasuk juga non muslim, atau tidak sah sebagai ibadah kurban, maka mempengaruhi keabsahan bagi sahibul kurban yang lain. Sehingga berdasarkan pendapat ini, non muslim tidak boleh diikutkan dalam iuran pengadaan sapi bersama dengan sahibul kurban yang lain. Sebagai konsekuensinya, kalau ada kasus, Pak, kemungkinan nanti misalnya terjadi perbedaan kapan hari raya Idul Adha. Apalagi kalau sekarang misalnya sebagian ormas menggunakan standar hisab global tunggal satu negara, satu dunia. Ini nanti kalau sudah keluar hilal atau terlihat hilal, maka ditetapkan untuk semuanya. Nah, bisa jadi misalnya terjadi perbedaan. Yang satu Idul Adha-nya hari Sabtu, yang satu Idul Adha-nya hari Ahad. Sudah? 7 orang ini hari rayanya beda. Yang satu misalnya pengen hari Ahad, yang 6 hari Sabtu. Nah, itu sebaiknya disembelih kapan? Nah, yang 6 pinginnya pokoknya selesai sholat, sembelih. Yang satu belum sholat dia, karena sholatnya masih besok. Gimana nih, Pak? Enaknya gimana? Ini di Jogja pernah terjadi. 6 hari rayanya lebih awal, 1 hari rayanya besoknya. Nah, tapi karena 6 ini dominan, akhirnya disembelih di hari Sabtu. Nah, yang hari raya di hari Ahad ini, beliau harus ganti dengan seekor kambing, beli baru, karena kurbannya dia gak sah sebab dia belum sholat Id. Nah, kalau kita merujuk pada pendapat Al-Kasani bahwa satu orang ini jika dia tidak berniat ibadah, maka mempengaruhi keabsahan yang 6 selainnya, sehingga yang hari raya belakangan ini tinggal dia hilangkan niat ibadah. Saya enggak punya niat ibadah di sini ya. Nanti saya mau minta seluruh dagingnya, mau saya jadikan sebagai apa misalnya, mau tak jual ke orang lain. Ini bisa membatalkan 6 yang depan, Pak. Ya. Bisa membatalkan 6 yang depan. Makanya persyaratan harus ada kesamaan niat sebagaimana keterangan dalam madzhab Hanafiyah. Ini menentukan keabsahan apakah sembelian sapi urunan ini sah ataukah tidak sebagai korban. Kalau halal dan tidak, tetap halal selama yang menyembelih memenuhi syarat. Tapi apakah sah sebagai korban, berbeda antara satu niat dengan niat yang lain. Selanjutnya, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, bahwa dalam iuran 7 sapi ini, seekor sapi untuk 7 orang ini, tidak disyaratkan harus ada kesamaan niat. Karena ibadah itu statusnya kembali kepada masing-masing individu. Sehingga status niat kurban itu bukan melekat di sapi, tapi melekat kepada masing-masing sahibul kurban. Dan diperhitungkan secara pribadi masing-masing. Maka niatnya A tidak mempengaruhi niat B, tidak mempengaruhi niat C, dan demikian seterusnya. Dari sinilah, jika ada beda niat, kurbannya tetap sah. Maka kalau kita pakai pendekatan yang kedua ini, kalau ada non muslim yang ikut iuran dalam pengadaan sapi, ini tidak mempengaruhi keabsahan kurban untuk sahibul kurban yang lain. Berikutnya kita akan beralih kepada kurban atas nama mayit. Bapak Ibu, makan Allah. Kurban atas nama mayit dibagi menjadi dua. Pertama adalah mayit pernah berwasiat agar nanti setelah dia mati dibelikan seekor hewan kurban lalu dikurbankan atas nama dirinya. Untuk kasus ini ulama sepakat bahwa menunaikan wasiat ini hukumnya keharusan dan kurbannya sah. Karena wasiat itu statusnya adalah menyambung amal untuk ditunaikan oleh orang lain yang dipeseni dan mendapatkan wasiat. Sebagai contoh ya, kalau saya punya uang 10 juta terus saya minta kepada si A, wahai A, tolong serahkan uang ini ke masjid dan masukkan ke kotak infak. Lalu A membawa uang itu, diantarkan ke masjid, lalu dimasukkan ke kotak infak. Pertanyaannya, sedekah di masjid 10 juta ini amal siapa? Amal saya atau amal si A? Amal siapa? Amal saya atau amal si A? Amal saya. Kenapa? Karena ini uang saya. Posisi A hanya wakil dari saya. Maka si A dapat pahala karena membantu amal soleh, ta'awun alal birri wat taqwa. Sedangkan saya punya pahala karena saya bersedekah senilai sekian juta ke masjid. Paham ya? Baik. Ketika si X menjelang wafat, dia berpesan kepada anaknya, nanti kalau bapak mati, tolong sediakan seekor kambing dan sembelih atas nama bapak. Nah, dalam kondisi ini, maka ketika si X mati, lalu kemudian duitnya si X sebagian dibelikan seekor kambing saat Idul Adha, kemudian dikorbankan atas nama si X, itu hakikatnya amal siapa? Amal anaknya atau amal si X? Amal si X. Kenapa? Karena ini adalah pesan dan wasiat dari si X. Makanya wasiat itu disebut wasiat yang secara makna bahasa artinya menyambung, sebab wasiat itu menyambung amal. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wasiat itu sebagai sedekah dari Allah. Allah taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thulutsi amwalikum ba'da mautikum." Sesungguhnya Allah bersedekah untuk kalian dengan maksimal sepertiga harta kalian untuk ditunaikan setelah kematian kalian. Karena manusia kalau sudah mati sebenarnya dia gak bisa beramal, tapi orang ini masih punya kesempatan untuk beramal pasca kematian dengan cara berwasiat. Makanya wasiat disebut apa tadi? Menyambung amal pasca kematian. Baik, ini kasus pertama. Kasus kedua, kurban atas nama mayit di posisi mayit tidak pernah berwasiat. Berarti kurban ini atas inisiatif pribadi para ahli waris atau keluarga mayit. Nah, untuk yang kedua ini bisa dirinci menjadi dua. Kasus kedua ini ada dua rincian. Pertama adalah posisi mayit diikutkan kurban orang yang hidup. Mayit diikutkan dalam kurban orang yang hidup. Maksudnya gimana, Pak? Contohnya, si A punya anggota keluarga yang sudah meninggal. Misalnya anaknya, atau orang tuanya, atau suaminya, atau istrinya. Lalu si A membeli seekor kambing. Kemudian setelah itu disembelih oleh si A, ini adalah kurban dariku atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Maka pahalanya tercakup seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan praktek seperti inilah kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca bismillah ya Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa laka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurbanku atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Maka seluruh anggota keluarga beliau turut bisa mendapatkan pahalanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Siapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal sebelum beliau? Ada dua. Satu, Khadijah bintu Khuwailid. Yang satunya, satunya siapa satunya? Coba googling dulu. Nemu enggak? Satunya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah masih hidup. Setelah Nabi SAW wafat, Ummu Salamah masih hidup. Hafsah masih hidup. Hafsah masih muda. Hafsah Zainab bintu Zainab bintu Jahash masih hidup. Zainab bintu Khuzaimah, masya Allah, dapat hadiah. Punya buku ini enggak?
3: Ada.
2: Punya?
3: Ada. Kemarin antum bilang
2: saya. Oh, berarti enggak jadi ya? Atau mau tetap? Oh, baik, silakan. Zainab bintu Khuzaimah. Googlingnya beliau lebih cepat daripada. Oh, enggak googling, masya Allah. Sudah hafal ya. Tayyip, jadi boleh kurban atas nama mayit, tapi diikutkan dengan yang masih hidup dengan cara tadi ya. Ini adalah kurban atas nama aku dan seluruh anggota keluargaku. Kemudian yang kedua, kurban atas nama mayit khusus mayit, sehingga tidak diikutkan dengan orang yang hidup. Untuk bagian yang kedua ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan hukumnya enggak boleh dan tidak sah serta tidak sampai. Dan yang paling tegas dalam masalah ini adalah mazhab Syafi'iyah. Kaidahnya dalam mazhab Syafi'iyah, ini kaidah dalam mazhab Syafi'iyah. Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil kerja pribadinya. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh menghadiahkan amal kepada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ya, kecuali yang ada dalil. Kalau enggak ada dalil, hukum asalnya enggak bisa. Ini paling tegas dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga menghadiahkan pahala A, pahala B, pahala C termasuk kurban atas nama mayit itu tidak sah. Dan kalau kita baca misalnya dalam keterangan An-Nawawi ya, beliau pernah mengatakan dalam Al-Minhaj, wala tadhiyata 'anil ghair bighairi idzni wala 'an mayyitin illam yusi biha. Tidak sah berkorban atas nama orang lain tanpa izin dari orang tersebut, dan tidak sah korban atas nama mayit jika dia tidak pernah berwasiat. Baik. Sehingga kalau misalnya bapak di Bandung punya keluarga di pelosok kampung, kemudian bapak belikan seekor kambing dikorbankan atas nama saudara bapak di pelosok kampung tadi, tapi tanpa pemberitahuan, ini menyebabkan kurbannya enggak sah. Karena kalau mau kurban atas nama orang lain, yang di atas nama tadi harus punya niat. Jadi misalnya orangnya ada di pelosok Cimahi ya. Anda kurbannya di Bandung, dah. Ini untuk saudara saya si A. Tapi si A enggak dikasih tahu. Kira-kira si A punya niat enggak? Kenapa tidak? Karena dia enggak tahu. Di posisi ketika dia enggak tahu sehingga dia enggak punya niat, bagaimana dia bisa berkorban? Sementara innamal a'malu binniat. Maka kalau mau sah sebagai korban, yang orang Bandung ini harus memberitahu si A, "Wahai si A, kau sudah saya belikan seekor kambing ya. Ini kambingnya difoto. sekarang akan saya sembelih atas nama kamu. Nah, kemudian si A pasang niat, barulah sah sebagai korbannya si A. Kalau mayit, gimana memberitahu mayit? Makanya pakai WA. Pulsanya jaringan enggak sampai sana ya. Wala an mayyitin illam yusi biha, dan tidak bisa kurban atas nama mayit kalau tidak ada wasiat. Karena kalau mau minta izin kepada mayit, memberitahukan mayit, "Wei mayit, aku akan berkurban atas nama kamu," gimana dia meniatkan? Sebab amal orang yang sudah meninggal itu akan putus ketika tidak diwasiatkan sebelum dia wafat. Baik, ini madhab Syafi'iyah. Kemudian madhab yang kedua, korban atas nama mayit sendiri tanpa diikutkan dengan orang yang hidup,

Dan ini adalah pendapat Hambali serta pendapat Hanafiyah. Karena bukan syarat orang yang diatasnamakan itu harus diberitahu. Karena sejatinya yang ada adalah kita beramal, lalu hasil pahalanya kita hadiahkan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Dan dalam madzhab Hanafiyah ini berlaku umum untuk semua amal. Ibnu Abil Aiz ya, dalam syarah Tahawiyah, dan beliau termasuk di antara ulama madzhab Hanafi, memberikan banyak sekali alasan dan argumen berkaitan dengan bolehnya menghadiahkan pahala amal untuk orang yang sudah meninggal. Mau menghadiahkan surat Yasin, menghadiahkan Al-Fatihah, Al-Baqarah atau yang lainnya bisa. Jika misalnya lagi kumpul ya, lalu dia minta kepada teman-temannya, ayo kita hadiahkan pahala bacaan Quran untuk bapakku. Ila hadrati fulan fulan Al-Baqarah. Jamaahnya bubar, Pak. Tadi kamu bilang apa? Al-Baqarah. Kelamaan. Ya, saya mau menghadiahkan surat Al-Baqarah. Jamaahnya bubar. Kelamaan, Pak. 2,5 jam. Tayyib. Kemudian selanjutnya, kurban itu dalam bahasa fikih disebut dengan sunnah kifayah. Disebut dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Ya, sebagaimana ada wajib kifayah, ada sunnah kifayah. Seperti yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pernah mengatakan, kana rajulu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyat anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Dulu para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, lalu mereka makan dan mereka berikan kepada orang lain. Di masa itu model korbannya bukan model korban kolektif seperti kita ya, kumpulkan di masjid kemudian nanti ditangani oleh panitia khusus. Di masa itu korbannya lebih banyak dilaksanakan sendiri-sendiri. Jadi di rumah A, ya, A korban di rumah, nanti B korban di rumah dan seterusnya. Meskipun tidak masalah kalau modelnya kolektif. Nah, nanti kalau kolektif ada masalah baru, yaitu keberadaan panitia. Tapi kalau sendiri-sendiri kan tidak ada panitia. Wallahu a'lam. Muncul pertanyaan, kalau dia adalah sunnah kifayah, di mana ketika ada satu orang anggota keluarga melaksanakan, ini bisa mencukupi seluruh anggota keluarga yang lain. Pertanyaannya adalah, batasan anggota keluarga yang boleh tercakup itu seperti apa? Apakah satu terah? Ataukah bagaimana? Ada keterangan yang disampaikan dalam mazhab Malikiyah, dalam kitab At-Taj wal Iqlil. Disebutkan bahwa batasan keluarga yang bisa dilibatkan dalam satu kurban adalah, pertama, dia punya hubungan kekerabatan. Yang kedua, tinggal bersama. Yang ketiga, sumber nafkahnya sama. Sumber nafkahnya sama. Sudah? Berarti kalau berdasarkan batasan ini, jika bapak punya anak sudah berkeluarga lalu tinggal sendiri, berarti sudah misah dengan orang tuanya. Kemudian sang bapak ini berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya, apakah anak yang berpisah tadi masih dapat? Tidak, karena dia sudah hidup sendiri. Nafkahnya tidak dari bapaknya, dia sudah menafkahi dirinya dan keluarganya sendiri. Dalam posisi ini, maka atas nama keluarga tidak tercakup anak tadi. Berbeda dengan anak yang masih kuliah, yang masih dinafkahi oleh orang tuanya, walaupun tidak satu atap. Karena anak kuliah ini mungkin ngekos di tempat dia kuliah, namun dalam posisi ini yang bersangkutan bisa dilibatkan. Karena ngekos di sini kan sifatnya sementara ya, dan nanti dia akan kembali lagi untuk pulang. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan

0: masalah hewan kurbannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenai kriteria hewan kurban, di sana ada kriteria jenis, usia, dan cacat yang tidak boleh melekat pada hewan tersebut. Jenisnya jelas, yaitu bahimatul an'am, binatang ternak, yang ini hanya meliputi 3 jenis hewan, unta, sapi, kambing, dengan seluruh variannya. Kerbau boleh enggak? Boleh, karena kerbau termasuk sapi. Kemudian yang kedua, tentang usia. Usia, ya. Untuk usia, Bapak lihat, ada 2 istilah. Ada jada'ah, ada musinnah. Jada'ah itu adiknya musinnah. Musinnah itu kakaknya jada'ah. Sama ya. Jadi itu istilah dalam bahasa Arab. Ada kambing jada'ah, ada sapi jada'ah, ada kambing musinnah, ada sapi musinnah. Baik, kapan seekor sapi disebut jada'ah? Apabila usianya kurang dari 2 tahun. Kalau disebut musinnah, ketika usianya sudah genap 2 tahun. Kambing juga gitu. Kalau dia usianya di bawah 1 tahun, disebut dengan kambing jada'ah. Kalau sudah genap 1 tahun, disebut dengan kambing musinnah. Nah, yang boleh dikorbankan itu yang musinnah. Nabi SAW pernah mengatakan, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah. Hewan musinnah itu apa tadi? Hewan yang sudah, kalau kambing setahun, kalau sapi 2 tahun. Bahasa kita ya, hewan yang sudah layak untuk disembelih. Baik. Dan ada hewan, satu hewan yang boleh disembelih di usia jada'ah, yaitu kambing domba. Khusus domba itu boleh jada'ah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, fa in ta'sura 'alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dha'ni. Kalau kalian mengalami kesulitan, maka silahkan menyembelih domba jada'ah. Domba jada'ah berarti domba yang usianya di bawah 1 tahun. Domba jada'ah itu berapa, Pak, minimal usianya? 6 bulan. 6. Baik. Selanjutnya, dalam kurban boleh kurban betina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Qurzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadurrukum dzukranan aminah." Tidak jadi masalah mau jantan maupun betina. Nah, sekarang dihitung, Pak. Korban domba usia 6 bulan, betina, harga berapa? Hah? 1 juta 500, 700. Penawaran lebih murah berapa? Anggaplah misalnya 700. Modal 700 ribu korban domba usia 6 bulan, betina. Ini kurban minimalis. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa saya kesulitan untuk bisa berkurban, Mas, karena tabungan saya terbatas, bisa enggak kau menyediakan uang 800 ribu? Tidak ganggu dapurmu. Bisa. Baik, sisihkan 800 ribu. Mungkin stop dulu enggak ngerokok selama 5 bulan. Insya Allah bisa kurban, ya. Nanti dia bisa belikan seekor kambing dengan minimalis tadi, sah sebagai kurban. Makanya kalau kurban ini adalah amal ibadah yang bergantung kepada kemampuan, seharusnya idealnya, Pak, jumlah paket kurban di masing-masing masjid adalah sejumlah kakak yang mampu. Sejumlah kakak yang mampu. Jadi misalnya Masjid Al-Muslim, masjid ini membawai berapa kakak? Berapa? 100. 100 kakak misalnya. Yang mampu berapa dari 100 ini? Mampu semua. Berarti kan idealnya ada 100 paket kurban. Totalnya berapa di sini? Kambing 50 ekor. sapi 7 orang jumlahnya 50 paket. Gitu ya. Tapi kenyataannya berapa paket kurban? Ya dari 100 kakak baru 30, baru 40, baru 60. Berarti masih banyak yang belum berkurban. Sehingga ketika masih banyak yang belum berkurban, maka jadi PR bagi Takmir untuk ngasih motivasi. Amal ibadah yang paling mulia ketika itu adalah menyembelih hewan. Dan karena 100 kakak ini semuanya punya kemampuan, idealnya ya ada 100 paket kurban, paling tidak kurban minimalis. Pernah di satu tahun tertentu, Pak, saya kurban minimalis. Ya walaupun gak sampai 6 bulan banget ya, usia kambingnya waktu itu sekitar 1 tahunan, betina, Pak. Nah, cuman kan di masyarakat kurban betina ini aneh. Akhirnya saya minta izin biar nanti saya sendiri yang nyembelih. Tak sembelih sendiri, kemudian setelah itu dikuliti. Nah, yang nguliti Pak RT. Saya cepat-cepat langsung tak belah apa ini perutnya. Nah. Terus Pak RT nyari, "Mas, luntungnya mana, Mas?" Nah. Kok gak nemu? Tuh. Dicari, Mas, ini kok torpedonya mana kok enggak ada. Alhamdulillah enggak ketahuan, cuman satu orang ini. Saya berharap semoga beliau enggak cerita ke orang. Kalau itu ternyata adalah betina, Mas. Baik. Selanjutnya kita mau bahas dulu tentang ta'yin, Pak. Ada satu istilah namanya ta'yin. Ta'yin itu apa sih, Pak? Menegaskan bahwa hewan tertentu ini akan saya jadikan sebagai kurban. Sebagai contoh, kalau saya punya 10 ekor kambing dan sekarang sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah misalnya, saya punya niat untuk berkurban, cuman saya belum menentukan kambing mana yang mau saya sembelih. Saya cuman punya niat nanti saya akan kurban. Kan gak mungkin 10-nya saya kurbankan, saya hanya akan kurban seekor. Berarti ketika saya belum menentukan kambing mana, sudah ta'yin atau belum? Belum ta'yin, belum menegaskan. Sampai ketika saya pilih kambing ini yang akan saya sembelih. Maka ketika saya nunjuk kambing ini yang akan saya sembelih, berarti saya sudah ta'yin. Nah, ta'yin itu bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan lisan, seperti yang saya taruhkan tadi, ini nanti akan saya korbankan. Maka yang sudah saya tandai tadi nanti gak boleh diganti, harus itu yang dikorbankan karena sudah ta'yin. Atau yang kedua, saat orang punya niat untuk korban, kemudian dia membeli hewan korban. Saya beli ini mau saya korbankan. Nah, ketika dia beli untuk dikorbankan, maka berarti dia sudah ta'yin. Dia sudah ta'yin. Sudah ya. Nah, pengaruhnya apa sih, Pak, kalau sudah ta'yin? Pengaruhnya begini, Pak. Jika terjadi kecelakaan atau resiko apapun terhadap hewan itu sehingga mengalami cacat yang tidak sah untuk dikorbankan, andaikan belum ta'yin, maka karena sudah ta'yin, cacat tadi tidak mempengaruhi keabsahan. Artinya tidak perlu diganti. Ada orang beli sapi untuk dikorbankan. Saat malam hari raya diturunin dari truk, pincang, jatuh pincang. Dan pincang kan termasuk yang tidak boleh dikorbankan. Sapinya pincang, pincangnya serius, bahkan hampir gak bisa berdiri misalnya. Maka dalam kondisi ini nanti tetap boleh dikorbankan. Karena apa? Sudah ta'yin. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, mungkin itu sudah yang bisa kita bahas. Sekarang jam 6 kurang 4 menit. Sisa waktu kita kembalikan ke Ustaz Afif. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bapak-bapak sekalian, masuk ke sesi 2 tanya jawab. Kami persilahkan mungkin untuk dijawab tanya dulu, silahkan. Yang di belakang sama keluar dan bapak. Yang di belakang itu. Ini jawab. Beda.

0: Baik Ustadz, syukran atas kesempatannya. Izin bertanya Ustadz, saya seorang mahasiswa gitu di salah satu kampus di Bandung. Izin bertanya, ada budaya yang setiap tahun itu kami ulangin di setiap dan banyak dilakukan di berbagai fakultas di universitas kami gitu, yaitu sedekah bersama untuk kurban gitu Ustadz. Nah kemarin saya ditanya mengenai bagaimana ketika banyak orang itu bersedekah beli sapi, uangnya dikolektifkan kemudian dibelikan sapi dan dikurbankan atau disumbangkan ke masjid. Nah itu kemarin kami ditanya dan saya jawab ketika untuk kurban secara syariah itu belum sah, namun untuk sedekah itu diperbolehkan. Nah itu mohon pendapat dari Ustadz itu terkait hal itu. Baik. Yang kedua menarik tadi Ustadz, ilmu baru bagi saya yaitu mengenai diperbolehkannya kurban itu untuk anggota keluarga gitu. Nah bagaimana Ustadz case-nya jika misal nih ada kasus di mana dia berkuliah gitu, cuman dia udah nggak nerima uang dari orang tua gitu, full dari beasiswa seluruhnya. Dan juga tempat tinggal kan juga udah pisah seperti itu Ustadz. Apakah masih boleh gitu jika kurbannya itu dikurbankan oleh orang tuanya seperti itu Ustadz? Syukran.
1: Nah, ada beberapa kasus pengadaan hewan itu dari model kolektif banyak orang ya. Misalnya seekor kambing satu sekolahan anak SD, iuran berapa? 5 ribuan. Dari hasil iuran 5 ribuan, sekian ratus anak akhirnya berhasil untuk dibelikan seekor kambing. Nah, seperti ini kan tidak boleh ya. Sehingga bedakan dua hal ini. Yang pertama adalah kepemilikan dan biaya pengadaan. Yang kedua adalah peruntukan ketika penyembelian. Kalau biaya pengadaan atau kepemilikan, kambing itu hanya boleh dari satu orang. Sehingga kalau 5 orang, iuran kambingnya harga 5 juta, sejutaan masing-masing dibelikan seekor kambing. Sudah? Kita kurban bersama 5 orang. Kalau sapi 7 orang, kambing 5 orang misalnya. Gimana ini Pak? Ya batal jadi kurban. Karena kurban untuk kambing hanya boleh dimiliki satu orang. Yang kedua adalah peruntukan saat penyembelian. Ini boleh sekeluarga. Maka disebut tadi dengan istilah apa? Sunnah kifayah. Apabila sebagian anggota keluarga sudah melakukan, maka anggota keluarga yang lain tidak harus turut melakukannya, karena dia sudah terwakili oleh salah satu. Untuk itulah kalau ada kasus korban atas nama perusahaan, atas nama satu kampus, atau orang iuran dalam rangka untuk pengadaan dan seterusnya, boleh dilakukan. Agar sah sebagai korban, maka kami sarankan hadiahkan atas nama seseorang. Misalnya sekolah tadi ya, hadiahkan atas nama guru. Nah sekarang kambing ini jadi milik sang guru tadi, lalu disembelih untuk kemudian nanti dikorbankan atas nama sang guru tadi. Atau yang kedua misalnya satu kampus tadi dibelikan seekor sapi, dihadiahkan atas nama dosen. Berarti dipilih 7 dosen. Nah, kemudian diberitahu, wahai Pak 7 dosen, ya, Anda kami kasih hadiah seekor sapi dan nanti akan kami sembelih di area kampus ini atas nama Bapak. Kemudian nanti jadi kurban. Boleh. Tapi orang-orang ini harus mendapatkan pemberitahuan karena mereka harus punya apa? Niat. Perusahaan juga sama. Apalagi PT yang TBK, di mana dia sudah go public, sehingga pemilik sahamnya banyak. Dan tidak mungkin korban sapi atas nama perusahaan adalah atas nama semuanya. Berarti dalam posisi ini nanti bisa dipilihkan 7 karyawan, sehingga dia disembelih sebagai korban atas nama 7 karyawan tadi plus seluruh anggotanya, sehingga 7 karyawan plus 7 anggota keluarga. Seperti ini boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua apa tadi?
0: Misal Hidup sebagai mahasiswa gitu. Terus udah gak nerima uang dari orang tua.
1: Mahasiswa yang dapat beasiswa hidup sendiri sehingga tidak nerima nafkah dari orang tua, tinggalnya tidak bersama orang tua, apakah masih bisa dilibatkan dalam satu lingkaran keluarga tadi? Kalau pakai batasan yang disampaikan oleh Malikiyah tadi, ya, sudah tidak masuk karena dia sudah mandiri. Intinya adalah anak itu sudah mandiri, berarti sudah sudah terpisah dari orang tuanya, maka nanti sang anak ini sudah tidak lagi masuk dalam lingkaran keluarga. Ketika orang tua berkorban, dia bisa dilibatkan di situ. Wallahu a'lam.
2: Baik, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Mas.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya, jikalau saya tahun ini bernazar akan kurban semisal satu ekor sapi, Ustaz, bagaimanakah status daging hewan kurban tersebut? Soalnya saya pernah mendengar beberapa pemahaman kalau misalkan kurban bernazar itu kan jatuhnya jadi kurban wajib ya Ustaz ya, bukan kurban sunnah. Nah, kurban wajib itu si yang berkurban beserta keluarga yang dinafkah itu haram untuk memakan dagingnya Ustaz. Gitu. Syukran, jazakallah khairan Ustaz.
1: Baik, kurban nazar dalam keterangan para ulama nanti sahibul kurban dan berikut anggota keluarganya enggak boleh ikut menikmati. Gak boleh makan, gak boleh ngambil apapun. Karena ketika nazar berarti dia sudah melepaskan seluruh harta itu. Pada saat sudah melepaskan berarti kan tidak boleh ada yang balik. Sehingga ketika dia kurban nazar, saya nazar untuk kurban seekor kambing, berarti dia melepaskan sejumlah harta seharga kambing itu. Maka tidak boleh ada yang balik. Karena itu betul tidak boleh dinikmati oleh dia dan anggota keluarganya. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini buku ini halaman 39.
1: 39, masya Allah.
2: Belakangan Allah.
1: Bacanya kapan ini?
2: Itu yang harus dijauhi oleh seorang korban. Habis yang dibaca oleh Ustaz. Bagi orang yang bakal berkorban dan melihat desa satu kita itu tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh menggunakan buku. Kemudian saya coba dilihat lagi di halaman 16 lagi di bawah itu tentang firman Allah dari surat Al-Hajj ayat 6 bahwa jadi yang mana saja yang diutamakan, karena yang disahkan firman Allah adalah korban untuk syiar utama. Nah, saya pernah kasusnya begini. Saya bertanya kepada waktu itu dengan seorang kiai, kebetulan anggota Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung ini. Beliau mengatakan, kenapa kok hadis yang tentang tidak boleh atau larangan disambut maupun ini kok jangan didengarkan gitu ya? Memang kiai tersebut juga kenapa tidak terlaksan? Kenapa tidak dipahlakan gitu kan? Ya itu sebut menyatakan bahwa ini hadis ini memang jarang disosialisasikan karena dikhawatirkan ya, sering terjadi misalkan gitu ya, ada orang yang mau berkorban masakan masuk apa masuk rutin gatel segala macam ini kalau orang jenggot saya dipelihara pun saya juga terjelek buruk berarti harus keluar tubuhnya nggak perlahan gitu ya, saya daripada saya harus potong ini nggak usah berkorban gitu loh. Nah ini kan artinya dia tidak apa saja menghindar untuk itu gitu ya. Jadi karena ada dua hal ini dalam 16 dan 19 mana yang diutamakan? Terima kasih.
1: Baik. Terkadang kesalahpahaman itu menyebabkan seseorang jadi terhalangi untuk melakukan ketaatannya. Padahal sebenarnya posisi tidak boleh potong-potong, baik potong kuku, potong rambut dan seterusnya, ini kan terjadi pada orang ihram dan mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Ihram yang paling lama itu saat kapan? Saat haji. Dari mulai tanggal berapa itu? Kalau dia mau ngambil tarwiyah dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 10 ketika dia sudah berhasil tawaf ifadah atau sudah berhasil lempar jumrah, kemudian cukur rambut tahallul awal, nah barulah boleh potong-potong. Sehingga tanggal 10, 9, tanggal 8, 9, 10, 3 hari. Kalau dia haji qiran lebih panjang lagi, bisa belasan hari. Makanya ada orang yang bertanya, kenapa orang Indonesia kok enggak haji qiran atau haji ifrad atau haji tamattu? Boleh saja mau qiran, tamattu atau ifrad. Cuman berat. Karena haji qiran itu misalnya dia landing di Jeddah, langsung tawaf qudum, kemudian sa'i, setelah itu enggak boleh melepas atau ganti kain ihram, enggak boleh. Ganti kain ihram dalam arti pakai baju seperti ini. Dia harus menghindari wewangian, dia tidak boleh potong-potong, dia tidak boleh pakai parfum dan seterusnya. Karena dia tetap dalam posisi ihram sampai tahallul haji. Dan dulu di masa sahabat, perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu kurang lebih 7 hari. 7 hari itu baru perjalanan saja. Padahal ngambil mikotnya di mana untuk Madinah? Bir Ali. Bir Ali itu masih di Madinah. Perjalanan 7 hari itu enggak boleh potong-potong, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Jadi kebayang enggak di atas kendaraan tapi tidak boleh potong, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai wangian dan sebagainya. Bagi sebagian orang itu akan enggak nyaman. Ini bau, Pak. Ya kamu boleh mandi tapi tidak boleh pakai wangi-wangi. Wah, gimana nanti aromanya, Pak? Padahal sekarang kan orang ihram berada di dalam space dingin, tidak kena debu, keringatnya tidak lebih banyak dibandingkan yang kepanasan. Dulu naik kendaraan kayak unta atau kayak keledai, perjalanan demikian lama, saya bayanginnya masya Allah ujiannya berat sekali antara dulu dan sekarang. Dan berhasil, mereka ini berhasil. Sementara kalau misalnya ada garuk-garuk, enggak sengaja, rontok, ya itu tidak diperhitungkan karena tidak sengaja. Yang dilarang kan sengaja memotong, sengaja gigiti kuku sampai kikunya apa putus misalnya. Sengaja-sengaja potong kuku itu enggak boleh. Kalau garuk-garuk enggak masalah. Sehingga adanya kasus di sini tidak mempengaruhi keabsahan di sana. Maka tentu saja seseorang jangan sampai menjadikan ini sebagai penghalang. Aku gak mau kurban lah kalau kayak gini caranya, gak boleh potong-potong. Lah nanti sampai kapan Anda akan berkurban? Tapi kita pahamkan, kalaupun ada orang potong-potong, potong kuku, potong rambut, setelah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sebelum hewan kurbannya disembelih, ini tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Kamu silakan tetap kurban, tapi nanti kalau kamu potong-potong, kurbanmu tetap sah. Kurban kamu tetap sah, tidak mempengaruhi keabsahannya, meskipun dia bersalah karena melanggar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sehingga kita tidak perlu untuk menyembunyikan hadis seperti ini, kita sampaikan apa adanya. Kurban ada banyak kebaikan di sana, tapi bagian dari aturan dalam syariat kita. Bagi mereka yang sudah ingin berkorban dan sudah punya hewan korban, hendaknya meninggalkan semua potong-potong tadi. Dan kalaupun motong, korbannya tetap sah. Sehingga kita tetap motivasi bagi mereka untuk berkorban. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaannya. Panitia korban, terutama bagian cacah daging, bolehkah jamak duhur asar? Ya, pada waktu asar karena badannya kotor. Nah, memang aturan jamak beda dengan aturan kosor. Kalau kosor hanya boleh untuk musafir. Kalau jamak boleh walaupun tidak safar. Nah, cuman